0: bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
4: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
3: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
4: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
3: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
4: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
5: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Nah, dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining. Itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
4: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
5: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
4: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari 85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi 142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai 200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana presiden tersebut?
2: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
6: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien, terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
7: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup, dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
9: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
10: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
9: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora Seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
11: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
9: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
12: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
9: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Terima kasih.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan.
15: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan
13: dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRA SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

97,4 FM, pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan kami akan hadirkan di ruang dengar Anda kopi Anda ataupun juga komentar dan opini Anda. Kami juga akan ketengahkan satu topik pada pagi hari ini, pendengar, mengenai tentunya kebakaran hutan dan lahan yang masih terus terjadi hingga saat ini, begitu ya. Tentunya untuk karhutla di Sambas ini, pendengar, tadi juga di kabar dari Kalbar, begitu ya, juga disampaikan bahwa memang kalau untuk pelaku karhutla ini juga diingatkan untuk ancamannya ini, pendengar ya. Paling singkat ini pidana penjaranya paling singkat 3 tahun hingga paling lamanya itu 10 tahun. Serta denda 3 miliar hingga 10 miliar rupiah ya. Dan kita juga mengetahui bahwa memang untuk karhutla ini, pendengar, tidak hanya tentunya menghanguskan untuk kebun, begitu ya, kemudian juga hutan yang ada, namun juga asapnya ini yang juga sangat mengganggu ya, mulai dari aktivitas pelajar mengajar yang ini ketika tatap muka akhirnya dialihkan menjadi belajar dari rumah, begitu ya. Belum lagi untuk kabut asapnya ini mengganggu kesehatan, ispa lah, batuk, sakit tenggorokan, mata perih, iritasi lah ya. Kemudian juga mengganggu juga untuk keselamatan transportasi, terutama juga penerbangan, begitu ya. Ini luar biasa sekali ya untuk dampak dari karhutla ini. Apalagi untuk karhutla ini, benar ya, terjadi memang berkaitan juga dengan kondisi cuaca yang cukup panas dan berlangsung ini juga cukup lama, sehingga memang karhutla itu terjadi dan juga terus terjadi ya. Kemarau yang panjang, begitu ya, ini juga membuat sumur dan telaga tentunya ini juga mengering. Ini juga membuat masyarakat kita ini kekurangan, kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Jadi memang musim kemarau yang panjang ini, pendengar ya, menjadi sesuatu yang perlu juga lah ya diperhatikan secara serius, agar tentunya untuk kebakaran hutan lahannya, kemudian juga kesulitan air bersihnya ini, tentunya tidak dirasakan oleh masyarakat. Jadi memang perlu solusi agar kedepannya tidak lagi terjadi seperti hari ini, begitu ya. Dan Anda juga nanti bisa berbagi pendengar untuk menyampaikan opini Anda, pendapat Anda musim kemarau ya, karhutla, kemudian juga kabut asap, dan tentunya juga krisis air bersih ya, ini menjadi sorotan di sejumlah wilayah termasuk di Kabupaten Sambas, begitu ya. Anda bisa sampaikan tentunya melalui SMS, telepon atau WhatsApp di 0851-7670-977. Anda bisa sampaikan untuk tentunya opininya, pendapatnya, atau Anda juga bisa kirimkan langsung di WhatsApp ya pesannya, begitu pendengar ya, untuk berbagi opini atau juga komentarnya di kopi Anda hingga nanti ke jam 8, pendengar. Kami temani dulu untuk pagi hari Anda, pendengar, ini dengan beberapa koleksi
lagu yang telah kami persiapkan pendengar. Kita ada lagu dari Bernadia, kita buat menyenangkan.

0: Bih, ke toko dah kawankan aku belanja keperluan rumah.
1: Dah, boleh, Li.
0: Dah masuk, kawankan aku belanja ke dalam.
1: Auk, Li, tapi tas belanjaanmu mana?
0: Hah? Ngapain ratinya? Kalau kan barangnya dimasukkan ke kantong plastik.
1: Memang nih, kau belum tahu ke? Di toko itu, Be, udah ada anak yang nyediakan kantong plastik.
0: Hah, inyan, Be. Aku udah tahu. Kayaknya, gimana kalau aku bawa belanjaanku?
1: Makanya, sebelum pagi belanja ya, kita harus ingat bawa tas belanja seorang.
0: Berarti harus sudah nyiapkan dari rumah lah ya?
1: Aulah, Li. Bisa juga pakai tas kain atau tas belanja yang bisa digunakan berkali-kali ya, Be.
0: Aui, betul, Jimu. Selain ye kan praktis juga. Dan kita pun bisa ngurangi penggunaan plastik sekali pakai.
2: Belanja ke toko. Jangan lupa bawa tas sendiri. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan memilih tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Karena menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI 19.

97,4 FM, pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, tentunya di komentar dan juga opini Anda, kami juga masih mengundang Anda untuk menyampaikan opini ataupun juga komentar Anda mengenai topik musim kemarau, karutla, kabut asap, dan krisis air bersih. Ini menjadi sorotan di Sambas, begitu ya. Dan pendengar, tentunya dengan kondisi di lingkungan masing-masing yang berbeda, begitu ya. Ada yang memang sudah merasakan dampak kabut asap, ya. Ini merata sepertinya. Kemudian ada juga yang sudah mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Atau ada juga bahkan ini yang melihat langsung nih, aktivitas pembakaran lahan. Dan tentunya kami juga ingin mendengar bagaimana kondisi di tempat Anda. Sampaikan untuk pengalamannya, pendapat maupun juga komentar Anda pendengar melalui saluran interaktif yang telah kami sediakan di SMS, telepon atau juga WhatsApp di 0851-76-700-977. Dan tentunya ada memang yang kebiasaan dari masyarakat, begitu ya, membuka lahan dengan cara membakar kemudian dibiarkan, ya, akhirnya menyebar kemana-mana, dan ini yang sulit untuk dipadamkan, akhirnya meluas, begitu ya. Lahan yang semakin kering saat kemarau kemudian ini terbakar, ditiup angin, dan ini juga bisa menyebar, ya, dari satu titik ke titik lainnya. Api kecil yang tadinya itu hanya kecil sekali, tapi dapat berkembang, ya, menjadi kebakaran besar. Bahkan dari puntung rokok saja itu bisa menyebabkan kebakaran lahan, ya, seperti yang terjadi, ya, di tempat saya kemarin itu juga sama, ya. Ada yang membuang puntung rokok sembarangan, akhirnya ketiup angin, menyala. Apinya itu menyala, membesar, dan menghanguskan lahan atau juga kebun sawit warga. Ditambah dengan kondisi vegetasi yang mudah terbakar, tambah lagi dengan sulitnya air di lokasi, akhirnya warga hanya menyelamatkan kebun masing-masing, begitu ya. Akhirnya untuk apinya itu menyebar kemana-mana, begitu ya. Dan penting juga ini, masyarakat ini berperan aktif, ya, jika menemukan, melihat titik api, untuk menyampaikan tentunya titik api tersebut kepada petugas terkait untuk dilakukan pemadaman, ya. Dan yang paling penting ini juga diperlukan kesadaran bahwa memang dampak kebakaran ini tidak hanya berhenti di lokasi lahan terbakar. Kabut asapnya, setelah itu hutan yang terbakar misalnya ini tentunya juga sulit, ya, untuk hijau kembali. Perlu waktu yang cukup lama. Pohon-pohon yang ada terbakar, begitu ya, yang pohon ini memang menghasilkan oksigen, ya, untuk kita semua, ya. Kemudian juga kebun yang terbakar, tentunya warga yang punya kebunnya terbakar ini juga mengalami kerugian, ya. Yang terasa sekali adalah dampak kabut asapnya, yang ini memang mempengaruhi berbagai tentunya bidang kehidupan masyarakat, yang mulai dari pendidikan, kesehatan juga terganggu, ekonomi juga, begitu ya. Seperti tentunya kabut asap ini, warga juga mengaku lebih mudah lelah saat beraktivitas, ya. Dan cuaca panas, tambah kabut asap, dampak dari karutla yang ini juga masih menyelimuti Sambas kota, begitu ya. Ini sudah dirasakan oleh warga
Dan warga ini mengaku lebih mudah lelah saat beraktivitas. Dan masyarakat juga berharap tentunya hujan segera turun untuk membasahi lahan yang terbakar sehingga kebakaran dapat padam dan kabut asap berkurang ya. Salah satu warga bernama Ina ini, dia mengaku tubuhnya ini lebih cepat lelah ketika beraktivitas di rumah. Kondisi tidak nyaman ini juga dirasakan saat beraktivitas di luar ruangan meski telah menggunakan masker. Keluar bentar pendengar ya, itu bau asapnya luar biasa. Pakai masker kalau misalkan beraktivitas lainnya itu juga cukup mengganggu sebenarnya ya. Tapi gimana ya, mau tidak mau begitu ya, kita tetap harus menggunakan masker ya, karena memang kualitas udara juga tidak sehat begitu ya. Kemudian juga kalau untuk kemarau saat ini pendengar, udah ada yang udah 2 bulan ya tidak hujan begitu ya. Ini juga untuk ketersediaan air bersih itu juga mulai berkurang ya, sudah menipis begitu ya. Seperti tentunya penyimpanan air hujan, stok air hujan itu juga sudah pada menipis ya. Kalau di Sambas memang mengandalkan ini adalah air hujan ya, air hujan untuk ditampung yang nantinya akan digunakan. Kadang satu rumah bisa punya 5, 6, 6 blong, 6 drum untuk nanti menampung air hujan. Tapi berhubung panasnya sekarang yang memang cukup panjang, ini stok persediaan air hujan itu juga sudah menipis begitu ya. Dan tentunya pendengar ya, ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Sambas Kota, tetapi juga berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas begitu ya. Kemudian tentunya untuk kemarau yang panjang ini pendengar juga mempengaruhi di sektor pertanian. Banyak juga padi yang sudah menguning. Kemarin informasi dari warga juga pendengar ya, memang di beberapa tempat itu sudah memasuki masa padinya itu berbuah. Kalau misalkan ada hujan, sebenarnya untuk kualitas padi itu buahnya bisa lebih bagus sebenarnya ya. Cuman berhubung ini panasnya lama, dikasih pupuk juga tidak menyerap begitu ya. Sehingga padi itu untuk buahnya juga sulit ya untuk maksimal hasilnya. Seperti waktu-waktu yang normal begitu ya. Dampaknya memang ya ini petani juga bisa terancam untuk gagal panen. Ditambah lagi tidak adanya irigasi. Karena memang kalaupun ada itu juga mengering begitu.

kemudian juga tentunya untuk Anda mungkin ada juga yang sudah membatasi lah ya kegiatan di luar rumah ya. Jadi memang anak-anak yang biasanya bermain begitu ya, bermain di luar, sekarang lebih banyak bermain di rumah begitu ya. Atau masyarakat ya memang harus tetap bekerja ini ya, karena perlu makan di tengah kondisi udara yang kurang baik. Dan tentunya silakan berbagi cerita, komentar Anda, opini Anda mendengar di 0851-7670-977. Dan memang kalau berbicara mengenai persoalan kemarau ini tidak hanya berkaitan dengan karutlah saja, kabut asap saja. Jadi ketika hujan semakin jarang turun, sumber-sumber air ini juga ikut terdampak ya, seperti itu tadi ya. Yang biasanya nampung air hujan sudah pada menipis di blongnya. Kemudian telage, sumur pada kering. Parit-parit, kanal-kanal, sungai-sungai kering gitu ya. Bahkan di beberapa wilayah ya, masyarakat ini harus mencari sumber air lain nih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Tapi kemarin juga sudah dilakukan ya untuk distribusi penyaluran air bersih begitu ya, oleh salah satu partai, kemudian juga oleh PDAM ya, bersama Karang Taruna begitu ya. Kemudian juga tentunya dengan kondisi yang saat ini pendengar ya, untuk kebutuhan air ini memang sangat penting. Untuk air sungai ini yang biasanya itu istilahnya tawar ya, tapi sekarang sudah mulai agak asin begitu ya. Bagaimana untuk kondisi air bersih pendengar di tempat Anda? Apakah masih aman, aman sajakah? Dan cukup? Atau juga sudah mulai mengalami kesulitan nih? Boleh disampaikan begitu ya. Dan mendengar tentunya kami juga nanti mengajak Anda untuk berbagi pendengar ya, informasi di sekitar Anda juga di Halo RRI. Nanti Anda bisa sampai ke pendengar di 0851-7670-977 begitu ya. Dan pendengar tentunya kalau kita berbicara mengenai kemarau yang panjang, selain karutlah begitu ya, kemudian juga kesulitan air bersih begitu ya. Untuk kemarau panjang ini berkaitan dengan karutlah, kabut asapnya ini ya, sampai saat ini memang kalau dilihat ya di Jalan Tabrani ini sudah mulai tebal juga kabut asapnya, walaupun kemarin itu memang di hari Senin ya, habis mimbar agama Katolik itu malamnya hujan ya, jam 7 lewatnya 56 gitulah ya, malam ya, itu hujan lumayan deras begitu ya, sampai setengah 9 ya, pas saya mulai ruang rindu itu baru reda hujannya, sekitar gitulah ya. Tapi esok harinya ya, itu kabut asapnya kembali pekat lagi. Dan kalau mendengar dari informasi dari pendengar kita, memang di beberapa tempat begitu ya, itu belum terjadi hujan, bahkan hanya gerimis, ada juga yang hanya gerimis begitu ya, hanya mendung dan sebagainya begitu ya. Baik pendengar, tentunya kami juga update ya untuk kualitas udara. Untuk indeks standar pencemar udara ini di angka 144, kualitas udara kategori tidak sehat begitu ya. Ini masih tidak sehat. Kita berharap memang beberapa hari ini lah ya segera turun hujan begitu ya. Tapi kalau melihat dari perkiraan cuaca untuk Kabupaten Sambas lah ya,

dari lamannya bmkg.go.id, memang hari ini sih berpotensi hujan ringan. Kita berharap memang terjadi hujan lah ya nanti lah ya. Di Kecamatan Sambas ini berpotensi terjadi hujan ringan. Teluk Keramat juga. Jawai ini udara kabur ya. Untuk yang hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di Tebas, Sejangkung ya, kemudian juga Sajingan Besar, Subah, Galing, Sajat, Sebawi, kemudian juga itu ya. Selebihnya ini ada kabut asap dan juga udara kabur ya. Beberapa hari ke depan sepertinya ya, kalau dari informasinya pendengar ini dari BMKG, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, ini belum ada tanda-tanda bakalan turun hujan. Ini menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan juga ya. Jadi tentu kita berharaplah ya semuanya sama-sama agar segera turun hujan lah ya untuk Kabupaten Sambas begitu pendengar.

0: nanti nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada dulu ada dengan rumahku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cara sakit ingin lo di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si gipen si antuk be yang kena batu, Li.
1: Aku lah tuh, jalan kamek be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana dia maja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Aduh, sakit inyan tenggorokanku tok beh.
1: Au lali, mateku pun rasa padeh inyan.
2: Manalah kita tok beh?
1: Dah tahu asap tebal, masih ningal dan anak pakai masker.
0: Eh, malas lah, nyuruh pangap. Kalau makeup luntur, sia-sia aku nak ambil makeup tadi eh.
1: Au lah, malas, jak kami pun masih sehat.
2: Masalahnya, asapnya tuh dan bagus untuk paru-paru. Daripada kita kena infeksi saluran pernapasan, bagus pakai dah masker ya.
0: Au sih, aku pun merasa dah agak sesak napas tuh eh.
2: Nah kan, yuk pakai maskerku. Untung aku ada mbak lebih.
3: Jangan biarkan asap merenggut sehatmu. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Lindungi diri dan keluarga dari bahaya kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, pada siang hari ini tentunya untuk Anda yang sedang mendengarkan kami, begitu ya, tentunya kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda di Sambas pagi edisi hari ini, pendengar ya. Dan sinar matahari di Jalan Tabrani ini belum terlihat begitu cerah begitu ya, karena memang ini tertutup kabut asap ya. Saya pantau itu dari tadi ya sampai sekarang. Kalau biasanya sudah terang menyengat ya, tapi kalau untuk pagi ini memang ya untuk sinar matahari itu belum terlihat begitu menyala lah ya. Karena memang untuk kabut asap ini juga terasa masih begitu pekat ya kalau dibandingkan beberapa waktu yang lalu begitu ya. Dan tentunya untuk Anda yang akan bepergian tentunya ya kembali ya diingatkan untuk ya mengenakan masker lah ya. Karena memang untuk kualitas udara ini juga masih kategori tidak sehat ya. Untuk indeks standar pencemar udara ini di angka 142. Tadi pagi itu 144. Ini turun 2 ya poinnya ini. Tapi tetap ya masih kategori ya tidak sehat lah ya. Tentunya untuk Anda ya selalu lah ya kenakan masker begitu ya. Mau ke pasar kah ya, atau mau bepergian kemana gitu ya, yang mengharuskan keluar dari rumah, keluar ruangan, tetap ya harus gunakan masker, pendengar ya. Tentunya kalau udah berbicara mengenai kabut asap ini mengandung PM2,5 ya, particulate matter 2.5, yang mana memang ini partikel halus berukuran 2,5 mikrometer, ini yang berbahaya sekali begitu ya. Dan tentunya juga penuhi untuk asupan ya air putihnya ya, agar tidak dehidrasi dan juga tentunya ya tenggorokannya tidak sakit ya. Istilahnya memang ya kita perlu memenuhi asupan air putihnya begitu ya. Dan kami juga masih hadirkan mendengar informasi di ruang dengar Anda tentunya. Ini informasi berkaitan juga dengan kesehatan ya, memang ya ini sebenarnya memang berkaitan dengan musim pancaroba begitu ya. Karena sekarang kita juga musim panas, tapi ya setidaknya kita juga bisa mempersiapkan lebih awal lah ya, berkaitan nanti dengan musim pancaroba yang kadang panas, kadang hujan begitu ya. Mudah-mudahan nanti ya setelah ini turun hujan yang tentunya juga berlangsung cukup intens juga, agar kabut asapnya hilang, kebakaran hutan dan lahannya juga padam begitu ya. Dan berbicara mengenai musim pancaroba, pendengar, ini membuat tubuh kita lebih rentan begitu ya, terhadap gangguan kesehatan tentunya. Daya tahan tubuh ini juga perlu dijaga nih dengan pola hidup yang sehat ya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini menyarankan, menganjurkan kepada masyarakat tentunya agar menerapkan kebiasaan sehat setiap hari. Langkah paling dasar dimulai dari makanan bergizi seimbang. Asupan vitamin dan mineral ini juga penting untuk ya mendukung lah ya sistem kekebalan tubuh kita. Buah dan sayuran bisa menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan harian. Selain makanan, cairan tubuh ini juga harus tercukupi. Air putih perlu diminum teratur, terutama saat cuaca panas atau banyak aktivitas seperti saat ini. Begitu ya. Tidur cukup ini juga ikut membantu tubuh pulih setelah beraktivitas. Melansir National Heart
Lung and Blood Institute, orang dewasa ini memerlukan 7 hingga 9 jam tidur. Aktivitas fisik rutin juga ini juga mendukung lah ya kebugaran dan kesehatan tubuh. Rekomendasi dari WHO mencatat orang dewasa sebaiknya beraktivitas fisik ringan setidaknya 150 menit per minggu. Kemudian kebersihan diri ini juga tidak kalah penting ya saat musim pancaroba. Mencuci tangan dengan sabun ini efektif membantu mencegah penyebaran penyakit. Kemudian lingkungan rumah ini juga perlu dijaga agar tetap bersih dan punya sirkulasi udara yang baik. Sehingga tentunya risiko gangguan kesehatan di rumah itu dapat dikurangi. WHO juga menekankan pentingnya mengelola stres. Kondisi psikologis bisa mempengaruhi tidur dan kebiasaan harian. Saat beraktivitas di luar rumah, masyarakat ini juga perlu nih untuk menyesuaikan pakaian dengan cuaca. Payung ataupun juga jaket itu juga membantu untuk ya menghadapi perubahan cuaca yang mendadak, begitulah ya pendengar ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan kesehatan ya di tentunya di musim panas seperti saat ini atau juga nantinya di musim pancaroba, begitu pendengar. Oke pendengar, kita kembali jeda, kita dengarkan dulu beberapa koleksi lagu yang telah kami persiapkan. Kita ke lagu dari It Kitab, ini Sedia Aku Sebelum Hujan.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutlah, jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Bibi.
3: Li, tang cari sakit ingin melatih jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak.

Dan pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu cek fakta, dan nanti setelah cek fakta kami akan hadirkan ruang dengar Anda. Halo RRI ya, di jam 9 nanti pendengar. Dan kita ikuti terlebih dahulu cek fakta.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta.

0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa kebakaran hutan dan maksud kami kebakaran hutan di Kalimantan ini telah merambat ke wilayah Brunei Darussalam dan membakar permukiman penduduk di sana. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari thornbreakhawk.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan potongan gambar, hasilnya mengarah ke unggahan pada akun Facebook milik BFRD, Brunei Fire Rescue Department, yang diunggah pada Selasa 19 April 2025. Dalam unggahan tersebut, pihak pemadam kebakaran atau juga damkar Brunei tidak menjelaskan penyebab kebakarannya, namun dapat dipastikan jika kejadian dalam foto tersebut tidak berkaitan dengan tragedi Karutla di Kalimantan 2026. Selain itu, melansir dari kompas.com berjudul Brunei ungkap dampak Karutla Kalimantan pada kualitas udaranya yang tayang Senin 31 Agustus 2026, dampak Karutla di Kalimantan yang dirasakan Brunei sejauh ini hanya berupa asap yang mempengaruhi kualitas udara, bukan api yang merambat hingga ke wilayah Brunei. Dan beredarnya unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Karutla di Kalimantan telah merambat ke wilayah Brunei Darussalam dan membakar permukiman penduduk adalah informasi hoax atau informasi yang tidak benar.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Dan pendengar, kita akan ikuti Halo RRI tentunya bersama RRI Pontianak, Sambas juga. Kita nanti juga mengundang Anda untuk menyampaikan informasi ataupun juga ada keluhan, ingin menyampaikan aspirasi tentunya berkaitan dengan kondisi infrastruktur, pelayanan publik, informasi penemuan kehilangan, atau juga kondisi jalannya, pelayanan publiknya, kesehatannya bagaimana, atau juga informasi berkaitan dengan titik api, boleh disampaikan di Halo RRI Pendengar di 0851 76 700 977.
2: Li, kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau mau jemput.
3: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
2: Oke, Li.
4: Berlama-lama kemudian.
5: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
3: Pipi,
5: Li, tang cara sakit nyen lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si gipen si antuk be yang kena batu, Li.
3: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
5: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
3: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
5: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
3: Betul juga, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
5: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

ada keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Lalu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita merapat bersama dalam sesi Halo RRI, yang mana di pagi hari ini kami juga mengundang Anda nantinya bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan kami juga nanti akan hadirkan informasi tidak hanya dari Pontianak saja, tapi juga kami berkolaborasi dengan rekan yang ada di RRI SP Sambas. Kami coba sapa terlebih dahulu di pagi hari ini bersama dengan El. Selamat pagi, El.
1: Selamat pagi, Andre. Bertemu lagi kita di Halo RRI, ya.
0: Baik, kita ketemu lagi di Halo RRI. Kalau untuk di Sambas, untuk masyarakat bisa menyampaikan keluhannya, bisa melalui line telepon mana nih, El?
1: Bisa di 0851-76-70-079-77. Dan masyarakat juga bisa menyampaikan ya untuk informasi di sekitarnya, apakah juga melihat adanya titik api. Karena memang kalau berdasarkan informasi juga begitu ya, untuk beberapa titik api ini sudah karutlah lah ya, ini terjadi juga di Teluk Ramat ya, yang tadi malam ya, itu di Sayung ya, di Desa Trimandayan, Kecamatan Teluk Ramat, begitu, Andre.
0: Oke, baik, El. Dan tentunya di pagi hari ini juga kami masih mengundang Anda pendengar untuk bisa menyampaikan juga ya keluhan Anda, mungkin pendengar terkait dengan hal ini gitu ya, karhutlah atau mungkin ada hal-hal lainnya. Tidak hanya karhutlah saja ya, El ya, mungkin ada kayak prasarana ataupun sarana yang mungkin dibutuhkan bagi masyarakat ya untuk bisa menunjang aktivitasnya, atau mungkin ada lampu yang rusak mungkin, atau ada fasilitas yang rusak misalnya gitu ya, itu boleh juga disampaikan gitu ya untuk di fasilitas umumnya. Dan boleh Anda sampaikan keluhan Anda, atau mungkin terkait juga dengan penerbangan mungkin gitu ya, boleh juga disampaikan, karena memang beberapa informasinya juga bisa kita sampaikan juga terkait dengan hal ini gitu ya, El ya.
1: Dan nantinya juga informasi yang di atau juga keluhan yang disampaikan oleh pendengar kita ini juga diteruskan begitu ya kepada pihak terkait untuk dicarikan solusinya seperti apa, begitu, Andre.
0: Iya, baik. El, kalau di sana sampai dengan sejauh ini masyarakat apa terkait dengan kebutuhan air bersih seperti apa ini, El?
1: Untuk kebutuhan air bersih ini memang ini juga menjadi kendala juga begitu ya, karena memang di beberapa tempat ini sudah lebih dari 2 bulan, Andre ya, dan juga pendengar ini, yang memang belum turun hujan. Tentunya untuk stok ketersediaan air bersih, karena di Sambas memang juga masih menampung air hujan menggunakan blong begitu ya. Ini informasi dari pendengar kita juga bahwa untuk stok airnya sudah pada menipis juga. Kemarin di Sukura juga sudah disalurkan juga untuk distribusi air bersih dari salah satu partai begitu ya. Kemudian di Tangaran, tepatnya ini di Matangsuri, itu juga dibagikan, didistribusikan untuk air bersih, begitu, Andre. Tapi kalau untuk di saya, tempat saya ini memang sama juga, ini masih terkendala juga air bersih. Biasanya kalau untuk setiap rumah itu biasa menampung 5 ataupun juga 6 blong ya. Berhubung untuk kemaraunya juga cukup panjang, jadi memang untuk stok air bersih ini sudah benar-benar menipis, dan ini menjadi perhatian juga lah ya dari pihak terkait tentunya, begitu, Andre.
0: Baik. Dan tentunya untuk air ini memang menjadi salah satu sumber yang memang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk menunjang aktivitasnya gitu ya, untuk mencari nafkah juga mungkin gitu ya, El ya.
1: Benar,
0: ada yang mungkin
1: benar.
0: Jualan es gitu ya kan.
1: Yeah.
0: Ada yang jualan air gitu ya. Nah, ini bisa jadi salah satu hal yang bisa juga mendukung aktivitas masyarakat tentunya. Nah, di sini El ada satu informasi juga, tapi ini kaitannya bukan dengan air, tapi ini ya, bahan bakar minyak gitu ya, yang juga ini menjadi satu perhatian juga di tengah keluhan masyarakat tentunya ya, terkait dengan hal ini gitu ya, bahwa memang di beberapa wilayah, khususnya ini seperti di Sintang juga gitu ya, yang sempat kita ketahui bahwa memang di sini ada tangki modifikasi berukuran besar gitu ya. Polres Sintang ini menemukannya gitu, El, yang diduga juga untuk menampung BBM subsidi, dan ini dalam sebuah kendaraan di salah satu SPBU di Kabupaten Sintang per 8 September 2026 lalu. Dan di sini temuan ini diperoleh ketika Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno ini bersama dengan jajarannya melakukan pengawasan langsung terhadap distribusi BBM bersubsidi di sejumlah SPBU, dan petugas kemudian mencurigai kendaraan tersebut yang dinilai memiliki gelagat yang tidak biasa gitu. Jadi kecurigaan itu akhirnya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap kendaraan, dan hasilnya petugas menemukan tangki modifikasi yang kerap disebut sebagai tangki siluman itu sendiri. Nah, itu dia ya. Jadi di tengah kondisi yang tidak baik-baik saja, kita berharap juga ini kejadian-kejadian seperti ini tidak merugikan banyak masyarakat juga tentunya, iya, El ya.
1: Benar. Karena kadang memang ini ya, kalau misalkan kita berbicara mengenai tangki siluman, biasanya itu memang juga disalurkan kepada pengecer. Kalau di sini seperti itu Andre ya. Jadi memang kalau di tempat saya kan, kalau untuk ke SPBU itu kalau lumayan jauh Andre ya. Jadi kalau misalkan untuk masyarakat di sana memang ini bergantungnya dengan POM ini ataupun juga pengecer. Tapi kalau misalkan mau ke SPBU itu harus nyebrang menggunakan sepeda motor ini ya, motor air begitu ya. Untuk ongkosnya ini nyebrang itu 10.000 perginya, pulangnya lagi 10.000. Kalau misalkan cuman mengisinya itu 30.000 untuk mengisi BBM, ongkos itu dikeluarkan 50.000. Ini lumayan berat juga ini Andre ini, dengan di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini gitu. Jadi memang diperlukan juga nanti solusi, apakah untuk distribusi BBM ini yang bersubsidi begitu ya, dibikinkan regulasinya seperti apa agar POM ini istilahnya dapat memenuhi pasokan, tentunya juga bisa disalurkan juga kepada masyarakat yang memerlukan, tetapi juga tidak istilahnya tidak melanggar ketentuan yang ada. Perlu solusi juga sepertinya begitu Andre.
0: Iya baik El. Nah ini tapi kalau di sini juga kalau kita coba kutip beberapa informasi lainnya gitu El ya. Ini kaitannya dengan pendistribusian itu sendiri. Kalau di sini Pertamina Patraniaga gitu ya, regional Kalimantan yang memang terus memperkuat keandalan distribusi bahan bakar minyak itu sendiri di Kalimantan Barat ini melalui langkah-langkah penguatan operasional gitu ya. Jadi mulai dari penambahan armada mobil tangki, bahkan juga ada penyediaan suplai poin tambahan untuk mendukung kelancaran penyaluran BBM kepada masyarakat. Jadi selain menggunakan mobil tangki reguler, operasional pengiriman BBM ini juga dari integrated terminal itu sendiri di Pontianak ini diperkuat dengan armada mobil tangki melalui skema spot charter, dan penguatan ini dilakukan melalui penambahan 5 unit mobil tangki dan juga didatangkan dari Pulau Jawa dan 4 unit dari Kalimantan Selatan, sehingga nanti secara keseluruhan armada spot charter ini yang mendukung operasional distribusi BBM di wilayah Kalimantan Barat menjadi 46 unit gitu. Jadi ya semoga dengan penambahan ini nantinya bisa ini ya, bisa optimal gitu ya untuk penyaluran BBM-nya. Tadi seperti yang El sampaikan juga ya, semoga di beberapa wilayah ini menemukan solusinya gitu ya, supaya masyarakat tidak apa ya, kalau bahasa gaulnya itu apa ya, tidak tuman gitu ya El ya.
1: Tuman ya. Karena kita juga realistis aja lah Andre ya, istilahnya kalau misalkan hanya untuk mengisi BBM begitu ya ke SPBU, biayanya ini juga bolak-balik itu udah 20.000 ya. Tapi kalau misalkan mengisi hanya ngisi misalnya 2 liter ya, itu udah berapa ya. Kalau misalkan karena memang di Sukura ini kan tidak ada jembatan Andre ya, jadi untuk masyarakat yang akan menuju kecamatan lainnya atau juga mau ke kabupaten begitu ya, memang masih mengandalkan jalur air ya, menggunakan motor air. Jadi memang perlu juga lah solusi seperti apa. Apakah nanti dibangunkan SPBU juga kah begitu ya di Sukura begitu atau bagaimana? Itu tentunya
0: kita berharap juga. Iya, menemukan solusi yang lebih apa ya, lebih efektif tentunya untuk masyarakat ya El ya.
1: Gitu ya. Kemudian kemarin gimana? Itu antrian juga cukup ramai ini di SPBU di Rambi ya, pas hari Senin begitu ya, itu sampai ke jalan. Biasanya kan memang hanya di dalamnya begitu, tapi ini kemarin saya lihat itu pas lewat itu sudah sampai ke badan jalan ya untuk antrian begitu. Untuk kendaraan itu dominasinya kendaraan roda 2 begitu Andre.
0: Ya kita berharap ini semoga terkait dengan bahan bakar minyak itu sendiri bisa tersalurkan dengan baik gitu ya.
1: Iya betul.
0: Dan juga bisa mempermudah masyarakat untuk beraktivitas dan harganya juga kalau bisa gitu ya. ini disesuaikan lah ya dengan kebutuhan masyarakat yang terutama tadi ya El ya, seperti disampaikan bahwa di daerah-daerah yang memang sulit untuk mendapatkan bahan bakar minyak ini bisa harganya juga terjangkau bagi masyarakat, bukan justru sebaliknya gitu ya.
1: Tapi kalau di sini ya untuk harga eceran itu angkanya masih 13.000 ya pas ini kemarin pas lagi rame-ramenya yang memang antrian begitu ya kemarin ya. Sempat terkendala itu yang naik dan sampai sekarang belum turun-turun. Harganya Rp13.000 untuk per liternya begitu ya di eceran, di pom ini ataupun juga di eceran biasa begitu Andre.
0: Baiknya semoga nggak naik lagi El ya. Takutnya dikhawatirkan gitu ya. Semoga dari apa yang sudah dilakukan ini optimal dan juga ya harga tetap stabil, tidak ada penambahan atau justru lebih baiknya berkurang gitu ya untuk dari nilainya gitu ya El ya.
1: Iya betul ya. Dan ini dari Kabupaten Sambas ya, seperti disampaikan tadi, ini untuk kebakaran hutan dan lahan ini terjadi di Desa Trimandayan, Kecamatan Teluk Keramat tadi malam. Tepatnya ini di Dusun Sayung ini. Kalau di sana memang setiap musim panas yang cukup panjang, ini memang sering terjadi karutlah di sana. Ya, ini menyebar ya nanti ke Mansungai begitu ya, kemudian juga ke tempat saya juga di Sungai Kumpai ini juga bisa menyebar. Tapi kemarin saya itu hari Jumat kemarin ya, itu untuk titik api di Sungai Kumpai itu ada dua Andir ya, di sebelah kanan dan juga kiri, jadi memang terpantau untuk titik api itu di perkebunan warga begitu Andre.
0: Baik El, dan di sini kalau berbicara tentang kebakaran hutan dan lahan ya memang juga ini menjadi pembahasan nih El ya. Di rapat kerja gubernur dan informasi yang juga bisa disampaikan ke pendengar kita terkait dengan hal ini terkait dengan kondisi kualitas udara dan juga penanganan karhutla. Ini menjadi perhatian utama dalam rapat kerja gubernur dan bersama dengan bupati wali kota se-Kalimantan Barat pada tahun 2026 ini. Tepatnya berlangsung di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Provinsi Kalimantan Barat pada hari Selasa lalu di tanggal 8 September 2026. Dan di sini Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto bersama dengan Sekda Yusran Anizam yang juga turut menghadiri rapat tersebut bersama dengan Kepala Daerah Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat. Dan dalam pertemuan itu juga Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan sejumlah persoalan yang tengah dihadapi daerah, termasuk kondisi kualitas udara akibat dari karhutla. Dan Ria Norsan juga mengatakan bahwa rapat kerja ini menjadi momentum untuk menyatukan langkah pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota dalam mengawal berbagai momen pemerintah pusat gitu atau program pemerintah pusat. Namun di tengah pelaksanaan program ini juga persoalan kualitas udara dan juga karhutla dinilai masih membutuhkan perhatian yang serius. Jadi berdasarkan data per 5 September 2026 yang disampaikan oleh Gubernur itu terdapat sejumlah wilayah di Kalimantan Barat yang mana ini kualitas udaranya masuk dalam kategori berbahaya. Dan Kabupaten Kuburaya juga menjadi salah satu wilayah dengan angka paling mengkhawatirkan dengan konsentrasi partikulat itu PM-nya 2,5 mencapai angka 746 gitu El.
1: Kalau di Samas ini untuk kategorinya juga masih tidak sehat. Tapi kemarin sempat untuk warnanya yang indeks standar pencemar udaranya itu di angka merah ya, warna merah ya. Tapi kalau pagi hari ini kami cek tadi itu pas jam tujuhan gitu ya, itu 144. Dan sekarang untuk indeks standar pencemar udaranya di angka 141, tapi kategorinya juga masih tidak sehat ya. Walaupun kemarin Andre di Sambas itu sempat hujan cukup deras juga di malam Selasa begitu ya, itu cukup lama juga. Tapi yang hujan ini hujan lokal ya, hanya di Sambas Kota. Karena di Kecamatan Sajat, tetangga dengan Kecamatan Sambas ini, justru di sana ini hanya gerimis. Kemudian informasi juga dari pendengar kita di daerah Galing di Sijang sana itu tidak hujan. Teluk Keramat di Sayung ataupun juga desa Trimandayan itu juga hanya gerimis, tidak hujan. Di Mengkudu juga sana itu juga tidak hujan begitu ya. Hanya di yang hujan deras ini hanya di Sambas Kota begitu, Andre.
0: Iya, baik. Nah, untuk per hari ini juga di sini terpantau bahwa udara di Pontianak sendiri, El, itu masuk masih dalam kategori berbahaya gitu ya.
1: Warna ini, hitam ini dengan, kalau dicek ya.
0: Iya, betul. Kita belum menemukan kualitas udara yang baik ini ya untuk di beberapa waktu ini ya, El ya.
1: Nah, kita juga berharap tentunya, Andre, segera turun hujan lah ya, biar untuk kabut asapnya ini ya istilahnya hilang, terus untuk kartela yang terjadi ini benar-benar padam. Karena kalau berbicara mengenai kartela, ini apinya kan kalau di tanah gambut ini kan cukup dalam gitu ya. Jadi kalau hujan satu hari, biasanya di bawah itu masih ada apinya. Ketika angin bertiup kencang, nyala lagi. Itu biasa yang memang sulit ya untuk dipadamkan. Kecuali memang hujannya ini berturut-turut, hujan deras, itu yang bisa memadamkan untuk kartela ini. Begitu, Andre.
0: Iya, baik, El. Dan ya seperti diketahui juga memang kita berharap dari apa hujan ini sendiri nantinya bisa merata gitu ya. Dan bisa menghilangkan asap yang ada di wilayah Kalimantan Barat juga. Karena kemarin kalau hujannya, kalau berdasarkan obrolan di masyarakat juga gitu, El ya. Iya. Beberapa teman-teman juga sempat memperbincangkan bahwa beberapa waktu lalu sempat hujan tapi justru asapnya jauh lebih banyak dari biasanya ya, gitu ya.
1: Kemarin di Sambas juga gitu. Kita berharap memang di mindset kita gitu ya, ketika turun hujan otomatis untuk kabut asapnya hilang. Kemarin itu ketika hujan malam Selasanya, pas Selasanya paginya malah makin ini kabut asapnya makin tebal dan
0: makin tebal, betul.
1: Makin tebal. Sekarang juga terlihat juga makin tebal dan juga makin pekat ya untuk di Jalan Tabarani begitu untuk kabut asapnya begitu, Andre.
0: Iya, betul sekali, El. Baik, nanti kita akan sambung kembali, El ya, untuk perbincangan kita di pagi hari ini dalam Halo RRI. Dan kami juga mengundang Anda pendengar nanti boleh bergabung, baik itu pesan teksnya ataupun line teleponnya untuk di pagi hari ini. Dan nanti akan kami hadirkan juga mungkin solusinya atau mungkin informasinya untuk ruang dengar Anda. Apabila bisa langsung kami hadirkan, nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan juga tentunya di pagi hari ini yang ingin bergabung nanti boleh ke line teleponnya Sambas dan juga Pontianak. Di Pontianak bisa di 0811-570-1042 atau di 734-987 ya. Nanti Sambas bisa merapat di line telepon mana, El, sebelum kita break terlebih dahulu?
1: Boleh di telepon atau juga boleh dikirimkan untuk pesannya di WhatsApp atau juga SMS di 0851-76700977. Dan tentunya tidak hanya berkaitan dengan informasi begitu ya, masyarakat juga bisa menyampaikan untuk aspirasinya juga ya, atau punya informasi penemuan, kehilangan, atau juga aksi kriminalitas yang terjadi di sekitarnya yang tentunya bisa dibagikan juga untuk menjadi kehatian juga bagi pendengar lainnya, tentunya bisa disampaikan di Halo RRI. Atau ingin menyampaikan apresiasi kepada pihak terkait yang sudah tentunya memberikan pelayanan terbaik, boleh juga disampaikan begitu, Andre.
0: Baik, El. Dan kalau begitu pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Halo RRI.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan.

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak dan kita masih bersama dengan rekan dari RRI Sambas untuk menemani Anda di pagi hari ini, pendengar. Dan kita masih di Halo RRI ya untuk di pagi hari ini, pendengar, untuk menemani Anda. Dan di sini ada dari yang sudah bergabung, ada Pak Wahdi ya, katanya Assalamualaikum, kata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan air hujan pertama yang ditampung? Apakah bisa untuk apa, katanya, dan sudah kurang lebih 3 hari warna air keruh, katanya. Oke deh, baik. Untuk air keruhnya ini, apakah air keruh yang dari hujan itu sendiri, Pak Wahdi, mungkin boleh diperjelas juga. Dan atau memang air yang disalurkan gitu ya dari PDAM mungkin gitu ya kan. Nah, boleh disampaikan dengan lebih detail mungkin ya, Pak Wahdi. Dan kalau di sini air hujan pertama yang keruh dan tersimpan selama 3 hari itu, kalau dicari beberapa informasinya gitu, pendengar ya. Jadi tidak dianjurkan atau tidak disarankan untuk digunakan gitu ya, untuk konsumsi seperti air minum gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk mencuci dan lain sebagainya mungkin masih bisa untuk digunakan gitu ya. Ini kalau berdasarkan beberapa artikel yang coba Andre kutip gitu untuk ruang dengar Anda, pendengar ya. Dan alasannya karena memang kalau di sini bisa jadi gitu ya, karena terkontaminasi oleh polutan misalnya seperti itu ya. Nah, jadi itu kalau kaitannya dengan hujan gitu ya, yang ditampung gitu ya, air hujan maksud kami. Dan ya kalau bisa, kalau untuk cuci kakus mungkin masih bisa untuk digunakan gitu, pendengar ya. Dan tapi tidak disarankan untuk dikonsumsi seperti untuk air minum dan untuk memasak mungkin gitu ya. Dan di sini kalau beberapa informasi lainnya yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, ini ya. Kalau tadi sempat berkomunikasi dengan salah satu pendengar juga gitu ya, El ya. Mm-hmm. Ini sempat terjadi hujan gitu ya di wilayah Selpa gitu, Selat Panjang gitu ya. Itu cuma ada rintik-rintik aja di kemarin sore. Itu pun durasinya tidak lama, itu hanya 5 menit saja katanya gitu. Jadi memang kemarin di sini sempat terdengar guntur juga, El, di wilayah Kota Pontianak gitu ya. Tapi nggak tahu kalau untuk di wilayah Kuburaya, ini Andre belum dapat informasi yang valid juga. Tapi kalau ngelihat postingan dari beberapa teman gitu, itu kayaknya memang sempat terjadi hujan deras juga gitu ya kemarin di wilayah Kuburaya gitu, El.
1: Kalau tadi malam di Sambas itu habis maghrib ya, pas saya mau pulang itu sempat terjadi juga hujan gerimis. Tapi ya itu lagi ya, tidak berlangsung lama, sekitar 5 menitan ya, itu sudah berhenti, sudah reda ya. Mm-hmm. Dan tentunya juga begitu ya, mengingat ini sekarang juga masih kabut asap juga. Kemudian untuk beberapa daerah di Kabupaten Sambas ini memang yang belum di aspal. Ini kalau misalkan lalu lintas ya begitu ya, lewat, baik itu mau ke pasar, kemana begitu ya, ini tentunya juga jalanan ini berdebu ya. Jadi memang untuk masyarakat di sana tentunya juga dihimbau ya untuk mengenakan masker begitu ya. Terutama di tempat saya ya, kemarin saya pulang ini debunya luar biasa begitu ya. Jadi untuk masyarakat di sana juga, baik itu mau ke pasar atau mau ke kebun, jadi tetap ya gunakan masker begitu, Andre. Kemudian kalau untuk air hujan pertama lah ya, setelah cukup lama panas. Ini memang kalau di Sambas kemarin ini juga warnanya itu agak keruh begitu ya. Jadi tidak jernih seperti biasa, dia berwarnanya ini agak kekuningan. Bisa saja ini bercampur juga dengan polutan, atau juga biasanya kalau di Sambas ini untuk atap seng ya, kalau sudah lama itu biasa juga kalau sudah turun hujan. Jadi untuk material-material yang sudah keropos itu, untuk sengnya itu juga biasa turut terbawa ketika ditadah begitu, Andre.
0: Iya, baik ya. Kita ketahui bahwa memang mungkin dari atap gitu ya kan.
1: Iya, betul.
0: Dari dari paralonnya atau pipanya gitu ya.
1: Karena kadang memang, kalau di Sambas ini kan memang untuk abu dari Kartula ini kan juga nempel ke atap seng gitu ya. Bahkan kemarin itu kita juga jadi capek deh nyapu nih karena masuk ke dalam rumah juga begitu Andre ya.
0: Iya. Betul sekali El. Jadi memang jerbu gitu ya kalau kita bilang ya.
1: Jerbu. Iya.
0: Itu memang ya sangat mengganggu gitu ya. Apalagi kalau udah disapu, udah dibersihkan, ini lagi muncul lagi gitu ya El ya. Baik. Nah, kalau di sini El terkait dengan info penerbangan mungkin ya El ya untuk di beberapa waktu ini gitu ya. Kalau di sini informasi yang coba kita kutip gitu ya. Untuk ruang dengar Anda pendengar, kalau di wilayah Kalimantan Barat ini untuk yang ingin bepergian mungkin ke Pulau Jawa. Jadi sejumlah bandara yang sebelumnya terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi gitu ya, dan tapi memang penumpang dari Pontianak tetap diminta tidak lengah karena penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Supadio itu sebelumnya ada terdampak dua gangguan sekaligus gitu ya. Jadi ada gangguan karena abu vulkanik Anak Krakatau dan juga kabut asap di Kalimantan Barat gitu ya. Jadi kalau di sini Airnav Indonesia memastikan bahwa Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, kemudian Budiarto dan Pondok Cabe itu kembali beroperasi pada hari kemarin gitu ya, maksud kami di tanggal 8. Dan Bandara Pagar Alam atau Atung Bungsu gitu itu juga sudah terlebih dahulu kembali beroperasi gitu ya. Nah, jadi kalau di sini sih memang belum ada informasi lebih lanjut karena kalau tadi sempat berkomunikasi dengan reporter Pontianak Bang Rino Kartono gitu ya, bahwa memang belum ada informasi lebih lanjut lagi gitu ya terkait dengan hal ini. Dan moga-moga nanti bisa diupdate ya untuk informasinya terkait dengan info penerbangan dan juga terkait dengan Karhutla ini tentunya ya El ya, yang ya sangat mengganggu tentunya. Baik, itu dia ya. Kalau sempat baca informasi juga memang anak Gunung Krakatau ini sendiri kembali aktif memang ya El ya.
1: Sempat jadi erupsi juga gitu ya kemarin.
0: Sempat
1: ya
0: erupsi lagi. Dan beberapa kali juga ini erupsi kembali gitu El ya, yang mengakibatkan kapal milik atau kapal yang mengangkut para reporter gitu ya, itu juga menghilang dikabarkan nih El ya. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa ini kalau satu informasi juga mungkin jadi informasi nasional juga gitu El ya, bisa kita share ke pendengar kita bahwa ini skalanya bukan skala yang kecil saja gitu El ya, tapi juga ini pengaruhnya kemana-mana gitu El ya. Nah, ini kalau di sini informasi yang kami kutip gitu pendengar ya untuk ruang dengar Anda berdasarkan Kompas TV juga, bahwa kapal cepat yang membawa rombongan jurnalis itu hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang hingga hari Selasa kemarin gitu ya, pertanggal 8 September 2026 itu masih belum ditemukan gitu ya. Tapi belum ada update lebih lanjut lagi. Dan kalau di sini berdasarkan informasi yang juga dikutip selanjutnya gitu El ya. Jadi Basarnas mengatakan bahwa rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang saat hendak meliput erupsi Gunung Anak Krakatau itu masih belum ditemukan. Dan di sini menurut Kasih Ops Basarnas Banten, Rizky Dwianto, bahwa abu vulkanik ini masih menyebar dampak erupsi dan gelombang air laut juga dikabarkan ini tinggi, itu menjadi kendala sehingga pencarian dilanjutkan di esok hari gitu El. Nah,
1: dan
0: itu dia ya.
1: Kita berharap juga segera ditemukan lah ya.
0: Tidak baik-baik aja.
1: Iya, baik. Dan harapan juga untuk istilahnya ini para jurnalis di sana begitu yang dinyatakan hilang ini memang segera ditemukan dan kondisinya juga tentunya dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan kita berharap juga tentunya Indonesia segera membaik ya, baik itu dari asap Karhutla ataupun juga bencana lainnya, baik itu dari erupsi Gunung Merapi ataupun juga gempa bumi. Begitu Andre.
0: Baik El. Ya, jadi ada beberapa wilayah ini kayak di kalau di sini kalau ngomongin soal hujan lagi El ya. Ini kalau tadi dapat informasi dari Kak Ira gitu ya, yang tinggal juga di wilayah Kuburaya, ini katanya tidak hujan di daerah tempat tinggalnya gitu El ya.
1: Okay. Sepertinya hujan ini cuman ini dia, ya beberapa titik milih-milih ya.
0: Iya.
1: Mana yang mau diturunkan turun di situ gitu ya.
0: Betul.
1: Baik. Kalau untuk dari Kabupaten Sambas ini juga menjadi kewaspadaan juga tentunya. Kami kutip juga dari postingan salah satu warganet, postingan Kak Amoy begini ya. Jadi di sana ini untuk warga Tekarang diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan setelah sebuah warung milik warga Kak Amoy ini dilaporkan ini dibobol maling, begitu ya. Untuk kejadiannya ini tadi malam ya. Jadi untuk barang yang hilang ini ada speaker, kemudian juga kompor gas dan juga lain sebagainya ya. Untuk pintu warungnya ini memang ini lebih kantin ini sebenarnya ya. Ini untuk gagang pintunya ini dijebol oleh pelaku. Dan ini juga menjadi kewaspadaan juga bagi pemilik kantin ataupun juga warung ataupun juga warga tentunya untuk ya meningkatkan kewaspadaan, begitu Andre.
0: Baik, ya jadi kalau memang ruangan atau tempat, terutama rumah biasanya juga El ya, iya, ini menjadi tempat yang sangat dalam tanda kutip rawan juga gitu ya, untuk bisa disambangi oleh pelaku-pelaku kejahatan seperti ini. Juga kalau bisa, kalau berpergian jauh juga harusnya harus juga melapor pada ini ya, RT atau mungkin
1: kasih tahu tetangga juga
0: gitu ya, El ya.
1: Iya, boleh juga komunikasi dengan tetangganya untuk dipantau-pantau begitu ya.
0: Jadi jangan selek sama tetangga ya.
1: Iya, betul.
0: Karena orang terdekat pertama juga di lingkungan perumahan ya, tetangga gitu El ya, kita, yang bisa ikut membantu juga gitu ya kan. Baik. Dan ya, kita berharap ini semuanya baik-baik aja di Indonesia gitu ya, El ya, karena iya. Di ekonomi dan juga di keadaan seperti sekarang ini, kita berharapnya tidak ada hal-hal yang di luar nastar ya.
1: In this economy, kita berharap ya istilahnya kita jauhkan lah ya dari hal-hal yang memang ya merugikan kita, begitu ya, baik itu dari segi kriminalitasnya, kemudian juga keamanan, begitu ya, kenyamanannya juga.
0: Betul.
1: Dan tentunya ini kita berharap bahwa memang Indonesia ya baik-baik saja, begitu ya.
0: Iya, El. Baik, El. Ini kalau ada satu informasi lagi untuk pendengar kita juga, nah di tengah ekonomi seperti sekarang ini juga penyaluran bantuan pangan beras ini ya, beras alokasi untuk waktu Juli hingga September 2026 di Kelurahan Roban nih, El, Kecamatan Singkawang Tengah, itu berlangsung cepat dan juga tertib ya. Bahkan pola penyaluran ini disebut menjadi yang terbaik gitu El. Karena sebanyak 2.753 KK di 58 RT penerima bantuan tersebut, masing-masing jumlahnya adalah 30 kg beras. Dan total beras yang disalurkan untuk warga Kelurahan Roban itu mencapai 82.590 kg. Jadi launching penyaluran itu sendiri digelar oleh Bulog Kantor Cabang Singkawang di Aula Kantor Kelurahan Roban pada tanggal 8 September 2026. Dan itu ditinjau langsung oleh Wali Kota Singkawang ya, dan bersama dengan Kepala Bulog Kantor Cabang Singkawang. Baik, kita coba ke line telepon dulu ya El ya. Ini sepertinya ada yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Wadi?
2: Ya, dari Sambas.
0: Dari Sambas. Oke, Pak Wadi di Sambas. Baik. Silakan Pak Wadi, apa yang mau disampaikan, Pak?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita bicara dengan masalah karhut lah, masalah apa yang jadi kalau di Sambas ini tempat Bang Padi udah dikeluh hujan cuman sedikit, tapi udah 3 hari 3 malam. Tapi kabutnya ini makin jadi-jadi.
1: Makin tebal.
2: Hujan sedikit lah.
0: Yeah.
2: Sehingga banyak masyarakat yang di tempat Bang Fawad ini yang mengeluh dan juga yang terkena ispa itu, itulah. Jadi bagaimanakah kita semuanya ingin bagaimana untuk berdaya upaya untuk menghindari ataupun memberantas asap ini, Mas. Nah, jadi mohon kami kita berdoa semuanya, mudah-mudahan corona ini cepat berakhir, cepat berhenti. Kita doakan mudah-mudahan hujan-hujan turun terus setiap hari kalau kita minta-minta ini bang dengan Bang Andre ya.
0: Iya betul Pak Pawadi.
2: Iya, mudah-mudahan kita pinta-pinta hari tetap turun hujan begitu.
0: Amin, dan amin.
2: Doa sama sekali setiap hari setiap waktu lah. Kita berdoa minta turunkan hujan gitu Bang Andre.
0: Iya, nah, baik.
2: Ada yang dari Sambas ini Bang Andre. Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Pawadi sudah merapat juga di pagi hari ini, sudah menyampaikan keluhannya juga. Ya, semoga bisa kita temukan solusinya bersama dan pihak terkait nanti bisa menjelaskannya terkait dengan langkah solusinya seperti apa gitu ya, terkait dengan wilayah Kalimantan Barat ini yang sempat diguyur hujan walaupun dengan intensitas yang sedikit. Atau mungkin ada yang juga di beberapa wilayah yang lebat tapi dengan durasi yang tidak cukup lama gitu El ya. Tidak panjang durasinya dan mengakibatkan kabut asap juga semakin tebal ini. Nggak tahu korelasinya seperti apa ini ya, kenapa tiba-tiba kabutnya semakin banyak gitu ya. Oke, tapi ya kita berharap nanti ada langkah solusinya karena memang ini juga sudah dibahas. Tadi seperti yang disampaikan di awal juga gitu El ya, bahwa ini... masuk dalam pembahasan juga dari gubernur dan juga seluruh kepala daerah lainnya gitu ya. Dan ya kita berharap ini punya langkah solusi yang lebih efektif juga tentunya supaya masyarakat dapat menghirup udara yang lebih nyaman lagi tentunya di wilayah Kalimantan Barat ya El ya.
1: Dan memang kalau kita berbicara mengenai musim kemarau yang cukup panjang ini Andre ya, ini selain tentunya kabut asap, ini juga mengganggu juga untuk pertanian juga ya, karena memang di beberapa tempat ini, kalau di tempat saya ya, ini sudah mulai padi itu sudah mulai berbuah ya, dan ini biasanya diperlukan untuk curah hujan sebenarnya begitu ya, agar untuk hasil padinya itu bisa maksimal ya. Kemarin dengar juga dari petani di sana ini mengeluhkan karena untuk kualitas buah padi itu sudah terlihat ini tidak begitu baik ya kalau dibandingkan dengan hari normal biasanya. Karena memang ini di sana juga untuk ketersediaan air irigasi ini juga belum memadai lah ya. Kanal-kanal, parit-parit itu juga pada kering. Kemudian untuk irigasi ini juga di tempat saya ini juga belum tersedia begitu Andre. Jadi memang harapannya lah ya. Jadi kita berharap memang segera turun hujan begitu ya.
0: Amin.
1: Agar
0: baik.
1: Petani nanti tidak mengalami gagal panen begitu Andre.
0: Betul, baik. Ya kita berharap ini yang terbaik lah ya. Dan semoga ini bukan jadi tren yang berkepanjangan juga gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. El, sekali lagi terima kasih banyak sudah menyampaikan beberapa informasi juga untuk pendengar kita di pagi hari ini. Sehat selalu juga untuk rekan-rekan yang ada di Sambas ya El ya.
1: Baik, siap. Terima kasih kembali Andre dan salam juga untuk teman-teman di sana. Dan juga ini bentar lagi kita merupakan ulang tahunnya RRI begitu ya. Jadi
0: ya betul, nanti di tanggal 11 ya.
1: Iya, kita berharap juga tentunya RRI ya tetap jaya selalu begitu ya. Dan menjadi teman setia bagi pendengar tentunya juga rakyat Indonesia begitu Andre.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, dan kita berharap ya punya kado yang luar biasa juga buat RRI, semoga ya di wilayah Kalimantan Barat khususnya juga gitu El ya.
1: Iya,
0: ini ya kita dapat hadiah dengan udara yang segar mungkin nanti di tanggal 11 kita gak tahu juga gitu.
1: Amin.
0: Ya. Amin. Ya rabbal alamin. Baik. Dan tentunya sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk Halo RRI. Dan tadi sudah disampaikan juga beberapa informasi yang mana juga nanti kita coba bantu carikan solusinya terkait dengan apa yang sudah Anda sampaikan di pagi hari ini dalam Halo RRI. Tadi beberapa pertanyaan diantaranya yang nanti juga

Dan pendengar demikian, Halo RRI telah kami hadirkan di ruang dengar Anda di hari ini, Rabu 9 September 2026 ya. Nanti di Samba Siang pendengar akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Dan setelah ini kita akan merapat ke RRI Pontianak untuk mengikuti rangkaian informasi di sana. Nanti di Sambas siang, sore, dan juga malam akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Tetap bersama kami di FM 97.4 MHz, Radio Republik Indonesia Sambas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dalam program Sanksi edisi hari ini 9 September 2026 bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar, pagi ini kita akan membahas salah satu tema yaitu peran serta masyarakat yang tentunya sangat penting dalam penanggulangan kejahatan perlindungan perempuan dan anak atau PPA serta perdagangan orang atau PPO. Terutama melalui kepedulian, pencegahan, kemudian bagaimana peran kita sebagai masyarakat, keberanian untuk melaporkan juga ya kalau misalnya terlihat indikasi tindak pidana. Nah tentunya pendengar, kita sebagai masyarakat juga dapat berperan dengan meningkatkan kesadaran terhadap hak perempuan dan anak, kemudian memberikan juga perlindungan kepada korban, serta membangun lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan maupun eksploitasi. Nah tentunya sinergi bersama ya antara masyarakat, aparat penegak hukum, pemerintah, dan juga lembaga terkait ini menjadi kunci dalam menciptakan upaya penanggulangan kejahatan PPA dan PPO yang efektif dan berkelanjutan. Untuk itu kami bahas dalam edisi hari ini pendengar, Rabu 9 September 2026. Hingga 1 jam ke depan kita akan membahas tema peran serta masyarakat Kalbar dalam penanggulangan kejahatan PPA dan PPO dalam program Sanksi. Bersama dengan kami telah hadir di studio RRI Pro 1 Pontianak. Dalam hal ini yang sudah hadir pendengar, Kabak Wasidik Ditres PPA dan PPO Polda Kalbar AKBP Iwan Setiawan. Selamat pagi Pak Iwan.
1: Selamat pagi Mas, selamat pagi para pemirsa.
0: Baik, apa kabar Pak Iwan, sehat-sehat?
1: Baik Mas, walaupun asap-asap tapi masih sehat.
0: Betul, lengkap dengan maskernya tadi Pak Iwan datang ke studio pendengar ya. Dan pagi ini kita akan membahas mengenai peran serta masyarakat Kalbar dalam penanggulangan kejahatan PPA dan PPO. Tadi sebelum on air Pak Iwan sudah sampaikan bahwa kita memang berada di dekat dengan perbatasan ya, begitu Pak ya, dengan negara tetangga dan tentunya peran kita makin meningkat nih pendengar. Nah untuk itu kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami untuk bertanya atau sharing di pagi hari ini pendengar melalui WhatsApp, silakan 0811 570 1042 atau telepon di 734987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Baik Pak Iwan, sebagai pembuka sebenarnya kita ingin tahu dulu, mengenal begitu ya kejahatan PPA dan PPO dan sebenarnya ruang lingkupnya tuh seperti apa Pak yang perlu diketahui oleh masyarakat Pak Iwan?
1: Baik Mas, terima kasih. Mungkin saya perkenalkan dulu ya, apa sih PPA PPO, Direktorat Reserse PPA dan PPO. Ya. Di Indonesia khususnya ada di 11 polda yang sudah berdiri sendiri Direktorat Reserse PPA dan PPO itu, ya. Kalau sebelumnya mungkin itu masuk ke Direktorat Kriminal Umum di Subdirektorat Renakta namanya, yeah. Remaja, Anak dan Wanita. Ya. Kalau sekarang di 11 polda di Indonesia ini sudah didirikan Direktorat Reserse PPA dan PPO, karena mungkin kita menyesuaikan karena juga sekarang kan sudah ada Menteri Pemberdayaan Perempuan ya, yeah, dan Perlindungan Anak. Jadi pimpinan kita, pimpinan Polri sudah menindaklanjuti bahwa memang sangat diperlukan satu satuan yang khusus menangani perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ya, kemudian juga ada perdagangan orang, ya, direktorat perdagangan, direktorat apa, subdirektorat perdagangan orang, ya, di mana tugas kita adalah menangani, melayani perkara-perkara ataupun masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam kekerasan dalam rumah tangga itu kan ada biasa, yang betul, jadi korban rata-rata perempuan, yeah, ya, kemudian perdagangan anak juga. Ada juga di kita kan, dulu kan ada tuh yang zaman sebelum-sebelumnya itu kan ada anak yang diperjualbelikan ya kan, yeah, jadi buat ada ini, kemudian ada juga pekerja migran yang non prosedural ya, karena wilayah kita karakteristiknya berbatasan dengan negara tetangga yaitu Kucing dan Sarawak, ya. Jadi banyak masyarakat atau rakyat masyarakat Indonesia yang memang bekerja di Malaysia, ya. Jadi karena kita juga ada border, ada 5 border resmi kita yang memang ada untuk imigrasi untuk penanganan pekerja migran.
0: Baik. Itu. Baik, Pak Iwan, tadi sempat disebutkan bahwa jika dalam kekerasan rumah tangga ini biasa perempuan lah yang menjadi korban, begitu ya Pak Iwan ya. Apakah itu merupakan salah satu alasan kenapa perempuan ini membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus begitu di, dari berbagai bentuk kejahatan, atau sebenarnya ada indikator lain Pak Iwan?
1: Ya, jadi begini Mas, secara umum ya mungkin kita sering melihat, mendengar rata-rata, mungkin rata-rata hampir dari 10 kejadian mungkin ya, mungkin 9 orang korbannya adalah perempuan ya. Baik itu dalam masa rumah tangga, kemudian anak yang dilakukan apa, yang di aniaya ada juga ya. Kita kan juga tahu undang-undang anak sekarang sangat yang terbaru ya, undang-undang anak yang berkaitan dengan batasan umur berapa sih dia dikatakan anak ya. Betul. Berapa umur berapa sih dia yang dikatakan sudah dewasa ya. Karena penanganan kita dalam perkara anak dan dewasa itu berbeda, baik masa penyidikannya, kemudian batas penahanannya, dan dia tidak boleh disatukan dengan tahanan-tahanan lain yang dalam perkara pidana umum ya, kayak pencurian, kemudian penipuan dan lain-lain, itu dibedakan penahanan juga, waktu penahanan juga demikian. Kita hanya punya waktu hanya 20 hari, perpanjangannya sampai dimulai menahan sampai dengan perpanjangan kita 20 hari itu sudah harus dinyatakan perkara itu adalah lengkap dan bisa disidangkan di pengadilan.
0: Ya. Itu. Baik, tadi mengenai perlindungan perempuan dan anak ya. Sekarang kita beralih Pak Iwan ya, kalau kita berbicara tentang perdagangan orang, apakah memang masyarakat kita masih sering salah memahami nih Pak Iwan antara perdagangan orang dengan persoalan pekerja migran atau perekrutan tenaga kerja? Ini apakah dua hal yang berbeda atau bagaimana Pak Iwan?
1: Jadi begini Mas, kita berbicara tindak pidana perdagangan orang itu memang ada perekrut-perekrut yang ilegal, ya. Dia tidak melalui jalur resmi, artinya biasanya kalau kita mau kerja di luar wilayah kita, artinya kan dari awal sudah disiapkan.
0: Betul.
1: Baik masalah, apalagi kalau mau keluar negeri harus dengan paspor. Artinya sudah prosedur yang benar, ya. Menghubungi dinas ketenaga kerjaan, itu akan disampaikan, akan dijelaskan apa-apa yang diperlukan pada saat kita mau bekerja di luar negeri, apa-apa saja. Supaya apa? Supaya punya perlindungan buat orang-orang kita.
0: Betul.
1: Di tempat kerjanya di luar negeri, karena kan mungkin Mas dan masyarakat tahu sudah berkali-kali masyarakat kita kerja di luar negeri, namun sampai di sana ternyata tidak sesuai dengan harapannya, akhirnya sampai ada yang punya majikan melakukan kekerasan terhadap dia ya. Banyak itu.
0: Betul.
1: Yang sudah banyak sekali, itulah tujuannya kita mencegah itu.
0: Betul. Ya. Mencegah, menanggulangi begitu ya Pak ya.
1: Ya betul.
0: Karena ini juga balik-balik lagi untuk keselamatan si calon pekerjanya begitu.
1: Betul.
0: Pak ya.
1: Betul.
0: Melengkapi dokumen dan sebagainya itu ya. Memang merupakan salah satu persyaratannya pendengar. Ya. Nah kalau misalnya kita lihat di era digital seperti sekarang ini ya Pak ya, informasi dari mana saja bisa kita dapatkan. Bagaimana perkembangan media sosial dan teknologi ini juga ternyata mempengaruhi pola kejahatan ini Pak, baik itu perempuan dan anak maupun untuk tadi perdagangan orang Pak Iwan.
1: Ya betul, jadi begini Mas, berkembangnya terutama media sosial ya, jadi sudah tidak ada batas lagi.
0: Betul.
1: Sekarang mohon maaf, Dulu kita masih terbatas yang punya handphone itu kan terbatas masih kan,
0: iya.
1: Hanya orang-orang tertentu aja. Tapi sekarang sudah umum.
0: Anak-anak juga udah punya.
1: Anak-anak sekolah SD sudah buka-buka itu. Itulah yang perlu kita sosialisasikan, kita sampaikan kepada orang-orang tua. Boleh, tapi harus diawasi.
0: Betul.
1: Mungkin jam belajarnya kita perhatikan, boleh dia pakai apa handphone pada jam-jam tertentu. Nah, jadi tidak setiap saat selalu, malah sekarang anak kecilnya nangis deh kalau nggak dikasih handphone kan.
0: Iya betul.
1: Iya. Karena udah, dan bagi masyarakat kita handphone udah bukan barang mewah lagi, merupakan kebutuhan.
0: Ya. Betul.
1: Merupakan kebutuhan.
0: Karena memang anak-anak juga belajar sekarang lewat handphone, Pak.
1: Iya, apalagi lagi
0: seperti sekarang.
1: Di Kalbar kan lagi daring kan, banyak daring kan.
0: Betul.
1: Jadi di rumah handphone. Nah, itu yang sebenarnya perlu pengawasan yang ketat dari orang tuanya.
0: Mm-hmm.
1: Karena di sela-sela itu kan ada jeda waktu, misalnya kan, wah, setelah daring mungkin ada jeda waktu, sempat dia buka-buka.
0: Iya.
1: Konten-konten lain. Ya itu Mas.
0: Oke, okay. Pak Iwan, sebelum kita break, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut ya soal bagaimana peran kita sebagai masyarakat. Kita ingin tahu terlebih dahulu Pak, bagaimana kondisi di Kalimantan Barat untuk saat ini Pak, mengenai PPA dan juga PPO. Kondisi terbaru yang Anda dapatkan bagaimana Pak Iwan?
1: Baik Mas, untuk data terakhir kita sekitar sudah ada di data terakhir ya. Korban kekerasan dalam rumah tangga maupun perdagangan orang sudah ada.
0: Oke.
1: Okay. Itu sekitar sekarang yang kita tangani itu udah ada sekitar 20-an ya kurang lebih ya.
0: 20-an itu Sekalbar Pak?
1: Sekalbar.
0: Baik.
1: Ya. Belum juga yang mungkin yang tidak melapor, yang mungkin karena ketidaktahuan atau keterbatasan wilayahnya terlalu jauh atau apa, ada ya. Juga mungkin yang belum kita temukan ya.
0: Baik.
1: Tapi kalau yang sudah melapor, kemudian kan ada juga dari LSM-LSM yang khusus wanita dan betul. Anak itu ada.
0: Betul.
1: Ya, contohnya kayak KPAD.
0: Betul.
1: Ya, Komite Anak dan Perempuan Indonesia ya, ada betul. Tuh. Di kita juga ada KPAD, Kepala Daerah Kalbar ada,
0: betul.
1: Pengurusnya ada.
0: Baik, artinya kolaborasi juga diperlukan di sini ya Pak ya?
1: Sangat diperlukan sekali
0: Mas. Diperlukan.
1: Karena pada saat kita menangani anak ataupun perempuan, kita tidak seperti pidana biasa.
0: Betul.
1: Kita harus koordinasikan dengan KPAD.
0: Mm-hmm.
1: KPAD lah nanti akan mencarikan psikologinya. Ya, kita sampaikan seperti ini, kemudian karena terutama masalah anak ya, sebelum kita lakukan pemeriksaan tuh wajib kita periksa psikologinya ya. Contohnya di kita kan sudah pernah ada tuh yang di Kuburaya ya,
0: yeah.
1: Yang anak terlibat peledakan apa bom molotov ya, nah itu ya kita gandeng KPAD, kenapa sih ini terjadi, ada apa?
0: Baik. Tentunya kolaborasi juga dibutuhkan di sini dan nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen kedua kali ini pendengar ya, di mana kita nanti akan membahas bagaimana pencegahan, peran kita sebagai masyarakat mengenali dan juga melaporkan. Setelah ini kita masih akan lanjut pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung masih kami ajak untuk bertanya atau sharing kita pagi ini, silakan WhatsApp melalui 08115701042, telepon di 734987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di program Sanksi. We'll be right back.

0: kasus ini terungkap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sanksi. Kita membahas peran serta masyarakat dalam penanggulangan kejahatan PPA dan PPO. Masih bersama dengan saya, Kabag Pengawasan Penyidikan Ditres PPA dan PPO Polda Kalimantan Barat, AKBP Iwan Setiawan. Dan kali ini di segmen kedua pendengar, kita akan lebih dalam lagi membahas bagaimana peran kita sebagai masyarakat. Jadi kita jangan diam-diam aja ya Pak ya, udah tahu ada yang gak beres gitu ya Pak ya. Ada tugas kita juga di sana pendengar, mencegah, mengenali, ataupun sampai melaporkan begitu. Tapi jauh sebelum itu, ternyata di Ditres PPA dan PPO ini belum ada di seluruh Indonesia Pak. Kalbar ini salah satu yang sudah ada. Bagaimana Pak bisa digambarkan kepada masyarakat?
1: Baik, mungkin dilihat dulu karakteristik wilayah kita. Kalbar ini kan berbatasan darat langsung dengan negara tetangga. Ya mungkin salah satunya pertimbangannya itu. Makanya kita sudah ada Direktorat Reserse PPA dan PPO. Karena tahun-tahun sebelumnya juga seringkali pekerja-pekerja migran yang non-prosedural dipulangkan lewat Kalbar ini. Lewat Kalbar ke baik itu ke Jawa maupun ke Sulawesi. Ya. Di situ juga peran kita pada saat pemulangan itu biasanya mereka dirazia, ditegak penegakan hukum oleh polisi setempat, misalnya polisi PDRM, polisi di Raja Malaysia ataupun Singapura. Ya banyak yang terjaring itu, memang banyak warga-warga kita yang berangkat bekerja ke luar negeri tidak melalui prosedur yang benar, ya. Artinya mungkin mereka melalui penyalur pekerja yang memang belum terdaftar dan lain sebagainya. Biasanya nanti pada saat di negara tujuan itu dilakukan razia, banyak sekali yang kena. Banyak sekali karena memang baik mungkin paspornya dan lain sebagainya, kelengkapan untuk kerjanya lah ya, tidak lengkap.
0: Yeah.
1: Makanya sedini mungkin kita cegah, kita berikan juga kadang-kadang di masyarakat kalau ada kegiatan ke masyarakat itu kita sampaikan. Bukan tidak boleh, boleh saja bekerja di luar negeri.
0: Betul.
1: Ya, namun lakukan atau laksanakan dengan prosedural. Supaya apa? Nanti pada saat di negara tujuan kita tidak susah. Ya akhirnya kita mau mencari pekerjaan malah akhirnya tersesat lah di sana ya.
0: Betul.
1: Kasihan juga banyak sekali.
0: Betul. Dokumen-dokumen resminya dilengkapi lah begitu Pak.
1: Ya betul. Ya. Paspor. Ya. Kalau yang memang ada visa ya visanya disampaikan, dijelas, dilengkapi. Ya.
0: Baik. Yang terbaru Pak, apakah tadi sempat ada dikhawatirkan ada razia dan sebagainya begitu ya. Nah, pemulangan ke Kalimantan pemulangan ke Indonesia ini banyak melalui Kalimantan Barat, Pak. Bagaimana digambarkan, Pak?
1: Betul, Mas. Jadi karena negara terutama di Malaysia Timur ya, di Kuching maupun di Sarawak, mungkin untuk pekerja migran yang dari Indonesia banyak sekali. Dari Pulau Jawa maupun dari Pulau Sulawesi. Ada yang dari sana banyak, karena kita kan di Kalbar ini punya 5 border.
0: Yeah.
1: Ya. 5 pintu perbatasan yang memang banyak juga dilewat untuk pekerja-pekerja itu. Ya. Dan mungkin mereka karena kalau rute pesawat juga untuk Pontianak Kuching itu kan masih seminggu cuma berapa kali ya, terbatas lah masih. Itu juga makanya mereka lebih memilih lewat darat. Karena kita juga punya di Pontianak ini ada angkutan bis yang ke Kuching sampai ke Brunei ya. Itu masih mungkin salah satu kondisinya seperti itu.
0: Betul. Itu dari PPO pendengar ya. Nah, kalau kita sekarang ke pencegahan terhadap kekerasan anak dan perempuan nih Pak ya. Kalau masyarakat misalnya mengetahui atau mencurigai tetangganya misalnya ada tindak kejahatan terhadap perempuan dan anak, ini langkah yang seharusnya kita lakukan bagaimana Pak? Sebenarnya kan kita sebagai masyarakat nih kadang juga peduli tapi kayak takut ikut campur gitu ya Pak ya. Bagaimana sebaiknya yang dilakukan oleh masyarakat Pak Iwan?
1: Jadi begini Mas, kalau kita mengetahui terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, ya ketentuannya wajib kita melaporkan kepada pihak yang berwenang. Ya karena juga ada aturan dan undang-undangnya, kalau kita tidak melaporkan tindak pidana, kita juga kena sanksi. Ya, di wilayah Kalbar sendiri sudah ada namanya KPAD Mas,
0: yeah.
1: Komisi Perempuan dan Anak Daerah. Ya, di situ juga nanti ada mungkin bisa berkonsultasi ke situ dulu. Nanti kalau memang ada tindak pidana, mereka akan bawa ke kita, ke penyidik. Kan banyak kejadian misalnya istri dianiaya oleh suaminya, kemudian anak yang dianiaya oleh orang tua angkatnya, banyak itu.
0: Ya. Baik, jadi justru malah haruslah kita melapor.
1: Wajib gitu ya, Pak, ya. Kalau bukan harus, wajib.
0: Wajib.
1: Kalau kita tidak mengetahui itu, kalau kita mengetahui namun kita tidak melaporkan kepada aparat, malah ada sanksinya.
0: Baik. Ya. Paling minimal kita lapor ke RT lah itu ya, nah, Pak, ya salah satunya betul. Pak ya.
1: RT atau kepala lingkungan setempat, RT, RW atau lurahnya kalau yang di daerah-daerah kan. Mungkin kantor polisinya jauh dan sebagainya. Minimal itu RT-nya mengetahui, RW-nya atau kepala lingkungannya, kepala desanya, kepala dusunnya. Boleh, silakan. Siapa saja pun boleh memberikan informasi masalah adanya tindak pidana di wilayahnya, di lingkungannya.
0: Ya. Baik, seperti itu pendengar. Kadang tuh ada juga Pak muncul kekhawatiran-kekhawatiran kalau saya lapor khawatirnya membahayakan korban gitu. Nah justru tuh bagaimana Pak? Apakah ada sebenarnya cara-cara untuk melaporkan dugaan tindak PPA atau PPO tadi kepada pihak kepolisian tapi tanpa membahayakan korban, Pak Iwan?
1: Ada Mas. Jadi begini, kita juga punya WA pengaduan lah. Hotline pengaduan kita ada di PPA, di Polda Kalbar itu ada. Dan rahasia pelapor tetap kita akan rahasiakan. Tidak akan kita buka ataupun kita sampaikan sembarangan ke orang-orang. Ya. Karena itu tadi, kita juga masyarakat, nanti kalau saya lapor malah saya dicari sama orangnya.
0: Betul.
1: Ya. Namun begitu juga, kalaupun itu dilaporkan, akhirnya terjadi terus. Kan gitu. Sedini mungkin dicegah, kalau ada kejadian yang memang ada, disampaikan kepada kita. Karena kan kita juga tidak bisa selalu intens mengawasi. Betul. Masyarakat seperti apa, kan. Nah, itu. Jadi kalau nggak ada laporan, ya otomatis kita juga masih belum, informasi nggak sampai ke kita.
0: Ya. Melalui media sosial juga tadi kan kita sudah masuk dalam era digital ya Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Bisa melalui WhatsApp mungkin ya, atau call center?
1: Iya, ada Mas.
0: Call center.
1: Di Polda Kalbar ada itu, call centernya ada. Kemudian apapun ke 110 bisa Mas?
0: Betul.
1: 110 sampaikan ada apa. Nanti polisi akan menindaklanjuti, oh ini bagiannya PPA-PPO, ini bagian kriminal umum, ini bagian narkoba. Dan lain sebagainya.
0: Baik, ya. Seperti itu pendengar ya. Tentunya kalau misalnya udah menangani kasus yang melibatkan anak nih memang agak sedikit lebih sensitif. Tadi seperti betul. Yang disampaikan oleh Pak Iwan bahwa berbeda dengan tindak pidana umumnya ya. Begitu ya. Nah untuk menjaga privasi dan identitas korban ini bagaimana Pak Iwan? Karena kan kadang kalau anak nih kita khawatir dia masih punya masa depan begitu Pak ya.
1: Betul.
0: Bagaimana Pak Iwan?
1: Dalam penyidikan terhadap anak, terutama ada istilah kita juga nggak boleh kayak kalau kita menerapkan tindak pidana umum itu namanya tersangka
0: ya,
1: tersangka ataupun pelaku apa segala. Kalau di anak itu diistilahkan ABH, anak yang berhadapan dengan hukum ya, dan kita tidak boleh itu. Wajib pada saat pemeriksaan kita didampingi, anak itu didampingi oleh walinya atau pengampunya, karena kan rata-rata masih belum dewasa ya.
0: Betul.
1: Ya, jadi kita panggil walinya untuk mendampingi dia dalam pemeriksaan oleh penyidik ya. Dan kita juga upayakan semua itu penyidik-penyidik kita yang di PPA PPO itu rata-rata dari Polwan. Karena mungkin lebih lebih mudah dia nyampaikan kepada kalau sama perempuan kan.
0: Mm-hmm.
1: Apalagi kalau korbannya perempuan apa, ya, lebih terbuka lah dia dengan sesama perempuan. Tapi kalau laki-laki mungkin agak ada rasa-rasa, oh takut, dengeri dan lain sebagainya. Tapi kalau perempuan enggak. Dan kita jamin kerahasiaan maupun apa akan kita lindungi. Ya.
0: Baik, bagaimana Pak untuk di kondisi di Kalimantan Barat saat ini? Apakah memang sudah ada seperti kayak aduan-aduan yang ternyata didapatkan dan akhirnya mendapatkan penanganan Pak?
1: Banyak Mas, pada tahun sekarang aja ya, 2026 ini, Januari sampai dengan saat ini, sudah ada sekitar 20-an lah kurang lebih ya, perkara yang kita tangani berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya.
0: Baik, baik. Sekarang kita ke lingkungan terdekat nih Pak. Ke lingkungan terdekat dari anak dan perempuan ini kadang memang dari keluarga, kemudian dari sekolah begitu ya, atau lingkungan tempat tinggal, tempat bermain anak-anak begitu, atau komunitas. Ini sebenarnya apa Pak peran-peran dari lingkungan ini untuk menjaga atau mencegah agar anak ini tidak menjadi korban kekerasan, Pak Iwan?
1: Itu Mas, jadi terutama pengawasan terhadap lingkungan.
0: Ya. Yeah.
1: Segera mungkin apabila mengetahui oh ini ada anaknya dipukulin atau di apa sama ibunya atau sama bapaknya, segera sampaikan ke kita dan rahasia kita jamin, ya kita jamin tidak akan sampai ya gimana ya. Dan banyak juga sekarang kan baik informasi yang dari media sosial, kadang-kadang kita ada di polisinya ada namanya patroli cyber.
0: Patroli cyber.
1: Ya, jadi ada kalau memang itu ada dugaan kekerasan terhadap anak dan perempuan ya kita tindak lanjuti.
0: Oke.
1: Okay. Ya, dengan hasil temuan dari teman-teman yang melakukan patroli cyber itu ada. Ya karena kan mohon maaf lah sekarang ini tadi saya sampaikan handphone ini bukan merupakan barang mewah.
0: Betul.
1: Merupakan kebutuhan. Dari situlah kadang-kadang informasi juga kita dapatkan, oh ini ada kejadian ini, suaminya mukulin istrinya, atau suaminya nih anaknya, dan lain sebagainya. Itu kita akan telusuri, akan kita gali informasinya, akan kita tanya lanjuti. Seperti apa sebenarnya kejadiannya?
0: Ya itu. Baik. Kadang yang masyarakat suka penasaran itu Pak dengan kalau misalnya korban dan pelaku ini masih sama-sama anak Pak biasanya.
1: Ya.
0: Pembulian atau perundungan, bahkan juga sampai ada yang diupload ke media sosial. Itu saya rasa pasti sudah dipatroli nih oleh patroli cyber ya Pak ya. Itu bagaimana penanganannya Pak kalau anak dan anak begitu Pak?
1: Ya, jadi gini, dalam undang-undang perlindungan anak itu namanya ada kita kenal namanya istilah restorative justice,
0: ya.
1: Jadi penyelesaian perkara di luar pengadilan, ya. Biasanya kita periksa dulu apa sih, kenapa sih masalahnya, apa sih nanti biasanya dilakukan mediasi tadi.
0: Ya.
1: Jadi ditemukan antara pihak orang tuanya, kalau ada kesepakatan ya sudah kita ini yang penting sama-sama mengerti, sama-sama paham dan mau dilaksanakan. Misalnya tidak melakukan lagi pembulian apa segala macam. Bahkan mungkin ini gue sudah berapa kali lah ya kalau kegiatan apa ada kegiatan dari PGRI saya sampaikan. Biasanya saya di narasumber juga dengan PGRI. Saya sampaikan kan keadaannya ada nih. Kalau zaman dulu kita mungkin ngelihat guru aja udah takut kan kita kan?
0: Takut.
1: Kalau sekarang anak kita mungkin tolak pinggang dia ngeliat guru kan.
0: Nah, baik.
1: Jadi itu salah satunya itu kita beritahu ke guru juga. Ada bahkan ada guru tuh karena memang melaksanakan tugasnya sampai dicubit apa muridnya itu digunting rambutnya dilaporkan sama orang tuanya ke polisi anak nggak terima anaknya di gitu kan. Padahal itu merupakan bagian dari
0: pendisiplinan.
1: Tapi ya memang tidak boleh terlalu yang gimana artinya ya karena kan karakter anaknya masing-masing karena di sekolah itu berasal dari latar belakang anak-anak itu latar belakang keluarga yang berbeda.
0: Betul
1: ya.
0: Baik, seperti itu pendengar ya. Nanti di segmen ketiga kita masih akan lanjut lagi Pak Iwan. Kita break sejenak dan masih mengajak pendengar untuk bergabung bersama kami. Silakan pendengar melalui WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 7349887 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di program Sangsi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Wajid Sayadi MAG, Rektor IAIN Pontianak, dengan merasa bersyukur, bahagia dan bangga mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir mengawal kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun telah menyampaikan suara rakyat, telah menyampaikan kebijakan pemerintah, dan menyuarakan misi mencerdaskan anak bangsa di berbagai platform digital. Teruslah mengudara, merawat persatuan dan kesatuan, menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di segmen terakhir program Sanksi edisi hari ini 9 September 2026 membahas peran serta masyarakat dalam penanggulangan kejahatan PPA dan PPO. Masih bersama dengan Kabi Kabak Pengawasan Penyidikan Ditres PPA dan PPO Polda Kalimantan Barat AKBP Iwan Setiawan. Kali ini Pak Iwan, kita di segmen terakhir akan membahas bagaimana tentunya kepolisian tidak bisa bekerja sendiri dalam hal ini tentunya ya Pak Iwan ya. Kita memerlukan yang namanya penanggulangan kejahatan ini, kolaborasi dan sebagainya. Bagaimana Pak untuk penanggulangan kejahatan PPA dan PPO ini agar bisa efektif dan bisa berkolaborasi dengan masyarakat Pak Iwan?
1: Baik Mas, ini juga kita ada, makanya setiap kegiatan yang ada di PPO pasti mempunyai maksud dan tujuan ya, yaitu untuk meminimalisir tindak pidana kekerasan atau kejahatan khususnya terhadap perempuan dan anak. Dengan langkah-langkah tegas yang melibatkan peningkatan pengawasan, kemudian penegakan hukum yang tegas dan kolaborasi dengan lembaga terkait serta masyarakat. Nah, itu ada Mas. Jadi tidak sendiri kita.
0: Betul.
1: Ada kolaborasi dengan masyarakat maupun dari instansi-instansi terkait yang ada, ya. Tujuannya apa? Yaitu untuk diharapkan terciptanya lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak khususnya di wilayah Kalimantan Barat. Itu tujuan kita ya, makanya di sini ada kolaborasi kita terhadap ini dengan instansi terkait ya, lembaga terkait maupun masyarakat maupun tokoh masyarakat ya, karena tadi saya sampaikan tadi kalau tidak biasanya kan yang terdekat itu kalau terjadi kekerasan terhadap anak perempuan terhadap anak dan atau perempuan biasanya lebih tahu tetangga tuh, tahu duluan kan tetangga, minimal tetangga itu sampaikan ke PRT-nya, Pak RT ini ada kejadian di sini nih, kayaknya rumah itu tuh sering kali ini katanya teriak-teriak istrinya dipukulin sama suaminya ataupun anaknya di nggak mau belajar atau apa sering dipukulin sama orang tuanya apa macam ya, itu salah satunya Mas ya.
0: Baik.
1: Sangat berperan sekali, sangat kita harapkan sekali peran masyarakat menyampaikan informasi terhadap kita, gitu Mas.
0: Baik, tadi juga sudah disampaikan pendengar bahwa kolaborasi-kolaborasi seperti tadi dengan KPAD, bahkan juga Pak Iwan beberapa kali menjadi narasumber di PGRI juga tadi ya, Pak ya. Ya. Tentunya kan ini juga lingkungan-lingkungan yang memang ideal begitu Pak ya, untuk kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, kepolisian, lembaga pendidikan, bahkan ya pendengar juga untuk masyarakat juga tentunya. Kalau sekarang kita ke ini Pak, yang namanya tadi perlindungan untuk dari perdagangan orang itu tadi ya, Pak ya. Nah, bagaimana itu Pak untuk agar masyarakat ini beranilah begitu ya untuk mengurus mungkin dokumen dan sebagainya untuk ya untuk bekerja di luar negeri. Bukannya tidak boleh ya Pak Iwan ya?
1: Boleh.
0: Nah, silakan Pak.
1: Boleh sekali. Jadi begini Mas. Saya sampaikan bahwa setiap warga negara berhak kok bekerja di luar negeri.
0: Ya.
1: Mencari penghidupan yang lebih baik lah kalau memang ada, tapi dengan catatan harus melalui jalur yang resmi ya, artinya begini, baik itu surat menyurat, mungkin sebelum dia berangkat diberi keterampilan dulu ada lembaga-lembaga itu ya, mungkin mohon maaf kalau dia mau kerja di rumah tangga apa, mengurus anak ataupun mengurus biasanya kalau di luar negeri itu kan yang orang-orang yang sudah tua ya, ada ada perawat anak itu ataupun mungkin yang mau jadi pekerja rumah tangga itu ya, artinya gini, dari mulai dokumen perjalanan, dokumen untuk masuk ke negara orang, bekerja di negara itu dilengkapi ya. biasanya itu sudah ada dari apa BP2MI ya, badan yang ngurusin pekerja migran itulah ya, biasanya mereka sebelum diberangkatkan ke luar negeri biasanya berikan keterampilan.
0: Iya, betul. Ya.
1: Betul, Mas.
0: Baik, seperti itu pendengar ya. Apalagi ternyata sebenarnya banyak ya, Pak ya, hal-hal yang perlu diwaspadai tadi, bukan cuma soal tawaran pekerjaan tapi ada juga perjodohan.
1: Iya,
0: perjodohan betul. Nih, Pak, kadang.
1: Kalau dulu kan ada tuh di Kalbar tuh ada yang kawin kontrak ya.
0: Iya.
1: Nah, diperjodohkan dari sini misalnya ke Taiwan.
0: Iya.
1: Ke mungkin mohon maaf ke Cina atau lain-lain tuh atau lain sebagainya. Ada perjodohan ya begitu, yang kalau orang kantor ada seperti itu, Mas.
0: Baik, seperti itu pendengar. Terakhir Pak Iwan, apa yang ingin disampaikan pesan atau harapan agar masyarakat Kalimantan Barat ini dapat berani kembali ya, untuk kita semua punya peran serta begitu ya Pak, untuk Kalbar ini penanggulangan kejahatan PPA dan PPO. Silakan Pak Iwan.
1: Baik, Mas. Jadi sedini mungkin apabila di lingkungannya, tetangganya, keluarganya mengalami itu bentuk kekerasan, anaknya, keponakannya dan lain sebagainya, itu segera sampaikan informasi ke kita. Kemudian juga saya sampaikan apabila masyarakat yang mau bekerja ke luar negeri, sebenarnya nggak ada masalah dan boleh saja itu, tapi dengan dokumen dan ini yang benar, prosedur yang benar ya. Jangan sampai nanti dengan masuk bekerja ternyata dokumen-dokumennya enggak resmi, akhirnya ada masalah di negara tersebut. Ya itu akhirnya kita sampai, kadang-kadang kan ada tuh dipulangkan setiap tahun tuh dipulangkan dari negara tetangga ya, pekerja-pekerja Indonesia. Maksudnya mungkin mau merubah hidup malah di daerah orang jadi masalah di sana kan.
0: Betul. Baik, karena kan juga kembalinya untuk diri sendiri lagi ya Pak ya. Betul. Perlindungan diri ya. Baik, seperti itu. Terima kasih Pak Iwan Setiawan sudah membersamai kami di program Sanksi edisi hari ini. Sehat-sehat terus Pak Iwan.
1: Baik, Mas, terima kasih.
0: Dan pendengar, terima kasih juga untuk kebersamaan Anda. Setelah ini nanti masih dapat Anda saksikan kembali tayangan ini di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan itu tadi obrolan kita mengenai peran serta masyarakat Kalbar dalam penanggulangan kejahatan PPA dan PPO bersama dengan AKBP Iwan Setiawan.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Pos, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita untuk informasi olahraga dari Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jaringan Berita Nasional.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan menangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter memperkecil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76, namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume que podía acabar 5-6-1.
1: Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol. Tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, das vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Rian Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutledge harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026. Setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah, Ashlyn Kruger, Robin Montgomery. Dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, ASTI Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Laskar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kiljas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama, Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker anyar Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Izan Mulang Galton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya, Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Pertikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, rutin, cedera, tenis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Persatu RRI Pontianak kembali temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak siang ini. Setelah tadi bersama kita simak dinamika olahraga produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali bersama kami di 104,2 FM. Di mana siang ini pendengar nanti akan kami update informasi-informasi seputar Pontianak dan Kalimantan Barat. Kalau kita lihat saat ini masih ya dengan kabut asapnya yang cukup mengganggu. Tutup ruangan Anda pendengar jendela dan juga pintunya untuk menghindari udara yang kotor. Hindari juga kegiatan-kegiatan di luar ruangan. Dan jikapun memang harus keluar ruangan tetap harus gunakan masker wajib ya. Terus juga kemarin imbauan-imbauan dari medis adalah minum air putih yang cukup, memang harus cukupi kebutuhan cairan harian Anda. Dan kalau perlu vitamin dan sebagainya begitu pendengar ya. Hari ini 9 September 2026. Sekalian kami informasikan azan zuhur siang ini akan berkumandang pukul 11.44. Waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami di sini pendengar sambil menantikan kumandang azan zuhur di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: Rilas panggilan sidang nomor 174 /PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Jumat, tanggal 28 Agustus 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil nama Hermanus, alamat Jalan Selat Panjang 2, Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Senin, tanggal 28 September 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara antara Helmida Simanjuntak sebagai penggugat, lawan Hermanus sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita, Farida Saleh SH.

0: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56.

impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tipiral to. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

0: Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta?
2: Yeah!
0: Waktu tidak bisa menunggu siapapun.

Kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Sebuah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Di kampus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Indonesia Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita siang Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyebut puluhan ribu hektar lahan terbakar kini tinggal 200 hektar yang masih menyala.
3: Ini alam ya, alam. Jadi kita juga berusaha semaksimal mungkin.
2: Forum Pembauran Kebangsaan bersama Perkumpulan Merah Putih, Pemkab dan Polres Kuburaya salurkan 6.000 liter air bersih warga komplek Kriya Korpri.
4: Dari Forum Pembauran Kebangsaan di bawah Pak Kabankes Bangpol dan Perkumpulan Merah Putih bekerjasama dengan Polres Kuburaya dan Pemda Kabupaten.
0: Selamat siang pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, edisi Rabu 9 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini pendengar, penanganan karhutla di Kalimantan Barat terus dilakukan secara bersamaan. Dari puluhan ribu hektar lahan yang terbakar, kini api yang masih menyala tinggal sekitar 200 hektar. Pemerintah menyebut penurunan ini tidak lepas dari sinergi berbagai pihak. Berikut laporannya.
2: Gubernur Kalimantan Barat, Kriya Norsan, mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla menjadi salah satu persoalan utama yang harus ditangani bersama pemerintah kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Dalam rapat kerja gubernur bersama bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat tahun 2026, Norsan menyebut luas lahan yang terdampak karhutla mencapai sekitar 38.310 hektar. Namun berkat kerjasama berbagai pihak, area kebakaran yang masih aktif kini sisa sekitar 200 hektar. Dan Nusa menuturkan tren penurunan juga terjadi pada jumlah titik api. Dari sebelumnya mencapai lebih dari 2.000 titik, kini tersisa sekitar 156 titik. Menurutnya capaian tersebut merupakan hasil sinergi pemerintah daerah bersama TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api,

0: Brigade Pemadam Kebakaran, relawan, dan masyarakat.
1: Memang ini alam ya, alam. Jadi kita juga berusaha semaksimal mungkin. Ke depan ya Bapak sekalian, bagaimana nanti kita pencegahan lah, terutama yang akan kita lakukan ya, pencegahan sebelum musim kemarau dan datangnya El Nino. Nah, yang perlu di kita diskusikan, kita pikirkan bersama nanti ya, pencegahan. Nah, seandainya pencegahan yang lebih dini kita lakukan, nah tidak mungkin ya kebakaran itu sebesar sekarang ini.
0: Meski demikian, pemantauan dan pemadaman tetap dilakukan karena sejumlah wilayah masih menghadapi kebakaran, terutama daerah yang belum mendapatkan hujan. Karhutla juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Hingga 5 September 2026, pemerintah provinsi mencatat terdapat 734 kasus ISPA yang menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk tetap memperkuat koordinasi agar kebakaran tidak kembali meluas dan dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat dapat segera ditekan. Syarusani melaporkan.
2: Pendengar Forum Pembaruan Kebangsaan bersama, maksud kami Forum Pembauran Kebangsaan bersama Perkumpulan Merah Putih, Pemkab Kuburaya, dan Polres menyalurkan 6.000 liter air bersih untuk warga Komplek Geria Korpri, Desa Sungai Raya Dalam. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Ketua Forum Pembauran Kebangsaan FPK Kalimantan Barat Edi Soherul mengatakan pada kesempatan ini FPK menyalurkan bantuan 6.000 liter air bersih dan air minum ke warga Komplek Geria Korpri. Karena saat ini wilayah Kalimantan Barat termasuk Kabupaten Kuburaya sedang mengalami kekeringan yang sangat memerlukan air bersih dan air minum. Edi menambahkan selain menyalurkan bantuan air bersih dan air minum, di saat bencana kabut asap saat ini, FPK dan Persatuan Merah Putih juga membagikan masker kepada masyarakat dan menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis.
4: Kami dari Forum Pembauran Kebangsaan di bawah Pak Kabankes Bangpol dan Perkumpulan Merah Putih bekerja sama dengan Polres Kuburaya dan Pemda Kabupaten. Hari ini kami membagikan air bersih dan air minum.
3: Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kuburaya, Amini Maros, mengatakan pendistribusian air bersih ini merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah, Polres Kuburaya, dan Ormas, dalam hal ini FPK dan PMP, membantu masyarakat di Komplek Geria Korpri mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
5: Kita Ormas dari FKP dan PMP, kemudian juga nanti ada Ormas yang lain, dan menyasar titik yang lain juga yang betul-betul masyarakat membutuhkan. Nah, selain ormas juga kami mengimbau bapak-bapak untuk rekan-rekan dari partai politik. Nah, saat ini sudah ada beberapa kawan dari partai politik yang juga berkontribusi memberikan bantuan air bersih ini kepada air bersih dan air minum kepada masyarakat kita.
3: Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Aktadavia menjelaskan Polres Kuburaya dalam satu pekan terakhir telah menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat dengan mengerahkan kendaraan taktis Armored Water Cannon di 4 kecamatan yakni Sungai Raya, Sungai Kakap, Sungai Embawang, dan Rasau Jaya.
6: Air bersih ini sudah siap untuk dikonsumsi, siap untuk diminum, dan ini adalah hari ke-6. Dan total sampai dengan saat ini sudah sebanyak 54.000 liter atau 54 ton.
3: Kapolres Kuburaya menuturkan pendistribusian air bersih ini akan terus berlangsung sampai dirasa cukup oleh warga. Sementara untuk lokasi akan berpindah setiap harinya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang mengimbau masyarakat tidak lagi melakukan pernikahan yang tidak tercatat seiring semakin mudahnya layanan pencatatan perkawinan yang diberikan KUA. Berikut laporannya.
0: Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kuburaya mendukung pelaksanaan sidang isbat nikah massal yang digelar bersama LP2MI AEN Pontianak. Kepala KUA Kecamatan Sungai Ambawang Rasuki mengatakan sidang isbat nikah menjadi salah satu upaya memberikan kepastian hukum dan legalitas negara bagi pasangan yang sebelumnya melangsungkan pernikahan secara siri atau belum tercatat. Menurut Rasuki, pengesahan melalui sidang isbat penting agar pasangan memiliki dokumen perkawinan yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan administrasi.
7: Kita dari pihak KUA memberikan pelayanan prima, mempermudah urusan. Insya Allah ketika syaratnya sudah lengkap, akan kita proses secepat mungkin. Semuanya, karena itu jangan sampai masyarakat kita masih melakukan pernikahan yang tidak tercatat.
0: Meski sidang isbat nikah menjadi solusi bagi perkawinan yang telah terlanjur tidak tercatat, Rasuki mengimbau masyarakat agar ke depan tidak lagi melakukan pernikahan tanpa pencatatan resmi. Dirinya menilai saat ini tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk mengabaikan pencatatan perkawinan karena KUA telah memberikan pelayanan yang mudah dan cepat. Rasuki menjelaskan masyarakat yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi akan mendapatkan pelayanan dan proses pencatatan perkawinan secepat mungkin sesuai ketentuan. Rasuki berharap kemudahan pelayanan KUA dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinan sejak awal. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu kembali mengurus pengesahan perkawinan melalui sidang isbat nikah di kemudian hari dan persoalan perkawinan tidak tercatat dapat terus ditekan. Syahrusani melaporkan.
2: Pendengar IWAPI Kalimantan Barat menggelar Rakerda kedua di Hotel Mercure Pontianak. Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi program sekaligus menyusun strategi pengembangan UMKM perempuan agar semakin berdaya saing dan mampu membuka lapangan kerja. Berikut laporannya.
8: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI DPD Kalimantan Barat menggelar Rakerda 2 yang berlangsung di Hotel Mercure Pontianak. Kegiatan dihadiri pengurus IWAPI Kalbar serta perwakilan DPC. Rakerda digelar untuk mengevaluasi program kerja yang telah berjalan sekaligus menyusun program pengembangan usaha ke depan. Gubernur Kalimantan Barat dalam hal ini diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Heronimus Hero menilai peran perempuan dalam sektor UMKM sangat besar dalam menopang perekonomian daerah.
9: Dan 70% itu pelaku UMKM-nya perempuan. Nah, tapi tidak semuanya sudah keanggotaan di UAPI. Tapi artinya pelaku usahanya perempuan itu dominan berkontribusi untuk perekonomian. Nah, perekonomian Kalbar tadi 70% ditopang oleh UMKM. Nah, disitulah potensi-potensi yang bisa kita dorong kembali, ya. Banyak sekali potensi usaha yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha, khususnya oleh pelaku usaha perempuan, ya. Ada potensi dari pertanian, perkebunan, peternakan, kemudian...
8: Heronimus menyebut jika UMKM perempuan terus berkembang, sektor ini dapat membantu pemerintah dalam menyerap tenaga kerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim pasar yang lebih baik. Sementara itu, Ketua Umum DPP IWAPI Nita Yudi mendorong pelaku UMKM perempuan untuk terus meningkatkan kualitas usaha, mulai dari pengelolaan keuangan, kualitas produk, kemasan, hingga kemampuan membaca peluang pasar.
10: Nah, apa yang harus dilakukan oleh IWAPI? Perempuan UMKM di bawah bendera IWAPI harus naik kelas. Bagaimana kita bisa naik kelas? Tentu dari segala faktor, ya. Baik dari literasi keuangan, dari produk itu sendiri menjaga kualitasnya, dari packagingnya, bagaimana barang itu bisa menarik para konsumen, apa yang dibutuhkan, dan peluang usaha yang ada di Kalbar maupun di sekitarnya.
8: Nita mencontohkan sejumlah produk UMKM Kalbar yang telah dibawa mengikuti pameran di Kuching, Malaysia. Selain itu, potensi komoditas lokal seperti kelapa, kerajinan, furniture, dan kuliner khas Kalbar dinilai masih dapat terus dikembangkan. Melalui Rakerda ini, IWAPI Kalbar menargetkan penguatan kapasitas pelaku usaha perempuan, peningkatan kualitas produk, serta perluasan akses pasar, termasuk membuka peluang ekspor bagi produk UMKM lokal. Wilhelmus melaporkan.

Mendengar sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin nenek ya kek. Kakek baik sama nenek. Gak pernah marah. Nenek yang marah terus sama kakek. Maafin ya kek.

0: maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: Sedih ya, makin kesini makin banyak tetangga atau saudara kita yang susah cuma buat makan sehari-hari.
1: Iya Pak, Ibu sering ngelus dada kalau lihat beritanya.
0: Tapi sebenarnya Bu, keterpurukan itu bukan harga mati. Selalu ada jalan buat berubah.
1: Benar Pak, asal ada bantuan dan kesempatan, mereka pasti bisa mandiri lagi.
0: Makanya kita gak boleh cuek Bu. Kita harus ikut buka jalan untuk merangkul mereka keluar dari kemiskinan.
1: Tapi Pak, bukannya itu tugas pemerintah ya?
0: Iya pemerintah, tapi kita juga merangkul. Mengentaskan kemiskinan itu urusan gotong royong. Makin banyak yang peduli, makin nyata perubahannya.
1: Wah, benar juga ya Pak. Ternyata peran kita sekecil apapun itu ngefek ya.
0: Pastilah Bu, gimana mau ada perubahan kalau kitanya cuma diam dan gak mau bergerak.

0: Selamat siang pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi dalam program Indonesia Banget. Edisi hari ini ya, siang hari tanggal 9 September 2026 bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Kita angkat telepon terlebih dahulu untuk Anda pendengar yang bergabung. Silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Hendra nih ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Tadi pasan telepon di WA juga, Bang Hendra.
1: Ah, WA saya matikan, masuk dua-duanya, Bang
0: Hendra. Oke. Bang Hendra, apa kabar siang ini?
1: Terbaik. Bapak gimana kabar? Sehat kan?
0: Sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Semoga kita semua dapatkan sehat ya.
0: Amin. Bang Hendra, siang ini dengan lagu-lagu pop terbaru nih, mau koleksi lagu penyanyi pria atau wanita?
1: Kalau yang wanita apa itu?
0: Baik, penyanyi wanita kita punya Sivia dengan Butterfly, kemudian ada Mawar Deong, Mesin Waktu, Nadine Amizah, Seperti Takdir yang kita tulis. Ya, siapa?
1: Yang tadi yang nomor 3 tuh.
0: Nadine Amizah ya. Nah, oke. Siapa salam untuk siapa nih, Bang Hendra?
1: Nah, yang pertama kali ini buat Bang Andre, Bang Fatila ya. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Di panjang hari. Tolong buat Warni kita di Sungai Rengas, buat Julaiha di Panjabati, buat Kaora Pak Mo, buat Makam, buat Bang Yahya, Bang Awi, Bang Jafar, Kak Ilanya. Terus buat Bang Deddy di Sungai Duri, buat Cik Nor di Bakau. Buat saya pergi ya, untuk Bang Herman, Jaka Suara, buat Anita di Uka, buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti, terus Bang Ismail Jongkat, Bang Amin Sanjaya, buat ini, Bang Rosi Kak Nurjananya, terus buat Mak Nyang Siti, terus buat Koko Ali, Mbak Kakung, buat Ella di Sambas sama Wan Asyiknya, Nia juga. Untuk semua-semua lah ya Bang Fatih ya.
0: Iya.
1: Buat Bang Fatih, salam sehat selalu.
0: Sehat selalu
1: selamat
0: juga.
1: Selamat siang Bang Fatih.
0: Terima kasih, selamat siang juga Bang Hendra. Oke, kita ke WhatsApp. Selamat siang Mama Nurul.
2: Selamat siang juga Bang Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama Nurul?
2: Alhamdulillah sehat Bang Fatih.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ucapan doa walaupun belum 100%.
0: Iya masih lemah ya suaranya Mama Nurul nih.
2: Lagi dapat penyakit baru Bang Fatih. Ya Allah.
0: Ya Allah. Kenapa tuh Mama Nurul?
2: Penyumbatan di pembuluh darah nih loh, bengkak di leher sama pundak.
0: Kemudian?
2: Ini lagi kompresin. Iya, karena bengkak itu enggak bisa noleh, enggak bisa apa ngenyut, benar.
0: Oke. Semoga cepat sembuh Mama Nurul ya, udah diperiksakan ke dokter ya, udah pastinya ya.
2: Belum sih, masih pergi ke itulah apa kayak menurut terapi gitu kan.
0: Oke.
2: Kalau memang 2 hari atau 3 hari, ini udah 2 hari, 3 hari atau 4 hari, nah itu ya mau nggak mau ke dokter lah.
0: Harus ya ke dokter ya Mama Nurul ya.
2: Sakit Bang Fatih luar biasa.
0: Oke.
2: Lagunya yang cewek Bang Fatih.
0: Penyanyi wanita kita bacakan ya, ada Sivia Butterfly, kemudian Mawar Deong, Mesin Waktu, Anet Sejatuh-Jatuhnya, Novia Bahmit Ingin Jatuh Cinta, Cynthia Gabriela Percaya Aku, dan Raisa Anggiani.
2: Nah, itu aja.
0: Yang mana? Cynthia Gabriela. Oke. Sapa salam untuk siapa nih Mama Nurul?
2: Pertama buat Bang Fatih lah ya, semoga sehat selalu. Kemudian Amin. Buat Bang Hendra tadi makasih sapaannya, buat Cik Nur di Bakau. Kak Yahya juga Bang Ismail, kemudian Juleha Bang Hamdan Hana, buat Aura Pakmu juga Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Imran. Oh iya buat Mayanti CR, buat Pengal.
3: Selamat datang di era digital baru.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Bullying atau biasa disebut dengan perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying meliputi kekerasan fisik seperti memukul atau menendang, sedangkan kekerasan psikis seperti memarahi, mengancam, dan mencemooh. Korban yang mengalami perundungan akan menjadi minder, kurang percaya diri, dan menarik diri dari kehidupan sosial. Sementara pelaku bullying juga dapat diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp72 juta. Melihat dampak terhadap korban dan juga sanksi kepada pelaku perundungan, tentu sudah sewajarnya kita bersama-sama mencegah aksi perundungan. Mari kita hentikan aksi perundungan, baik di kehidupan nyata atau media sosial, agar kehidupan sosial kita menjadi lebih baik.

0: Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh, ya, pergi ke rumahku.
4: Oke, Li.
5: Berlama-lama kemudian.
6: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
3: Pipi.
6: Li, tang cari sakit ingin lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang, si Gipen si Antuk be yang kena batu, Li.
3: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
6: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya emang gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
3: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
6: Bisa lah, Li, kan iya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan iya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
3: Betul juga, iya. Biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
6: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama Kolan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, di si Rabu 9 September 2026, gimana kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan juga masih tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Dan seperti biasa, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ke depan, Kak Ulan akan menemani pendengar. Pastinya boleh banget buat request lagu atau mau sapa-sapa teman-teman yang lain juga boleh banget di line telepon kita dan juga line WhatsApp di 0851-7670-0977. Dan jangan lupa juga untuk di sesi kedua nanti, untuk teman-teman yang gak bisa masuk di sesi pertama, boleh banget buat chat kita melalui via SMS dan juga chat WhatsApp juga boleh. Nanti kalian akan bacain satu persatu dan insya Allah pastinya akan diputar lagunya ya, kalau masih ada waktunya. Langsung aja kita sapa perempuan pertama kali ini, ada siapa dan di mana. Halo Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, Dangdut lah kita.
0: Cik Kulan ya?
1: Halo.
0: Gimana kabarnya Cik Kulan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oh, mau request lagu apa Cik Kulan?
1: Rela Kau Tinggalkan Aku.
0: Rela Kau Tinggalkan Aku.
1: Dari Jihan Audi.
0: Jihan.
1: Jihan Audi.
0: Sebentar ya, lagi dicari lagunya. Boleh sambil jana kirim salam dulu mungkin? Cik Kulan?
1: Ini pertama buat Kak Kulan. Semangat, semoga saya selalu
0: buat
1: Bang Andi, Mama Nasa, Bunda Ari, Bang Senja, dan Kailanya, Bang Pawadi juga, Kak Anak Kamar, Bang Alimin, Kak Tia, Bang Nanda, Pak De, Ujang Cahaya, Pak Suanan, Wanaci, Bang Tredi, Bang Jaja, Cipul, Pak Ida, Ciambi, Naya Jalah.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi bungkus habis dari A sampai Z. Adik lagu enggak?
0: Adik.
1: Nah, ini. Ini buat Kak Ulan, makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Cik Kulan ya. Yang ada di mana nih juga lupa kalau.

0: Kita sapa dulu penonton selanjutnya, ada siapa dan di mana. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Ayah Wan.
0: Waalaikumsalam Wan. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, tapi masih kabut asap tuh.
0: Iyalah, masih kabut asap, lumayan tebal masih.
1: Semalam mandi kan aku jatnya sedikit.
0: Lambat kan?
1: Lambat tapi bentar nang.
0: Tapi alhamdulillah ada turun hujan. Iya. Ada yang merokis lagu?
1: Hah?
0: Merokis lagu mungkin?
1: Lagu di.
0: Apa
1: lagu
0: tuh?
1: Lagu dari Roma, adalah kehilangan tongkat.
0: Kehilangan tongkat. Ada mau salam-salam?
1: Salam buat bulannya sama petugas, bilang sehat selalu sekeluarga. Buat bulan enggak tadi, makasih kesannya. Buat Ella, buat Anisi, buat Pak Anjang, Betul, Bang Jaja, Bang Wujud, Alimin, buat Imana Bella, Kibu Sri, buat Eli Julia, buat Namat Nasa, Balung Ansia, buat Kak Martia, buat sungai-sungainya aja yang nanger lah pokoknya. Terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Wan Aci ya. Ade hujan di Balah Sinun ya Wan Aci, tapi daan lama ya, tapi cukup lebat katanya ya. Lanjut, kita sapa berikutnya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Ulan.
0: Waalaikumsalam Kak Tia. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya udah sehat. Kabarnya Kak Ulan aja deh.
0: Sehat, alhamdulillah. Kak Tia mau request lagu?
2: Apa Kak?
0: Alhamdulillah sehat Kak Tia.
2: Tadinya Kak, suaranya kadang hilang gak ya?
0: Oh betul, Kak Ulan pun merasa gitu. Suaranya agak kadang hilang tuh.
2: Ayolah, jadi biar ada apa penilang ya. Jadi cara Kak Ulan agak dengaran.
0: Audionya kadang mati gitu, Bang. Mati.
2: Oh, ada apa Kak Ulan saya coba gitu.
0: Marokes lagu apa itu? Kak Tia.
2: Lagunya dari Aulia DA aja lah. Cinta tak bertuan.
0: Cinta tak bertuan. Ada mau salam-salam?
2: Salamnya buat Kak Ulan yang bertugas sebagai kita selalu.
0: Amin.
2: Buat duanya Cik Ade, buat Cik Ulan, Ade, Bang Sawadi, Nasa Busri, Bapak Nasa, Kak Mo, Jambi, Bang Alimin, Sampai yang agak kayak ya.
0: Dipumpung ya, dipumpung.
2: Yang lainnya kita rangkul aja, Kak Ulan.
0: Oke, boleh.
2: Buat Kak Ulan, terima kasih.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Tia ya. Suaranya memang agak kadang hilang lah. Hilang. Ngecik, hilang, terkadang ada agak nyaring. Emang agak sedikit trouble ya audio mic Kak Ulan hari ini. Tapi mudah-mudahan tidak mengganggu ya percakapan kita. Lanjut lagi, kita sapa berikutnya di belakang Kak Tia. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Jumpa
3: lagi Kak Ulan.
0: Jumpa lagi. Aduh, enak hilang suara Kak Ulan. Kedengaran ke suara Kak Ulan?
3: Kedengaran,
0: alhamdulillah. Demo rukis lagu ke Bang Bujang.
3: Bang Bujang tuh.
0: Pak Dega?
3: Bukan.
0: Bukan. Aduh, sabit .
3: Jangan lupa lang dulu, Kak Bina.
0: Pak Long?
3: Pak Longin.
0: Pak Longin. Ya Allah, sebulan ada dah ngobrol dengan Pak Longin tuh. Ini betul kayak?
3: Udah lama lalu.
0: Ini. Agak lupa-lupa kayak dengan suaranya, we. Lanjut. Ada yang mau request lagu?
3: Aduh.
0: Lagu apa tuh?
3: Ini dari GZ aja lah.
0: GZ?
3: Cinta Noda Hitam.
0: Cinta Noda Hitam, boleh.
3: Salamnya, salamnya buat Kak Ulan lah.
0: Salam
3: kompak selalu.
0: Siap.
3: Jadi juga buat adik Ulan kita, keluarga Bang Nanda kita. Pak Ade di Muncundung, Bang Pawadi Ciceng, Aki Bus di Ciceng, Wanusu, Wanaci, Kak Aida, Ujang S dengan Kak Marmin.
0: Uh-uh.
3: Nah, Bang Oyot, Bang Jaja kita. Nah, satu di Kak Ella, yang tadi. Nah, yang lainnya kita rangkul aja, tahu nggak?
0: Mm-hmm. Siap.
3: Nah, assalamualaikum. Sami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buat Pak Longin ya. Agak lupa-lupa dengan suara Pak Longin. Dan agak kacik memang suaranya, suara teleponnya. Mohon maaf ya. Lanjut lagi, kita sapa berikutnya. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Iya Ki, gimana kabarnya Ki?
4: Alhamdulillah. Panas. Hujan pun baru laba-laba sikit, ayat mari ada hujannya. Sampai bentar, alhamdulillah ada juga yang kandapun. Kak Ulan, apa kabar?
0: Sehat, alhamdulillah. Dia mau request lagu, Ki? Halo?
4: Kak Ulan, kena hujan.
0: Oh,
4: ayahnya pun tak dapat diambil masih kau lah.
0: Ya betul. Sanak disalutik dulu di nyurang.
4: Oh lah.
0: Ayahnya masih kotor ni. Bekas
4: sabun. Ada lah ayah kat minum lah hampir lah habis. Ah, kita ke lagu jalan kau lah.
0: Lagu apa tuh?
4: Lagu apa? Debu-debu jalanan aja lah.
0: Boleh.
4: Salamnya pertama pada Ulan, nyagek petugas, semoga selalu diberi kesehatan ke keluarga ya.
0: Amin.
4: Buat kawan-kawan kita, penyanyi hari-hari ya, semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat, walafiat juga. Seperti Bang Tanjak kita juga, Bang Adi kita, Bang Wi, siap. Bang Sul, dengan Bang Elnya ya, mudah-mudahan ya, dalam keadaan walafiat. Buat Om Nasi ya tadi ya. Bang Andi ya, Pak Lonyin kayaknya tadi ya. Banyaknya Bang Andi tuh kali-kali namanya tuh payah nak kenalan dengan.
0: Ih, payah nak kenalan
4: lagi. Kalau ngalah gitu ya sampai dikali-kali. Angaja pulang mencari. Mencari Aki itu kan anak-anak nambah kali-kali. Paling-paling nih Aki dengan Pak Ucunaknya. Tetap nama. Nggak tahu dengan yang Aki tetap betul gitu. Tapi gitu. Kayaklah Bang Senja, kamar dengan Bujang Ki Ambi, Kamak Nasa, Kak Risa, Meme Bang Ariantoni, Bang Fardi, Bang Caryadi, Ipul, Bang Jaja, kayak gitu. Mai benar juga Bang Pawa di kita juga teman-teman mudah-mudahan dia mendengarkan bersama kawan-kawannya Kak Langping kita juga Cik Bulan Kak Ade Dungan Cundung Panusu dah Panusu Panaci Mak Usu di Sejang Kak Jani di Palu

0: Oke, tampaknya belum ada telepon yang masuk. Berarti kita langsung aja putarkan lagu yang udah di request. Buat teman-teman, nanti jangan lupa di sesi selanjutnya untuk SMS ataupun chat kalau melalui via WhatsApp. Nanti insya Allah akan dibacakan satu per satu ya. Langsung aja kita hadirkan, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Orang biasa dia mengantuk-ngantuk.

0: Bullying atau biasa disebut dengan perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying meliputi kekerasan fisik seperti memukul atau menendang, sedangkan kekerasan psikis seperti memarahi, mengancam, dan mencemooh. Korban yang mengalami perundungan akan menjadi minder, kurang percaya diri, dan menarik diri dari kehidupan sosial. Sementara pelaku bullying juga dapat diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp72 juta. Melihat dampak terhadap korban dan juga sanksi kepada pelaku perundungan, tentu sudah sewajarnya kita bersama-sama mencegah aksi perundungan. Mari kita hentikan aksi perundungan, baik di kehidupan nyata atau media sosial, agar kehidupan sosial kita menjadi lebih baik.
1: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.

0: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Okay, tadi Imam Is Arifin, debu-debu jalanan telah membawa kita pada pukul 14:33 waktu Indonesia Barat. Teman-teman yang mau request lagu silahkan, tapi kalau mau bacakan satu WhatsApp terlebih dahulu, ini ada dari Bang Jaja ya, di Seret Ain Tebas. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak Ulan, apa kabar? Kes lagu kenyataan dari Rita Sugerto, Zeki Zimah katanya ya. Lagu ini spesial untuk Kak Ulan bareng keluarga. Salam untuk yang bertugas, mudah-mudahan saya selalu banyak rezekinya, amin, dan selalu mendapat keberuntungan, amin. Salam buat Cik Kulan, Kak Tia, Wan Usu, Wan Aci, Bang Senjaki, Bu Sri. Untuk yang baca ucapan terima kasih. Wassalam katanya. Terima kasih kembali buat Bang Jaja di Seret Ayam Tebas ya. Okay, karena gak ada lagi yang perlu dibacakan ya, kita langsung aja sapa penonton berikutnya. Ada siapa nih di mana? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Abangku. Gimana kabar ya?
1: Ape, Kak Ulan.
0: Ape. Gimana? Subah udah hujan belum?
1: Gerimis saja kan.
0: Oh, gerimis. Tapi ya alhamdulillah lah ya buat basah jalanan. Oke. Bang mau request lagu apa nih, Bang?
1: Request lagu Cuma Kamu aja, Kak
0: Ulan. Cuma Kamu? Dari Bung Roma, kah?
1: Salamnya buat Kak Tia Mang Yahya, Sri Kulan, Kak Ibu Sri Kite, Pak Ngah Marwan, lain kita Bung Kutai.
0: Boleh.
1: Kak Ulan, tetap selalu sehat. Semangat beria selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Terima kasih Kak Ulan.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, di sebuah sambas Bang Alemin kalau gak salah. Lanjut lagi silakan di 0851-7670-0977 ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Ulan.
0: Waalaikumsalam Bang Pawadi. Gimana kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah baik. Cuman kita kena asap tuh dia yang kurang baiknya. Kak Ulan.
0: Kalau tidak ada keperluan jangan keluar rumah ya. Jangan jauh-jauh dari rumah.
2: Kita orang awam tuh harus keluar. Kalau tidak keluar kan harus berisik kantong.
0: Betul. Jaga kesehatan lah intinya ya.
2: Oh betul aja lah, kita jaga kesehatan lah. Pakai masker pun tak bisa Kak Ulan.
0: Ya, pengap.
2: Yang bagus-bagus kesem ada atapnya. Keluar dari Yano.
0: Tawa kali ya. Oke, Marukis lagu apa Bang Pawadi?
2: Lagunya dari Intan Ali. Rembulan di siang hari itu, rembulan malam itu siang hari aja.
0: Inyan, memang nampak rembulan kita nih warna merah.
2: Warna merah nih, dengan rembulan di siang hari aja.
0: Oke.
2: Nah lanjut kita salam untuk pertanian suka ulat yang udah lama nggak siaran ya. Mudah-mudahan ulat dalam keadaan sehat, kualitas selalu, nah, dan keluarga juga dalam keadaan sehat selalu.
0: Amin.
2: Nah, si Dedek dah pasang ya ulat.
0: Alhamdulillah.
2: Amin. Tapi cacak kali.
0: Cacak seperti tengkup.
2: Oh iya. Nah, terus lagi juga dengan Pak D. Kebetulan. Nah, terus juga dengan Kak Ila, juga dengan Bang Senja. Kak Tia juga dengan Bang Gayan. Terusnya Wan Usu. Terus juga dengan Cik Ami. Nah, Pak juga dengan Pak Langti. Ya, di kabarnya yang mendengarkan dia ya. Nah, selamat mendengarkan, menambah alangti dalam keadaan sehat walafiat. Nah, terus juga dengan satu Bunda Ari, nampak dengan Bang Alimin tadi.
0: Kamar juga
2: dengan Pak Mendengar. Buat semuanya lah Kak Ulan.
0: Baik.
2: Tanpa terkecuali buat yang mendengar, yang terus setia di cara perdangdut dia menyampaikan selamat siang dan selamat sore, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Oke. Okay.
2: Buat Kaulan, terima kasih Kaulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Pawadi ya di Mansamat. Memang enggak pengap mun pakai masker, tapi upayakan mun pagi jauh ya pakai masker ya. Biar aman lah ya. Biar enggak ngap-ngap paru-paru kita be. Lanjut di belakang Bapak di. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Tuh Pak Dek ya.
2: Oh Pak Ade betul.
0: Yuk tengke lemah-lemah karena gak suara ya be. Yeay. Minta tabak iya.
2: Tabak sih sama kayak dokter.
0: Gimana kabarnya Pak De?
2: Kabar baik masih itu.
0: Alhamdulillah. Mau rekis lagu apa nih?
2: Hah?
0: Mau rekis lagu apa?
2: Lagunya... Lagu dari... Nah. Muhsin Alatas.
0: Muhsin.
2: Terhalang dinding.
0: Apa sih, ha? Terhalang dinding kah? Memori cinta.
2: Muhsin Alatas.
0: Apa judulnya?
2: Ada lupa lagunya. Bila Buna.
0: Nah, ada memori cinta, cinta pasti kembali. Ada sudah tahu aku miskin, apalagi nih? Hatimu.
2: Ayo, tahu aku miskin apa enggak ya?
0: Boleh, boleh. Demo salam-salam?
2: Di pokoknya salam-salam timenya lah, Is. Ajak Kak Ulan nomor 1.
0: Bukan lagi. Nomor 1, Is.
2: Yang enggak ingin buku satu dah, Is.
0: Okay.
2: Dari mulai dari sampai ke lokak lah. Nah, anang-anang.
0: Sip.
2: Hai.
0: Oke Pak De.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun tidur kayak Pak De. Tang selamahnya suara yang. Silakan kawan-kawan di belakang Pak De di 0851 76 700 977. Melalui VCP ya, WhatsApp juga boleh, WA juga boleh ya. Kalau gak ada pulsa buat nelpon, pakai SMS pun boleh. Pokoknya kita kasih bebas lah ya, mau di mana. Yang penting nyaman, mudah gitu buat teman-teman di rumah ya. Ini kalau belum ada yang masuk, kita langsung saja putarkan lagunya. Udah di request ada Rita Sugiarto, Cuma Kamu ya. Roma Irama tadi ya, featuring Rita Sugiarto. Terus ada Intan Ali, Rembulan di Siang Hari, dan juga Muhsin Alatas, Sudah Tahu Aku Miskin. Kayaknya udah gak ada, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tipiral to. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial.
1: Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Oke, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah kita hadirkan untuk pendengar di rumah. Semoga terhibur dan juga pastinya semoga bisa membawa sedikit kebahagiaan ya dengan lagu-lagu yang di request yang sudah diputarkan. Baik teman-teman, sudah waktunya kolom pamit undur dari ruang dengar Anda karena kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh pendengar yang sudah bergabung di Prodangdut edisi 9 September 2026. Dan kalau yang bertugas pada sore ini mau pamit undur dari ruang dengar Anda, selamat sore dan juga sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah ditemani rekan saya Fatih. Sore hari ini bersama saya Cherry Lubis yang menemani Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program pendengar yang kami hadirkan untuk temani Rabu sore Anda hari ini 99 ya pendengar ya, 9 September 2026. Kami hadirkan inflasi dan investasi sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat mendengar ada Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan tentunya nanti tidak seperti biasanya ada satu hal istimewa di mana nanti yang akan membacakannya, yaitu adalah Apollonius Welly, di mana ini adalah pensiunan RRI juga pendengar ya. Lalu nanti pada pukul 16.30 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat, nanti kami hadirkan ragam musik dan informasi untuk menemani sore hari Anda, terutama bagi Anda yang sedang berkendara ya. Kemudian pada pukul 19 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak informasi terkini seputar Indonesia dan mengakhiri kebersamaan kita dengan Mimbar Agama Katolik dari pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awali kebersamaan kita sore hari ini pendengar dengan sebuah lagu dari Afgan, Lenggang Puspita.

Sekarang, menyiapkan masa depan itu semudah scroll aplikasi belanja online di HP. Tapi hati-hati, kemudahan ini bukan alasan buat asal gas tanpa rem. Cari tahu dulu bedanya risiko dan janji manis. Kalau ada yang nawarkan untung besar dalam semalam, fix, Anda wajib curiga. Mulai dari yang kecil dulu, asal konsisten. Tidak usah termakan tren atau gaya-gayaan. Karena investasi yang sukses bukan soal seberapa cepat kita kaya, tetapi seberapa bijak kita melangkah. Investasi itu butuh ilmu dan kesabaran, bukan sekedar modal nekat. Investasi gampang, bukan gampangan.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi khususnya di program Inflasi dan Investasi. Informasi pendengar kali ini terkait nilai tukar rupiah dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Rabu pagi. Rupiah ini berada di level 17.554 rupiah per dolar Amerika Serikat atau menguat sekitar 0,44% dibanding perdagangan sebelumnya. Nah, pendengar, penguatan rupiah ini antara lain dipengaruhi oleh melemahnya indeks dolar Amerika Serikat yang berada di level 98. Selain itu, pendengar, harga minyak mentah dunia juga masih menjadi perhatian pasar karena berada di kisaran 94 sampai 98 dolar Amerika Serikat per barelnya. Analis MNC Sekuritas, Herditya Wicaksono, memperkirakan rupiah masih punya peluang untuk menguat. Rupiah diperkirakan bisa bergerak menuju kisaran 17.476 sampai 17.519 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, pelaku pasar juga sekarang masih menunggu sejumlah data ekonomi Amerika Serikat, termasuk data inflasi produsen atau PPI dan inflasi konsumen atau CPI. Data tersebut, pendengar, akan menjadi salah satu pertimbangan pasar untuk melihat arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika atau The Fed pada September mendatang. Itu dia informasinya, pendengar. Selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara, dari Katulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

sebuah lagu pendengar dari Hindia secukupnya, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Kalau tadi sudah informasi terkait rupiah yang melesat ke 17.554 dolar per dolar Amerika Serikat, kali ini kita beralih ke informasi terkait harga emas pendengar ya. Di mana harga emas batangan ini kembali turun pendengar pada perdagangan Rabu 9 September 2026. Penurunan terjadi pada emas Antam, Galeri 24, dan UBS yang dijual melalui masing-masing kanal penjualan. Di Pegadaian pendengar, harga emas Galeri 24 ini 1 gram berada di level Rp2.560.000. Turun Rp27 dibandingkan hari sebelumnya. Sementara itu emas UBS pendengar 1 gram dijual Rp2.585.000 atau turun Rp44.000 per gramnya. Penurunan juga terjadi pada emas Antam, di mana harga emas Antam 1 gram kini berada di Rp2.610.000, turun Rp17.000 dibanding perdagangan sebelumnya. Untuk ukuran lainnya, harga Antam 0,5 gram berada di Rp1.355.000, sementara ukuran 5 gram dijual Rp12.825.000. Nah, pendengar, pergerakan harga emas ini menjadi perhatian ya, terutama bagi Anda yang menjadikan emas sebagai investasi atau untuk menyimpan nilai. Harga emas bisa berubah tiap harinya pendengar, jadi Anda yang ingin membeli sebaiknya jangan lupa untuk selalu update informasi terbarunya ya sebelum melakukan transaksi. Dan informasi terkini juga terkait harga emas bisa Anda akses di laman kami di rri.co.id.

pendengar, setelah ini nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang akan dibacakan oleh Apollonius Welly nantinya, pendengar ya, pensiunan RRI. Jadi pastikan Anda tidak mengalihkan frekuensi Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Memiliki hotspot terbanyak, BPBD Kalbar fokuskan penanganan karhutlah di dua kabupaten Ketapang dan Kuburaya.
3: Dua kabupaten ini karena dilihat dari curah hujan yang terjadi beberapa hari ini masih dalam intensitas tinggi ya.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang belum temukan kasus perusahaan sengaja bakar lahan.
4: Sampai hari ini, sejauh ini laporan terkait dengan pembukaan lahan, baik yang itu korporat, membuka lahan dengan cara membakar, itu belum ada kita temukan.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Rabu 9 September 2026. Yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya, Apolonius Wery, inilah berita selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya melakukan penanganan karhutla di dua kabupaten, yaitu Ketapang dan Kuburaya, karena kedua daerah ini memiliki jumlah hotspot terbanyak di Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
5: Tingginya jumlah titik panas atau hotspot di Kabupaten Ketapang dan Kuburaya menjadikan dua daerah ini menjadi fokus penanganan karhutla oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Barat. PLT Kepala BPBD Kalimantan Barat, Ridwan, mengatakan, sampai saat ini kondisi kabupaten yang masih terdampak sangat besar terjadinya karhutla adalah dua daerah, yaitu Kabupaten Ketapang dan Kuburaya. Sehingga kedua kabupaten ini menjadi penanganan khusus bagi BPBD Kalimantan Barat melalui Satgas Darat dan Satgas Udara. Ridwan menjelaskan, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memperpanjang status tanggap darurat bencana kabut asap yang berlaku sejak tanggal 7 September 2026 hingga 14 hari ke depan, terutama penanganan karhutla di dua daerah yang terdampak sangat besar dari bencana kabut asap.
3: Dua kabupaten ini karena dilihat dari curah hujan yang terjadi beberapa hari ini masih dalam intensitas tinggi ya, yang menjadi kendala ini sekarang, pertama luasan yang terbakar tuh memang sangat luas. Nah, dan yang kedua itu lahan gambut yang kita hadapi ini sangat ekstrim dengan ketebalan yang lebih dari 2 meter. Malah ada satu lokasi di daerah Ketapang itu, saya lupa nama lokasinya itu, ketebalan gambutnya tuh di atas dari 15 meter. Nah, ini hal seperti ini yang menjadi kendala kami di lapangan dan diperburuk juga dengan situasi karena ini kondisi El Nino. Jadi stok air kita, ketersediaan air kita dalam hal pemadaman itu sangat susah.
5: Ridwan menjelaskan sampai saat ini BPBD Kalimantan Barat sudah mengerahkan semua SDM serta sarana dan prasarana lainnya dalam mendukung penanganan karhutla. Tentunya semua personel dan tim yang terlibat sudah bekerja sangat luar biasa dalam melakukan pemadaman kebakaran lahan di sejumlah daerah di Kalimantan Barat. Ridwan menambahkan BPBD Kalimantan Barat telah melakukan penanganan karhutla dengan menetapkan status siaga bencana asap sejak Januari 2026 sebelum terjadinya puncak El Nino pada awal Agustus 2026. Kemudian pada bulan April, BPBD Kalbar sudah melakukan apel siaga karhutla bersama dengan Forkopimda dan stakeholder lainnya untuk menggelar aksi bersama dan sudah dilakukan patroli harian di sejumlah sebaran titik panas dan titik api dengan melakukan pemadaman. Nani Saputra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang mengaku belum menemukan kasus perusahaan melakukan pembakaran lahan secara sengaja untuk membuka lahan baru di Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
6: Pemerintah Kabupaten Sintang mengaku belum menemukan laporan terkait perusahaan yang sengaja melakukan pembakaran untuk membuka lahan di tengah meningkatnya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, mengatakan laporan yang diterima pemerintah daerah justru berkaitan dengan kebun perusahaan yang sudah aktif dan sedang berproduksi namun ikut terbakar. Roni menjelaskan kebun yang terbakar bukan merupakan lahan baru yang sengaja dibakar untuk dijadikan perkebunan, bahkan luas kebun aktif milik perusahaan yang terdampak kebakaran disebut telah mencapai ratusan hektar. Salah satu kejadian berada di wilayah Kecamatan Sungai Tebelian. Roni menyebut kebun sawit yang sedang aktif dipanen tersebut terbakar, salah satunya diduga berada di area perkebunan PT SDK.

0: Sampai hari ini, sejauh ini laporan terkait dengan pembukaan lahan, baik yang itu korporat, membuka lahan dengan cara membakar, itu belum ada kita temukan. Tapi kalau perusahaan, kebun yang memang sedang lagi panen-panennya, terbakar itu ada. Bahkan mungkin sudah sampai ratusan hektar, contohnya di daerah kecamatan Sungai Tebelian.
1: Meski belum menemukan indikasi perusahaan membuka lahan dengan cara membakar, Roni menegaskan seluruh masyarakat tetap diminta tidak melakukan aktivitas pembakaran selama kondisi rawan karhutla. Ia mengingatkan larangan tersebut tidak hanya berlaku untuk membakar lahan, tetapi juga pembakaran sampah. Pemerintah Kabupaten Sintang pun mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama mencegah munculnya titik api baru di tengah ancaman karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
2: Posko Solidaritas Rakyat Borneo terus menyalurkan bantuan bagi masyarakat dan relawan yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
3: Posko Solidaritas Rakyat Borneo terus bergerak menghimpun dan menyalurkan bantuan bagi masyarakat serta kelompok relawan yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Posko ini terbentuk pada 29 Agustus dan mulai aktif pada 1 September 2026. Sekitar 19 organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, jurnalis, serikat pekerja, lembaga bantuan hukum hingga kelompok relawan bergabung dalam aksi solidaritas tersebut. Ketua Posko Solidaritas Rakyat Borneo Erni Damayanti mengatakan bantuan dikumpulkan sebagai bentuk kepedulian bersama dan disalurkan menyesuaikan kebutuhan di lapangan.
4: Yang paling mendesak itu yang pertama ya tadi APD untuk pemadam kebakaran dan untuk masyarakat yang ada di area yang terdampak di desa-desa seperti itu. Nah yang kedua itu masker respirator dan sebagainya, itu sangat sulit banget saat ini, sulit untuk yang pertama dicari dan sebagainya juga. Kedua itu yang ketiga itu oksigen portable tadi itu, terus mesin selang untuk pemadaman sangat sulit untuk saat ini seperti itu.
3: Sementara itu warga Kota Pontianak Miti mengapresiasi bantuan yang diberikan, terutama masker dan tabung oksigen bagi masyarakat yang terdampak asap karhutla. Namun menurutnya kebutuhan yang juga mendesak saat ini adalah air bersih, di mana persediaan air dari penampungan air hujan milik warga disebut telah habis akibat kemarau.
5: Ya karena untuk sekarang ini air hujan udah pada habis, jadi masyarakat sangat membutuhkan air bersih untuk minum, untuk masak, untuk nyuci sayur dan segala macamnya. Itu yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sekarang.
3: Hingga 7 September 2026, Posko Solidaritas Rakyat Borneo telah menyalurkan sebanyak 8.260 masker, terdiri dari masker KN95, KF94, MediShield untuk dewasa serta KF Kids. Selain itu, bantuan berupa perlengkapan medis juga telah disalurkan, di antaranya 43 unit spuit, oksigen portable, infus set dewasa, plester luka, serta sekitar 218 unit obat-obatan. Bantuan terus diberikan kepada kelompok pemadam kebakaran yang berada di lapangan seperti

0: Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara, meski tingkat hunian hotel mengalami penurunan secara bulanan, pertumbuhan tahunan menunjukkan sektor pariwisata Kalimantan Barat masih memiliki daya tarik yang kuat. Berikut laporannya.
1: Pariwisata Kalimantan Barat menguat pada Juli 2026 ditandai pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan Nusantara secara tahunan. Kepala BPS Kalimantan Barat, Mosaikuddin mengatakan, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 10.711 kunjungan, naik 43,46% dibandingkan Juli 2025, meski secara bulanan turun 1,24%. Kenaikan terutama terlihat di pintu masuk Entikong dan Supadio, sementara Arok dan Nangabadau dan Jagoi Babang mengalami penurunan.
2: Peningkatan cukup tinggi terjadi melalui pelabuhan Supadio dari 1.737 di bulan Juni menjadi 2.746 kunjungan di bulan Juli 2026. Hal ini dipengaruhi dengan dibukanya penerbangan internasional Pontianak Singapura yang mulai pada tanggal 29 Juni 2026 dengan 3 kali penerbangan setiap minggunya.
1: Sementara itu, perjalanan wisatawan Nusantara mencapai 1.300.000 perjalanan, naik 1,13% secara bulanan dan 9,40% secara tahunan. Pertumbuhan ini turut dipengaruhi libur sekolah hingga 13 Juli dengan Pontianak menjadi tujuan utama sebesar 23,20%, disusul Kuburaya 17,49% dan Singkawang 9,95%. Di sisi akomodasi, tingkat penghunian kamar hotel berbintang tercatat 57,23%, turun 1,98 poin secara bulanan, namun naik 5,99 poin secara tahunan. Sedangkan hotel non-bintang berada di 29,30% dengan penurunan bulanan yang menurut BPS dipengaruhi berkurangnya permintaan akomodasi setelah masa libur sekolah berakhir. Hermanta melaporkan.
0: Saudara, kabut asap masih menyelimuti Kabupaten Sanggau di tengah persiapan daerah menjadi tuan rumah 2 cabang olahraga Porprov 2026 yakni grass track dan tenis meja. Meski kondisi udara menjadi perhatian, KONI Kabupaten Sanggau memastikan persiapan terus berjalan dan telah mencapai sekitar 80%. Berikut kita simak laporannya.
3: Kabut asap masih menyelimuti Kabupaten Sanggau menjelang pelaksanaan 2 cabang olahraga, grass track dan tenis meja dalam ajang olahraga tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Sekretaris KONI Kabupaten Sanggau, Ade Sapriansa mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan sekitar 80% persiapan sebagai tuan rumah. KONI Sanggau terus menyiapkan venue dan fasilitas pertandingan sambil menunggu arahan dari KONI Provinsi Kalimantan Barat. Ade juga berharap kondisi udara segera membaik sehingga seluruh pertandingan dapat berjalan dengan aman dan lancar.
4: Persiapan KONI sebagai tuan rumah hingga sekarang kita tetap berjalan dan juga sudah sekitar 80% persiapan sudah berjalan. Nah, namun di dalam kondisi kabut asap ini kita hanya menunggu nanti mudah-mudahan bisa kondisinya membaik dan kita juga masih menunggu arahan dari KONI Provinsi karena biar bagaimanapun juga ini adalah gawainya provinsi. Kita dari KONI Kabupaten Sanggau hanya sebagai tuan rumah, jadi menyiapkan venue atau fasilitas yang akan digunakan sebagai tempat pertandingan.
3: Setelah itu, salah seorang masyarakat, Abang Indra, mengaku senang Sanggau dipercaya menjadi salah satu lokasi pertandingan Porprov 2026. Ia berharap pemerintah daerah melibatkan pelaku UMKM serta mendapat dukungan masyarakat agar pelaksanaan Porprov berjalan sukses sekaligus membangkitkan semangat olahraga di Kabupaten Sanggau.
5: Kami sangat mendukung dipilihnya Sanggau menjadi salah satu area atau tempat untuk 2 cabang olahraga dalam momen Porprov 2026, dan tentu ini menjadi momen berharga bagi kita semua masyarakat Sanggau bisa menyaksikan secara langsung cabang olahraga tenis meja dan grass track. Nah, ini momentum secara luar biasa dan juga harusnya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.
3: Indra berharap pelaksanaan Porprov 2026 di Kabupaten Sanggau dapat menjadi momentum untuk meningkatkan semangat dan prestasi olahraga daerah. Ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan penuh agar para atlet dapat bertanding dengan maksimal dan olahraga di Kabupaten Sanggau semakin berkembang. Tri Putri melaporkan.
6: Info cuaca hari ini.

0: Saudara, sebelum kita akhiri berita Korwil hari ini, baik, untuk itu kita ketahui dulu informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat. Kita ikuti perakiraan cuaca di Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika Pusat Radio Pontianak bersama perakirawan Noven. Silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Apollo di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Singkawang, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiran cuaca esok hari Kamis 10 September 2026, diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi sebanyak 768 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat, hingga sepekan ke depan kami perakirakan sebagian besar wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak, bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Apollo.
0: Demikian telah kita ikuti tadi perakiraan cuaca dari BMKG Studio Pontianak bersama perakirawan Noven. Saudara, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak hari ini. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Miliki hotspot terbanyak, BPBD Kalimantan Barat fokuskan penanganan karhutla di dua kabupaten, Ketapang dan Kuburaya. Pemerintah Kabupaten Sintang belum temukan kasus perusahaan sengaja bakar lahan. Saudara, demikian mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Apollonius Welly mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: من خلق
1: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
0: Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.
1: Wa akhrajatil ardu athqalaha.
0: Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya.
1: بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا.
0: Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
1: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ.
0: Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
0: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
0: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.

Terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, dan pastinya kita masih menemani para pendengar ya. Dan di sekitar ibu kota Sambas memang hujan, alhamdulillah pendengar ya, sayang rambi tadi hujan yang begitu lebatnya dari jam 4 lewat 20 menitan gitu pendengar ya. Alhamdulillah sekarang juga udaranya semakin hari semakin dingin. Mudah-mudahan ya dengan hujan yang cukup lebat ini juga menyasar di beberapa, mungkin meluas ya di beberapa daerah di Kabupaten Sambas yang memang mengalami kekeringan ataupun juga sebelumnya tidak diturunin hujan gitu ya. Dan harapannya kualitas udara kita semakin hari semakin baik gitu ya. Dan ya para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM, tadi kita juga cek ya cuaca di daerah Kabupaten Sambas lebih ke berawan saat ini. Dan kalau untuk potensi hujan ini masih akan terus terjadi pendengar ya, untuk di beberapa wilayah di Kabupaten Sambas ini yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan ya. Untuk besok harinya lebih cenderung ke berawan, tapi untuk potensi hujan masih akan terjadi untuk di wilayah Kabupaten Sambas ini pendengar ya. Dan ya walaupun kategori kualitas udara gitu kita saat ini masih tidak sehat ya di angka 175 gitu pendengar ya. Mudah-mudahan dengan hujan ini ya yang meluas di berbagai wilayah Kabupaten Sambas menghilangkan udara yang tidak sehat itu pendengar ya. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, kami akan bagikan informasi untuk Anda, dan kali ini kita ke informasi-informasi yang viral tentang tren red retro 80-an pendengar ya. Dan ya katanya sih ya, dikutip di rri.co.id, sekarang ini ada tren edit foto nuansa 1980-an pendengar ya, dan banyak dicoba terutama bagi pengguna Indonesia. Nah foto yang sekarang ataupun zaman sekarang ini kemudian disulap deh jadi foto potret retro dengan rambut, pakaian, aksesoris sampai ke suasana khas era 80-an ya. Kayak balik lagi zaman dulu gitu ya. Nah, menariknya penggunaan Chat GPT sekarang ini tidak perlu menyusun prompt yang panjang untuk ikut tren foto retro yang memang sedang ramai digunakan. Dan kalau AI sekarang ini juga menyediakan ada namanya opsi 80 exposure back pendengar ya, di menu gambar yang bisa langsung digunakan untuk mengubah tampilan foto pengguna. Di fitur media sosial juga ada gitu pendengar ya. Dan AI sekarang ini juga makin mudah gitu pendengar ya. Tidak perlu memerlukan waktu yang lama untuk editingnya ya, langsung motret ya dengan nuansa 80-an dengan aksesorisnya sekaligus itu pun juga dengan mudah. Dengan gaya rambut lebih bervolume ya, busana retro, warna foto lawas sampai ke pencahayaan studio klasik yang khas dengan berbagai elemen ya, foto ini terlihat seperti potret-potret lama tapi ya menampilkan karakter wajah dari sang penggunanya itu secara alami gitu pendengar ya. Itu bisa dicari di berbagai AI, salah satunya di aplikasi Chat GPT. Oke deh para pendengar, nanti kita akan bagikan informasi viral lainnya untuk Anda, dan kita ke lagu dulu. Ada dari Maudy Ayunda dan Iwan Fals ya, Puisi Kota.

Baik pendengar ya, tadi udah kita dengarkan sebuah lagu juga barusan dari Roni Parulian dan Andi Rianto, ya, Sepenuh Hati. Ya, kita masih sepenuh hati tentunya menemani para pendengar semua di RRI Sambas ya. Dan tadi sempat juga pemadaman listrik pas hujan gitu pendengar ya. Dan katanya sih kalau kita kutip di berita Sambas Informasi ini ada pengamanan pohon yang nempel ke jaringan Jalan Lingkar Kertiasa juga gitu pendengar katanya. Dan posisinya juga tadi hujan tuh lebat dengan angin-anginnya pendengar ya. Nah, jadi sempat padam terjadi pemadaman listrik juga pendengar ya. Oke, kita pendengar di RRI Samba 97,4 FM. Ya, kita lanjut ke informasi yang lainnya. Untuk para pendengar ikuti, ini ada kemunculan seekor ya, bukan seorang. Seekor buaya pendengar di area Sungai Sange Mangge yang ukurannya lebih besar dari sebelumnya yang udah ditangkap oleh warga beberapa bulan yang lalu pendengar ya. Rasanya ada muncul di Siagi pendengar ya. Mudah-mudahan nanti bisa diamankan dan masyarakat bisa beraktivitas dengan baik-baik aja di sini pendengar ya. Oke, baiklah para pendengar ya, pastinya juga karena adanya kemunculan buaya di area Sungai Sange Mangge ya pendengar. Jadi ya bagi para pendengar semua ataupun juga masyarakat yang ada di sana bisa menjauhi terlebih dahulu kondisi sungainya gitu pendengar ya, ataupun untuk sekedar mandi ya di Sinun ya yang ada di Kecamatan Teluk Keramat tuh pendengar ya. Oke, para pendengar, kita dengarkan lagi lagu yang lainnya, ada dari Nucha Perisai, dan nanti kita akan ajak Anda di jam 7 malam nanti di Warta Berita Malam RRI Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.

Saatnya bergerak, kita dengarkan kumandang azan Isya di Hutan Sambas dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat fardu Isya bagi seluruh umat muslim yang menjalankan, dan insyaallah dipermudah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saatnya pendengar kita beralih ke RRI Pro 3 Jakarta di Warta Berita Malam. Selamat mendengarkan.
2: Indonesia terkait upaya

0: Sajikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: 5,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Baik, di 97,4 FM ya, kami hadirkan program acara berikutnya di Ruang Rindu untuk Anda mendengar. Dan kali ini kita juga hadirkan ya dari hostnya itu Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Kalau bintang tamunya ada Ismi Ajis. Untuk Anda sampai jam 10 malam nanti dengan berbagai keseruan yang nantinya bersama dengan Anda di malam hari ini pendengar ya, yang pastinya juga selalu dengarkan di RRI Sambas 97,4 FM untuk industri musik Indonesia.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin, lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: dari tamu kita malam
0: hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Udah gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie,
1: kita
0: ya,
1: sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar. Ini kita lagi menyambung. Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung.
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, okay. Ini kita sudah tersambung, langsung kita ajak ngobrol ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik sayang, Mas Yudi, apa kabar?
1: Tadi kok mati.
0: Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya?
2: Sehat. Alhamdulillah sehat, Mas Yudi, Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu enggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay.
0: Kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi.
1: Sorry keputus saya.
0: Sinyal ya. Nah, apa-apa. Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu lupa putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah, itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas?
0: Bukannya udah kelar. Ya, nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu di Universitas Airlangga. Kakak, kalau gak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Aninya maksudnya, adinya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Aduh, Mbak Ismi, please angkat.
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Kalau enggak, telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap. Iya ya, ke WhatsAppnya Wita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh itu ya. Itu ya. Oh ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita, nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak, ngomong lah nih Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali, langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya.
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar, WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga ya, boleh. Atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi,
0: yang ini ya. Mudah-mudahan tersambung. Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi.
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya say.
0: Oh, nah. Say. Udah kedengeran say.
1: Kita tuh panggilnya say.
0: Gitu ya. Karena satu.
1: Kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Kita aku jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku kan ya, pernah kesini
1: ya,
0: waktu itu.
1: Ya sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya kita Syiar Voice.
2: Betul.
1: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, ya, betul, okay. Betul.
0: Ya wes lah ya.
2: Mas Sandi terus Kawendra.
1: Sama ini, almarhum Mas Bugi.
0: Ya,
1: almarhum
0: Mas Bugi. Ya.
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya Mbak Ismi ya.
2: Oke,
1: okay, kita ke bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert selamat malam.
3: Rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
2: Dengar ya, dengar banget.
0: Oke, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal kerasi dengar.
0: Oh ya benar.

0: suaranya masih merdu, Mas Yudi.
1: Betul.
0: Ih, Mbak Ismi memang nggak berubah.
2: Alhamdulillah, Mbak Ita apa lagi?
0: Ya silakan Bang Albert.
3: Jadi lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depan?
1: Oh, lagu terbaru ya.
0: Oke.
1: Okay. Siap, ditunggu ya.
0: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
1: Itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya, kita kumpulin.
0: Dijawabnya nanti Bang. Mbak Ismi. Bang Albert, ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 September.
1: RRI 11 September.
0: 11 September Bang Albert.
1: Ya. Terima kasih Bang Albert.
0: Oke, Bang.
1: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
0: Iya betul. Kita ke Palu.
2: Wow, ya. Jauh banget.
0: Iya ya, betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
2: Oke.
1: Bu Farida.
0: Farida, selamat malam Ibu Farida.
4: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu Farida.
4: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Silakan Bu Farida pertanyaannya.
4: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat baik ya.
2: Alhamdulillah.
4: Panas, ya, di
2: tengah. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
0: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Ini berdarah Makassar ini Mbak Ismi, benar.
2: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
4: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi memang cuaca sekarang ya.
0: Cuaca panas nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
0: Betul.
4: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya. Gimana Bu?
1: Apa yang mau ditanyakan?
2: Selalu.
1: Ya.
4: Ya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin, kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini?
0: Dengan zaman sekarang ya, oke Bu Farida.
4: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya ya, gimana?
1: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
0: Ditunggu Bu Farida.
4: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mas Yudi sehat-sehat ya.
1: Siap.
0: Terima kasih. Boleh silakan.
4: Ya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta. Terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
1: Okay. Oke.
4: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke, salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
0: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya Bang.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Iya.
0: Iya Bung Beni.
5: Ya halo.
1: Halo ya, silakan. Ya,
0: silakan Bang.
5: Oh, kita langsung ke Mbak Ismi.
0: Silakan Bang.
2: Mbak silakan. Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
2: Alhamdulillah baji-baji jika.
0: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
2: Bagaimana jika Barta? Baik-baik jaki.
5: Baji-baji
2: jito. Alhamdulillah.
0: Ya Allah, Bung Beni.
5: Pertanyaan Pak Ismi ini kan, bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
1: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain. Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap.
5: Nanti tolong.
1: Oh, iya. Oke. Itu ya Pak Benny.
0: Makasih. Boleh, silakan Bung.
5: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
1: Kayaknya bertugas ya. Mulu Priscila ya.
5: Yang bersangkut ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bang mungkin di Tolitore. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam, Sil.
0: Halo, malam.
6: Bang Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
1: Ya, Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
6: Kabar baik kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
1: Lagu terbarunya.
0: Oke, nanti Ismi dijawab ya.
6: Iya, ya. Selamat saja namanya. Malam Kak. Malam Mbak sama
0: Mbak Cecilia.
6: Iya.
1: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa ya. Betul. Mudah-mudahan.
0: Semoga semua baik-baik aja ya, Sisilia ya.
1: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
2: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
1: Oh, baik. Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
0: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
1: Lagu rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
2: Pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
1: Okay.
2: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya. Kalau misalnya
0: bener Mbak.
2: Iya kan Mbak Ita kan?
0: Iya ya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan warna cocok, vokal kita. Bener-bener Mbak.
2: Iya bener gitu.
0: Pokoknya ditunggu gitu loh Mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
1: Oke. Okay. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
0: Boleh dijawab Mbak Ismi?
2: Boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94.
1: Ya.
2: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
1: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
2: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
0: Sama Kasih ya.
1: Sama Kasih ya.
0: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
2: Iya, 94. Sama.
1: Siap.
2: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun
1: 93 kan ya? Oh, 93.
2: Iya, 93.
0: Oke.
2: Okay. Kasih 94.
1: Iya. Siap. Ya. Kalau begitu. Nah.
0: Pertanyaan apa lagi, Mas?
1: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
0: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
2: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba Bintang Radio dan Televisi.
1: Bintang Radio.
0: Bintang Radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
0: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan Bintang Radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
2: Iya, aku dari Bintang Radio terus alhamdulillah dapat juara 3 kalau enggak salah.
0: Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro.
2: Sandro Tobing juara 1.
0: Iya.
1: Oke.
0: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi
2: dari situ.
0: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
2: Terus diajak rekaman, diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
0: Bagaimana mungkin?
2: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus 1999. Tadinya kasih itu ceritanya ribet banget karena kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
0: Kalau nggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
2: Blackboard.
0: Iya Blackboard ya, iya. Sama kan nama aku Mbak Ismi ya?
2: Iya
0: di Blackboard ya, iya benar. Jadi aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
1: Oh gitu.
2: Iya benar. Enggak, kalau produksi sih Union Artis Ko Akiat.
0: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya Mbak.
2: Yang bener. Ngedarin Blackboard. Iya kan, Mbak Ita kan?
0: Betul.
2: Waktu itu kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
0: Wow,
2: gitu
0: padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya. Video
1: kasih.
0: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
2: Marcelino.
0: Oh, Marcel.
1: Marcel yang dari Malang.
0: Orang Malang. Iya.
1: Anak Malang.
0: Arema. Iya,
1: lumayan. Oh, begitu.
2: Alhamdulillah lagu kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
0: Makanya. Iyalah.
1: Seru.
0: Mbak Ismi, ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu kasih ini loh, Mbak.
2: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan.
0: Ini penciptanya siapa ya, Mbak Ismi ya?
2: Kan penciptanya kan Noam Kahnel, yang orang Prancis.
1: Yeah,
2: jadi agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget, jadi orang nggak berani.
0: Iya, benar-benar.
1: Oke, Mbak Ismi. Kalau lagu Burung Malam masih ingat nggak sih?
0: Burung Malam. Iya.
1: Iya.
0: Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget nggak Burung Malam?
2: Aku ada lagu Burung Malamnya.
0: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
2: Basa-basi padaku.
0: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
1: Yang ini Basa-basi.
0: Oh beda ya.
1: Nanti Burung Malam beda. Abis ini aku puterin ya.
0: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung Malam.
1: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
0: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
1: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
0: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu. Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya. Kok jadi aku?
0: Ya ya ya ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi, dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh, gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak. Iya benar.
2: Iya, jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih. Oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu, gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat, kayak bahasa basi.
0: Ya, bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah, bahasa basi. Aku pikir bahasa basi, tapi nggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Cocoknya
2: jadi
1: di
2: aku
1: ambil slow ya, dengan melo ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iyo.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apa lagi deh, sampai sekarang juga.
1: Gak bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Jumur. Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, selamat malam Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam bintang tamu
1: ya,
3: yang
1: Mbak
3: terhormat.
1: Ismi. Alhamdulillah, selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke, okay,
3: ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Ya, ya, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Oh, semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia lebih tambah ke depan, tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai menjadi bintang terkenal gitu, makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Siap. Nanti dijawab ya.
3: Elah, ada apa yang disenangi?
0: Oke. Okay.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh.
1: Boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita, Arsita di Perusahaan RRI Jember. Tugas RRI Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
0: Siap.
3: Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi betul, semoga tetap sehat dan tambah bahagia. Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Juga ada Bang Remen, Mbak Petein.
0: Lah, kan cuma tiga, Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Ibu Fatmawati. Mas Yudi ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya, Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya, betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat, Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu. Lagunya
1: kasih.
2: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali
2: itu, Mbak Ibu. Ya, makasih. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Iya, mudah-mudahan lagunya
4: baik bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu-lagu itu tahun berapa ya? Itu aja ya.
1: Oke. Siap. Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
0: Oke. Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Oke, mau salam teman-teman. Pak Benjo di Manado. Ada Om Ana, apa kabar? Ada Mang Leman, itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama. Sama-sama. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
5: Pak Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk Pak Yudi, habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
1: Enak ini.
5: Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
5: Kota Agung, Tanggamus, Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat. Alhamdulillah. Begini Mbak Ismi Aziz, pertanyaan saya. Apa plus minusnya, kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
2: Oke.
5: Salam dari Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, tadi, silakan.
2: Silakan, Mbak. Oke, makasih.
5: Itu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung, Tanggapun, dan tanpa kecuali Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
5: Oke,
0: siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ika Purnamasari.
0: Cintaku
6: padamu.
0: Kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar dua-duanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas sih, nggak sih di Jakarta.
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Aziz ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah ya, sehat Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Aziz ya, Mas masih saudara dengan Bang Aziz ya.
0: Aziz siapa?
1: Aziz siapa ini? Oma, Aziz siapa ini?
2: Oma, Aziz siapa Oma?
6: Aziz pelawak lah.
1: Oh, Aziz pelawak, iya.
2: Enggak, bukan. Aziz itu papaku, Oma.
6: Oh gitu.
1: Oma, ya, enggak bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Oke.
1: Jawab Om.
6: Terus masih kah aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih kah seperti dulu?
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Siap ya. Makasih Oma. Iya. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam-salam.
0: Iya, tiga.
1: Silakan, Oma.
6: Iya. ada itu Mbak Nadiar ya, kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh di Palembang.
6: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya? Nggak mau kalah.
6: Iya dong, masih
0: utama sama kita juga. Bercanda loh.
6: Ada itu ada Bunda Ana ya, di terus ada Ibu Fatima ya.
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: Radio, terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Mengulang kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha ada Mang Teteh?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha eh.
1: Apa kabarnya? Alhamdulillah api.
7: Iya. Produser ruang rindu api.
0: Api.
1: Api Teteh, Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya Teteh ya.
7: Oke Mbak Ismi Ajis.
2: Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teteh?
7: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
2: Iya ya. Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah. Ya,
7: amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako.
1: Ewako.
0: Ewako. Ewako.
7: Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
7: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
7: Papanya kan di Rut TVRI kan
1: tuh.
7: Mm-hmm. Iya. Betul. Jadi ingat ada Bapak Ajis kan.
1: Iya.
7: Nah sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
2: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI
7: doang. Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sebagai penyanyi dan orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI. Ada kemudahan enggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oh, oke.
7: Okay. Waktu sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
7: Mbak Ismi bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak Ita.
2: Sama-sama.
0: Siap.
7: Iya. Tadi Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad?
1: Silakan Teh.
7: Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
7: Dikejar sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
0: Pak. Iya
7: Ahmad
0: dong.
7: Itu. Ke gimana sih? Jangan suka gitu lah dikejar-kejar. terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, enggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
0: Siap.
7: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
0: Terima kasih Teteh.
7: Terima kasih Teh.
0: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra selamat malam.
8: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Oh iya, siap.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
8: Mbak Ismi, salam kenal.
2: Pak Putra, apa kabar?
8: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
8: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Masapa tuh Mbak.
1: Mas Yudi,
0: Tony,
8: Mbak
1: Mas Yudi,
8: alhamdulillah.
0: Siap.
8: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahun
8: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
0: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
8: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
8: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap, lebih sukses, amin.
8: Yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
2: Amin, amin, amin.
8: Boleh request lagu?
0: Boleh. Boleh, lagunya Mbak Ismi tapi ya.
8: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap. Betul.
8: Oke, ya terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh gitu, baik ya. Kalau begitu.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Boleh salam, silakan.
8: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada.
0: Oke, okay, terima kasih Pak.
8: Dan
1: siap,
8: sehat selalu.
1: Oke, Pak Putra. Terima kasih, Pak.
0: Sama-sama, Pak.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
2: Kalau makanan sih senengnya sih yes. Ya biasa lah pakai nasi lah.
0: Nasi ya. Nasi
1: ayo, Mbak. Yang enak dan kue enak.
2: Harus
1: banget.
2: Makan nasi pakai ikan.
1: Sama
2: biasanya.
0: Dulu, kirain sama makannya buras.
2: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
2: itu juga aku suka tuh.
0: Oke. Okay.
2: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya nasi pasti.
2: Pasti ada ikan pasti karena kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
0: Iya.
1: Bukan ikan tapi Mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
2: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau aku jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
2: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bulak-balik
0: Ini jalan olahraga Mbak Ita.
1: Gak tahu kan bercanda loh Mas.
0: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi
2: Mbak
0: jalan.
2: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
1: Ember.
0: Namanya juga bonek Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
2: Kasih itu dirilis tahun 93. 94
0: ya. Oke.
2: Iya.
0: 94. Itu Ibu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
2: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
0: Pengalaman pahit itu ya.
2: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak, nah, atau gimana.
1: Atau pas lagi gitu. Show kita lagi sakit itu gak enak banget sakit, ya Mbak ya.
2: Iya,
1: terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, itu paling gak enak juga.
2: Sakit, kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senengnya apa sih Mbak Ismi ya?
2: Alhamdulillah senengnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
0: Gitu. Begitu ya.
2: Karena kita memang hobi kan.
1: Bener
2: karena hobi
1: banget.
2: Jadi gitu. Gitu ya Mbak Ita ya.
1: Betul.
0: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
2: Ya,
0: itu pertanyaan
2: banget.
0: Pertanyaan dari Bang Leman tadi.
2: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
1: Bener banget. Kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ismi di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans. dan bisa menginspirasi generasi muda.
2: Generasi muda sekarang ini.
0: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata ya, bagus Bu namanya. Kata Oma Ana. Tuh. Apa resepnya?
1: Resepnya apa Mbak Ismi?
2: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus. Di kamar mandi
0: kayak. Benar-benar. Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus. Jadi, bukan lagi kalau Mbak Ita.
2: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
0: Iya, Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
2: Konser di mana-mana. Alhamdulillah. Mbak Ita
1: juga dong. Aduh.
0: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
1: dalam berkarir Mbak Ismi?
0: Di support TVRI gitu kali ya?
2: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya Mbak?
2: Iya, iya tetap
1: ada acara
2: tetap
1: TVRI ikut. Namanya Wajah Baru.
2: Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu banget. Ya, alhamdulillah. Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
2: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah tetep Baru. Kan,
1: melalui proses itu.
2: Proses. Kayak gitu, gitu loh.
0: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
2: Asik. Oke, Mas Yudi.
0: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
2: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
0: Papa, mama, inget mama lah. Papa kok papa mama.
1: Mama papa.
0: Ya sudah.
2: Saya.
0: Siap, oke, siap kalau begitu. Oke. Mbak Ismi nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
2: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagi nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagi nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru apalagi ya? Sama Mbak Ita.
1: Yo, Mbak
0: Ismi. Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu of Air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya. Iya,
1: salah bintang, iya. Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca ya. Satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Okay. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam amin. Katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Okay. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Masih. Oh, siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita bareng ya Mbak Ismi, kita satu ya satu panggung. Okay.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Okay. Assalamualaikum. Mas
0: Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam. Yeah.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang ya.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
1: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa iya. Paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Okay. Oh?
3: Iya.
2: Nyanyinya?
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab iya. Ya Mas Prabu ya.
3: Iya, iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, keselak iya. Mas.
2: Iya. Oh, Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, udah luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya, Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin, insya Allah. Amin, amin, didoain.
3: Salam, iya, salamnya tiga ya.
1: Boleh, silakan.
3: Buat,
1: Mas.
3: Iya, buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga, Bang Thank You Ardiansyah di Pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Insyaallah ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
3: Oke. Okay. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin halo, kita ketemu.
1: Mbak Venus.
0: Mbak Venus.
1: Halo Mbak Venus.
0: Mbak.
2: Mbak Venus.
0: Waduh.
2: Mbak Venus nggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Oh. Hilang putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh. Ke negara mana aja ya, yang Pak? Paling atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Iya benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
2: Ya alhamdulillah.
0: Siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng bete yang
0: cuy. Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Mbak Ica mau nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Aku mau sehat.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa keren baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
2: Baju-baju Ji juga. Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya tapi gak semuanya loh.
0: Oh gak semuanya ya?
4: Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja kali.
1: Oh gitu ya?
4: Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa saya? Lagi
4: bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
2: Tuh bisa enggak? Ella.
1: Aduh. Lagi-lagi, Mak, say.
4: Lagi-lagi dong, lagi-lagi.
2: Di tempat.
4: Aduh, sedih banget.

0: Gustaf.
1: Oke.
2: Ya.
1: Siap.
3: Ya.
1: Makasih, Ca.
3: Ya.
1: Itu anak aja, Ca.
3: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
3: Dan kita Mbak Ita juga, dan Mas Yudi.
1: Siap.
2: Oke, Ca.
3: Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
4: Ambon.
1: Halo, Ayu.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam, silakan ya.
5: Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
1: Iya.
2: Gimana, Mbak? Gimana kabarnya, Mbak?
5: Alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas
2: provinsi.
5: Jadi saya
2: dari Ambon.
5: Twitter nih ya, Mbak Ita, Mbak Yudi. Saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya, Mbak Ismi.
2: Iya. Iya, alhamdulillah, Mbak. Sehat.
5: Ya, semoga pertanyaan saya ini belum ditanyakan gitu. Saya sehat, Mbak Ismi.
2: Iya.
5: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
2: iya.
5: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di luar sana? Iya, mungkin kemudian belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, atau yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
5: Okay. Atau mungkin kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Siap, ditunggu ya, Ayu. Makasih, Ayu.
5: Saya mau apa ya buat
2: Adi, silakan.
5: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosatu di seluruh Indonesia. Mbak Ita dan Bang Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama. Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
6: Selamat malam, Yudi Sumai, Ica Purnamasari.
2: Iya, Bang.
1: Silakan, Bang. Pertanyaannya buat Mbak Ismi.
6: Tapi Ibu Ismi Asih agak karibasa.
2: Iya, Bang Candy. Alhamdulillah, baji-baji Ji. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ji.
6: Alhamdulillah, Madeceng. Muka tanya.
2: Madeceng, Jek. Madeceng, Jeki.
6: Iya, alhamdulillah, Madeceng. Ibu Ismi, itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
2: Kayaknya ada,
6: Dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
2: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
6: Oh iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis.
2: Oke.
1: Oh, lagu Bugis, silakan.
2: Silakan. Lagu Bugis, enggak tahu kok dong lagu Bugis.
6: Ya, untuk Yudi Ismail dan Mbak Ita, saya salam-salam ya.
2: Boleh, silakan.
6: Ya, untuk Beni Jo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
6: RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Bang Jasmin, dan semua Prosatu RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Klif, selamat malam.
2: Bang Klif, selamat malam.
7: Halo,
2: Bang Klif.
7: Selamat malam, Prosatu, perjaringan nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Klif.
7: Oke, selamat malam, Mbak Ismi.
2: Bang Klif, apa kabar? Sehat, Bang Klif?
7: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas sudah hampir 3 bulan, tetap.
1: Siap.
2: Iya. Yang penting sehat, Bang.
7: Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
2: Iya.
7: Nah, saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya.
7: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu.
2: Belum, belum, dan belum, belum. Ke mana belum?
7: Oh, belum ya. Mm-hmm. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, jadi bebas untuk bertanya sudah dari kapan?
1: Oke.
7: Okay. Jadi penyanyi.
1: Okay, siap ditunggu ya.
7: Okay, saya mau salam sedikit saja ya.
1: Boleh, silakan.
7: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada kalau tidak salah temannya Yudis ya. Hmm? Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
7: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke.
7: Dan semua-semualah.
1: Siap.
7: Penyiar yang standby, duduk manis. Okay. Jangan lupa makan malam.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bang Cliff.
7: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Wah, nggak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan? Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa, Mbak Ismi?
0: Oh, jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya?
0: Salah program apa, Mbak Ismi? Program di TVRI namanya?
2: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
0: Wes.
1: Waduh.
2: Serambi.
1: Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya tadi?
0: Buah hatiku sayang.
1: Oh buah iya iya. Oke.
0: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program. Okay.
2: Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi. Habis itu kita break.
0: Dari Samarinda ada Mas Ori, Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
0: Bang Ari,
8: selamat malam.
1: Oh, Ori.
8: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Silakan, Bang.
8: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
0: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
8: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
0: Betul. Mm-hmm.
2: Silakan,
0: silakan Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
8: langsung
1: lagi.
8: Langsung aja ya.
1: Siap.
8: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
2: Okay. Oke, okay, Bang Ari.
8: Tenar dan lancar.
1: Siap.
2: Ya. Oke, Bang Ori.
1: Terima kasih, Bang Ori.
8: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih, Bang Ori.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
9: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Dan pengen tahu.
2: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
9: Alhamdulillah baik. Ini kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke. Okay.
9: Ini kelahiran 96, nggak tahu kemana arahnya. Cuman pengen ngobrol aja juga. Okay. Di mana itu kan?
1: Itu aja.
9: Salamnya boleh Mas?
1: Silakan, boleh.
9: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak dengan siap. Ucapan toge ini wear keep stay tune.
1: Oke. Okay. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
1: Di WhatsApp ada Venus, ada halo Ruang Venus. Rindu katanya.
0: Sahabat kita.
1: Betul.
0: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
2: okay.
1: Siapa lagi nih?
0: Ada siapa nih Mas?
1: B. Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
0: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong.
0: Waduh.
1: Aku
0: bila
1: diceritakan.
0: Ingat kata nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama Papa, tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
0: Nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
2: Iya, nah, iya benar-benar.
1: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
0: Nostalgia,
1: Yona. Oh, iya.
0: Boleh dijawab, sayang? Nostalgi, kata-kata nostalgi. Aku juga penasaran jadinya.
1: Nostalgi.
0: Kenapa enggak pakai A?
2: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya, orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgi itu apa, nostalgi gitu loh. Mestinya kan nostalgia kan? Iya, mestinya.
0: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya. Nostalgia, game. Biar orang bertanya bener. Akhirnya orang, aku juga penasaran, kok nostalgia?
2: Nostalgia itu apa alasannya. Gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
1: Ini pertanyaan Pak Hidayat, lahir tahun berapa?
0: Mbak Ismi.
1: Aduh.
0: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
2: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
0: Ya udah, berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
1: Oke, okay, siap. Mbak Ismi, kita break lagi, nanti kita lanjut ya.
0: Lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu, okay. Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
2: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: ingat
0: kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi?
1: Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan Mbak Ita ya.
2: Iya, mana musiknya Mbak?
0: Kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi kalau ada musik ini, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi.
0: Okay. Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo Mbak Ismi.
0: Silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya.
0: Yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh apa nih Mbak Ismi?
1: Union artis.
0: Salah. Dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Ismi.
0: Satu kesempatan lagi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah udah
1: bukan.
2: Lewat Mas. Apa Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
2: Pertanyaan kedua.
0: Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
2: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Mbak Duduk.
2: Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan enggak tahu Mbak Ismi?
2: Serius, Mbak Ismi enggak tahu?
1: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
2: Padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
1: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: ya.
1: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa lupa lagi aku. aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Nah. Benar satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, nggak usah tiga.
1: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya si Becky.
2: Ayo.
0: Di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea bukan Dea.
2: Lewat. Ya sudah. Salah Mas Mi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Ane
0: dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
0: Tahu ya. Oke, pertanyaan terakhir Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil.
2: Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade kita bantu.
1: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh, iya, betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa, Mbakku?
1: Ha. Anca Hais bukan?
2: Oke, ada dua kue.
0: Dua untuk kue ya.
2: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
2: Terima kasih. Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
1: Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note kita ya. Dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi,
1: ya.
3: Punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus. Suami Mbak Ismi, apakah artis? Kalau memang artis, siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
3: Memang artis siapa namanya? Oke. Okay. Segitu aja untuk Mbak Ismi. Sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan
0: langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
0: Langsung jawab putra putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya udah Ica. Gede. Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya, weh.
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Kemudian,
1: terus pertanyaan.
0: Suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan. Dari aku
2: ya biasa.
1: Biasa pengusaha
2: non-artis
1: aja.
2: Non artis ya.
1: Non artis. Iya, non artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
1: Boleh Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Aziz? Itu saja Mbak Ismi Aziz.
1: Oke.
4: Semua pendengar Pro South FM di seluruh Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Teh Dinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail. Indi dari Bali
2: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor, selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
5: Pak Hasanuddin.
0: Ya ya ya, silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi. Ya, masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tahu lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, siap.
2: Pastinya pertanyaannya.
0: Ya. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan, terima kasih banyak.
0: Oh, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
2: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Ismi.
1: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
1: Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
2: Alhamdulillah
1: ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
1: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Selamat gitu. Semangat berkarya Mbak Ismi, ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
1: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Mas Yudi.
0: Amin.
1: Ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan amin. Sukses terus.
2: Mudah-mudahan.
1: Udah mau kelar ya, enggak rasa. Udah. Ya.
2: Rasakan Mbak Ismi. Seperti yang aku tadi bilang, enggak bakal berasa loh 2 jam itu.
1: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
1: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap, Mbak Ismi.
2: Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung. Ya.
0: Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update

0: dan makmur karena meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Tadi bersama telah kita simak ya pendengar, untuk kita dengar bersama, maksudnya ya, untuk program Ruang Rindu berjaringan nasional di mana bisa didengar di RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Tadi kita bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta, pendengar ya. Tadi Anda ditemani oleh hostnya ada Yudi Ismail dan Ita Purnamasari, juga bintang tamunya ada Ismi Aziz ya, dimana beliau ini adalah penyanyi pop legendaris Indonesia yang memang sangat populer di awal tahun 90-an, seperti lagu ikoniknya yang melambungkan namanya di belantika musik nasional itu ada yang berjudul apa tadi, Kasih ya, Kasih, Aku Rindu, Cinta Kita, Untukmu Sayang, banyak ya lagunya ya. Dan kita harus move on mendengar ya, setelah di Ruang Rindu selanjutnya kita bergabung bersama dengan program Mini Drama, di mana pada malam hari ini akan ada produksi dari RRI Cirebon dengan judul Alasan Kiasan. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Ya Allah, semoga kami dimampukan untuk bisa anak kedua dan ketiga, dan berilah banyak sabar untuk Iska istri hamba ya Allah, biar gak marah-marah terus.
2: Ya Allah, aku udah gak kuat banget kalau harus begini terus. Tolong berikan kesadaran suamiku buat sehari aja mikirin hamba dan mau bersama-sama mengurus anak kami.
3: Astagfirullah, itu kamu gak dengar anak kita nangis? Udah ya, aku berangkat biar kamu bisa fokus.
2: Tapi ini kuenya belum dimakan loh, dipotong aja juga belum. Semalam aku nungguin kamu sampai jam 1 pagi, sampai ketiduran tahu.
3: Ini kamu serius mau marah di anif kita? Lagian semalam kan aku lembur, aku udah bilang juga kan. Udah, gak mau berantem, berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
4: Gimana kemarin lusa NF-nya? Kata anak-anak, lo malah berantem sama bini. Kok bisa?
3: Udah ah, gak usah dibahas. Males gue nyet-nyetnya. Lo cuti kemana sih kemarin? Perasaan lama banget.
4: Lah, kenapa jadi ngurusin cuti gue? Mending bahas pernikahan lo yang seru itu. Makanya gue bilang, bantuin istri lo di rumah. Ngapain kek? Atau belajar ganti popok anak lo minimal.
3: Elah, kenapa sih pada gampang banget kemakan konten-konten FYP soal parenting yang sok tahu itu? Bokap gue seumur-umur aman aja tuh di rumah, cuma tidur dan ngasih duit, kenapa giliran gue?
4: Panjang umur tuh bini lo, baru diomongin langsung nelpon. Angkat-angkat Han.
3: Shhh, diem ah. Paling juga ngeluh capek, terus nyuruh gue cepet-cepet pulang.
5: Assalamualaikum, sayang.
3: Waalaikumsalam. Iya, aku gak pulang telat kok. Udah ya, tanggung ini kerjanya, ditungguin.
2: Ya Allah, aku kayaknya udah gak sanggup buat sabar lagi deh. Assalamualaikum, Ma.
6: Waalaikumsalam. Giska, kenapa?
2: Ma, maaf banget.

0: banget ya Giska sampai nelpon mamah gini. Tapi Giska beneran udah capek banget mah ngadepin Mas Farhan.
1: Ya Allah, Farhannya kenapa?
0: Giska tahu mah, sekarang yang kerja itu cuma Mas Farhan. Tapi Giska capek banget mah, nyuci piring, cuci baju, nyapu, sampai urusan anak juga Giska yang ngerjain semua sendirian mah. Mas Farhan tuh sama sekali gak mau ngapa-ngapain kalau di rumah. Capek mah.
1: Ya Allah, Giska, maaf ya. Mama pikir Farhan akan berubah ketika sudah berumah tangga. Karena memang dari dulu Farhan itu selalu gak boleh bantuin kerjaan rumah sama ayahnya Farhan. Katanya rumah ya urusan perempuan, laki-laki ya cari uang saja.
0: Oh, jadi emang beneran gak bisa cuci baju atau urusan rumah lainnya dari dulu mah? Minimal bantu ganti popok mah, atau jagain dede bayinya lah. Mah, ini tuh sama sekali enggak. Udah pulang kerja juga sering banget telat, mah.
1: Giska tunggu ya, mama ke rumah sekarang. Biar ceritanya lebih lepas lagi. Tunggu ya, ini mama mau siap-siap terus ke rumah.
0: Iya, mah. Makasih ya, mah. Hati-hati di jalan, mah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok berhenti nyucinya? Gak apa-apa sayang, dilanjutin dulu aja. Aku juga mau rebahan.
1: Gak apa-apa kok mas, mumpung dedenya juga baru tidur. Kita ngobrol dulu yuk. Maaf ya, aku tahu kamu pasti capek. Tapi aku butuh banget ngobrolin ini sama kamu. Karena beberapa hari terakhir susah banget buat ngobrol sama kamu.
0: Ngobrol? Iya kan kamu tahu sendiri kerjaanku beberapa bulan terakhirnya lagi banyak banget. Jadi sering lembur. Mau ngomongin apa sih?
1: Iya, aku tuh mau ngomongin hubungan kita. Sebelumnya aku minta maaf karena kemarin lusa mamah kamu ke rumah. Terus aku cerita banyak sama dia.
0: Hah? Apaan sih? Kok kamu sampai bawa-bawa mamah aku? Kamu kok berani banget sih? Masalah kamu apa sih?
1: Ya, karena mama kamu sebelum kita nikah tuh pernah bilang kalau ada masalah sama kamu dan masalahnya di kamu, aku ceritanya sama dia, bukan sama bunda aku.
0: Udah. Langsung aja, kamu mau ngomong apa? Minta cerai? Alasannya apa? Capek aku.
1: Oh, gitu kamu mikirnya. Tadinya aku mau ngajak kamu ke konsultan pernikahan dulu buat nyari solusi masalah kita.
0: Gak usah aneh-aneh dan bikin malu segala cerita ke orang lain. Masalah kamu apa? Salah aku apa? Nafkah dari aku kurang? Hah?
1: Enggak, cukup banget nafkah dari kamu. Tapi aku tuh capek banget sama kamu yang sama sekali gak mau terlibat di urusan domestik sampai anak kita.
0: Hah? Bentar. Ini kamu serius? Mau minta cerai cuma gara-gara aku gak bisa cuci piring? Gak bisa cuci baju? Dan ganti popok anak kita? Egois banget kamu.
1: Percakapan sore itu jadi percakapan tatap muka terakhir aku dan Mas Warhan. Percakapan yang tidak berujung pada tujuan yang sama itu ditutup Mas Warhan dengan mengiyakan permohonan cerai yang bahkan belum sempat aku ucapkan. Egonya dan mungkin egoku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Dan kesetaraan dalam rumah tangga menurutku adalah keistimewaan yang tidak kami miliki. Alasan yang akhirnya dibunyikan oleh Mas Farhan adalah alasan umum yang biasa dipakai pasangan yang bercerai lainnya. Sudah tidak cocok. Alasan yang menurutku hanya sebuah kiasan belaka. Karena tidak akan pernah benar-benar menggambarkan alasan sebenarnya dari tiap perceraian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
2: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
1: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar, meski sudah diguyur hujan sejak beberapa hari terakhir ya untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya, alhamdulillah, tapi memang tidak membuat kualitas udara di kota Pontianak semerta-merta langsung bersih gitu ya, langsung sehat, langsung kita bisa bernafas dengan lega. Karena dari aplikasi ISPUNET ya, ini untuk indeks pencemaran udara ataupun ISPU untuk wilayah Pontianak Tenggara, ini kan mengikuti di mana saya berada sekarang ya. Saya baru tahu juga ini Pontianak Tenggara. Ini diupdate di 9 September 2026 pukul 22.00 atau jam 10 malam ya, sekitar 28 menit yang lalu. Pendengar, untuk kualitas udara sendiri di tempat saya ini sekarang berada ya, di Jalan Jenderal Sudirman ini, masih dalam status berbahaya ya pendengar ya, dengan ISPU-nya adalah 359 dan parameter kritisnya adalah PM10, dimana ini adalah tingkat kualitas udara yang bisa merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat ya pendengar. Bahkan untuk kota sekitar juga, termasuklah Kabupaten Kubu Raya, itu masih termasuk dalam kategori dengan kualitas udara yang berbahaya dengan ISPU-nya itu mencapai 523 atau lebih tinggi daripada di Pontianak Tenggara sendiri pendengar ya, dengan PM-nya juga 10 gitu untuk parameter kritisnya. Dan ini membuat kita ya tetap harus beraktivitas di luar rumah dengan mengenakan masker ya pendengar, karena ya tentu kita membutuhkan udara yang lebih bersih, setidaknya disaring lah oleh masker kita gitu ya. Nah, selain adanya gangguan pernafasan dengan udara seperti sekarang, pendengar, biasanya akan berpengaruh juga terhadap mata dan juga tenggorokan kita. Ini sudah dialami oleh saya semua. Semua keluhan ini ya, mata perih, tenggorokan gatal, ini sudah saya lalui, di mana memang udara yang memburuk karena kabut asap sering memicu gangguan kesehatan. Dan keluhan yang paling sering muncul adalah mata perih dan tenggorokan gatal. Ini bahkan adik saya yang saat ini berusia 8 tahun pendengar, kemarin mengeruhkan tenggorokan juga tidak nyaman gitu ya, dimana paparan partikel mikro pada asap bisa memicu iritasi organ sensitif dan masyarakat perlu mengetahui penanganan awal secara tepat. Kalau mata mulai terasa perih ya, segera bilas dengan air bersih mengalir. Anda juga bisa menggunakan tetesan mata pelembab untuk mengurangi iritasi. Hindari juga untuk mengucek mata saat mata terasa perih atau gatal, karena gesekan tangan bisa memperparah luka iritasi pada selaput mata. Dan untuk meredakan tenggorokan yang gatal, perbanyak konsumsi air putih hangat, dan air hangat ini bisa membantu membersihkan partikel sisa partikel asap yang menempel. Anda juga bisa berkumur menggunakan air garam hangat, di mana larutan garam ini efektif meredakan peradangan ringan pada saluran tenggorokan. Di mana memang pendengar ya, penanganan terbaik ya setelah mungkin kita mengalami mata yang perih ataupun tenggorokan gatal, kalau memang beberapa cara sederhana tadi yang kita lakukan tidak bisa mengatasi, ya tentu kita harus segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat ya, entah itu klinik, puskesmas, praktek dokter, rumah sakit ya, karena mata kita ini hanya ada sepasang. Kalau sampai bermasalah, pusing kita, mau gimana lagi gitu ya. Jadi segera serahkan urusan kesehatan itu ke tenaga medis ataupun yang memang betul-betul ahli di bidangnya, termasuklah di tenggorokan gatal juga. Karena tenggorokan gatal ini, setahu saya yang sering saya lalui ya pendengar ya, efeknya berjangka panjang. Nanti setelah tenggorokan gak enak ya, itu akan sampai ke batuk lah, ke flu lah, dan sebagainya ya. Bahkan untuk makan juga gak nyaman, minum gak nyaman pendengar ya. Jadi kalau memang mata sudah perih, tenggorokan sudah gatal ya, dengan pertolongan pertama juga sudah tidak mempan gitu ya, segera periksakan ke dokter.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Pipiral to. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

0: Takut tagihan listrik membengkak? Yuk cobain 3 tips berikut ini. Pertama, cabut charger HP atau laptop saat sudah selesai mengisi daya. Yang kedua, matikan seluruh lampu yang tidak digunakan, bahkan saat kamu keluar kamar sebentar saja. Ketiga, jangan biarkan televisi menyala dalam keadaan standby. Dengan kebiasaan kecil ini, kamu sudah berkontribusi mengurangi konsumsi listrik di rumah Anda.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Terima kasih, Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari mana aja lu, coy?
2: Di bahasanya kena ge pupenye.
1: Emang kenapa? Enggak boleh gitu.
2: Erin, kita itu orang Sambas. Cobalah pun ngomong ye sama-sama orang Sambas ya, pakai bahasa Sambas. Usah nak pakai bahasa gaul gaye.
1: Ini I don't care.
2: Je, bukan age. Enggak ke bahasa daerah ya penting sebagai ciri khas daerah kita. Jadi, kita harus bangga dengan bahasa daerah Sambas dan iye pun udah cari kita dalam melestarikan budaya daerah.
3: Jangan malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah nyawa Nusantara.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio

tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah sebanyak 6% pada akhir 2026 melalui pemetaan sektor potensial agar target pertumbuhan ekonomi dapat memberi dampak nyata bagi masyarakat. Laporannya disampaikan Alfred Stuter.
1: Kepala Badan Pusat Statistik BPS, Amalia Dinigar Widyasanti mengatakan setiap daerah harus memiliki strategi pertumbuhan ekonomi sesuai keunggulannya masing-masing. Menurut Amalia, strategi pertumbuhan tidak dapat diterapkan seragam karena setiap daerah memiliki karakteristik dan persoalan berbeda. BPS mencatat 99 kabupaten dan kota tumbuh di atas 6% pada semester pertama 2026. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan 48 kabupaten dan kota sepanjang 2025. Amalia mencontohkan Batam yang pertumbuhannya ditopang investasi dan industri. Sementara Sidrap memiliki potensi melalui pertanian, perkebunan, peternakan, dan pengolahan.
2: Stabilisasi pangan badan pangan bulan 2 2026. Seperti kita ketahui bersama bahwa secara nasional pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 2 adalah 5,29% atau secara semester 1 2026 ekonomi Indonesia tumbuh pada 5,45%. Bapak Ibu yang saya hormati, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 ini adalah yang tertinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat tahun 2025, 2024, bahkan di 2023, ini terlihat bahwa dalam 4 tahun terakhir triwulan 2 2026 adalah yang tertinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 di tahun-tahun sebelumnya.
1: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah perlu didalami penyebabnya. Kemendagri juga telah menunjuk penanggung jawab wilayah untuk berdiskusi dengan pemerintah daerah dan mencari solusi atas persoalan pertumbuhan. Tomsi mencontohkan Bengkalis, Bojonegoro, dan Kutai Kartanegara yang memiliki kapasitas APBD besar, tetapi pertumbuhan ekonominya masih rendah.
3: Dalami, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri sudah ditunjuk perwakilan-perwakilan yang nanti akan menghubungi untuk berdiskusi bersama berkaitan dengan capaian pertumbuhan ekonomi, ya, saling bertukar informasi, berdiskusi, kemudian sama-sama mencari solusi. Dan itu dilaksanakan setiap minggu dari teman-teman eselon 2 Kemendagri, ya, yang sudah ditunjuk kita bagi habis, termasuk eselon satunya yang berkaitan dengan provinsi, yang setiap bulan nanti akan dikeluarkan angka dari BPS berkaitan dengan seperti proksi, ya. Selanjutnya per 3 bulan sekali dikeluarkan angka pertumbuhan ekonominya.
1: Tomsi menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghilangkan kemiskinan masyarakat. Pertumbuhan harus memberikan manfaat melalui investasi, lapangan kerja, pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Direktur PT CMC di Jakarta Timur terkait pengembangan dugaan korupsi proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Bengkulu, serta mengamankan sejumlah barang bukti elektronik. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di rumah Direktur PT CMC, yaitu Saudara EY.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Direktur PT CMC Eko Yusanto yang berlokasi di Jakarta Timur. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi suap proyek di Rejang Lebong dan wilayah lainnya yang berlokasi di Bengkulu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari penggeledahan tersebut. Budi juga mengatakan seluruh barang bukti elektronik yang diamankan akan ditelaah dan dianalisis penyidik untuk mendukung proses penyidikan perkara.
1: Di mana

0: dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
1: KPK sebelumnya telah memeriksa sejumlah anggota DPRD Kota Bengkulu serta melakukan penyitaan aset dari penggeledahan terhadap sejumlah pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Seluruh barang bukti dan keterangan yang diperoleh penyidik masih akan dianalisis untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk dugaan aliran uang serta pihak-pihak lain yang diduga terkait. Dari Jakarta, Hairul Umam Plot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila tahu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Rajamanalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Peristiwa.
4: Sejarah TNI Angkatan Laut dimulai pada 10 September 1945 setelah masa awal diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia. Saat itu pemerintah awal Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut. BKR kemudian berganti nama sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Indonesia pun mulai membangun pangkalan-pangkalan militer laut sebagai bentuk kedaulatan, sekaligus membuktikan diri sebagai negara berdaulat. Di bidang organisasi, ALRI juga membentuk armada, penerbangan angkatan laut, dan sejumlah komando daerah maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris di Solo untuk membuat Syarikat Islam sebagai badan hukum dan anggaran dasar Syarikat Islam yang baru sesuai dengan keadaan politik dan sosial pada saat itu. Kemudian pemerintah Belanda mensahkan dan mengakui Syarikat Islam tersebut pada 14 September 1912. Cokro Aminoto mengubah yurisdiksi Syarikat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial, bertambah ke arah politik dan agama.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, menjumpai Anda pada program Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti kami akan hadirkan segmen kopi, komentar dan opini, yang kali ini kami mengangkat tema terkait dengan mayoritas publik setuju harta koruptor disita.

sejalan dengan janji dari DPR ya, yang akan merampungkan RUU perampasan aset di akhir tahun nanti. Ini ada sebuah survei dari Parameter Politik Indonesia yang menyatakan bahwa mayoritas publik setuju harta koruptor disita negara. Sekitar 94,3% masyarakat setuju aset dan kekayaan koruptor disita dan dirampas oleh negara. Ini berdasarkan rilis dari survei Parameter Politik Indonesia yang ditayangkan pada hari kemarin ya, Rabu 9 September. Kita sudah masuk hari Kamis 10 September. 94,3%. Tentu saja ini kebanyakan akan setuju. Namun yang jadi masalah adalah mekanismenya, karena tidak semua harta koruptor itu harta yang haram. Siapa tahu memang dia dan keluarganya punya usaha yang halal gitu ya, di luar dari jabatannya sebagai pejabat publik. Misalnya memiliki usaha atau memiliki pelayanan seperti artis, misalnya artis sinetron gitu ya, dapat uang dari karyanya, dari jasanya, dan itu di luar jabatannya. Apakah itu termasuk yang akan dirampas? Khawatirnya nanti ini justru akan ikut-ikutan merampas harta yang halalnya, bukan hanya harta yang memang selayaknya menjadi milik negara kembali, harta korupsinya ya. Ini yang jadi perdebatan, bagaimana cara memisahkan antara harta pribadi yang memang merupakan jerih payah halal dari oknum tersebut dan keluarganya, termasuk istri dan anaknya barangkali ya, atau memang itu murni adalah hasil kejahatan korupsi yang dia lakukan. Nah, pendengar, kami nanti mengundang Anda juga untuk berkomentar dan beropini terkait dengan hal tersebut ya. Memang yang menjadi polemiknya di sana. Kalau soal harta koruptor dikembalikan kepada negara, saya rasa 100% publik akan setuju. Walaupun dari survei Parameter Politik Indonesia tadi menyatakan 94,3, namun yang membuat 5,7%-nya ini tidak menjawab atau tidak setuju, bukan karena tidak setuju harta koruptor yang hasil korupsi itu dikembalikan ke negara, namun lebih ke mekanismenya. Bagaimana memastikan bahwa yang diambil betul-betul hanya harta haramnya, bukan harta halalnya. Nah, ini yang menjadi polemik juga dalam pembahasan kita. Silakan Anda bisa beropini ya terkait hal tersebut di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081 399 399 888.

Dan pendengar, untuk lebih memahami terkait dengan bagaimana prosedur yang terbaik untuk mengembalikan aset negara yang sudah diambil, dikorupsi oleh oknum-oknum pejabat negara yang nakal begitu ya, kita nanti akan putarkan kembali rekaman dialog yang sudah berlangsung sejatinya semalam tadi. Yang pertama, di sesi pertama akan saya putarkan kembali paparan dari Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Sebelum nanti kita akan buka sesi interaktif. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Roni Sianturi, Sudikah Kamu?

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kan bahas tentang RUU perampasan aset. Jadi hasil survei dari Parameter Politik Indonesia atau PPI menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia mendukung tindakan tegas terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, khususnya terkait penyitaan kekayaan mereka oleh negara. Hasil dari survei itu diketahui 94,3% masyarakat setuju jika aset dan kekayaan koruptor itu disita dan dirampas oleh negara. Dukungan publik menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan adanya penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Survei PPI atau Parameter Politik Indonesia dilakukan pada 20 Juli hingga 3 Agustus 2026, dilakukan melalui wawancara tatap muka. Nah, metode dan lain sebagainya kita akan bahas juga tentang hal itu. Secara malam hari ini kita akan berbincang bersama dengan Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Pak Adi, selamat malam, Pak.
2: Malam, Mas.
1: Kabar baik?
2: Alhamdulillah.
1: Ini tidak mengejutkan mungkin karena banyak yang mendukung tentang segera mungkin disahkan RUU perampasan aset. Tapi mungkin bisa disampaikan juga nih dari hasil survei PPI, Parameter Politik Indonesia 94,3% dari sampling ataupun bagaimana metodenya yang digunakan dan mungkin bisa digambarkan nih, Pak Adi, silakan.
2: Kalau jelasin metode bisa 2 jam, Mas.
1: Oke. Jadi, yang disampel yang diambil ya.
2: Jadi sampelnya ini 1200 responden yang disurvei itu tentu adalah minimal mereka yang sudah berumur 17 tahun dan tentu saja sampelnya ini adalah ada di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Surveinya dilakukan secara tatap muka, tidak melalui telepon, tapi wawancara secara langsung. Margin of error-nya 2,9%. Banyak isu yang sebenarnya kita dalami. Misalnya salah satunya terkait dengan partai dan isu-isu kekinian soal apa yang seharusnya dilakukan oleh bangsa dan negara ini terhadap para koruptor itu. Ya, salah satunya adalah soal publik, masyarakat kita setuju jika para koruptor itu aset-asetnya itu disita dan diambil alih oleh negara. Argumennya ya tentu karena itu adalah hasil korupsi, hasil ngambil duit negara, maka harus dikembalikan kepada negara. Koruptor itu juga sangat disetujui jika dimiskinkan lah secara umum. Ini tentu sebagai bentuk akumulasi dari publik selama ini yang seakan-akan tanpa henti soal berita terkait dengan koruptor itu selalu bermunculan. Dan bahkan korupsi itu jauh lebih mengerikan, extraordinary crime, dan terjadi cukup sistematis bukan hanya di pusat tapi juga di daerah-daerah, dan terbukti misalnya sejumlah OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah kepala daerah itu kan menjadi penanda tegas betapa korupsi itu ya mengalir sampai jauh. Jadi puncak akumulasi terkait dengan kekecewaan dan kemarahan publik terkait dengan para koruptor yang merajalela ini, akhirnya 94,% setuju jika kekayaan mereka hasil korupsinya itu disita oleh negara, Mas.
1: Dengan kata lain, setuju segera mungkin RUU perampasan aset segera disahkan gitu maksudnya, Pak Adi?
2: Iya, pasti inline di situ. Ya kalau memang koruptor itu disita atau dimiskinkan, ya tentu alat dan instrumen hukumnya harus ada. Ya salah satunya adalah rancangan pembahasan undang-undang perampasan aset. Nah, yang kedua yang menarik juga dari survei yang kita lakukan itu, misalnya hak politiknya dicabut seumur hidup, coba bayangin.
1: Jadi nggak 5 tahun ya?
2: Bukan hanya 5 tahun atau 10 tahun, tapi seumur hidup. Ada sekitar 70% lebih.
1: Wow.
2: Itu. Masyarakat kita yang berharap ya semoga para koruptor itu dicabut hak politiknya seumur hidup. Karena kita mau jujur, sebenarnya banyak sekali mantan koruptor-koruptor di negara kita ini masih tampil lagi sebagai pejabat publik, ya, baik sebagai anggota dewan atau misalnya kepala-kepala daerah, gitu maksudnya, Mas.
1: Oke, ini menarik ya. Jadi meskipun terpilih secara demokratis, hak tertinggi ada di tangan rakyat, yang memilih adalah rakyat, tapi opsi itu ditawarkan oleh partai politik. Artinya mereka menginginkan agar ya udah jangan ditawarin kepada publik dulu gitu ya, Pak Adi ya. Kalau yang koruptor itu dicabut hak politiknya seumur hidup, Pak Adi.
2: Betul, betul.
1: Baik, kalau begitu
2: jadi, kan survei ini kan adalah untuk mendeteksi bagaimana pendapat dan persepsi publik kan terkait dengan isu-isu tertentu, salah satunya soal korupsi ini.
1: Oke, baik. Jadi Pak Alvin, Pak Teguh, Pak Dasrun mungkin termasuk di antara 94% lebih yang setuju ya, Pak Adi. Mungkin bisa direspon, silakan Pak Adi.
2: Ya, saya kira ini adalah potret dari masyarakat kita yang sudah muak dengan perilaku korupsi di negara kita. Karena korupsi ini kok semakin hari bukan semakin hilang, tapi justru bertumbuh kembang dengan baik. Iya kan? Bahkan kalau kita mau men-tracking satu persatu, baik yang dilakukan oleh KPK dan Kejaksaan, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik yang dilakukan oleh oknum-oknum kepala daerah ataupun oknum-oknum penegak hukum, itu kan cukup menyakitkan. Bahkan kalau mau jujur mas, ada data yang tidak saya publikasikan, apakah koruptor itu layak dihukum mati. Mayoritas setuju dihukum mati.
1: Berapa persen pak dalam survei itu?
2: 81% yang setuju. Jadi bagi saya terlepas ini apakah boleh ataupun tidak, perdebatannya kan adalah perdebatan soal HAM kan sejak lama.
1: Oke.
2: Tapi yang ingin saya tangkap itu adalah soal bagaimana caranya korupsi itu tidak lagi terjadi, itu saja sih sebenarnya.
1: Iya, efek jera bahkan itu ya.
2: Iya, efek jera, bahkan urusan hukuman mati, dimiskinkan, hak politiknya dicabut seumur hidup, ini adalah satu argumen-argumen yang sifatnya ekstrim betul loh mas.
1: Iya.
2: Masyarakat kita itu sebenarnya adalah masyarakat yang lunak, masyarakat yang moderat, kira-kira begitu, dan tidak terlampau ekstrim dalam memberikan pandangan. Tapi kalau urusan korupsi, tanpa ampun, hak politiknya bisa dibayangkan, dicabut seumur hidupnya, Pak. Karena tentu publik kita itu kan jengah, kok bisa
1: mencalonkan lagi gitu ya.
2: Iya, kok bisa mantan-mantan koruptor itu ada yang pernah, ada yang menjabat lagi sebagai kepala daerah, ada lagi yang misalnya jadi anggota dewan, dan seterusnya. Jadi seakan-akan, kok ini tidak pernah mau serius gitu menanggulangi hal-hal yang semacam ini. Oleh karena itu, ketika publik kita misalnya dalam banyak hal itu setuju dengan hal-hal yang cukupnya serius, dimiskinkan, asetnya disita, hak politiknya dicabut, dan bahkan urusan
1: hukuman mati,
2: bagi saya itu adalah ekspresi dari kemarahan yang cukup membuncah sebenarnya dari perilaku korupsi di negara kita yang sudah masuk kategori mengerikan. Ini kalau kanker sudah stadium 10
1: mas, bukan 4 lagi.
2: Bukan 4, terus sudah 10 ini. Ke kulit-kulitnya udah kena ini.
1: Oke. Nah, ini menarik ya karena metodenya kan tetap muka. Artinya tidak ABCD, tidak pilihan ganda. Artinya responnya itu beragam banget Pak Adi. Apa yang ditemukan selain 3 poin tadi yang menurut saya itu menarik untuk disikapi Pak Adi. Dari 3 poin lagi itu tuh, Pak.
2: Jadi pertanyaannya itu pertanyaan terbuka sebenarnya. Pertanyaan terbuka itu Bapak Ibu, bagaimana caranya untuk memberikan efek jera kepada koruptor di negara ini? Yang muncul itu 3 besarnya adalah asetnya disita oleh negara, karena duit itu ada duit nyolong dari negara. Yang kedua itu dihukum mati, hak politiknya dicabut. Yang ketiga mas, 3 besar itu.
1: 3 besar itu ya.
2: Iya, itu menurut saya cukup mewakili secara keseluruhan bagaimana perasaan publik, kemarahan publik terhadap para koruptor yang seakan-akan sering memainkan hukum. Nah yang kedua, publik juga tahu koruptor itu tidak pernah takut dengan masa hukuman yang diberikan kepada mereka. Mungkin ada yang 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun.
1: Ya,
2: tergantung seberapa besar korupsi yang mereka lakukan. Satu-satunya yang ditakuti oleh koruptor itu jika mereka dimiskinkan, jika asetnya itu diambil alih oleh negara. Karena kan banyak sekali di negara kita ini mantan koruptor itu ya hidupnya masih glamor gitu, bergelimangan harta, kan cukup menyakitkan mas. Ini yang saya kira menjadi sesuatu yang make sense jika banyak sekali pihak yang berharap ya para koruptor udahlah dimiskinkan, hukum pancung aja udah hukum mati gitu loh.
1: Pak Adi, ini artinya ya tadi kan Pak Adi mengatakan ini tentu linear sejalan dengan aturan yang sedang dibahas yaitu RU perampasan aset. Apakah hasil survei ini juga sebagai bentuk dorongan atau pesan bagi DPR dan juga pemerintah dalam membahas RUU ini gitu, Pak Adi?
2: Ya mestinya ini inline dan menjadi semangat ya, terkait dengan semangat pemberantasan korupsi di negara kita, Mas. Apalagi kan pada saat yang bersamaan kita juga mendengar secara terbuka bagaimana DPR itu kan berkomitmen untuk mengesahkan rancangan undang-undang aset kan di bulan Desember tanggal 15. Bagi saya DPR itu secara moral dan secara politik mendapatkan legitimasi dalam hal ini. Iya, ya legitimasi moral politiknya adalah karena mayoritas responden rakyat di seluruh Indonesia sepakat dan setuju.
1: Iya.
2: Yeah. Bahwa koruptor itu dimiskinkan, itu saja kan jalan ceritanya.
1: Baik, baik, baik. Itu kayaknya udah kesel banget itu tuh, Pak Roni tuh.
2: Iya, yeah. Mas. Betul, setuju lah. Oh, kasih stempel itu ya, kayak apa namanya? Kayak stempel tetap kan.
1: Permanen, spidol permanen gitu ya.
2: Ya bagi saya itu adalah bentuk ekspresi dari kemarahan, Bang.
1: Iya.
2: Yeah. Kemarahan rakyat itu tidak main kalau soal korupsi gitu loh.
1: Iya. Yeah.
2: Dan itulah yang saya sebutkan. Tentu ini adalah semacam suntikan moral politik dari publik lah gitu ya, kepada penegak hukum, kepada kawan-kawan DPR yang dalam bulan Desember ini akan mengesahkan rancangan undang-undang ini.
1: Pak Adi Prayitno kan sebagai Direktur Parameter Politik Indonesia, politik secara keseluruhan ini juga menjadi pesan bagi partai politik, terutama untuk soal hasil survei menghilangkan hak politik seumur hidup bagi para koruptor ini, Pak Adi. Ada tanggapan tentang hal itu?
2: Iya betul, ya kita berharap semoga ada keseriusan dari para pemangku kepentingan supaya tidak lagi ada korupsi-korupsi. Kan para koruptor itu kalau hak politiknya dicabut dia tidak punya kemewahan untuk tampil ke ruang publik.
1: Iya.
2: Dan tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi.
1: Iya. Iya. Iya kan? Apalagi jangan sampai kena jadi PAW gitu misalkan. Tahu-tahu naik.
2: Enggak ada, enggak ada jadi. Karena kita tahu, Mas. Salah satu sumber dari korupsi itu adalah akses terhadap kekuasaan. Akses terhadap kekuasaan itu salah satunya ya seseorang menjadi pejabat publik. Iya. Jadi anggota dewan, bisa jadi menteri, bisa jadi gubernur, bupati, dan wali kota. Di situ dia tidak tobat tapi punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang serupa. Korupsi itu kan mengerikan.
1: Iya.
2: Ya.
1: Jangan-jangan
2: itu aja sih,
1: iya, jangan-jangan juga sudah dihukum, sudah dipidana, terus akhirnya terpilih lagi, modusnya lebih canggih lagi gitu ya,
2: Pak Andi. Betul, memperkaya lagi gitu kan.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Pak Adi atas waktunya bersama Tiga Hari. Selamat malam Pak Adi.
2: Terima kasih Mas.
1: Yo, Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno sudah kami ajak berbincang.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Anda masih bersama kami pendengar di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3. Dan kini saatnya kita memasuki sesi interaktif ya. Tadi sudah sama-sama kita simak penjelasan dari Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayetno. Selain tadi 94,3% publik setuju harta koruptor disita, ada juga survei terkait dengan hak politik yang dicabut. Jadi mantan koruptor itu seharusnya tidak boleh lagi mendaftarkan diri sebagai tokoh politik atau apalagi pejabat publik. 70% publik menginginkan hal tersebut dan 81% mendukung adanya hukuman mati bagi koruptor. Nah, tentu saja opsi-opsi hukuman bagi para koruptor untuk membuat efek jera dan menghilangkan korupsi di negeri ini ada banyak kendala ya. Di antaranya terkait dengan hak asasi manusia, di mana hukuman mati terhadap koruptor ini seringkali dihadap-hadapkan dengan hak asasi manusia, di mana mereka yang bersalah masih punya ruang untuk bertobat gitu ya. Dan hukuman mati dianggap tidak memiliki hukuman jera yang pasti, dikarenakan ya kadang-kadang kejahatannya muncul lagi gitu meskipun hukuman matinya sudah diterapkan. Itu yang menjadi alasan kenapa hukuman mati tak kunjung diterapkan. Kemudian juga hak politik yang dicabut, kita miris juga ya, banyak sekali fenomena koruptor yang pernah tercatat korupsi, mantan koruptor namun bisa kembali mencalonkan diri sebagai pejabat publik atau tokoh politik, menjadi anggota DPRD dan lain sebagainya. Ya seharusnya 70% publik menginginkan agar hak politik mereka dicabut saja. Silakan, bagaimana dari perspektif Anda di line telepon dan juga chat WhatsApp kami? Dan sudah ada pendengar yang ingin masuk, saya sapa terlebih dahulu. Pertama ada dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari Bung Sabil Zapitri. Salam sehat, salam tangguh. Yang gantengnya se-Jakarta, yang hidungnya mancung, matanya sipit, orangnya ganteng. Selamat pagi, sehat selalu.
0: Selamat pagi, sehat selalu Pak Caswa juga yang baik hati. Bagaimana Pak Caswa menanggapi tema kita ini?
1: Alhamdulillah, ini tema yang saya tunggu-tunggu. Seperti ini. Jadi komentar saya,
0: yeah,
1: para koruptor tadi hartanya akan dirampas. Tapi saya akan bertanya dengan Bung Sabil, apakah ada efek jerahnya hukuman mati?
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Ya karena belum pernah diberlakukan di Indonesia, belum tahu nih.
1: Iya. Saya minta kepada pemerintah, mudah-mudahan biar Indonesia tersebut maju segala-galanya, biar menuju negara emas. Mudah-mudahan para koruptor jangan sampai cuman hanya dirampas hartanya doang. Yang satu, harta dirampas. Kedua, hukuman mati itu akan jaya Indonesia. Begitu Bung Sabil Sapitri.
0: Okay.
1: Selamat pagi, salam sehat semuanya dengan krunya, yeah, yang tadi menerima telepon dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan survei tadi, 70% hak politik dicabut, 81% hukuman mati. Setuju juga Pak Caswa ya. Lanjut dulu kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sehat Pak Matauli, betul Pak.
2: Iya, salam sehat tangguh Bung Sabil.
0: Iya, salam tangguh Bapak.
2: Mayoritas publik setuju harta korupsi disita itu ya?
0: Iya.
2: Iya. Ya tidak hanya mayoritas, tetapi semua sejagat NKRI ini, 280 juta penduduk, bahkan yang masih di dalam rahim juga setuju. Dan bahkan para apa namanya pahlawan kita yang di bawah tanah sana setuju, yang udah jadi fosil Bung Sabil.
0: Waduh.
2: Ya iyalah, bahwasanya yang menjadi penjajah, penjahatnya, kriminalnya itu adalah pejabat negara. Yang trias politika ini, legislatif, eksekutif ini, yang dari partai politik ini. Gua enggak bisa, kenapa sih harus nunggu 15 Desember Bung Sabil?
0: Ya karena kan masih apa namanya meramu mekanismenya, karena ada harta yang halalnya juga, karena kan mereka kan barangkali punya usaha yang halal loh Pak, di luar dari korupsi yang dilakukan, hartanya ada yang halal loh.
2: Sekarang bagaimana nanti undang-undang 15 Desember itu menjamin itu? Ada nggak parameternya? Ada nggak alat ukurnya?
0: Iya, nanti kita putarkan di rekaman yang kedua, nanti dilihat dari LHKPN-nya.
2: Sekarang begini, itu sama saja mengulur waktu, Bung Sabil. Karena kenapa? Sudah 20 tahun, dan bahkan hitung sampai reformasi 98, 32 tahun lebih. Kita sudah, masyarakat ini terlalu banyak bersabar untuk itu. Ya, untuk bagaimana membuat perampasan aset dan pembuktian terbalik. Nah ini variabel pembuktian terbalik, kita gak pernah dengar. Itu kan berhubungan dengan yang Musa bin katakan, itu kan nanti harta warisan dia.
0: Iya. Yeah.
2: Kenapa variabel pembuktian terbalik gak diapa-apakan dan diseru-serukan? Hak politik dicabut, kenapa itu juga gak diseru-serukan? Dan makanya saya bilang gini aja, cek ombak aja seminggu ini kita kasih, bisa gak? Karena DPR bisa kok bikin kuhab baru 1x24 jam bimsalabim.
0: Iya.
2: Memang kualitas kita DPR kita gitu kok. Kita nggak berdosa ngomonginnya. Memang betul mereka itu parlemen pinggir jalan. Semua itu partai politiknya. Sampai sekarang kan nggak ada mereka mengakui kami koalisi, kami oposisi di sini. Nggak ada. Yang penting dapat jatah kursi dulu nih. Baru di tengah jalan mari kita buat suatu dan sebagainya. Jadi ini lingkaran setan demokrasi yang kita akan putar terus-menerus. Bung Sabil, yang 1x5 tahun. Sekarang mereka sedang mengembalikan modal dulu. Nanti di injury time deadline 2028-2029 mereka udah ngemis. Tolong pilih saya dengan nomor sekian, saya akan berjanji. Yeah. Gono dan begamis 1001 kibul-kibul, ngibul-ngibul. Yeah. Jadi kualitas DPR kita memang kualitas ngibul dan badut.
0: Jadi efek jera agar korupsi tidak lagi dilakukan oleh mereka, ada hukuman tegas berupa itu tadi ya, politik cabut, bahkan sampai hukuman mati. Setuju berarti Pak Matauli ya?
2: Pembuktian terbalik, jangan dilupakan. Dan ini Bung Sabil yang dilupakan, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dilupakan dua kariben lagi. Apa itu? Kolusi, nepotisme, itu yang namanya oligarki, dinasti, bener kan?
0: Iya.
2: Paman, bibi, tante, om, kakek, neneknya ada di sana. Raffi Ahmad itu dan kawan-kawannya semua dari pembantu-pembantunya megang Raffi Ahmad.
0: Iya, ya, saya rasa itu masih dugaan ya Pak ya. Kita jangan sebut nama dulu lah.
2: Tidak dugaan. Mohon maaf, gini Bung Sabil, bisa nggak sekarang tanpa menunggu tanggal 15 Desember? Raffi Ahmad itu sebelum wakil menteri di sana hartanya berapa dan sesudah. Kemarin kan Jokowi bilang begitu, dia sebelum jadi presiden sekian hartanya, tapi perusahaannya sudah pada tutup dan sebagainya. Okay.
0: Baik, Pak Matauli.
2: Bukan terbalik seperti itu dihadapkan kepada pejabat elit kita yang parkir hartanya di luar negeri.
0: Oke, okay, Pak Matauli.
2: Salam sehat tangguh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekali lagi itu dugaan karena yang bersangkutan bisa aja pengusaha ya, jadi hartanya yang bertambah itu karena usahanya juga berkembang gitu. Jadi saya rasa saya rasa masih dugaan ya dengan inisial RA tadi ya. Dan coba kita lanjut dulu ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat dini hari Pak Wibi.
3: Selamat dini hari Bang.
0: Iya Pak Wibi, sehat Pak di sana?
3: Alhamdulillah sehat Bang, tapi kondisi Makassar tidak sehat Bang.
0: Apa tuh nggak sehatnya?
3: Ya, gas 3 kilo susah dicari dari pasaran. Pertalite juga hilang. Yang ada pertama saja itu harus antri Bang, panjang jalan antri aja. Pertama gini, Solar juga begitu bang, mobil-mobil pengguna solar antri panjang sekali. Pokoknya susah ini.
0: Sudah berapa lama itu pak terjadi pak?
3: Sudah satu minggu ini.
0: Satu minggu,
3: iya. Iya kita mendapatkan untuk bahan-bahan seperti itu sangat sulit sekali, keliling Kota Makassar saya tidak dapat tuh gasnya 3 kilo.
0: Kalau Pertalite kalau mungkin masih bisa lah beli pertama. Kalau gas 3 kilo, lalu warga gimana? Kalau gas 3 kilo langka, apa yang dilakukan warga?
3: Ya itulah, mungkin pakai minyak tanah atau pakai minyak tanah ini masih ada, tapi harganya mahal.
0: Oh, mereka balik lagi ke minyak tanah? Pakai kompor ya, biasa?
3: Gas. Yang gas cuma yang gas merah saja itu yang ada, yang harganya berapa.
0: Oh, yang non-subsidi ya?
3: Ya, kalau yang 3 kilo itu, aduh, hilang, tidak bisa didapat sekali. Semuanya itu dari solar, Pertalite juga tidak ada. Pertama ada, tapi aduh, antriannya bukan main panjangnya.
0: Ya, semoga baik. Ini bisa segera ditindaklanjuti ya oleh apa Pertamina juga ya bisa segera ya. Menangani ya Pak Wibi ya.
3: Saya tidak tahu apakah di Makassar saja begitu atau di kota-kota lain juga begitu, saya belum tahu ini, mudah-mudahan ada informasi dari teman-teman. Begini bang.
0: Iya.
3: Kalau korupsi, saya juga usul supaya tahanannya dua hukumannya yang mewah dong. Samakan dengan itu penjahat-penjahat itu gabung dengan mereka. Sekarang kita tahu para koruptor itu kan penjaranya mewah, ibarat hotel bintang 5 atau hotel bintang berapa. Selain korupsi mencuri uang rakyat, di penjara hidupnya mewah juga. Ini kan tidak adil. Ya harus hukumannya juga sama dengan itu yang dianggap perampok-perampok atau pencopet-pencopet itu. Masa pencopet uang 10.000, 50.000 digebukin, masukkan ke penjara, sementara koruptor yang uang ratusan M tidak ada apa-apa, kan tidak adil. Jadi saya usulkan penjaranya juga harus sama dengan itu penjahat-penjahat kelas berat. Ini kan kelas berat ini korupsinya.
0: Iya, kejahatan luar biasa.
3: Iya, jadi harus dihukum dengan yang penjahat-penjahat kelas berat ini sebagai pembunuh perampok itu. Terima kasih, Pak.
0: Iya, terima kasih Pak Wibi dan terima kasih tadi informasinya. Kelangkaan gas LPG dan juga BBM jenis Pertalite ya. Yang ada Pertamax, tapi Pertalite sekalinya ada juga langka. Harus nganti berjam-jam, bahkan seringkali hilang. Gas LPG beberapa warga katanya kembali lagi menggunakan kompor minyak. Minyak tanah ya. Semoga segera ada penanganan dari Pertamina khususnya, segera mendistribusikan secara normal dan warga bisa kembali dapat beraktivitas dengan lancar BBM Pertalite-nya dan juga gas 3 kg-nya untuk kebutuhan memasak ya. Dan terakhir kita ke Pak Sutisno di sesi pertama ini dari Merauke. Selamat pagi Pak Sutisno.
4: Selamat pagi Bung Kambir.
0: Iya, Merauke gimana kabarnya Pak? Aman saja cuaca atau kondisinya di sana?
4: Alhamdulillah. Ya, oke, cerah. Dari bulan 7 kemarin, bulan Juli itu belum ada hujan sampai sekarang.
0: Tapi gimana? Dampaknya ada kekeringan, kekurangan air bersih?
4: Kalau masalah kekeringan, Merauke sudah terbiasa itu, Bung Sabil.
0: Sudah terbiasa? Waduh, jadi biasa kan, Pak?
4: Memang sudah terbiasa, karena masyarakat juga tidak selalu mengandalkan dari bantuan pemerintah daerah, enggak. Jadi dari masyarakat itu berusaha membeli air di tangki.
0: Oh, membeli?
4: Membeli.
0: Kalau sedang ada air biasanya dari pam atau dari sumur pribadi? Warga sana.
4: Dari ada yang kecil-kecilan itu dari sumur pribadi yang pakai motora itu satu motora itu 70.000. Kalau tangki yang 5.000 liter itu 200.000.
0: Jadi apa banyak keluar uang ya untuk air bersih ya kalau musim kering.
4: Oke.
0: Silakan Pak Sutisno langsung ke tema saja.
4: Kita langsung aja ya. Tadi kalau perampasan aset itu saya sangat setuju. Yang kedua itu pencabutan masalah hak politiknya itu tercabut.
0: Iya.
4: Tapi kalau mengenai hukuman mati terus terang, pertama di Indonesia itu belum pernah terjadi. Terus itu juga mungkin di undang-undang pun itu sih belum ada ya. Tapi saya setujunya begini, bagi koruptor itu kan ada hukumannya itu.
0: Apa yang pantas untuk memberikan efek jera nih?
4: Kalau saya setuju pemerintah membuatkan satu tempat, yaitu di wilayah-wilayah terasing, misalnya di Pulau Buru atau di Nusa Kambangan.
0: Iya.
4: Jadi diasingkan, jangan dipenjarakan di perkotaan, jangan. Misalnya di Jakarta, di mana itu, jangan. Itu buang aja, artinya bukannya diasingkan. Ya kalau dibilang diasingkan, oke lah. Tapi masalahnya itu supaya dia bisa berintrospeksi diri.
0: Iya.
4: Nah, terus masalah jangka waktunya dari batas hukum mati, pasti aja dia itu seumur hidup.
0: Seumur hidup di pulau yang tak berpenghuni gitu, jauh mana-mana.
4: Ya, itulah. Jadi mungkin ya. Mungkin bisa menjadi efek jera dari ya kalau dihukum mati kan terus sama saja hilang. Dan itu sangat menyakitkan dari pihak keluarga, dan kita harus menghormati itu.
0: Iya.
4: Yang salah kan yang bersangkutan, bukan keluarganya tuh.
0: Oke. Baik, Pak Sutisno.
4: Oke, makasih. Bang Sabil, maaf. Iya. Itu pendapat aja.
0: Oh iya, oke. Iya. Kan namanya komentar dan opini. Terima kasih Pak Sutisno ya.
4: Makasih.
0: Sehat selalu, selamat pagi di sana, Merauke.
4: Sama-sama.
0: Iya. Dan pendengar, Pak Sutisno menjadi pendengar terakhir di sesi interaktif pertama kita. Dan terkait dengan siapapun tokoh publik yang mungkin disoroti, diduga gitu ya, kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Jadi tolong jangan langsung sebut nama begitu ya. Ini tentu saja bisa panjang urusannya nanti ya. Dan terkait dengan tema kita ini, memang ada pro kontra. Tadi Pak Sutrisno termasuk yang tidak setuju hukuman mati. Namun di balik itu semua, tentu saja pengawasan, sistem pengawasannya ini yang membuat orang jadi korupsi kan, karena ada ruang dan kesempatan gitu ya. Dan kesempatan itu bukan hanya dibuat, tapi diciptakan, bahkan dipaksa. Kadang-kadang ada praktik korupsi yang orangnya ini terpaksa melakukan gitu loh, karena sudah satu sistem. Kalau dia tidak melakukannya, ya dia nanti bakal jadi kambing hitam. Justru malah dia yang nanti akan jadi korban sendirian, padahal pelakunya bukan hanya dia gitu. Dan ini sering kejadian gitu. Nah, bagaimana sistem pengawasan ini yang harus dibentuk? Ini yang lebih efektif dari sekedar hukuman. Hukuman bagus untuk efek jera, namun kalau sistem pengawasannya tidak dibentuk secara ketat, maka berjuta-juta hukuman, berjuta-juta itu pula kasus korupsinya akan terjadi lagi gitu nih. Nah, seperti apa pandangan Anda sendiri terkait ini, nanti kita lanjut di sesi kedua. Tadi pendengar kita di sesi pertama sudah sangat menarik sekali komentar dan pendapat Anda. Terima kasih untuk itu. Kita lanjut nanti bagi yang belum bergabung ya, bisa nanti di sesi kedua. Namun kita jelang dulu Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 3 DPR RI meminta Badan Pemulihan Aset meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset negara. Laporan selengkapnya yang disampaikan Hana Syarif.
1: Saya juga jadi penasaran juga, berapa sih yang berhasil dieksekusi sebenarnya? Outstanding-nya ini masih ada berapa sampai dengan hari ini? Karena kami hanya melihat angka agregatnya aja nih, yang besarnya aja 26 triliun. Bedahnya tuh nggak ada, detailnya tuh nggak ada.
2: Badan Pemulihan Aset atau BPA diminta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam upaya mengembalikan aset negara. Permintaan tersebut disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Bimantoro Wiono dalam rapat dengar pendapat bersama Kepala BPA. Ia menyoroti capaian pemulihan aset pada tahun 2025 yang mencapai 19 triliun rupiah. Ia juga meminta BPA menyampaikan tingkat keberhasilan aset yang berhasil ditelusuri dan dikonversi menjadi penerimaan negara.
1: Saya juga jadi penasaran juga, berapa sih yang berhasil dieksekusi sebenarnya? Outstanding-nya ini masih ada berapa sampai dengan hari ini? Karena kami hanya melihat angka agregatnya aja nih, yang besarnya aja 26 triliun. Bedahnya tuh nggak ada, detailnya tuh nggak ada. Kami di sini melalui pimpinan ingin mendorong kepada BPA pimpinan, kalau bisa, kita bisa diberikan laporan 10 daripada penanganan aset terbesar yang ada di BPA.
2: Sementara itu, Kepala BPA Patris Yusrian Jaya mengungkapkan masih terdapat kendala dalam proses pemulihan aset, terutama terkait penetapan status barang temuan. Menurutnya, BPA masih menemukan perbedaan persepsi dengan pengadilan mengenai status barang temuan. Kondisi ini berdampak pada proses eksekusi aset yang menjadi terlambat, bahkan ada yang tidak dapat diselesaikan.
3: Kendala yang dihadapi oleh Badan Pemulihan Aset ini yang pertama mengenai status barang temuan. Masih ada di lapangan perbedaan persepsi dengan teman-teman di pengadilan tentang penetapan status barang temuan. Sehingga ini eksekusinya kadang terlambat atau bahkan tidak bisa diselesaikan sama sekali.
2: Adapun Patris juga menyebut sekitar 30% aset rampasan negara yang masuk proses lelang tidak laku karena tidak mendapatkan penawar. Salah satu penyebabnya adalah nilai limit aset yang dinilai berdasarkan harga pasar, sementara peserta lelang cenderung mengharapkan harga di bawah nilai pasar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Laporannya disampaikan Zahrotin Aljana.
4: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
5: Bersedia.
6: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis, termasuk nikel, yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
5: Kita tahu bahwa kita salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain. lain dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di jurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end, kita tentu harus sanggup dan mampu, confident untuk menjadi price maker.
6: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
7: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut.

Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya, mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan 5 dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa,

0: Jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, pendengar Pro3 di manapun Anda berada, kita masih dalam segmen dialog soal RU perampasan aset sebenarnya. Tapi hasil survei dari Parameter Politik Indonesia, 94,3% masyarakat Indonesia setuju jika aset dan kekayaan koruptor itu disita dan dirampas oleh negara. Kami tadi sempat berbincang dengan Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Ternyata dari hasil survei tersebut itu hanya satu bagian saja. Ada dua poin yang menarik lagi. Jadi untuk koruptor ketika disurvei dengan pertanyaan terbuka kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia, 38 provinsi, itu mengatakan selain dirampas asetnya, untuk membuat efek jera, hukuman mati, dirampas asetnya, hak politiknya dicabut seumur hidup. Saya akan berbincang bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang. Pak Saud, selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, dengan siapa ini?
1: Fajar, Pak Saud.
2: Mas Fajar, oke.
1: Okay. Iya, Pak Saud. Saya ingin tahu bagaimana respon Pak Saud sebagai mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 tentang kegeraman masyarakat. Saya bacanya kegeraman masyarakat. Karena tiga poin hasil survei itu selain dimiskinkan, yang pertama itu 80% itu sebenarnya hukuman mati juga. Kedua. Yang ketiga adalah dicabut hak politiknya seumur hidup bagi para koruptor. Saya ingin tahu responnya Pak Saud. Silakan, Pak.
2: Ya, yang paling penting kita jangan sesat pikir ya dalam berantas korupsi.
1: Oh. Ya, itu gimana? Gimana tuh sesat pikir? Maksudnya gimana, Pak Saud?
2: Ya, di dalam berantas korupsi itu kita filosofinya harus kuat, teorinya harus kuat, apa akar masalahnya. Jadi kalau lo, kan di dalam hukum itu kan yang paling penting itu kan logika, nalar dan argumentasinya. Makanya kalau membahas undang-undang tuh ada naskah akademik, nah yeah, itu kan dasar pemikirannya, yeah, pakai teori-teori segala macam ya. Mm-hmm. Jadi yang dimaksudkan sesat itu kadang-kadang kan orang bilang apa namanya, contohnya nih sesat pikirnya nih ya, kategorinya itu kan ada macam-macam atau ada belasan contoh sesat pikir. Contohnya dibilang kamu korup, ya kamu juga korup, nah kayak gitu-gitu loh. Ya enggak? Ya, misalnya gitu loh. Terus kemudian orang yang kritis tuh disebutnya jadi anti pemerintah gitu loh, yang kayak gitu-gitu.
1: Okay. Ya kan?
2: Jadi itu sering sesat pikir, termasuk umpamanya kalau dibilang hukuman mati harus dilakukan, terus yang lain bilang wah kamu berarti melanggar HAM dong,
1: yeah,
2: kan
1: yeah,
2: gitu kan,
1: yeah.
2: Nah itu sesat pikir kayak gitu tuh banyak sekarang terjadi, dan ini yang saya paling khawatirkan selama 4 tahun jiwa di KPK, banyak orang sesat pikir seperti itu. Itu kan ilmunya dalam ya, terus termasuk yang menyerang pribadi gitu loh, ad hominem yang disebutnya itu,
1: iya,
2: yeah. Ya kan, kamu iri ya, kamu bilang orang lain korup, nah gitu kan.
1: Oh gini,
2: jadi di dalam membahas undang-undang ini, juga banyak sesat pikirnya tuh. Jadi itu kita harus waspada, itu sebabnya ada yang disebutnya meaningful participation, harus undang banyak orang sebanyak mungkin, karena orang banyak tuh pasti lebih bijaksana dari sekitar momennya 12 atau 20 orang di DPR, atau hanya sekedar ratusan orang yang unjuk rasa di parlemen, ya kan, ukuran sesat pikir itu bukan berarti kemudian kalau orang banyak bilang kayak begini jadi kayak begitu gitu kan. Okay. Jadi ini maksud saya itu sebabnya, makanya kalau kita kembali ke membahas undang-undang ini kan dari awal kan bertele-telenya kan karena memang ada sesat pikirnya, sedangkan awalnya itu kan ketika tahun 2003 kita tanda tangan piagam PBB, di situ ada perampasan aset, ada illicit enrichment, ada perdagangan pengaruh, terus ada juga suap di swasta ke swasta, misalnya tukang warung disuap sama tukang ikan dan seterusnya. Ada banyak problem yang di situ yang menurut saya kita harus beresin dulu gitu loh. Hmm. Jadi artinya gini, kalau memang kemudian undang-undang ini problemnya dari awal adalah memang hanya sesat pikir, termasuk diantaranya kan di sini kan disebutnya INREM ya, kita nggak ngurusan orang itu koruptor itu atau penjahat itu atau penyeludup itu atau siapapun dari 13 jenis yang kemarin itu.
1: Iya, 13 tindak pidana yang termasuk.
2: Nah, ada orang bilang kan nggak usah disebut, pokoknya semua tindak pidana yang membuat
1: kerugian negara,
2: barang barang jadi terlantar gitu ya. Karena gini, filosofi berpikirnya itu, perampasan aset yang non-conviction based asset perpetuity itu kan, bahwa kalau dalam teorinya itu sejak zaman kuno dulu ya disebutnya, bahwa barang rampasan itu barang yang dirampi, yang ada hasil kejahatan, entah itu bunuh orang, entah itu nyeludup, entah itu korupsi, entah itu katakanlah pajak, atau katakan lagi umpamanya pencucian uang. Nah, hasilnya itu yang diperoleh itu sebenarnya itu dianggapnya itu barang tidak bertuan. Okay. Apapun bentuknya. Nah, barang yang tidak bertuan itu tanggung jawab negara. Nah, itu mikirnya benar kayak begitu tuh. Jadi hasil apapun, entah itu nyeludup, entah itu ngerampok, entah itu perdagangan illegal logging, atau pertambangan ini, itu sebenarnya hasilnya, itu sebenarnya barang tidak bertuan sebenarnya. Karena orang itu tidak berhak mendapatkan itu.
1: Iya.
2: Iya kan? Gitu kan, Mas ya?
1: Iya.
2: Negara harus ngambil. Negara harus ngambil, nggak urusan orang itu lari, orang itu pergi, orang itu bagaimana caranya mengambilnya, tetapi kita yakin ada peristiwa pidananya. Nah, oleh itu sebabnya nanti di situ dalam hukum acaranya nggak ngambil-ngambil gitu aja, nggak sembarangan, itu ada penyelidikan, nanti ada hakim yang memutuskan. Kalau kemudian saya ngerampok 3 hektar, izin saya sebenarnya 2 hektar, yang 2 hektar jangan dirampas, nggak boleh,
1: oh,
2: ya kan? Nggak enak aja main ngambil itu kan, makanya PKH kan diributin tuh sekarang tuh.
1: Iya
2: kan? Nggak boleh gitu kan, tadi definisinya udah jelas. Definisinya di depan tadi itu, hasil kejahatan itu bukan punya lo bro. Itu punya negara, sini gua ambil. Gua buktikan nih ya, ini kamu punya izin cuma 2 hektar nih. Kenapa kamu bisa jadi 80 hektar nih? Nah gitu kira-kira. Nah maksud saya, kita nggak boleh dendam terus kemudian, karena orang kayak gitu aja terus kita matiin gitu.
1: Oke, jadi dalam kita fokus dulu nih. Tadi kan saya sebutkan di awal tuh hasil survei dari Parameter Politik Indonesia ya atau PPI, ada pertanyaan kepada responden itu tentang apa sih efek jera yang efektif menurut masyarakat Indonesia. Jadi ada perampasan asetnya disita atau dirampas oleh negara untuk koruptor, lalu juga hukuman mati yang kedua, yang terbanyak, yang ketiga adalah hak politiknya dicabut. Jadi kita fokus dulu nih soal perampasan aset dulu ya, Pak Saud ya. Tadi sempat disinggung soal RUU perampasan aset harus tidak sesat logika. Jadi ya, jangan sampai menyasar aset-aset non pidana, aset-aset yang legal gitu maksudnya Pak Saud.
2: Iya, itu undang-undang dasar 45 itu isinya, ada orang hak hidup, setiap orang berhak memiliki barang dan seterusnya. Ini yang kita harus luruskan. Jadi yang saya bilang di beberapa tempat di forum ini kita nggak boleh itu dendam segala macam, ya kan? Itu yang makanya harus ada prosesnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kemarin dari 3 poin yang ditanyakan itu juga kita harus tetap memastikan yang disebutnya due process of law. Nanti kan hakim-hakim harapan kita kan mereka lebih bijaksana dari kita juga, karena dia mewakili publik untuk kemudian memutuskan apa tindakan yang harus diambil. Apakah kemudian itu bentuk hukumannya dirampas, dihukum mati, terus kemudian dia apa tadi itu hak politiknya dicabut dan seterusnya, yang mengemuka yang ditanyakan oleh apa tadi
1: survei
2: tadi. Nah itu kita bisa apa namanya klarifikasi satu persatu untuk kemudian kan kita tahu juga survei itu kan metodenya seperti apa, siapa yang ditanya, kapan surveinya, itu juga bisa diperdebatkan juga.
1: Okay.
2: Jadi artinya ya hati-hati kalau yang namanya statistik itu, makanya di bumi ini katanya Mas, di bumi ini ada 3 kebohongan tuh. Katanya loh, kata para ahli, damn lies, statistik. Jadi statistik kita bisa juga saru. Loh kemarin kan katanya pertumbuhan ekonomi kita 8% kan? 5% atau 6%?
1: 5.
2: Ribut kan itu?
1: Iya,
2: antara versi PBB dengan versi ini, versi ini.
1: Yang kemiskinan, tingkat kemiskinan.
2: Ya kemiskinan juga desil segala macam itu kan?
1: Iya.
2: Nah, jadi itu makanya hati-hati metodenya gitu. Jadi maksud saya kita nggak debat itu, nggak debat metode.
1: Oke, kita jadi kita fokus soal debat RU. Substansi. Ya, RU ya, RU ya. Perampasan aset aja
2: kita
1: ya.
2: Kita debat substansinya bahwa hati-hati, peringatannya adalah hati-hati dengan hasil survei. Tapi 3 survei itu menunjukkan bahwa memang ada keprihatinan, gambar besarnya sih, pokoknya rakyat kita udah sebel banget.
1: Nah, itu gitu. Yang ditangkap, bahwa sebenarnya sudah muak sekali dengan kasus korupsi yang lagi-lagi muncul, ada OTT lagi dan lain sebagainya, sehingga langsung berbicara soal muaranya, efek jera. Ya, efek jeranya dari tiga tadi itu yang terbanyak. Oke, kita bicara soal RU perampasan aset. Tadi sempat disinggung oleh Pak Saud bahwa illicit enrichment, sebuah kekayaan seseorang yang tidak wajar. Ternyata itu masih belum dimasukkan nih, Pak Saud.
2: Ada itu makanya. Itu makanya kemarin saya katakan kalau bisa undang-undang ini benar-benar lex specialis, nantinya badan, ada badan khusus, tapi badan khususnya itu tidak nanti di bawah KPK, di bawah Polri dan Kejaksaan,
1: independen.
2: Benar.
1: Independen.
2: Badan itu yang saya bilang lex specialis itu nanti dia piagam PBB yang kita tanda tangan itu yang belum masuk, kita masukin di situ. Di antaranya tadi illicit enrichment, terus influence trading, perdagangan pengaruh, terus kemudian swastanya cuman juga bisa. Karena gini, kalau swasta dengan swasta nyuap gitu, itu kan belum kita masukin. Yang saya bilang tadi itu untuk pedagang ikan nyuap restoran segala macam, sehingga ikan yang basi juga dibeli sama dia. Konsumen marah-marah, turis malas ke Indonesia karena orang Indonesia restorannya makanannya basi. Bisa gitu ya. Kan itu dampaknya, jadi itu korupsi juga kan. Nah itu dimasukin di undang-undang ini bisa. Jadi artinya tidak hanya pejabat ya, illicit enrichment itu kan pejabat, terus influence trading itu pejabat, money laundering itu juga cenderung begitu, korupsi juga begitu. Nah swasta dengan swasta ini juga pokoknya intinya nggak usah disebut 13 itu, kalau dia hasil yang disebutnya dilakukan berpotensi tindak pidana ya kan, yang contohnya saya bilang tadi itu swasta ke swasta, itu bisa dimasukkan di situ. Seperti yang Mas bilang tadi, illicit arrangement-nya juga masukin aja sekalian. Makanya saya bilang kalau bisa di sini, dia badannya khusus. Ya nanti kan gini loh, saya yang membayangin, kita ini kan kita bicara barang tadi yang disita tuh. Umpamanya pabrik nih.
1: Iya.
2: Pabrik disita, pabriknya 55 ribu orang.
1: Iya.
2: Begitu disita kan, ya, yang pekerjaannya besok padahal
1: nganggur.
2: Anaknya mau ujian tuh.
1: Iya.
2: Anaknya mau ujian kan nganggur tuh pabrik.
1: Nganggur, pabriknya tutup, disegel.
2: Makanya kita harus mempunyai badan ini nanti khusus, ada ahli-ahli industri, ahli ekonomi.
1: Sehingga pabrik itu tetap beroperasi, pegawainya tidak dirugikan. Yang menerima hukuman adalah si ownernya ya, si pelakunya ya, aja. Tanpa berdampak kepada pekerja-pekerjanya gitu Pak Saud.
2: Iya kan, katanya udah kita katakan di bagian depan, definisinya adalah ini barang-barang hasil tindak pidana ini sebenarnya milik negara. Nah kalau kemudian negara menyita terus dianggur-anggurin, itu koplo namanya. Iya
1: kan? Udah gitu ada penyusutan aset lagi, dianggurin lama-lama asetnya nyusut.
2: Makanya Mas, waktu tahun berapa itu, tahun 2000 saya ke Thailand tuh sama Pak Yunus Hussein. Di sana kalau habis disita, umpamanya mobil Ferrari nih.
1: Iya.
2: Nyitanya sekarang. Inkrahnya kan kadang-kadang sampai 5 tahun kan?
1: Iya.
2: Ya, Ferrari-nya kan turun tuh harga, benar nggak?
1: Benar.
2: Makanya waktu disita, udah yakin tinggal nunggu inkrahnya aja, ya udah. Kita jual aja tahun ini, daripada nanti jualnya tahun 2030 harganya turun. Nanti kalau kita kalah, balikin tuh duitnya. Kalaupun kita kalah, pasti yang punya mobil seneng kan?
1: Iya, asetnya nggak turun, iya harganya nggak turun, malah ya.
2: Iya kan?
1: Iya,
2: bisa beli Ferrari tapi
1: yang baru, tipe lebih
2: baru, iya, kalau tipe baru,
1: iya.
2: Kalau dia tidak korup,
1: kalau nggak korup.
2: Makanya kita nggak boleh asal sita. Benar nggak?
1: Iya.
2: Kita selalu menang di pengadilan. Nah sekarang kan orang jadi skeptik. Aduh Pak Saud, diserahin kejaksaan lagi. Katanya kemarin ada emas 73 kilo Pak, katanya. Terus dikasih ke KPK Pak Saud. Loh kemarin tuh ada pegawainya katanya ngirim informasi sama papanya, terus papanya meres katanya gitu kan. Iya nggak? Kan ada kan kemarin tuh.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan? Nah, begitu juga diserahin yang lain. Jadi maksudnya, daripada alternatif terbaiknya yang saya bilang, kembali lagi dia dibuat seperti KPK dulu, bukan KPK sekarang. KPK dulu itu sangat independen, baru kemudian nanti ini undang-undangnya nggak omon-omon. Saya khawatir, saya bilang kemarin di media mana ya, saya khawatir tuh teman-teman yang datang ke Jakarta itu pada bunuh diri semua tuh nanti. Wah kita capek, udah rekening kuat diblokir nih, undang-undangnya kayak gitu, nggak bisa diimplementasi katanya gitu kan. Kecewa okay. Dong, kita kan hargai mereka udah datang ke Jakarta, apapun kejadiannya lah, waktu mereka pergi ada insiden apa segala macam itu. Tapi mereka udah mengingatkan kita, ini loh ini lo Mas Awad, lo ada kerjaan lo, jangan ngomong di TV aja lo, bantuin kita ini kan gitu kan.
1: Iya. Ya, nah, jadi gitu Mas. Oke, baik. Jadi kita harus mengadopsi juga apa yang sudah kita ratifikasi dari tahun berapa? 2003 tadi ya, Pak Sawat ya.
2: 2003, 2006 piagam PBB-nya kita tandatangani 2003, 2006 kita ratifikasi di eranya Pak SBY ya waktu itu. Jadi cukup lama Mas, 2008 udah mulai undang-undangnya.
1: Iya.
2: Ya kan? Dan 2022 baru... kemarin itu malah udah kelihatan itu yang namanya
1: draft.
2: Apa namanya? Draftnya itu udah mulai nyata sampai kemudian hukum acaranya udah sampai kayak gitu, tapi ini kita nggak tahu seperti apa mereka sedang mengerjakan. Kita biarkan dulu orang-orang pintar berdiskusi di DPR. Nanti kalau nggak sesuai atau mereka nggak terbuka ke publik, ada sesuatu berarti kan gitu.
1: Oke, jadi bisa di nanti kalau sudah keluar draftnya dan itu kita bisa diskusi lagi ya Pak Saud ya. Tapi
2: jadi kalau gini, bisa kita diskusi jangan setelah itu diketok
1: gitu. Pak Saud ada kekhawatiran bahwa ini menjadi alat bagi politisi lah atau pejabat publik.
2: Iya. Kita punya pengalaman ya.
1: Itu gimana tuh? Kekhawatiran itu beralasan juga atau tidak, dan apa yang perlu diwaspadai agar RUU ini tidak ketika disahkan menjadi sebagai alat?
2: Nah, itu kan kalau itu pertanyaan. Itu kalau itu bukan sesat pikir namanya, malah itu jenius kalau kayak gitu kan.
1: Oh gitu. Okay.
2: Karena kan kita selalu warning kan. Yeah. Hidup kita ini kan warning. Kalau kita enggak warning berarti kita gagal gitu. Itu kita terima, tetapi yang paling penting adalah bagaimana menutup celah-celah itu. Itu sebabnya saya mengatakan ini di badan yang baru ini nanti, kalau mereka mau bentuk badan baru, kalau enggak ya saya enggak mengambil keputusan toh. Kalau dia badan baru ini yang terbentuk, nanti di situ mesti, makanya saya bilang mirip dengan KPK dulu, itu kode etiknya mesti tinggi banget. Tinggi banget kode etiknya. Sekarang saya bayangkan coba tadi kita sebut KPK kan ya. Ada pegawai KPK ngirim informasi ke papanya, papanya meres di lapangan kan gitu kan.
1: Yeah.
2: Bagaimana ceritanya dia dapat informasi? Dari mana dia? Padahal dia bukan penyidik. Iya nggak?
1: Iya.
2: Dari mana dia dapat informasi? Mungkin ada pegawai yang ngomong di lift, bisa aja kan? Kedengaran sama dia kan? Bro, lo lagi nanganin apa bro? Ini gue nanganin ini kabupaten ini. Artinya, jadi sedetail mungkin lo kalau ngomong kasus jangan di lift. Iya kan? Yeah. Kalau lo punya mapnya jangan diletakin sembarangan di meja. Nanti OB masuk, dibuka filenya, dibacain, dikasih tahu sama orang lain. Jadi harus detail. Jadi kita gagal, sama dengan yang saya bilang, emas 73 kilo, 74 kilo itu kan terjadinya nggak ujuk-ujuk.
1: Okay.
2: Ada proses kan. Nah makanya saya bilang di badan ini, supaya dia nanti tidak menyasar orang-orang kena lawan politiknya, nah kode etiknya, pengawas internalnya.
1: Jadi fit and propernya harus benar, integritasnya, syaratnya harus tinggi, integritasnya dan lain sebagainya. Sehingga
2: integritas yang paling penting Mas.
1: Ketika sudah dikumpulin, takutnya nih asetnya udah disita, nanti malah digunain sendiri. Diri pribadi gitu ya Pak Saud.
2: Iya. Jadi rekrutmen orang juga, kita kan pernah dulu tahun berapa, tahun waktu saya di dalam tuh, kita merekrut hanya sekitar 100 orang, tapi yang daftar tuh sampai 36.000 loh. Jadi ada
1: seleksinya
2: orang bangga masuk
1: banget
2: ke badan ini nanti gitu kan.
1: Seleksinya ketat banget. Iya.
2: Iya, jadi ada kebanggaan orang untuk bekerja di sini. Jangan juga orang-orang job seeker yang kerja di sini susah ntar dia. Iya kan?
1: Baik, kalau gitu. Terima kasih atas analisisnya Mas Saud. Terima kasih banyak. Selamat malam Mas Saud.
2: Iya, sama-sama Mas.
1: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2015-2019 Saud Sitomorang sudah kami ajak berbincang.
3: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
4: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, peraturan teknis, Gak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Komentar dan Opini Kopi Pro 3 Radio Republik Indonesia. Masih bersama saya, Hadanis Habil, dan ada rekan-rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Wisnu Wardana, Mutia, dan juga Randi, ya, yang menemani kita, membantu Anda nanti untuk bisa terhubung bersama saya langsung di studio. Dan pendengar, kita masih membahas terkait dengan mayoritas publik setuju harta koruptor disita. Sebelum kita lanjutkan sesi interaktifnya, saya mengingatkan kepada Anda semua untuk tidak menyebut nama tokoh publik atau pejabat tertentu yang memang belum inkrah di pengadilan, belum terpidana, ya, baru dugaan gitu. Bahkan yang masih dalam dakwaan, masih terdakwa, itu juga masih harus kita kedepankan asas praduga tak bersalah. Jadi mohon kerjasamanya untuk tidak menyebut, ya, terduga menurut dugaan Anda sendiri, ya, nama atau tokoh publik pejabat tertentu, karena belum ada keputusan inkrah dari pengadilan, kecuali yang sudah ada keputusannya, sudah terpidana gitu. Tidak apa-apa, kita sebut aja namanya, korupsinya apa, sebagai apa korupsinya waktu itu, pejabat bagian mana gitu. Gak apa-apa kalau sudah jelas terpidana, tapi kalau belum, mohon dengan sangat jangan sembarangan menyebut nama tertentu, ya. Dan memang soal korupsi ini, kita juga perlu adanya langkah preventif. Ini kan kita bicara soal langkah hukuman setelah adanya kasus korupsi. Tapi langkah preventifnya ini sebetulnya, kalau kita bicara efektif, efektifnya itu langkah preventifnya, adanya pengawasan yang ketat, sistem pengawasan. Karena korupsi ini sudah menjadi budaya di masyarakat kita. Salah satu faktor terbesarnya adalah diamnya orang-orang baik. Jangankan korupsi deh, di lingkungan kita aja ada yang buang sampah sembarangan. Kalau kita lihat orangnya serem gitu, ya, orangnya, kita takut sama orangnya, kita gak berani negur tuh. Hei, kamu jangan buang sampah sembarangan, itu hal kecil gitu. Nah, kadang diamnya orang-orang baik ini adalah salah satu faktor terbesar munculnya budaya korupsi di suatu organisasi apapun itu. Tapi bagaimana menurut Anda pendengar supaya memberikan efek jera kepada mereka kalau korupsinya sudah terjadi nih? Harus diapain korupturnya ini, ya? Hartanya disita. Seperti apa mekanismenya? Bagaimana memisahkan antara harta dia yang halal dari usaha dia di luar jabatannya, di luar korupsinya, dengan harta yang betul-betul dipastikan itu hasil nyolong? Nah, seperti apa pendapatannya? Silahkan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Saya sudah tersambung ini sepertinya dengan Pak Doni, ya, di Banyuwangi. Selamat dini hari, Pak Doni.
1: Halo, selamat dini hari, Adam Sabil.
0: Ya, kabar sehat, ya, Pak Doni, ya?
1: Ya, tahu sehat. Kamu sehat juga, ya?
0: Ah, iya, alhamdulillah, sehat, Bapak.
1: Oke. Untuk koruptor, ya, Pak Sabil, ya?
0: Iya.
1: Saya sendiri gimana, ya? Saya sendiri geram nggak geram itu sebenarnya geram kalau ada korupsi, apalagi dengan sesuatu apa, misal korupsi uang negara itu banyak gitu. Tapi gimana, ya, namanya saya hanya manusia, jadi saya masih punya rasa untuk mengkasihani sesama. Jadi kalau untuk perampasan aset itu dimiskinkan itu untuk beberapa persen saya setuju, tapi cuma beberapa persen aja loh, ya.
0: Iya.
1: Kayak gini, ya nggak, jangan asal semisal ada yang korupsi terus dengan semena-mena dengan ceritanya pemerintah atau rakyat itu atau masyarakat itu memiskinkan dengan seenaknya saja. Ya, kalau orang itu tadi sebelum jadi pegawai itu sudah kaya, bagaimana?
0: Iya.
1: Apakah harus dirampas semuanya? Kan nggak mungkin.
0: Iya. Kasihan anak istrinya, nggak terlibat sama sekali. Hartanya sebenarnya ada yang halalnya, tapi semuanya diambil.
1: Padahal semua pegawai atau semua untuk kayak semua pejabat itu belum tentu semuanya bersih seperti itu.
0: Iya, iya.
1: Jadi harus mikirin lah. Soalnya yang ketahuan sama yang nggak ketahuan. Yang ketahuan satu, yang belum ketahuan mungkin ada 100.
0: Iya,
1: itu juga harus pilih lah seperti itu. Kalau untuk apa hukuman mati, 100% saya tidak setuju. Soalnya apa? Kita hanya sama-sama manusia, kita hanya sama-sama ciptaan Tuhan. Jadi sama-sama ciptaan Tuhan itu nggak boleh menghilangkan nyawa orang lain untuk semena-mena. Tapi kalau untuk pelaku pembunuhan, pelaku menghilangkan nyawa orang lain, saya setuju kalau dihukum mati.
0: Tapi korupsi katanya sebenarnya juga membunuh secara pelan-pelan ini, Pak Doni.
1: Alah, tidak. Kalau semuanya itu dapat berkesempatan menjadi pejabat,
0: korupsi semua.
1: Tentu semua masyarakat itu bersih dari korupsi. Kalau saya seperti itu, kalau bisa ngomong belum ada kesempatan. Saya melakukan sudah pasti ada kesempatan. Seperti itu aja kalau menurut saya.
0: Oke, baik, Pak Doni, luar biasa.
1: Manusia jangan sok suci. Seperti itu aja lah.
0: Iya.
1: Itu aja, tapi saya selalu dan pokoknya saya dan setuju kalau apa itu. Hukuman mati saya tidak setuju. Kalau perampasan aset, kita nggak boleh brutal. Soalnya belum tentu semuanya itu harta dari korupsi.
0: Iya.
1: Itu aja. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat ini hari juga, Pak Doni. Ya, luar biasa ini insight yang berbeda dari yang lain ini, Pak Doni. Kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat ini hari, Pak Dasrun.
2: Selamat demi hari Mas Habil.
0: Iya, Pak Dasrun baru bangun atau gimana ini?
2: Gimana?
0: Baru bangun tidur.
2: Ya belum sih.
0: Oh, belum. Wah, luar biasa. Tidur, ya. Nah, gimana ini Pak Dasrun supaya memberi efek jera para koruptor nih?
2: Ya, supaya ya itu kalau di Sipta apa namanya
0: aset-asetnya, hartanya,
2: setuju saja. Ya itu harus yang jadi koruptor ya harus menyadari, jangan mempermainkan orang lain. Nanti akibatnya seandainya diatasi secara hidup-hidup, pakai jalan apa saja tidak jadi. Ya memang yang namanya hukum mati itu memang jalan pintasnya ya boleh-boleh saja lah. Itu sama saja itu menghabiskan kesabaran orang lain, Mas Abil. Cuman sayang disayang, orang-orangnya lagi dikritik malah orangnya lagi tidur ngorok mendengkur, ya sama sekali tidak mendengarkan. Tapi ya andanya ya sudahlah, yang sudah ya sudah, yang belum jangan dilakukan lagi. Seandainya uangnya diambil ya harus menyadarilah tidak akan melakukan lagi. Jadilah orang yang benar. Seperti itu komentar saya, Abil.
0: Baik, Pak Dasrun.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Sehat selalu, Pak Dasrun, Purwokerto. Kita ke Sumatera Barat, ada Pak Asep. Selamat dini hari, Pak Asep.
3: Iya, selamat dini hari juga, Bung. Siapa ini? Salam kenal.
0: Iya, saya Sabil, Bapak. Salam kenal juga. Ini Pak Asep asli Sumatera Barat atau perantau nih?
3: Apa, Bung Sabil?
0: Asli Sumatera Barat atau perantau?
3: Perantau, kita asli orang Bengkulu.
0: Oh, aslinya Bengkulu, saya kira dari Jawa Barat.
3: Iya, apa namanya, logatnya aja Jawa Barat, lahirnya di Bengkulu.
0: Oh gitu ya, tapi orang tua atau keturunan Sundanya ada kali ya, namanya Asep nih. Ya silakan Pak Asep, cara membuat jera para koruptor ini gimana ya?
3: Kalau menurut aku pribadi, Bung Sabil gini, Saya sangat setuju juga yang katanya di sisa itu. Tapi menurut saya misalnya gini, keropsinya 1 miliar, umpama ini gambaran kan.
0: Iya.
3: Nah, sudah itu ditarik yang nilai dominalnya 1 miliar ini tadi ditarik oleh negara kan. Nah, istilahnya dikembalikan lah. Kembalikan ke negara. Nah, sudah itu didenda berapa misalkan? Misalkan didenda 500 juta misalkan. Nah, sudah itu kemudian setelah didenda terpenjara atau dipidana. Misalnya enggak usah panjang-panjang. Enggak usah lah lama-lama istilahnya 3 tahun saja.
0: Iya, misalnya 3 tahun.
3: Misalnya ini. Sudah itu dicabut juga dari itu apa namanya?
0: Hak politik.
3: Dari politik tadi. Nah, itu saya sangat setuju tuh. Supaya apa namanya? Efek jeranya. Dia kan dampaknya tuh kan malunya sampai mati itu.
0: Iya, harusnya. kalau manusia normal ya, harusnya kalau manusia normal harusnya malu dan jera ya.
3: malu dan jera jadinya. Oh, si Anu dulu neneknya dia anggota apa misalnya? Anggota Anu misalnya. Karena dulu ketahuan korupsinya, jadi begini-begini ceritanya akhirnya dia jadi orang biasa. Kan ingat-ingat orang terus malu dia, nggak usah lah hukum mati.
0: Iya. Kalau yang tahu malu, tapi faktanya ada yang sudah mantan koruptor pernah terpidana nyalonin lagi, jadi lagi pak.
3: Makanya jangan diperbolehkan lagi.
0: Iya, harusnya politiknya dicabut seumur hidup berarti setujunya ya.
3: Kalau masih diperboleh itu kan namanya belum dicabut.
0: Iya.
3: Jadi dia nggak ada, kalau orang nggak ada malu seperti itu dia. kalau orang punya malu sadar sendiri lah, malu aku. Kalau dicabut, jangankan untuk DPR, untuk ini misalnya, untuk jadi Pak RT aja nggak boleh lagi, seperti itu contohnya.
0: Iya, iya.
3: Saya rasa cuma itu.
0: Oke. Baik, Pak Asep, kalau begitu ya.
3: Mudah-mudahan, apa namanya, nanti pemerintah dan semuanya dapat keputusan yang terbaik dari yang lain.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Pak Asep ya, bicara soal norma ya. Rasa malu dan juga rasa kapok melakukan suatu kesalahan, rasanya kita sulit ya, manusia zaman sekarang kayaknya gak ada malunya, gak ada takutnya itu sama norma ya. Lanjut kita ke Sidoarjo, ada Pak Awe. Selamat dini hari Pak Awe.
4: Selamat dini hari.
0: Ya, Pak Awe.
4: Sabil ya.
0: Betul, dengan Sabil di sini. Pak Awe gimana melihat harta koruptor disita, setuju gak nih?
4: Oh, sangat setuju. Tidak perlu dilebihi.
0: Tidak perlu apa?
4: Dilebihkan hukumannya. Tadi yang belum, ya sudah disinggungkan, dicabut hak politiknya bahkan sampai seumur hidup ya.
0: Iya.
4: Nah, ini menghindari dia melakukan di korupsi itu ada tindak pidana pencucian uang, money laundry, maka di politik ada tindak pidana pencucian politik ini. Yakni harus dicegah ini pencucian dosa politik ini, karena kalau nggak dicegah ya nanti dinasti-dinasti akan bermunculan. Sekarang saja istilah dinasti ini mulai dikabur-kaburkan, sama dengan logika-logika tadi. Wah, jangan dihukum mati, kamu melanggar HAM. Wah, jangan perampasan aset, nanti begini-begini. Nah, maksud saya adalah di samping dicabut hak politiknya bagi terpidana, itu juga harus dilarang keluarganya pula untuk melakukan aktivitas politik.
0: Iya, bukan hanya yang bersangkutan, keluarga, tapi anak istrinya ya. Oh gitu. Betul.
4: Tapi sampai tingkat atau derajat tertentu, misalkan istri, anak, keponakan.
0: Iya.
4: Betul. Istri, anak, keponakan. Nah, cuma mereka kan tidak perlu seumur hidup. Tapi misalkan 10 tahun. Atau 15 tahun. Jadi 5 periode pemilu, pilkada, dan lain-lain.
0: Iya.
4: Itu tidak perlu seumur itu.
0: Baik,
4: itu
0: Pak.
4: Tidak bisa melakukan pencucian dosa politik yang dilakukan oleh keluarganya.
0: Iya, iya, iya.
4: Mereka akan
0: paham maksudnya. Iya.
4: Ayah saya, istri saya, ibu saya ini apa korban politik, korban rekayasa, kriminalisasi. Pasti kampanyenya begitu. Kampanyenya akan begitu kalau keluarga tidak diikut-ikut dan terlepas dari nanti ini pro kontra, tetapi harus seperti itu.
0: Oke.
4: Karena sudah banyak akalnya lah, koruptor ini banyak akalnya. Kita dongeng di masa kecil itu adalah kancil nyolong timun.
0: Baik, Pak Awe. Terima kasih, Pak Awe. Sehat selalu ya. Iya. Terakhir kita ke Pak Abdurrahman. Selamat dini hari, Pak Abdurrahman.
5: Selamat dini hari, Mas Abdi.
0: Iya, Pak Abdurrahman di mana ini ya tinggalnya ya?
5: Di Malang, Jawa Timur.
0: Oh, Malang. Malang aman ya, Pak ya? Enggak kekeringan di sana?
5: Wah, alhamdulillah kalau Malang ini, kalau tentang air masih belum bahriah.
0: Ya. Alhamdulillah.
5: Tapi khususnya di kota, tapi.
0: Oh, iya. Silakan, Pak Abdurrahman.
5: Begini, saya sangat setuju sekali ya, kalau asetnya orang koruptor itu dirampas. Kenapa? Kalau nanti dan juga hak politiknya dicabut, gitu. Karena kalau nggak hak politiknya dicabut, nanti dari pusat dicabut, nanti akhirnya pulang ke desa mencalonkan lagi kepala desa.
0: Itu.
5: Karena masyarakat nggak tahu persis kan yang di bawah itu.
0: Yeah.
5: Tahu persis itu masyarakat di atas yang tingkat tinggi itu. Jadi di samping asetnya dicabut, dan juga dicabut semuanya hak miliknya, walaupun dari kota maupun dari desa. Nanti yang terutama gitu, begitu. Takutnya kalau nanti hanya di pusat saja yang tahu, akhirnya pulang ke desa, dia mencalonkan Pak Camat, atau Pak Bupati, atau Pak, bahkan Pak Kepala Desa. Kan itu kan juga merugikan masyarakat. Kan masyarakat yang banyak yang awam kalau yang ada di desa. Tapi tentang hukuman mati ya. Kalau tentang hukuman mati itu ya, saya kira terlalu ekstrim ya. Karena apa? Orang itu berhak untuk bertobat kepada Allah ya. Kalau orang Muslim itu bertobat kepada Allah, diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah SWT. Itu jauh lebih bagus. Tapi kalau toh memang tidak bisa diampuni seperti itu ya, terserah pemerintah saja. Kalau di luar negeri itu kalau namanya korupsi, koruptor yang besar-besarnya, hukumnya pasti hukum mati kan gitu. Karena apapun agama juga mengizinkan kalau koruptor itu sangat menyakitkan rakyat. Karena rakyat Indonesia itu banyak yang yang kekurangan, tetapi sedangkan dia enak-enakan duduk enak, dia orang kaya. Nanti kalau di penjara difasilitasi berbagai macam
0: hiburannya. Ada tuduhan begitu ya. Baik, Pak Rahman.
5: Terima kasih, Mas Afi.
0: Terima kasih, Pak. Sehat selalu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pendengar semua telah berpartisipasi di Kopi Pro 3 dengan tema mayoritas publik setuju harta koruptor disita. Sangat menarik sekali pendapat dan komentar Anda semua. Dan ya, membahas soal koruptor tentu saja kita tadi harus berani. Langkah preventifnya adalah berani mengatakan bahwa ini salah, ini tidak boleh dilanjutkan gitu ya. Perlu ada orang-orang baik yang tidak boleh menormalisasi atau cuek saja terhadap hal-hal seperti ini. Kadang-kadang hal seperti ini tuh terjadi di banyak sekali elemen masyarakat ya, tidak melulu di DPR atau di kementerian gitu ya. Di sekitar kita saja itu banyak sekali hal-hal yang perlu kita koreksi, yang perlu untuk kita berani speak up, berani bicara bahwa ini salah, tidak boleh dilakukan. Namun sebagian besar orang-orang baik yang tahu aturan justru malah diam. Nah, inilah budaya-budaya korupsi semakin merajalela karena orang-orang ini ya santai-santai saja, merasa bahwa ini hal yang normal dilakukan padahal salah. karena tidak adanya sistem pengawasan secara sosial, orang-orang baiknya diam saja. Sistem pengawasannya lemah sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Hukuman apapun itu bisa saja memberikan efek jera, namun kalau sistem pengawasan dan juga dari apa namanya ketegasannya yang lemah, ya nantinya akan muncul lagi, gak ada habisnya gitu. Kita sudah 81 tahun merdeka dan masalah ini tetap ada sampai sekarang karena itu tadi. Karena lemahnya penegakan hukum, lemahnya pengawasan, dan diamnya orang-orang baik sehingga menormalisasi hal-hal yang tidak baik, korupsi. Kita lanjut di Kopi Pro 3 edisi esok ya dengan tema yang tidak kalah menarik. Sekali lagi terima kasih atas komentar dan opini Anda. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 2.02 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman membentuk Satuan Tugas Penyaluran Bahan Bakar Minyak atau BBM Bersubsidi. Laporannya disampaikan Iin Nur Fahraini.
1: Dalam beberapa pekan terakhir, stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Makassar dan sejumlah daerah terus dipadati antrian kendaraan mengisi BBM subsidi. Jika sebelumnya jenis BBM subsidi yang diburu adalah solar, dalam beberapa terakhir masyarakat mulai mengantri BBM subsidi Pertalite. Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengaku telah mengeluarkan surat edaran untuk pembentukan satgas khusus yang mengawasi antrian BBM ini dengan melibatkan langsung kepolisian, Satpol PP, Pertamina, di mana nanti artinya satgas ini mengatur terkait antrian BBM di jalan hingga mengawasi penyaluran.
2: Kita sudah kasih bentuk buat edaran untuk pembentukan satgas terdiri dari kepolisian, TNI, Satpol PP, kemudian Pertamina untuk bagaimana tertib pengisian bahan bakar. Karena banyak indikasi-indikasi antri berulang yang mengakibatkan antrian di SPBU.
1: Gubernur lebih lanjut mengatakan sejumlah faktor ditengarai menjadi penyebab antrian panjang kendaraan seperti kekhawatiran tidak memperoleh jatah BBM. Selain itu adanya oknum yang diduga melakukan modifikasi tangki bahan bakar untuk kembali dijual. Sementara itu salah seorang warga, Fritz Wongkar, mendukung pembentukan satgas ini. Namun yang menjadi pertanyaan apakah ini bisa efektif menyelesaikan permasalahan tersebut. Jangan sampai satgas ini hanya turun ketika sudah antrian panjang. Yang masyarakat butuhkan adalah kepastian ketersediaan BBM, distribusi tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan karena dampak dari ketersediaan BBM paling dirasakan oleh masyarakat.
3: Jadi sebagai masyarakat tentunya kita masih tetap dukung untuk langkah-langkah ini, tapi yang penting bagaimana pembentukan satgas benar-benar menyelesaikan akar persoalan ini. Jadi jangan sampai hanya turun ketika antrian yang sudah panjang dan kemudian hanya sekedar mengawasi seperti itu. Dan kita butuhkan ini adalah kepastian BBM yang tersedia.
1: Fritz juga meminta jangan hanya membuat satgas namun juga perlu melakukan evaluasi dalam penyaluran distribusi, pengawasan, dan penyebabnya.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: valid, tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri itu. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq ihdina shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya namanya Nurdin, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih RRI karena selalu menemani saya, aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Catatan peristiwa.
5: Sejarah TNI Angkatan Laut dimulai pada 10 September 1945 setelah masa awal diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia. Saat itu pemerintah awal Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut. BKR kemudian berganti nama sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Indonesia pun mulai membangun pangkalan-pangkalan militer laut sebagai bentuk kedaulatan, sekaligus membuktikan diri sebagai negara berdaulat. Di bidang organisasi, ALRI juga membentuk armada, penerbangan angkatan laut, dan sejumlah komando daerah maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris di Solo untuk membuat Syarikat Islam sebagai badan hukum dan anggaran dasar Syarikat Islam yang baru sesuai dengan keadaan politik dan sosial pada saat itu. Kemudian pemerintah Belanda mensahkan dan mengakui Syarikat Islam tersebut pada 14 September 1912. Cokro Aminoto mengubah yuridiksi Syarikat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial, bertambah ke arah politik dan agama.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Hingga 750 entitas yang tidak produktif agar ekosistem BUMN lebih ramping, nantinya pada akhir 2026 maksimal hanya ada 300 entitas yang sehat dan menguntungkan. Kebijakan ini menyasar perusahaan plat merah yang merugi atau tidak memberikan nilai tambah bagi rakyat. Sampai saat ini dari total 1.074 entitas termasuk anak dan cucu usaha, sebanyak 290 sudah ditutup. Dan sisanya terus dipangkas sehingga nanti tinggal tersisa 300 BUMN yang produktif saja. Dari pemangkasan 290 sebelumnya ada efisiensi overhead seperti gaji direksi, komisaris, sewa, dan perjalanan dinas, di mana pemerintah menghemat anggaran mendekati 70 triliun rupiah. Nah, apakah pemangkasan ini memang akan membuat BUMN nantinya lebih efektif, lebih lincah, lebih sehat, dan lebih menguntungkan, terutama manfaat besarnya bagi rakyat? Lalu apa plus minusnya juga, kita akan membahas soal ini ya.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dan kami sudah bersama dengan pemerhati BUMN, Kiki Rizky Yoktavian. Jadi pemangkasan BUMN ini sejauh mana sebenarnya nanti bisa membuat entitas lebih lincah, lebih produktif, bahkan lebih menguntungkan?
2: Ya, sebenarnya program ini harusnya dilakukan dari dulu.
1: Ya.
2: Kenapa memang terlalu banyak ya anak usaha BUMN serta entitas dan afiliasinya.
1: Dan terlalu banyak kepentingan ya. Begitu ya Pak?
2: Iya, yang membebani perusahaan induk. Tapi sebenarnya masalahnya juga bukan berhenti sampai di situ juga.
1: Ya.
2: Karena ketika BUMN tersebut dibubarkan atau di merger, ini menimbulkan masalah
1: baru begitu.
2: Beban hutang.
1: Ya.
2: Nah, beban hutang ini juga harus dipikirkan oleh Danantara sebagai manajemen asetnya. Apakah ditanggung perusahaan induk atau bagaimana? Apalagi kalau sampai terjadi dipailitkan.
1: Ya. Yeah.
2: Pailitkan ini bakal merugikan banyak pihak juga yang mempunyai utang, termasuk juga para pekerja konstruksi misalkan, atau pihak-pihak yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut.
1: Yeah.
2: Ini harus dipikirkan bagaimana caranya begitu.
1: Jadi tidak sederhana itu ya, menutup BUMN tidak begitu ya, Pak Kiki ya?
2: Iya. Bagus, programnya bagus, saya akui bagus. Tapi tidak menjadi sesederhana itu untuk menjalankannya.
1: Yeah.
2: Karena kita udah terlalu banyak anak usaha ya, beserta cucunya.
1: Nah, sebelumnya kan sudah ada 290 BUMN yang ditutup begitu ya. Nah, Pak Kiki melihat keberhasilan menutup itu di mana kuncinya sebenarnya Pak? Apakah memang masalah utang sudah selesai atau bagaimana sebenarnya?
2: Sebenarnya masalah keputusan.
1: Iya.
2: Keputusan saja itu. Karena banyak anak usaha yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan perusahaan induk. Apabila itu di merger atau ditutup, itu tidak mempengaruhi induk secara ini ya, secara kinerjanya.
1: Iya.
2: Tetapi lebih mengefisienkan pengeluarannya, bebannya. Yang menjadi masalah ketika berbenturan dengan perusahaan atau anak usaha yang mempunyai beban hutang, atau dia bekerja sama dengan perusahaan swasta, afiliasi.
1: Yeah.
2: Sebagai contoh nih, Semen Indonesia bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk membangun Semen Indonesia Aceh 2016. Ini tidak jalan investasinya.
1: Ya.
2: Yeah. Ketika tidak jalan mau diapain? Apakah mau dibubarkan? Ketika dibubarkan ada perusahaan patungannya. Ada perusahaan swasta yang ikut di situ. Nah, ini harus dicari jalan keluarnya bagaimana?
1: Ya. Yeah. Jangan sampai menimbulkan sengketa hukum begitu ke depannya.
2: Yeah, iya. Betul. Ya. Betul. Apakah saham di perusahaan swasta ini mereka beli dulu sehingga menjadi total penguasaan oleh Semen Indonesia, baru ditutup perusahaannya, atau Semen Indonesia menjual sahamnya kepada perusahaan swasta ini?
1: Ya.
2: Kalau menurut saya lebih bagus Semen Indonesia menjual sahamnya ke perusahaan swasta ini, biar tidak menambah beban si Semen Indonesia lagi. Karena apa? Karena asetnya masih ada.
1: Ya.
2: Pajak harus dibayar, pekerja harus dibayar, sementara investasinya tidak jalan.
1: Jadi begitu. Apabila memang BUMN itu punya skema patungan atau joint venture atau ada kepemilikan silang dan investor swasta, nah ini harus diselesaikan. Jangan sampai menimbulkan masalah hukum baru ke depannya dan itu bisa memicu ketidakpastian investasi juga ya Pak, kalau begitu ya?
2: Betul, kecuali kalau perusahaannya jalan ya, beroperasi, menghasilkan, nggak masalah. Nah ini tidak jalan, investasi tidak jalan, tapi bebannya jalan terus.
1: Ya.
2: Artinya rugi kan? Tidak ada pendapatan dari situ, pengeluaran terus, tidak ada pendapatan. Nah ini bagaimana jalan keluarnya? Begitu, itu juga yang harus dipikirkan.
1: Ya, nah dari 290 yang sudah ditutup, masalah ini belum ada kabar apa-apa begitu Pak Kiki, yang Pak Kiki dengar juga begitu Pak. Sudah muncul kan masalah baru soal hukum begitu misalkan?
2: Belum ada.
1: Belum ada ya, belum ada informasi itu ya?
2: Ya, paling tentang masalah bagaimana nasib pekerja seperti itu.
1: Ya.
2: Tapi kalau secara dengan swastanya, kalau saya lihat belum menyentuh ke sana ya.
1: Ya.
2: Mungkin di 750 nanti.
1: Baru kelihatan begitu ya problem hukumnya.
2: Baru kelihatan.
1: Karena banyak BUMN yang join venture juga kalau tidak salah begitu. Atau ada kepemilikan silang juga ya Pak, atau investor swasta. Betul. Begitu ya.
2: Betul, termasuk juga dengan perusahaan, dengan pemerintah daerah ada juga. Saham BUMN dengan saham pemerintah daerah ada juga gitu.
1: Ya.
2: Nah ini bagaimana, apakah tidak produktif? Kecuali produktif ya, menghasilkan segala macam, oke lah bisa di merger. Yang tidak produktif, yang tidak menghasilkan apapun, yang cuma menimbulkan kerugian, ini bagaimana? Kalau diteruskan menjadi beban BUMN-nya.
1: Ya.
2: Begitu.
1: Nah Pak Kiki, ini kan ada satu masalah lagi yang tadi sempat disampaikan para pendengar juga ya, tanggapannya soal nasib para karyawan. Kan bisa saja kalau di merger ada penumpukan, otomatis ada rasionalisasi. Nah nasib mereka itu bagaimana? Penyelesaian ini kan juga harus dipikirkan Pak, jangan sampai timbul masalah baru juga nanti Pak, soal ini begitu.
2: Betul, ada dua metode yang menurut saya bisa dilakukan. Yang pertama, menempatkan mereka di unit lain.
1: Ya.
2: Atau di perusahaan lain yang produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Dini. Ada program Pak Dini yang dikeluarkan oleh perusahaan. Bagi karyawan mau melakukan pensiun dini, ada programnya begitu. Jadi tidak membebani karyawan.
1: Ya. Jadi ada beberapa sistem lah yang bisa diatur begitu ya untuk menyelesaikan masalah karyawan.
2: Iya, kalau untuk Pak Dini memang beban di depan muncul. Karena harus membayarkan hak-hak karyawan di depan semua. Nah, tapi ini bisa mengurangin resiko beban ke belakangnya nanti.
1: Iya.
2: Nah, yang kedua tentang tenaga ahli daya. Kan banyak nih anak usaha BUMN yang melakukan, mempekerjakan tenaga ahli daya.
1: Iya.
2: Belum karyawan tetap atau belum karyawan di perusahaan induk, di alidaya. Nah, di alidaya ini ya harus disesuaikan dengan klausul kontrak mereka bagaimana. Tentunya akan menimbulkan penambahan pengangguran untuk sementara.
1: Ya.
2: Makanya pemerintah juga harus siap juga untuk membuka lapangan kerja yang lebih banyak lagi.
1: Nah ini juga satu problem lagi begitu ya, yang harus diselesaikan problem. Masalah SDM. Ya. Oke. Okay. Ya. Nah kemudian yang berikutnya, ada kekhawatiran masyarakat juga, layanan publik tadi disampaikan juga oleh para pendengar ya, dikhawatirkan terganggu dengan rencana ini. Itu bagaimana agar tidak terganggu PSO-nya, Pak Kiki?
2: Kalau menurut saya, BP BUMN dengan Danantara sangat jeli ya, sangat peka terhadap layanan publik. BUMN yang membawahi pelayanan publik, mereka sangat peka. Mereka akan melakukan itu dengan sangat hati-hati sehingga pelayanan publik tidak terganggu. Yang disentuh sekarang ini menurut saya saat ini adalah yang perusahaan-perusahaan yang tidak di pelayanan publik.
1: Yeah.
2: Misalkan pengurangan PT KAI. PT KAI itu sepertinya anak usaha tidak dilakukan penutupan tapi merger. Sehingga dia tidak mempengaruhi operasional
1: ke masyarakat KAI begitu.
2: Di lapangan. Yeah. Ya, betul. Seperti PLN juga. PLN juga seperti itu. Melakukan merger, fungsi tetap mereka jalankan, sehingga pelayanan publik tidak terganggu. Itu yang saya amatin dari beberapa perusahaan pelayanan publik yang dilakukan ini ya, penutupan.
1: Jadi Danantara akan melihatlah risiko-risiko ini begitu ya, Pak.
2: Ya, Kiki, ya. Yang sangat krusial bagi mereka menurut saya ya itu pelayanan publik, sehingga mereka sangat hati-hati di situ.
1: Ya. Nah ini satu lagi nih Pak, ini yang mungkin menjadi kekhawatiran juga dari masyarakat. Masyarakat kan mendukung upaya perampingan begitu ya. Tapi kan kalau kita tahu Pak, sudah rahasia umum lah, BUMN itu kan ada kepentingan politik juga di sana. Nah resistensi Pak dari politik itu bagaimana? Potensi ya menurut Pak Kiki?
2: kalau di perusahaan sendiri sebenarnya tinggal individunya ya.
1: Ya.
2: Kalau individunya lebih mementingkan kepentingan partai politiknya, menurut saya itu bisa berbenturan di buat manualnya. Karena apa? Tiap perusahaan juga menjalankan mekanisme SOP masing-masing.
1: Ya.
2: Tidak serta-merta kepentingan politik bisa diakomodir. Dan juga orang-orang yang duduk di perusahaan, walaupun dia partai politik, kan tidak ada surat perintah dari partai politik mendudukkan dia di sana.
1: Ya.
2: Sehingga apapun gerakan dia, ataupun upaya dia mengatasnamakan kepentingan partai politik, kan menurut saya nggak mungkin. Karena partai politik setahu saya tidak pernah mendudukkan kadernya secara kepartaian ya.
1: Ya.
2: Kadang individunya mengatasnamakan. Walaupun partai politik tidak pernah mendudukkan kadernya di perusahaan.
1: Ya.
2: Tapi individunya mengatasnamakan seolah-olah bahwa saya adalah
1: perwakilan partai begitu ya di dalam BUMN. Ya. Oke. Okay.
2: Karena di aturan Dewan Komisaris dan Direksi tidak boleh dari pengurus partai politik.
1: Ya. Nah, tapi kan ini kan juga jadi sorotan publik ya, kalau kita lihat kemarin kan ada beberapa orang yang diangkat jadi komisaris BUMN. Misalkan begitu ya, diragukan ya. Kapasitasnya karena mewakili ya tim sukses ataupun juga partai politik. Nah, ini dengan perampingan seperti ini sejauh mana ini juga bisa mungkin diatur kembali Pak, agar memang profesional lah yang betul-betul masuk di sana meskipun perwakilan mungkin institusinya mengatasnamakan partai politik ya profesional. Itu bagaimana caranya Pak Gigi?
2: Kalau mereka memprotes, meributkan, mereka berhadapan dengan presiden yang melakukan instruksi langsung. Ya. Jadi hadapan mereka itu presiden. Kalau mereka ribut, ya presiden. Karena ini perintah presiden. BP BUMN dan Danantara bisa secara tegas bilang, ini perintah presiden.
1: Ya, tinggal menjalankan tugas saja sesuai fungsinya ya, Danantara. Begitu, ya.
2: Kalau Anda protes, ya silakan protes ke presiden. Berani, gitu kan.
1: Jadi publik juga tidak perlu khawatir begitu ya Pak, dengan ketegasan presiden merampingkan ini begitu ya, untuk berhadapan dengan partai politik begitu ya.
2: Iya, menurut saya tidak ada kekhawatiran di situ. Yang penting ada apa mitigasi resiko terkait potensi ini ya, bisnis, kepentingan bisnisnya saja.
1: Iya.
2: Kalau menyentuh ke masyarakat, menurut saya yang lebih penting bahwa masalah di BUMN tentang pelayanan publiknya harus memang benar-benar diberesin sehingga masyarakat tidak melihat bahwa ini merupakan kinerja yang buruk gitu.
1: Iya.
2: Ketika kinerja BUMN terhadap pelayanan publiknya buruk, pandangan masyarakat ini adalah kepada kepemimpinan di atasnya.
1: Ya.
2: Jadi saling mempengaruhi begitu. Sehingga Danantara sangat pasti akan memperhatikan kepentingan publik dulu.
1: Ya. Nah, ini kan pemerintah punya target ya Pak, di 2026 ini dividen dari BUMN itu bisa mencapai 200 triliun pada akhir 2026 untuk APBN. Nah, sejauh mana kemudian upaya perampingan ini juga bisa mendukung pencapaian itu Pak Kiki?
2: Kalau dirampingkan tentunya efisiensinya berjalan karena ya. Beban yang harusnya dikeluarkan kepada anak usaha yang merugi ini tidak dikeluarkan sehingga dividen mungkin bertambah, laba bersihnya mungkin bertambah sehingga bebannya kan berkurang. Karena beban berkurang, laba bersih pasti bertambah. Kalau laba bersih bertambah, dividennya pasti bertambah.
1: Ya.
2: Sebagai contoh gini, Pak Mas Jaya ini. Satu orang dia diinduk di holding, ditugaskan ke anak usaha. Ini udah double pendapatan. Yang pertama dia makan gaji tetap di induk,
1: yeah.
2: Dia memakan tunjangan di penempatan anak usaha. Nah, ketika anak usahanya ditutup, dia tidak lagi mendapatkan tunjangan di penempatan anak usaha. Nah, ini kan mengurangi beban perusahaan namanya.
1: Iya.
2: Yeah. Begitu.
1: Jadi otomatis jika ada perampingan overhead seperti gaji direksi, komisaris, sewa, perjalanan dinas ini bisa dipangkas lah begitu ya,
2: Pak Gigi ya. Betul, yang lebih mengerikan ini kan perjalanan dinas. Kalau tanti menurut saya nggak seberapa dibanding perjalanan dinas.
1: Iya.
2: Iya, karena di perjalanan dinas itu sangat mengerikan pengeluaran yang dilakukan oleh teman-teman komisaris dan direksi ya.
1: Iya. Jadi peluang efisiensinya cukup besar lah begitu ya Pak. Karena dari 290 ya. Yang kemarin ditutup itu kan kabarnya pemerintah sudah menghemat sekitar 70 triliun itu Pak Gigi.
2: Betul. Apalagi kalau dihemat dengan perjalanan dinas yang memang terstruktur, sistematis dan memang ada manfaat lebih untuk perusahaan lah.
1: Iya.
2: Tapi kalau cuma sekedar kunjungan dinas, perjalanan dinas seremonial, menurut saya itu yang harus dikurang-kurangin lah oleh BUMN.
1: Ya. Nah, Pak, ini kan Pak Presiden punya target besar ya, Pak. Di akhir tahun nanti tinggal 300 BUMN yang produktif, begitulah, dari 1.074 entitas termasuk anak dan cucu usaha. Dari jumlah seribuan ke 300, bagaimana kemungkinannya bisa diefisiensi atau dirampingkan jadi 300? Dengan segala ya, masalah yang tadi Pak Kiki sampaikan, begitu ya?
2: Iya, sangat mungkin, karena anak-anak usaha ini berserta afiliasi, entitas dan afiliasi ini kan diinduk semua.
1: Iya.
2: Ketika ada perintah dari Presiden melalui BP BUMN dan Danantara sebagai pemegang saham seri A dan seri B, bisa memerintahkan kepada induk perusahaan untuk melakukan penutupan merger. Menurut saya itu bisa, sangat bisa dilakukan ya.
1: Iya.
2: Karena sudah memang sudah ada keputusan dan keinginan yang kuat dari pimpinan yang di atas.
1: Tinggal perintah saja begitu sebenarnya, Pak Kiki ya.
2: Tinggal,
1: rampingkan, iya, tinggal perintah saja. Kan. Kalau Anda tidak berhasil dalam waktu ini, ya geser begitu kan, bisa kan?
2: Iya, karena kan saham anak usaha kan mayoritas dimiliki oleh induk.
1: Pemerintah, ya betul.
2: Iya. Jadi ya sesuai dengan keputusan pemegang sahammu bagaimana, ya itu bisa dilakukan.
1: Iya. Jadi target 300.
2: Sekarang tinggal kemauannya sudah ada, penjalanannya ya dijalankan.
1: Ya, tinggal eksekusinya apapun, begitu ya.
2: Eksekusinya, menurut saya eksekusinya sudah berjalan ya.
1: Ya.
2: Tapi kalau sampai ini di bulan September menjelang Desember, mungkin harus maksimal mungkin. Kalau ya, sampai 750, menurut saya agak tidak mungkin lah mencapai ke titik sana ya.
1: Ya.
2: Tapi setidaknya mendekati mungkin.
1: Masih bisa begitu ya, mendekati target-target sekitar 500-an lah, masih bisa begitu ya Pak Gigi ya.
2: Masih bisa dikejar.
1: Ya. Jadi intinya ini memang sangat penting program ini, karena bisa membuat efisiensi uang negara, selain juga bisa membuat BUMN lebih sehat dan produktif begitu ya Pak Gigi ke depannya ya.
2: Iya, sangat apa kita harapkan seperti itu ya.
1: Iya.
2: Karena terlalu banyak BUMN juga, anak usaha yang sejenis juga nggak sehat juga untuk persaingan usahanya.
1: Ya.
2: Sesama mereka nanti bisa saling bersaing kan.
1: Baik, kalau begitu Pak Kiki. Pak Kiki, terima kasih banyak. Kita nantikan perkembangannya.
2: Terima kasih Mas Yeni.
1: Terima kasih sudah bersama sehat kami. Selalu. Nah, demikian tadi pemerhati BUMN, Kiki Rizky Yoktavian. Anda...
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Konten. RRI punya kita.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami juga sudah bersama dengan peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia atau PPI, Profesor Syahril Iga.
2: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak, Prof. Prof, ya, kalau sudah melihat perkembangan perampingan yang sudah mencapai 290 BUMN, bagaimana Profesor melihatnya?
2: Ya, jadi kalau kita melihatnya dari sisi filosofinya dulu ya. Ya. Filosofinya dulu. Jadi kalau kita melihat dari mengapa undang-undang ini, mengapa BUMN ini perlu dibentuk ya, atau perlu ada begitu ya.
1: Yeah.
2: Kalau menurut Undang-Undang Nomor 19 2003, tujuan utama didirikan BUMN itu untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Jadi ini yang paling utama nih, Bro. Jadi
1: BUMN, filosofinya utamanya itu begitu ya, Prof ya.
2: Ya, memberikan sumbangan kepada perekonomian nasional. Kontribusinya itu yang akan dilihat ya. Dan kemudian yang kedua, ada BUMN yang memang dibentuk untuk melayani kepentingan masyarakat ya.
1: Yeah.
2: Gitu ya. Transportasi, rumah sakit dan lain-lain ya, itu bagian-bagian dari sifat pelayanan publiknya.
1: Namanya punya kewajiban PSO begitu ya, Prof ya.
2: Iya, kewajiban ya, kewajiban PSO. Jadi ya, karena kan pelayanan publik. Jadi utamakan dulu domestik ya, baru kita pikirkan keluar gitu, kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kurang sukses suatu BUMN itu dua ini ukurannya, gitu. Yaitu berapa? Apakah dia memberikan sumbangan kepada perekonomian, itu kan?
1: Iya.
2: Satu, kalau sumbangan perekonomian berarti ada pajaknya, gitu kan? Kemudian ada penerimaan non pajak, bukan pajak, gitu? Bisa disumbangkan kepada negara. Nah, kalau secara kalau pemegang saham melihatnya kan dividen.
1: Iya, dividen. Gitu kan? Ya.
2: Nah, dividen. Nah, dividen itu juga, dividen itu kan dapat dari laba bersih ya. Jadi kalau dia punya laba bersih, berarti dia bisa bagi dividen. Artinya kalau positif perlu bagi dividen. Jadi artinya kalau seandainya BUMN itu tidak profit, bagaimana dia bisa mengkontribusi pajak dan dividen kepada pemegang saham, terutama pemerintah kan begitu?
1: Yeah.
2: Nah, jadi ide tadi pertanyaan Pak Jaini tadi itu, menurut saya ya konteksnya ya, mau perusahaan itu kalau seandainya BUMN itu kurang produktif,
1: yeah, ya buat apa ada begitu ya, Prof ya, sumbangan ke negara perekonomian juga tidak ada kalau begitu ya.
2: Ah, yang paling gampang kan begitu, kalau orang keuangan melihat BUMN sampai perusahaan secara umum ya,
1: yeah,
2: misalnya kita kalau pemerintah kan BUMN itu aset pemerintah ya, walaupun disebut aset negara yang dipisahkan, tapi kan aset negara. Nah kalau aset negara kan nanti bandingnya kan ke returnnya kan begitu ya.
1: Yeah.
2: Jadi kalau di ekonomi, di finansial itu kan rasio namanya ROA, misalnya return on asset. Jadi orang yang punya aset itu, yang memiliki aset itu kan sekarang BUMN kan negara. Negara melihat rasionya berapa, kan gitu.
1: Yeah.
2: Kalau rasionya rendah kan negara tidak untung dong, seperti itu kan gitu. Nah, kalau negara butuh uang banyak sementara BUMN tidak memberikan produktivitas BUMN-nya turun, kurang memberikan keuntungan kepada negara, maka wajar BUMN itu dilihat dulu, dilihat lagi, ya kan? Nah, itu kemudian yang disebut dengan restructuring atau bahasa lebih teknisnya dilakukan konsolidasi, bahkan bisa juga di merge gitu ya. Dan sebagainya. Seperti itu.
1: Yeah.
2: Jadi menurut saya kerangkanya positif ya, ide
1: perampingan itu begitu ya, Prof ya.
2: Jadi perampingan yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo ini harus disambut positif oleh semua kita.
1: Ya.
2: Gitu.
1: Nah, Prof, sebelum saya ke risiko yang harus diperhatikan ya. Nah, ini juga mungkin ya, Profesor bisa menjawab dulu pertanyaan dari berbagai pihak begitu ya. Karena ya, banyak pihak juga termasuk masyarakat yang kaget tuh. Ternyata jumlah BUMN itu termasuk anak dan cucunya sudah mencapai 1074. Ya, kok bisa banyak seperti itu ya, Prof ya? Bagaimana ceritanya itu, Prof?
2: Ya, jadi begini, kan begini. Jadi kita harus melihat secara fair juga. Kadang-kadang masyarakat juga tidak begitu paham ya, ya, gitu ya. Nah, memang kalau jumlah BUMN, bunga BUMN dalam pengertian sesuai dengan undang-undang nomor undang-undang BUMN ya, itu memang tidak semua yang 2074 itu dikategorikan sebagai BUMN.
1: Ya.
2: Yeah. BUMN kan jumlahnya kan makin sedikit ya. Kalau enggak sekarang udah di bawah 100 kali ya.
1: Ya.
2: Yeah. Dilakukan transformasi, ada holding-holdingnya gitu kan, sehingga kemudian jumlahnya makin sedikit. Tapi angka 1074 itu saya bisa menyebut sebagai angka ekosistem BUMN.
1: Oh, termasuk anak cucu perusahaan begitu.
2: Iya, yeah, itu namanya ekosistem gitu ya. Jadi wajar kalau seandainya satu BUMN melakukan ekspansi untuk mendapatkan pasar-pasar dengan produk-produk baru, dia pasti supaya lebih efisien dia akan membuat anak.
1: Yeah.
2: Gitu ya. Nah, itu sebenarnya prinsip bisnis, tidak ada masalah gitu ya. Tetapi yang harus dilakukan adalah jaga konflik of interest-nya gitu ya, antara si pemiliknya yang BUMN itu dengan anak-anaknya ini. Jangan sampai anak-anak itu dibuat, anak perusahaan itu cucu dibuat untuk tempat mencari pekerjaan baru.
1: Nah, iya. Nah, itu, itu yang bikin itu tidak efisien, makin boros anggaran begitu ya, Prof.
2: Misinya beda. Nah, jadi begini, para direksi atau komisaris BUMN itu mereka harus sadar bahwa mereka itu ditempatkan di situ untuk membuat BUMN itu bagus.
1: Iya.
2: Menjaga asetnya jangan sampai tidak produktif. Membuat lebih efisien, sehingga kontribusi kepada tadi, dua, pada perekonomian itu dia bisa membuat value added-nya lebih tinggi, lalu kemudian dia bisa atas nama negara gitu, bisa membuat pelayanan publik yang makin baik. Jadi sebenarnya masyarakat itu cukup melihat BUMN saja sebenarnya. Kalau BUMN bagus melayani mereka, maka sebenarnya negara sudah selesai itu melayani mereka dengan baik. Contoh misalnya kereta api, ya. Kalau kereta api bagus kan rakyat senang kan begitu kan?
1: Iya.
2: Nah, kalau Garuda bagus ya rakyat senang. Kalau Pegadaian bagus ya rakyat senang. Begitu kira-kira kayak ini yang rumah sakit yang BLU berstatus badan layanan umum atau BLU, mereka kan melayani langsung masyarakat. Kalau mereka memberikan pelayanan di rumah sakit bagus, maka langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi ya, sebenarnya peran mereka itu gitu ya. Jadi kalau Pak Presiden melihat perlu menekankan, mungkin beliau melihat masih kurang nih, gitu kan?
1: Yeah.
2: Gitu, gitu Pak. Jadi begitu ya, jumlahnya tidak banyak ya. Jadi berdua BUMN itu, kalau nggak salah ya tidak, mungkin sekitar 100-an atau bahkan sekarang udah di bawah 100 kali ya.
1: Kalau holdingnya tapi, begitu ya, Prof ya?
2: Iya, kan apalagi sekarang kan dia sudah banyak holdingnya itu ya.
1: Yeah.
2: Holdingnya dia makin ke atas, kemudian dia paling atas kan sekarang dalam Tara kan? Nah, jadi dulu tuh kita tentara kalau nggak salah zaman kami dulu ya, saya juga pernah di BUMN, itu kan istilahnya badan besar di atas ya,
1: yeah,
2: yang diasosiasikan dengan tema seks seperti itu kira-kira.
1: Yeah.
2: Lalu ke bawah aja dibiarlah holding sektoral, dan kan udah jadi kan ada holding semen, holding tambang, holding hampir semua holding udah dibuat kalau nggak salah ya.
1: Yeah.
2: Dan sekarang kemudian BUMN yang tadinya mereka 100% sahamnya langsung ke negara itu kemudian menjadi di-manage atau diatur oleh si pimpinan-pimpinan holding itu.
1: Yeah.
2: Kan gitu ya. Jadi menurut saya kita lihat dulu bahwa strategi bisnis atau corporate strategy dengan penilaian kita terhadap BUMN itu juga hal wajar juga kita melihatnya gitu ya. Tapi saya setuju bahwa dengan masyarakat, BUMN yang merugi terus ya itu hapus saja udah.
1: Yeah.
2: Gitu kan. Sudah dikonsolidasi, sudah di-restructure, tidak bisa, maka pemerintah punya keputusan tegas. Nah, ini diberhentikan saja supaya tidak menimbulkan beban kepada negara, dan kemudian tidak membuat citra buruk dalam pelayanan publik. Gitu ya. Ya?
1: Nah, tentu kan perampingan ini ada risikonya nih, Prof. Nah, risiko ya, yang harus diwaspadi apa ini, Prof, dari rencana perampingan ini?
2: Ya, ini penting ya. Kalau menurut saya ini ada berapa risiko. Tapi saya melihat ada 3 risiko yang paling penting ya. Pertama adalah kalau kita menutup perusahaan, ya kan? Jangan sampai kita menutup perusahaan yang sebenarnya strategis sampai kita salah kelola aja, gitu ya?
1: Iya.
2: Yeah. Nah, ini satu. Jadi hati-hati, kita mesti identifikasi dengan baik, lakukan riset yang bagus terhadap BUMN ini supaya jangan sampai kita terkena risiko ini. Jadi perusahaan yang secara finansial belum menguntungkan itu belum tentu tidak mempunyai nilai publik.
1: Ya, mungkin salah kelola begitu ya, Prof ya.
2: Kalau salah kelola ganti direksi kan terus
1: ya,
2: gampang saja. Cari direktur-direktur kalau tidak ada di BUMN itu ya cari dari private kan, banyak ahli-ahlinya, bahkan dari kampus-kampus juga banyak yang jago-jagonya itu ditarik masuk ke situ, kemudian membenahi itu BUMN jadi baik. Itu satu ya. Nah, kemudian yang kedua, risiko kedua adalah risiko menurut saya terkait dengan tenaga kerja.
1: Ya. Yeah.
2: Kalau misalnya restructuring itu dilakukan dalam bentuk merger dan likuidasi, maka perlu memastikan perlindungan pekerja dan pengolahan SDM secara profesional. Nah, ini masalahnya. Jadi jangan sampai kita mengambil langkah yang terlalu cepat, kemudian menimbulkan persoalan ketenaga kerjaan. Gitu ya? Itu risiko yang yeah, kedua. Risiko yang ketiga, ini risiko ekonomi namanya. Jadi biasanya kalau kita mes itu kan asetnya semakin besar, itu itu bisa menimbulkan risiko monopoli dan risiko konsentrasi, gitu ya. Maksud saya begini, konsolidasi itu memang meningkatkan skala ekonomi. Jadi kalau konsolidasi, kalau dilakukan misalnya merge gitu ya, misalnya antara 2-3 perusahaan digabung jadi satu untuk menciptakan value creation, itu akan menaikkan apa yang disebut dengan economic of scale ya. Jadi dia skala ekonominya itu naik gitu, besar ya. Tetapi dengan skala yang besar itu ada resikonya, yaitu bisa berpotensi mengurangi kompetisi, gitu kan?
1: Ya.
2: Dan kalau itu mengurangi kompetisi bisa jadi justru menciptakan perusahaan yang terlalu gemuk, gitu ya, terlalu birokratis, serta pada ujung-ujungnya ya, tidak kurang inovatif, gitu. Jadi risiko-risiko ini perlu diidentifikasi dengan baik supaya ketika kebijakan ini diambil oleh negara itu, maka sudah ada strategi mitigasinya, gitu ya?
1: Ya.
2: Jadi prinsipnya kalau menurut saya begini, prinsipnya itu kalau bahasa puisi saya beginilah ya, dumping itu baik kalau menghasilkan organisasi yang lebih produktif,
1: yeah.
2: Gitu ya, begitu ya. Jadi kita memang disuruh kalau pajak ini kan disuruh supaya jangan terlalu gemuk kan, betul kan?
1: Yeah.
2: Olahraga supaya ramping ya, betul kira-kira. Tapi ramping itu tujuannya produktif, gitu maksudnya, gitu.
1: Yeah.
2: Jadi jangan sampai ramping itu dijadikan satu tujuan. Ramping itu cara kita supaya tujuan BUMN itu tercapai. Apa? Naikin productivity, itu tujuannya.
1: Yeah. Ya kan? Jangan sampai ramping tapi dalamnya gemuk, akhirnya birokrasi lagi begitu ya, Prof. Lambat lagi ya, kerjanya begitu ya.
2: Yeah. Jadi kita harus apresiasi kepada Presiden Prabowo ya. Beliau sudah mengingatkan para jalantara, para menteri, supaya kita melihat nih kita punya BUMN ini, kita kurangilah utang, bisa kita kurangi kalau BUMN produktif. Itu barangkali poin yang saya tarik dari beberapa statement Pak Presiden ya.
1: Yeah.
2: Kita sebenarnya bisa mengurangi utang kalau BUMN bisa berkontribusi lebih gede, gitu maksudnya kan. Jadi jangan buru-buru utang dulu Pak Jenny ya. Lihat BUMN dulu, kalau masih ada opportunity di situ, maka benahi dulu, ambil dari situ aja dulu kan. Kalau kita udah nggak bisa sama sekali, baru kita utang. Begitu kira-kira Pak Jai ini.
1: Ya. Nah, Prof, ini kan ada satu lagi nih, Prof. Kalau tidak salah kan banyak BUMN yang didirikan itu dengan skema patungan atau joint venture, atau juga ada pemilikan silang dan investor swasta begitu ya. Nah, ini kalau ada yang dibubarkan begitu, mitigasi sengketa hukum yang mungkin timbul ataupun persepsi kepastian investasi di mata global begitu, nanti bagaimana itu, Prof? Apa yang harus dilakukan kalau begitu soal ini?
2: Kalau joint venture biasanya itu kan ada aspek legalnya kan di situ.
1: Yeah.
2: Aspek legalnya itu MOU atau mereka punya kesepakatan, itu ada pasal-pasal yang terkait dengan risiko, gitu kan? Kemudian ada pasal terkait dengan post merger kan begitu ya. Nah itu sudah diatur. Jadi joint venture itu sudah mengatur risiko itu.
1: Yeah.
2: Apabila terjadi ada persoalan, cara penyelesaiannya sebagai berikut, sudah diatur ya. Jadi nggak usah khawatir yang joint venture-nya, nggak usah khawatir. Dan itu pasti win-win gitu ya, pasti win-win. Nah itu biasanya jarang dilakukan oleh BUMN tuh, biasanya anaknya yang lakukan itu.
1: Yeah.
2: Ya. Jadi misalnya begini, misalnya PT.
1: Halo, ya, Prof.
2: Sebuah pabrik atau sebuah smelter lah misalnya, seperti itu ya, ditambang lah misalnya ya. Maka kemudian nanti di situ mereka joint venture, itu maksudnya yang negara A menyediakan mesin, negara B menyediain modal, negara C menyediain misalnya SDM dan aset-aset lainnya, kan begitu ya. Lalu mereka berusaha sama-sama, tinggal bagi dividen saja kan begitu kan. Seperti itu. Jadi karena mereka sama-sama dapat manfaat, mereka pasti sama-sama udah punya cara mereka masing-masing melihat risiko itu. Jadi kalau menurut saya, kembalikan saja kalau itu dilakukan, pasti dalam assessment kebijakan ini, kalau di-assess dengan baik, itu semua risiko itu akan dilihat. Dan kemudian mudah-mudahan tidak menimbulkan masalah dengan mitra kita di luar negeri ya.
1: Yeah.
2: Seperti itu.
1: Nah, Prof, jadi kalau dilihat dari filosofi perampingan ini, kelihatannya memang targetnya itu dividennya juga nanti akan besar. Karena di 2026 ini kan 200 triliun target dividen dari BUMN ya, Prof ya. Tapi dengan kondisi seperti sekarang, perampingan-perampingan yang masih berlangsung begitu, kemungkinan tercapainya bagaimana nih, Prof, target ini, Prof?
2: Menurut saya justru ini adalah cara untuk meningkatkan pendapatan negara kan, ini yeah. caranya, ya kan? Kan pemerintah itu kan punya dua aja, dia dapat dari pajak lewat private ya, sektor private dan sektor masyarakat, dia dapat dividen
1: dari BUMN ya.
2: Dari BUMN, berarti kita rawat dividen ini, ya kan? Nah, jadi yang bagus itu kalau misalnya kalau saya berpendapat ya, sebab penerimaan negara yang dianggap hebat itu adalah dividennya meningkat pak.
1: Iya.
2: Yeah. Gitu ya. Kalau pajak meningkat sudah pasti kan itu sudah, kalau kita sebagai warga negara ya bayar pajak kan sudah pasti ya. Artinya pajak itu menurut saya konsekuensi saja.
1: Yeah.
2: Tapi kalau dividen itu effort, itu usaha. Ya kan? Hanya mereka yang profesional saja yang bisa menciptakan dividen besar. Betul kan?
1: Iya.
2: Begitu. Jadi taruhannya adalah orang-orang profesional yang mengurusi BUMN itu. Nah, sekarang kalau kita misalnya 200, bisa saja Pak Presiden mengatakan, kayaknya dividen kita ini kecil nih. Nah, bisa saja kan? Nah, mungkin dalam hati beliau begitu ya. Bagaimana kalau kita naikin 2 atau 3 kali? Bisa saja seorang Presiden mengatakan begitu. Betul kan? Nah, lalu kemudian Dan Antara dan teman-teman di holding-holding, barangkali mereka duduk bersama merancang, oh kalau begitu kita lakukan apa namanya restrukturisasi ya mungkin ya level menengah dulu, baru kemudian nanti ke depan barangkali diperlukan ya level besar-besaran
1: yeah.
2: yang berkaitan risikonya, supaya mereka bikin target. Jadi kalau misalnya sekarang 200 ya misalnya ya, bisa saja menciptakan dividen menjadi 400. Yang paling gampang adalah efisiensi dinaikin dulu, itu yang paling gampang
1: yeah.
2: pertama. Jadi operasional, biaya operasional itu diselesaikan dulu, ya kan? Karena itu yang paling gampang diatur kan. Kan kita kalau mau besar profitnya kan tinggal hanya dua cara. Pertama adalah penjualan kita naikin, kan begitu kan?
1: Yeah.
2: Nah, yang kedua adalah biaya operasionalnya kita efisienkan, kan begitu. Nah, kalau kita mau jualan kan perlu ada yang beli, mungkin perlu waktu, betul kan?
1: Yeah.
2: Tapi depan mata ini kan mungkin tidak efisien di biaya operasional ya, misalnya di dalam pembelian bahan baku atau barangkali di dalam hal SDM-nya barangkali biayanya besar, rapat-rapat dan sebagainya, naik pesawat harus yang level 1.
1: Ya, efisiensi dulu ke dalam begitu ya Prof ya.
2: Efisiensi dan itu bisa saja Presiden bisa memerintahkan seluruh BUMN, mereka tingkatkan efisiensi mereka, sebut saja misalnya 30-40%, misalnya seperti itu. Ya kan? Berarti kan kalau kita hitung, kalau di efisi operasional cost pun mendetekkan, maka kemudian pasti laba bersihnya kan akan naik kan begitu kan Pak?
1: Ya.
2: Laba bersih naik, berarti kan dibagi dengan pemegang saham, dividennya gede dong.
1: Ya.
2: Kan? Nah, jadi sebenarnya simpel sebenarnya perusahaan ini, tinggal keputusan politik dan kemudian Dan Antara dan teman-teman di holding, mereka melakukan langkah-langkah dengan melakukan mitigasi risiko dengan cepat, maka kemudian target dividen itu akan lebih baik.
1: Kita yeah.
2: punya
1: nah,
2: kewajiban
1: kan. Oke, okay. Prof, ini kan otomatis harus ada orang-orang yang memang betul-betul profesional melalui BUMN ya, Prof ya, agar yeah. perampingan ini sejalan dengan makin bagusnya kinerja entitas ini begitu. Nah, ini kan yeah. masih banyak juga kritik dari masyarakat. Kok masih banyak ya orang yang dianggap masyarakat tidak kompeten lah, misalkan ya dari tim sukses atau dari partai politik dari mana begitu masuk ke BUMN. Nah, ini apakah juga menjadi salah satu risiko yang harus dimitigasi juga begitu, Prof?
2: Sebenarnya itu bukan risiko ya. Ini terus terang aja, jadi ini kalau BUMN itu kan milik negara
1: yeah.
2: ya. Jadi artinya presiden kan yang pimpinan negara. Artinya beliau punya kewenangan untuk mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan penempatan orang-orang di board of commissioner atau board of director gitu ya, atau juga barangkali di komite-komite BUMN itu kan ada banyak komitenya
1: yeah.
2: menurut saya itu wajar-wajar saja, nggak ada masalah sepanjang orang-orang yang ditempatkan itu memang memiliki
1: punya kapasitas begitu ya Prof ya,
2: yang penting itu profesional itu tidak mau jago segala urusan gitu Pak. Dia jago satu urusan saja
1: yeah.
2: apa apa. Misalnya urusan untuk keamanan misalnya ya, di tambang itu kalau untuk keamanan nggak diatur, hancur itu Pak
1: yeah.
2: ya kan? Anu, mungkin orang-orang yang ahli di bidang itu bisa ditaruh di bidang pertambangan, misalnya kayak gitu ya. Tapi jangan sampai yang tidak BUMN, yang tidak punya urusan dengan keamanan, kok banyak orang keamanannya, nah itu barangkali yang kurang tepat gitu.
1: Yeah.
2: Jadi misi itu oke, sepanjang di tempat yang tepat dan orang yang tepat gitu loh Pak
1: yeah.
2: Itu aja, nggak ada masalah. Nah, tapi mereka dievaluasi juga dong ya, jangan sampai banyak orang-orang dari misalnya teman-teman dari politikus yang masuk gitu ya, kemudian mereka kan punya kompetensi di bidang komunikasi masyarakat
1: yeah.
2: gitu ya. di bidang kemasyarakatan kan mereka pasti jago di situ ya. Nah, itu juga mereka juga sadar bahwa ketika mereka masuk ke dalam BUMN, maka mereka adalah profesionalis. Atau begitu, mereka tidak lagi politisi, betul ya?
1: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi asli, jangan sampai kerja dua sayap nih, kan nggak bisa begitu.
1: Iya.
2: Yeah. Jadi seseorang, dia sebenarnya, walaupun dia dari politik, bisa saja dia itu ahli juga gitu Pak Jaini, gitu kan. Sebelum dia jadi politisi kan dia pasti ahli kan,
1: yeah.
2: Gitu. Jadi ditempatkan di situ, dia harus memakai baju BUMN. Ketika dia maju BUMN, dia mengatakan, I am profesional. Yang begitu,
1: yeah. Ya kan?
2: Nah, jadi lepas, gitu lepas. Nah, jadi kalau sepanjang dia bisa jaga independensinya di dalam tata kelola perusahaan, ya itu oke saja.
1: Yeah.
2: Tetapi itu diawasi. Yang memberi
1: ada evaluasinya lah begitulah Prof ya.
2: Evaluasi supaya yeah. Kalau memang beliau-beliau itu memang ternyata kurang kompeten atau kurang melaksanakan tugas dengan baik, berarti mereka berpotensi mengurangi keuntungan negara dong, kan yeah. Gitu kan? Nah, jadi dalam rangka menjaga keuntungan negara dan pelayanan publik, presiden bisa melakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk membenahi mereka-mereka yang sudah dipercaya tapi kurang produktif.
1: Yeah. Gitu. Baik kalau begitu Prof. Prof. Saririka, terima kasih banyak sudah bersama kami. Ya demikian tadi pemerhati peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, Profesor Saririka. Nanti kita update kembali ya untuk perkembangan terkini rencana dari Pak Presiden memangkas BUMN dari jumlahnya sekarang ini. Kalau menurut Pak Presiden ya, termasuk juga anak dan cucu usaha, 1074 nantinya akan dipangkas sampai dengan akhir tahun ini menjadi hanya 300 entitas saja yang produktif.
0: Wawancara Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Laporan yang disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
2: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
1: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh, kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
2: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
3: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
2: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan penyelidikan terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Khairul Umam menyampaikan selengkapnya.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUSH,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
4: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUSH, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan ya dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pemerintah. Pemirsa RRI Net, saya Hajah Sally Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar.

0: melakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Kurangilah rasa ingin tahu Anda tentang orang lain. Perbanyaklah rasa ingin tahu tentang ide, gagasan, dan pemikiran. Marie Curie. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, memperingatkan bahwa kecerdasan buatan atau AI dapat menimbulkan ancaman bagi umat manusia. Turk berjanji akan mendesak perusahaan-perusahaan kecerdasan buatan untuk mengurangi risiko yang mungkin ditimbulkan kecerdasan buatan bagi manusia. Risiko yang dimaksud Turk mencakup gangguan terhadap layanan, komunikasi, dan sistem demokrasi. Dan hal itu disampaikan dalam berbicara di hadapan Dewan HAM PBB yang bersidang di Jenewa, Swiss, seperti dilansir dari Reuters pada Selasa 8 September 2026, Turk menyerukan adanya jaminan yang sangat kokoh untuk memastikan keamanan artificial intelligence. Apa yang harus dilakukan dari PBB, aturan seperti apa yang harus dilakukan dan seberapa berisiko sebenarnya AI? Dan kecemasan ini apakah beralasan juga? Dan kita akan berbincang bersama dengan Founder and Chairman Indonesia Security Cyber Forum, Ardi Suteja.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ardi, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Fajar, apa kabar?
1: Baik, Pak Ardi baik ya, kabar baik ya.
2: Oh, Alhamdulillah baik.
1: Iya, ini di hadapan PBB di Jenewa, Swiss, Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Turk mengatakan risiko dari AI ini. Kecemasan ini beralasan dari apa yang diketahui oleh Pak Ardi soal kecerdasan buatan ini, Pak Ardi?
2: Ya, pertama ini bukan hal baru ya, cuman jarang sekali ada yang mau mengungkapkan kekhawatiran, kecemasan tentang teknologi emerging ini ya, AI ya, nanti ada kuantum dan sebagainya ya. Tapi ya karena kayak kita ini sekarang kan lagi dihinggapi FOMO ya, sama hype ya, tentang sesuatu yang baru gitu. Jadi sesuatu yang baru itu lebih populer ketimbang mau mendengarkan tentang bahaya dan resikonya. Dan kita harus tahu yang namanya teknologi apapun ya, itu kan selalu ibaratnya pisau bermata dua ya. Ini harus kita sadari. Jadi kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh Komisioner Tinggi PBB itu bukan hal baru ya. Kenapa nggak dari awal ya? Sedangkan kita yang praktisi yang sudah menggeluti teknologi ya secara praktek di lapangan, di pekerjaan, kita udah mulai melihat dan merasakan bahwa ini kok makin hari makin banyak hal yang rawan dan juga banyak hal yang kita tidak mengerti, tidak ketahui gitu.
1: Oke, Pak Ardi, dari pendalaman teman-teman dari Cyber Security Forum, ICSF, apa yang ditemukan tentang risiko yang sudah ditemukan dan potensi risiko ke depan, Pak Ardi, dari kecerdasan buatan ini?
2: Ya, jadi gini ya, di dalam teknologi kecerdasan artificial ini atau AI itu sebenarnya ada kurang lebih ada 6 hal ya yang harus kita pertanyakan ya terkait teknologi ini ya. Di luar bahwa 90% tingkat dependensi kita pada teknologi dari luar itu kan cukup tinggi ya, kita masih bergantung pada membeli ya, mengakuisisi teknologi dari milik orang lain ya. Nah, itu ada 6 hal yang harus kita perhatikan. Pertama juga terkait dengan keamanan dan pengendalian teknologi itu sendiri ya.
1: Okay.
2: Kita nggak pernah bahas itu, Terus juga sekarang kita kan sudah punya undang-undang terkait perlindungan data. Itu ada aspek privasi dan data ya.
1: Okay.
2: Gimana ya? Ya itu kan nggak mungkin dia bisa berfungsi secara mandiri tanpa ada orang memasukkan data ya. Data-data itu kadang-kadang data pribadi kita, data-data tentang ekonomi, data-data terkait dengan perusahaan, bahkan juga mungkin rahasia dagang. Ya. Itu gimana? Itu gimana? Aku juga sekarang ini kan lebih banyak yang disampaikan tentang teknologi ini tanda kutip angin surganya ya, itu terkait wah ini akan efisiensi tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak ya, efisiensi ya. Jadi ya, hal-hal seperti ini yang muncul ya. Terus juga terkait dengan bias ya, bias atau diskriminasi ya, terkait dengan algoritma AI itu sendiri. Siapa yang bisa menjamin dia tidak menyampaikan sesuatu yang sepenuhnya itu akurat gitu. Ini kan tidak ada yang menjamin.
1: Jadi ketika kita bertanya melalui AI, lalu dijawab oleh AI tersebut, tidak ada jaminan bahwa yang disebutkan itu adalah benar, begitu Pak Ardi? bias.
2: Okay. Jadi yang kita sebut bias ya, jadi bisa ini juga bisa menimbulkan ketidakadilan sosial ya, artinya informasi disampaikan tidak berimbang dan ada diskriminasi ya. Terus juga yang kelima itu terkait dengan masalah keamanan cyber ya.
1: Oh.
2: Ini AI ini luar biasa. Dia sudah mampu melakukan otomatisasi serangan cyber sekarang.
1: Otomatisasi artinya secara otomatis tanpa ada komen, tanpa ada prompt atau apa
2: betul,
1: gitu.
2: Betul, dan itu akan lebih cepat ya. Jadi kalau kita bandingkan serangan cyber yang konvensional dengan serangan cyber yang mempergunakan AI, itu jauh lebih cepat dan bahkan mungkin sekarang ini banyak yang tidak terdeteksi oleh teknologi-teknologi yang selama ini kita pergunakan ya.
1: Yeah.
2: Dan ini juga menjadi persoalan serius ya, dan ini mengancam masalah keamanan nasional.
1: Oh.
2: Ya, soal cyber ini. Terus yang keenam terkait dengan etika.
1: Etika
2: pengembangan AI itu sendiri dan gimana tanggung jawab si pengembangnya terhadap penggunanya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang saya yakin pasti juga diangkat oleh Komisioner PBB itu.
1: Ya.
2: Tapi masalahnya ada nggak? Kita-kita ini mau memikirkan secara serius ke 6 aspek itu.
1: Iya. Okay, dan itu dampaknya bisa langsung dirasakan dari risiko-risiko ini langsung dirasakan oleh masyarakat seperti saya misalkan. Keamanan data ketika saya menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat makalah, skripsi, dan sebagainya, atau bertanya biasa aja besok hujan apa enggak misalkan gitu. Itu adalah data-data yang secara tidak sadar kita berikan kepada AI dan bagaimana untuk keamanan data kita gitu maksudnya Pak Ardi.
2: Betul sekali, dan itu data gratis, artinya kita harus mau nggak mau harus mengungkap ya sesuatu yang selama ini tidak ada di internet ya, kita ungkap. Nah yang mengambil manfaat dari itu kan teknologinya, dan bagaimana kita bisa menarik semacam tanda kutip untungan dari situ kan susah sekarang. Dan kita harus ingat yang namanya jejak digital ya, sulit untuk kita hapus atau kita hilangkan.
1: Okay, baik. Beberapa hari yang lalu ChatGPT mengeluarkan seri terbaru mereka GPT-6 yang bisa merender 3D. Dan itu membuat kecemasan bagi para desain grafis yang mengatakan ancaman profesi atau ancaman kehilangan pekerjaan. Profesi-profesi pekerjaan juga termasuk ancaman juga ini Pak Ardi.
2: Betul sekali ya, tapi masalahnya ya tetap kalau kita melihatnya teknologi apapun tetap ada peran manusia di belakangnya, tidak melulu atau sepenuhnya akan hilang ya.
1: Okay.
2: Cuman kita ini yang tidak semua orang itu mampu melakukan adaptasi dengan keadaan. Masalah kan itu ya. Pertama persoalan kenapa tidak semua mudah beradaptasi karena 90% teknologi dasarnya bukan ciptaan kita. Kita ini konsumen.
1: Konsumen. Pengguna aja,
2: pengguna user, tapi bukan kita yang mengembangkan. Nah, sekarang dibilang kita mengembangkan itu kita kan cuma input data. Data-data yang diolah oleh orang yang sudah membuatnya. Jadi mesin pengolah datanya itu dibuat orang lain, kita cuma masukkan datanya. Artinya kita ini kontributor terbesar itu kan untuk kecerdasan artificial itu ya, itu kan data. Kita mau menyumbangkan data secara sukarela.
1: Sukarela, iya. Karena biasanya, Pak Ardi, biasanya tuh kita nggak pernah baca term and condition, syarat dan ketentuannya kepanjangan, tulisannya kecil-kecil, yang penting accept aja, terima aja gitu Pak Ardi.
2: Persis, kenapa itu bahasa hukumnya kan sangat itu ya, sangat canggih ya, karena untuk orang awam itu sangat complicated untuk dipahami, sehingga udah kita lewatin.
1: Accept aja lah, pokoknya klik aja gitu ya.
2: Artinya kita mau bergiat menggunakan teknologi ya, kita juga harus meningkatkan kewaspadaan kita, kesadaran kita, pemahaman kita ya, resiko-resiko yang ada. Kalau kita cuma ya, taunya tekan tombol mikirnya belakang, waduh ini
1: jarak habis gitu. Baik. Iya, sayangnya kalau AI itu ya salah satu isu yang sedang krusial dibahas di forum PBB juga adalah masalah lingkungan. Data center yang di Amerika Serikat saja sempat membuat kecemasan warga-warga sekitar karena kekurangan air bersih dan lain sebagainya lah. Nah, Tapi mungkin ada yang yang ingin ditanggapi Pak Ardi dari Pak Roni ini, Pak.
2: Ya, sebetulnya bukan hal baru ya. Pak Roni menyampaikan sesuatu yang memang sudah lama ada di masyarakat ya, kecemasan, kekhawatiran ya. Dan itu ya, poin paling penting itu apa namanya yang akan membuat orang tuh malas berpikir.
1: Ya, masa iya 10 tambah 10 harus nanya ChatGPT gitu ya Pak Ari.
2: Muncul nanti orang menulis skripsi,
1: disertasi
2: menggunakan AI ya. Itu udah muncul kasus-kasus kejahatan akademik itu sudah muncul.
1: Yeah.
2: Yang sudah mulai muncul dan ini mengkhawatirkan ya. Kalau memang itu terjadi saya nggak bisa lagi berpikir seperti apa yang akan berikutnya ya, tapi ini sebetulnya mengkhawatirkan. Dan negara yang memang menghasilkan banyak teknologi ya, terutama AI, Amerika, masyarakat itu misalnya juga khawatir.
1: Iya.
2: Terutama teman-temannya dari dunia-dunia pendidikan, dari dunia perguruan tinggi sudah mulai melihat, waduh ini kok jadinya seperti ini gitu.
1: Iya.
2: Ini udah mulai mengkhawatirkan gitu.
1: Oke, salah satu yang menjadi kekhawatiran di tahun 2023 sebenarnya pembuat ChatGPT versi pertama itu mengundurkan diri karena dikhawatirkan open source ini akan lebih pintar dari manusia. Sudah diingatkan 2023, tapi kemudian perkembangan AI ini semakin drastis, ada Anthropic, ada ChatGPT, ada Clouds, ada dari buatan Tiongkok juga banyak sekali yang akhirnya sumir bahwa kemarin itu sempat ramai pembakaran buku dari oleh AI Anthropic. Jadi mereka men-scan buku-buku, membeli buku-buku lalu di-scan lalu dihilangkan dengan cara dibakar. Ini soal kekayaan intelektual juga menjadi kecemasan juga, Pak Ardi.
2: Betul. Jadi saya justru mengkhawatirkan ya, hak milik, hak cipta intelektual kita lama-lama kelamaan udah kita nggak bisa memiliki, tidak punya semacam warisan yang fisik yang bisa kita lihat untuk generasi berikutnya. Karena semuanya
1: di-upload ke internet gitu ya.
2: Iya, dan kok tidak ada fisiknya ya. Artinya apa? Yang selama ini kita memahami belajar tentang sejarah, melihat bukti-bukti peradaban masa lampau itu kan fisik bisa kita lihat. Nanti lama-kelamaan itu enggak ada satupun yang bisa kita lihat.
1: Oke.
2: Okay. Kita bicara pariwisata aja. Gak ada namanya istilah pariwisata ke depan ya, kita cuma duduk di tempat aja. Tidak bisa kebayang apa yang bisa terjadi ke berikutnya.
1: Oke, jadi tadi Pak Roni mengatakan pisau bermata dua, bisa digunakan baik, tapi kalau yang menggunakan bisa juga untuk kejahatan. Beberapa kebaikan seperti beberapa minggu yang lalu AI berhasil membaca manuskrip kuno dan mengartikannya dari berbagai data yang dimasukkan, lalu AI ini langsung membuat terjemahannya secara kasar lah. Lalu kemudian soal AI yang bisa melakukan surgery atau operasi secara presisi, no mistake ya, tidak ada kesalahan. Itu menghilangkan sisi kemanusiaan dari dokter ya dan lain sebagainya, dan itu juga menjadi tantangan bahwa jangan-jangan profesi-profesi itu lama-kelamaan akan tergantikan gitu Pak Ardi, atau penyiar juga lama-lama akan digantikan AI juga nih Pak Ardi.
2: Ya sebetulnya sudah tanpa kita sadari ya, sudah terjadi depan mata kita ya. Kita ya harus sadar bahwa di misalnya di layanan kesehatan ya, sekarang kan sudah menggunakan robot ya, robot dalam tindakannya, prosedur operasi yang rumit ya, itu sudah bukan robot di beberapa rumah sakit ya, dan saya sudah menyaksikan beberapa tindakan operasi itu yang menggunakan robot, dan itu memang ya, harus diakui itu presisinya luar biasa ya. Kedua itu lebih cepat dan tidak begitu invasif. Artinya si pasien pasca operasi itu sembuhnya, pulihnya
1: lebih cepat.
2: Dia keluar dari rumah sakit itu lebih cepat, ya. Itu positif, ya. Yeah. Itu artinya ada itu masih dalam batas-batas yang masih bisa diukur, ya.
1: Okay.
2: Terus bagaimana sekarang yang sekarang kita hadapi dengan banyaknya sekarang kayak apa tadi disebut apa antropik, ya.
1: Yeah.
2: ChatGPT, DeepSeek, segala macam.
1: Iya,
2: itu kan nama-nama yang dibenamkan pada teknologi yang sekarang sudah semakin beragam. Sama seperti kita beli apa kecap manis, ada Brango, ada
1: iya.
2: Itu kan nyarap. Dan itu tidak akan berhenti. Itu memang strategi dagangnya itu mengembangkan merek. Tapi produknya satu sama lain kemungkinan besar itu adalah produk yang sama. Tapi kan yang namanya dimanfaatkan, ya, karena yang dieksploitir itu adalah mentalitas konsumen kita. Hal yang baru kita pasti akan beli, kita akan coba. Dan sekarang kita tanya, sekarang kita menggunakan AI, masyarakat luas, ya, sebenarnya itu sebenarnya untuk apa? Sebagai apa? Nah, saya lihat di kantor saya, itu hanya sebagai pengganti apa? Google Search Engine.
1: bisa tinggal googling aja sebenarnya, ya, Pak.
2: Betul, nah. Sama seperti waktu di kantor awal-awal itu, berikan laptop, itu cuma sebagai pengganti mesin petik elektronik.
1: Iya.
2: Dan ini kan semacam berkesinambungan, ya. Terus juga media sosial awal-awal.
1: Yeah.
2: FOMO, orang dibedaskan media sosial sampai orang akal sehatnya hilang. Cari jodoh di media sosial. Luar biasa. Siklusnya itu berlanjut dan itu terus menerus. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, benar apa yang disampaikan oleh Komisioner PBB, seharusnya ada batas sampai batas mana kita akan mengikuti teknologi ini.
1: Apa yang bisa dipaksakan bagi para pengembang AI ini dari forum PBB ini, apa yang bisa dipaksakan nih? Ada jaminan nggak nih, garansi agar AI tidak macam-macam lah, artinya tidak membahayakan keamanan data pribadi kita atau lain sebagainya yang tadi sempat disebutkan Pak Ardi?
2: Tidak ada jaminan. Ya, terbukti sudah Meta kemarin, ya, itu didenda di Eropa sampai
1: triliunan.
2: Kasusnya banyak, ada juga class action, ya, dari masyarakat. Itu banyak kasus hukumnya, tapi kasus hukum ini kita nggak pernah dibahas. Kasus hukum di luar kita nunggu terjadi musibah dulu baru kita reaktif.
1: Itu gitu, ya. Kita masih belum mempunyai perangkat aturannya, mungkin regulasinya.
2: Gini, peraturan sudah diinisiasikan,
1: okay.
2: Ya, tapi memang kita harus sadar, ya, yang nama aturan itu, ya, yang membuat aturan juga belum tentu dia mengerti teknologi. Ibaratnya apa? Membuat aturan dia mengerti apa yang diatur. Artinya apa? Pasti akan tertinggal, ya, apalagi adaptasi,
1: okay,
2: ya,
1: okay.
2: Mengikuti perkembangan zaman. Itu juga masalah. Artinya apa? Ini masalah yang manusiawi.
1: Oke, okay. Baik. Kita harus menunggu apa keputusan PBB, karena harusnya, ya, setiap keputusan yang diambil PBB akan berlaku secara universal, termasuk negara-negara akan bisa mengadopsinya, begitu Pak Ardi, tentang bahaya atau risiko AI ini, Pak Ardi. Terima kasih banyak, Pak Ardi.
2: Saya kira satu hal, ya, kita jangan menunggulah.
1: Oh, jangan,
2: ya,
1: menunggu, oke.
2: Taruhannya besar sekali, maka yang harus dikembangkan kita bersama-sama, ya, semua regulator, pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, ya, semuanya itu harus mendorong, ya, bagaimana kita melakukan kampanye bijak berdigital, amankan keluarga kita,
1: dan okay.
2: Kuat bangsa kita, itu prioritas.
1: Okay.
2: Jangan menunggu.
1: Oke, okay, jadi edukasi, literasi,
2: edukasi,
1: bukan hanya literasi digital, tapi literasi kecerdasan buatan. Jadi jangan gampang menggunakan itu, karena khawatirnya data-data kita akan disalahgunakan, gitu, ya, Pak Ardi, ya.
2: Betul, dan kita sering saling sadar, ya, itu sukarela kasih data.
1: Iya, kalau nanya misalkan cuaca aja, itu kan perlu ada titik koordinat lokasi kita di mana. Jadi biar tahu, oh, di daerah ini besok akan cerah atau hujan atau gimana, gitu, ya, Pak Ardi, ya. Jadi lokasi aja kita menyerahkan secara sukarela, gitu, Pak Ardi.
2: Betul, dan itu ke depan, ya, kita harus sadar bahwa itu ada sesuatu aset yang sangat strategis dan bernilai, ya. Artinya kita harus mulai menjaga.
1: Oke, baik kalau begitu, Pak Ardi, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya pada malam hari ini. Selamat malam, Pak Ardi.
2: Selamat malam.
1: Demikian pendengar, founder and chairman Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF Ardi Suteja sudah kami ajak.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tentang media sosial menjadi kanal aduan masyarakat. Media sosial kini bukan sekedar tempat berbagi informasi saja, atau posting foto, video, atau mengekspresikan diri. Bagi sebagian warga, media sosial juga berubah menjadi kanal pengaduan langsung kepada pejabat dan pemerintah, pusat maupun daerah. Jalan rusak, pelayanan publik yang lambat, bantuan tidak tepat sasaran, hingga berbagai persoalan lingkungan masyarakat. Dan tidak sedikit yang kemudian disampaikan melalui unggahan, komentar, maupun pesan langsung kepada pejabat terkait di media sosial. Di satu sisi, kondisi ini menunjukkan masyarakat semakin mempunyai keberanian untuk menyampaikan atau menyuarakan keluhannya, persoalannya, dan menuntut adanya respon cepat dari pejabat terkait. Namun, di sisi lain muncul pertanyaan, apakah media sosial sudah menjadi kanal pengaduan publik yang efektif saat ini? Sudah bergeser. Meskipun ada posko pengaduan, mungkin ada hotline yang sudah disediakan, tapi media sosial menjadi pilihan masyarakat saat ini. Fenomena ini kita akan bicara tentang fenomena media sosial jadi kanal pengaduan masyarakat. Beberapa di antaranya aktif di media sosial seperti Kang Deddy Mulyadi atau KDM, Shirley Cuanda, Gubernur Maluku Utara, dan juga Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji. Dan kebetulan saya malam hari ini sudah terhubung dengan Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji. Pak Armuji, selamat malam, Pak.
2: Malam, Mas Fajar.
1: Salam sehat, mudah-mudahan kabar baik ya, Pak Armuji ya.
2: Alhamdulillah, sehat semua, Mas.
1: Saya lihat konten-konten Pak Armuji kadang-kadang sidak, kadang-kadang terima keluhan masyarakat. Ini apakah fenomenanya sudah bergeser meskipun mungkin kepala daerah sudah menyediakan kanal resmi, hotline, posko, dan lain sebagainya, tapi lebih memilih, lebih ramai di media sosial, apalagi media sosial pribadi pejabat ini, Pak Armuji?
2: Ya, jadi begini. Jadi, saya bermain media sosial itu semenjak diangkat jadi wakil wali kota.
1: Okay.
2: Dan saat itu COVID masih berlangsung ya.
1: Oh, okay.
2: Tahun 2019 ya, 2019 okay. Awal 2020. Sebenarnya saya nggak terlalu mengabaikan media sosial itu. Karena dulu kan waktu saya di DPRD 4 periode, pernah ketua DPRD 2 periode, itu yang menjadi andalan kan media konvensional, koran besar itu.
1: Mm-hmm.
2: Koran, terus televisi lokal, ya toh. Bahkan kalau di televisi kan kita pakai editorial, bayar kan?
1: Iya.
2: Yeah. Tapi segala macamnya. Akhirnya jadi ajari anak saya media sosial. Anak saya yang mengajari itu.
1: Oke.
2: Okay. Kan waktu itu kan memang ya generasi kolonial ya. Bukan generasi milenial, kolonial.
1: Siap.
2: Ya. Gak ketinggalan ya.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya saya diajari, banyak. Akhirnya kok memang sangat efektif itu loh.
1: Oh.
2: Jadi sangat-sangat efektif. Nah, begitu saya membuka rumah aspirasi, rumah dinas saya kan kebetulan tidak saya tempati.
1: Mm-hmm.
2: Saya jadikan rumah aspirasi warga.
1: Datang langsung ke rumah itu.
2: Datang langsung ke rumah aspirasi setiap hari Selasa.
1: Iya.
2: Yeah. Itu bahkan sampai ratusan orang gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Bahkan bukan cuma dari Surabaya.
1: Oh.
2: Saya juga nggak tahu, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jogja. Saya tanya, lu kok tahu, kok kenal saya? Iya, Cak. Iya, Cak. Saya lihat di ini, di YouTube. Saya lihat di
1: komunikasi. Oke. Okay.
2: Sering membantu ini, sering membantu
1: masyarakat.
2: Orang-orang.
1: Iya.
2: Iya, gitu loh.
1: Mm-hmm.
2: Langsung didatangi tempat lokasinya, segala macam. Kalau di luar kota, saya harus berkolaborasi dengan kepala daerah setempat, tentunya dengan wakil bupati atau wakil wali kota setempat.
1: Oh iya, iya.
2: Kenapa sih? Karena orang sudah jauh-jauh, ya toh.
1: Iya.
2: Dia meluangkan waktu, dia bolos mungkin izin kerja segala macam.
1: Mm-hmm.
2: Otomatis saya terima dengan baik, dan apa yang menjadi keluhan mereka pasti akan saya tindak lanjuti. Entah itu soal persoalan remeh-temeh, entah soal itu persoalan berat dan segala macamnya, pasti kita tindak lanjuti. Karena meskipun itu persoalan yang remeh-temeh,
1: yeah,
2: kadangkala orang-orang itu mentok. Orang masyarakat sendiri,
1: yeah,
2: di mana mereka kalau lapor misalkan di kelurahan paling bantunya ditemui bukan lurahnya, pegawai kelurahan.
1: Pegawai kelurahannya.
2: Iya, seluruh Indonesia kan begitu modelnya. Kita kan juga tahu loh ya.
1: Iya.
2: Modelnya gitu.
1: Iya.
2: Terus mau lapor kemana lagi, ya kan?
1: Iya.
2: Sudah mentok. Akhirnya dia lapor ke tempat saya.
1: Iya.
2: Satu kasus contoh misalnya yang dulu juga lagi viral. Dan itu menjadi satu kebijakan kementerian waktu ijazah ditahan.
1: Oh iya, iya.
2: Nah, ijazah ditahan sebenarnya kan di seluruh Indonesia orang kalau bekerja kan ninggal ijazah.
1: Iya.
2: Kadang-kala kalau mereka sudah resign ijazahnya pun
1: dibalikin, tapi ditahan. Iya, kadang-kadang ditahan.
2: Dan itu bukan cuma di Surabaya, di seluruh Indonesia hampir terjadi seperti itu.
1: Iya.
2: Saya kan tanya, sudah lapor ke ini di Snyder, sudah Pak. Gimana? Ya cuma di itu aja, di catat-catat itu, terus saya telepon, kadang-kadang teleponnya diblokir, dimatikan, sampai jengkel lah. Akhirnya, yaudah, saya bantu lah.
1: Okay.
2: Akhirnya, begitu saya datangi, kebetulan orang yang nahan ini juga, emosi atau gimana ya sudah karena media sosial ini sangat efektif, mereka marah-marah, mereka mengata-ngatain saya segala macam, jadi kan jadi viral. Kalau sudah jadi viral kan menjadi santapan netizen semua.
1: Tapi gini, Cak, saya panggilnya Cak ya, nggak apa-apa ya. Soalnya ya, saya follow akun ya. Instagramnya Pak Armuji, namanya Cak Ji.
2: Iya.
1: Cak Ji, ini juga arahan dari Pak Wali Kota, karena Pak Cak Eri juga aktif juga tuh di Instagram juga, Cak Ji. Atau memang sekarang aduannya lebih banyak bergeser ke akun pribadinya Cak Ji, atau justru sama banyaknya dengan rumah aspirasinya juga nih datang keluhannya Pak Cak Ji?
2: Enggak. Ya kalau wali kota barusan aja niru saya.
1: Iya.
2: Gini loh, fenomena kalau namanya wakil, ya toh, di mana-mana di seluruh Indonesia, ya toh. Kan enggak dikasih porsi sama kepala daerahnya. Itu seluruh Indonesia, kita tahu. Terus saya ngomong. Karena saya kan ketua ASWAK aja. Asosiasi Wakil Kepala Daerah Seluruh Indonesia.
1: Oke.
2: Okay. Pasti di mana-mana seluruh Indonesia seperti itulah. Tahulah. Tapi saya kan enggak mau ribut-ribut. Ya sudah, saya cari inovasi sendiri. Saya lebih baik saya membantu masyarakat.
1: Iya.
2: Itu aja. Kalau masyarakat cara gimana? Ya kita gunakan media sosial kita.
1: Oke. Okay.
2: Kita gunakan media sosial kita. Kenapa menggunakan media sosial? Itu sebagai laporan pertanggungjawaban saya bahwa saya bekerja membantu masyarakat.
1: Oke.
2: Okay. Itu sebagai pertanggungjawaban saya.
1: Oh gitu. Oke.
2: Kalau dulu media konvensional kita kalau nggak baikkan sama redaksinya, redaktur atau apa, nggak mungkin dimuat kan?
1: Masa? Tapi kalau di RRI nggak, Pak Caci, di RRI nggak sih? Di RRI enggak?
2: Iya.
1: Caci, ini yang viral itu saya nonton itu Jukir Liar. Saya nonton itu. Okay. Itu ya. Aduannya, kronologinya gimana? Dan berapa banyak sebenarnya aduan yang terselesaikan dan aduan yang terpending, Caci?
2: Ya semuanya sudah, semuanya kalau kita yang nangani kita selesaikan di tempat juga langsung.
1: Oh.
2: Namanya manusia, ya toh, mereka itu kebiasaan narik duit enak ya, dan segala macam nggak terlalu ribet ya, akhirnya yang di sana berhenti di sini kan, gitu terus ya, itu kan ya sifat manusia seperti itulah. Kasus contoh yang kemarin barusan viral di mana kasus Wuling mengikuti kan.
1: Oh iya, otomotif ya, kasus konsumen otomotif tuh ramai juga tuh,
2: konsumen yang sudah lunas mereka tidak mendapatkan mobil, bahkan sama
1: salesnya,
2: tapi pihak dealernya ruwet-ruwet seperti itu. Akhirnya sudah saya sidak, karena transaksinya itu di kantornya Wuling, berarti kan ya resmi lah. Kecuali mereka transaksi di luar di warung kopi atau tapi pecel gitu kan beda lagi. Akhirnya itu viral kan, yang nontonan juga nggak sedikit jutaan.
1: Iya.
2: Nggak sampai satu minggu langsung Wuling Jakarta
1: mengeluarkan Caji, gini, merasakan nggak Caji kalau sesuatu yang viral, yang banyak penontonnya, viewernya, kasusnya lebih mudah cepat selesai ketimbang yang hanya tontonannya 10-20 orang untuk aduan dan lain sebagainya itu, Caji? Atau ada unsur itu, ya?
2: Sangat cepat selesai. Contoh yang kasus remeh-temeh misalnya.
1: Apa?
2: Orang yang nyewa rumah, nyewa rumah, dan rumah itu sudah dibeli, mereka tidak mau pindah, dikasih uang 5 juta, nggak mau minta 60 juta yang viral itu, yang orang-orang perempuan yang lagi juga, apa itu, pemesu-mesu ya, mesu-mesu jancuk segala macam itu. Itu sudah selesai.
1: Selesai, gara-gara viral.
2: Gara-gara viral dikerucuk netizen seluruh Indonesia ya.
1: Jadi Caji, kalau sidak gak sendirian ternyata ya. Tapi apakah memang harus hampir setiap sidak itu, setiap menanggapi keluhan masyarakat itu harus live sebagai salah satu bukti nanti, Caji?
2: Ya, jadi kalau memang itu saya harus turun lapangan, sidak. Kalau enggak, misalkan ada orang yang belum menerima bantuan, misalnya.
1: Misalnya
2: belum menerima bantuan. Saya telepon lurahnya, kenapa ini enggak menerima bantuan ke Sendalaya, Pak? Tolong dibantu, diselesaikan. Daripada nanti saya sidak, aku viral, bantu. Itu aja, saya enggak pernah panggil lurah, enggak.
1: Oh, enggak pernah?
2: Gitu kan, bisa. Iya, orang itu kalau dipanggil kan, iya, tapi nggak dilaksanakan. Itu lagu lama kan
1: gitu. Caji juga kadang-kadang live sambil nelfon pejabat terkait, kayak lurahnya, camatnya, gitu.
2: Iya, saya live. Mereka respon nggak gitu loh. Respon, ya sudah. Nggak respon, ya sudah. Saya nggak pernah panggil. Kamu kalau nanti namanya kena, nggak pernah respon masyarakat, ya sudah, kamu namamu biar masyarakat aja yang menilainya, gitu aja.
1: Caji, kalau aduan masyarakat mungkin setiap hari selalu ada, selalu masuk. Mungkin satu hari 24 jam kurang bagi Caji kayaknya. Aduannya belum nggak selesai-selesai, sehari ini mungkin ada berapa aduan kalau di rata-rata itu, Caji?
2: Saya bukannya karena setiap hari Selasa, bukan tiap hari, setiap hari Selasa.
1: Tapi numpuk akhirnya.
2: Enggak, jadi setiap hari Selasa, ya toh, numpuk kita pilih-pilih yang sidak. Hari Selasa kita minum aduan, hari Rabu kita sidak.
1: Oke.
2: Kemis kita tempatan ya, jadi gitu. Jadi bukan tiap hari, tapi hari Selasa selalu kita terima aduan-aduan itu.
1: Oke, okay. Itu kan di rumah aspirasi. Kalau di DM media sosialnya Caji, banyak nggak yang nge-DM?
2: Banyak.
1: Nah, itu dia maksud saya. Itu kan nggak kenal hari, nggak kenal hari libur itu mah. Bisa tiap saat juga.
2: Kalau DM atau WA, saya bilang, sudah, daripada saya ngetik susah-susah, bolak-balik nggak paham-paham, kamu hari Selasa datang ke rumah aspirasi.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Oh, diarahkan langsung datang.
2: Nggak paham, dijawab sekali, dan nanya terus. Nah, saya kan juga nggak bisa ngelayani terus seperti itu. Karena yang jawab itu saya sendiri gitu loh, bukan ajudan, enggak sendiri yang latihan ini. Sudah, daripada kamu WA terus, saya juga capek, kamu capek. Selasa datang nanti bisa kita dialog. Kamu serius atau enggak, biar kelihatan nanti pada saat kita dialog, kan begitu. Saya gitu aja sudah, jadi enak.
1: Oke, ini akan dilakukan seterusnya, meskipun ya banyak keluhan di masyarakat. Saya ingin tahu secara pribadi, Cak Ji sebagai wakil wali kota Surabaya, melihat aduan masyarakat itu apa sih? Bagaimana ini jangan-jangan capek juga, kesel juga nih Cak Ji, nerima keluhan dari masyarakat Surabaya, atau bahkan di luar Surabaya juga ada yang datang, Cak Ji?
2: Banyak, jadi gini loh, gitu. Saya bilang sama teman-teman wakil-wakil saya, daripada kamu juga nggak diorangkan sama bupati atau wali kotanya, nggak dikasih job desk, lebih baik kita bantu masyarakat, bukannya sudah seperti ini. Nanti kalau dia kalah populer, kalah, ya sudah, jangan usah nyalakan.
1: Tapi hubungannya Cak Ji sama Cak Eri baik-baik aja kan?
2: Ya, baik ya, segitu-gitulah, sama aja lah. Indonesia gitulah, sama, sudah tanya aja lah.
1: Tapi nggak apa-apa kalau untuk masyarakat mengadu langsung lewat kanal media sosial, menurut Cak Ji itu hal yang harus diadaptasi oleh pejabat publik, begitu, Cak Ji?
2: Oh ya, iya, harus lah, gitu loh. Ya, toh. Jadi beberapa kabupaten kota kan kita tahu sendiri toh.
1: Iya, iya.
2: Panggil sama kepala daerahnya, ya bentrok tapi kan di permukaan. Hmm. Ya, daripada kita bentrok-bentrok di permukaan, lebih baik kita cari kesibukan sendiri, saya ngapain. Tapi kan nggak usah. Kamu gak usah kepo, gak usah
1: kan kalau oke.
2: Tapi orang lebih ke saya gak usah, saya juga gak mengambil job-jobnya situ. Okay. Nah, Bandung kemarin sama Bandung itu kan juga terjadi seperti itu tuh, di Bandung, di Cirebon. Saya kan itu kan anggota saya tahu semua lah.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, ya, tadi kasih job sama kepala daerah, situ sudah lagu lama lah kayak gitu terus ya.
1: Okay.
2: Saya tidak terlalu baperan seperti terus biar aja.
1: Oke. Okay.
2: Yang penting gak ganggu mereka gitu aja. Mereka jangan mengganggu saya gitu aja.
1: Cak Ji, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Surabaya?
2: Ya, untuk masyarakat Surabaya, karena di Surabaya ini kan orangnya lebih mempunyai satu pemikiran yang rasional. Ya, bukan masyarakat yang transaksional. Mereka lebih bijak dalam menanggapi segala sesuatunya, mereka lebih objektif, makanya mereka bisa memilah-milah pengaduan-pengaduan kiranya seperti apa yang kiranya kita bisa mediasi, kita bisa tindak lanjuti, pasti mereka akan datang ke tempat kita.
1: Hmm.
2: Dan kita juga tidak mempermasalahkan, gitu. Mereka mau lapor yang apapun bentuknya.
1: Apapun bentuknya, rusak. Jalan rusak, lampu malam gelap yang ada lampunya gitu. Bisa ya, Cak Ji ya?
2: Bisa, itu kan udah itu rutin. Bahkan yang sering banyak laporan, warisan aja laporan ke saya. Loh bener ini. Orang-orang gegeran warisan satu saudara ya ke saya. Mereka nunggak utang dia itu ya ke saya. Ya nggak apa-apa, namanya loh, orang datang ke kita itu kan mau mengeluarkan unek-unek, ya toh.
1: Uh-huh.
2: Alangkah kalau mereka sudah datang ke tempat saya, ya saya cerita. Oh, kalau sudah kalau masalah warisan, ya itu kan masalah rumah tangga, ya tolong diselesaikan. Masa lurah tempat nggak bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti ini.
1: Okay.
2: Coba lurahnya bilang dari saya kalau entar nanti saya sidak lu kayak malu nanti.
1: Oke, baik. Cak Ji. Oke, Cak Ji. Cak Ji, makasih ya. Sehat-sehat selalu, Cak.
2: Oke.
1: Okay. Iya, selamat malam, Cak Ji.
2: Iya.
1: Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, atau yang akrab disapa Cak Ji. Anda juga bisa pantau juga nih aktivitasnya Wali Kota Surabaya, karena cukup aktif juga. Salah satu kepala daerah yang aktif di sosial media, di akun Instagramnya Cak Ji. I-nya diganti 1, angka 1 ya.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Selatan mulai membuahkan hasil. Sejumlah wilayah melaporkan telah diguyur hujan seperti di kota Amuntai, Banjarbaru, dan Barabai. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
1: Dari ada yang sedang, ada yang jadi agak lambat, karena tergantung dari kondisi awan yang di atas.
2: Operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Selatan terus digenjot untuk membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Herman Hidayat, menyebut tingkat keberhasilan penyemaian awan dalam OMC Kalsel telah mencapai lebih dari 80%. Menurut Herman, penyemaian dilakukan secara terukur dengan terlebih dahulu mengidentifikasi awan yang berpotensi menghasilkan hujan berdasarkan data dan kondisi cuaca secara real time.
1: Kan dari ada yang sedang, ada yang jadi agak lambat, karena tergantung dari kondisi awan yang di atas yang bisa menilai dari pihak BMKG dengan tim yang dari itu smart.
3: Okay. Berapa persen nih Pak keberhasilannya nih Pak untuk penyemaian?
1: Kalau dilihat dari ini bisa dikatakan 89% kalau dilihat dari tempat yang memang dia semai. Karena tidak semua awan yang di atas walaupun berbentuk awan itu tidak semua dapat disemai. Karena ada awan-awan tertentu yang menurut mereka dan sesuai dengan syaratannya dan dinilai memang bisa dijadikan hujan, itu yang mereka.
2: Sementara itu Komandan Lanut Syamsudinor Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita mengatakan pada Senin kemarin OMC telah dilaksanakan sebanyak 2 sorti. Pertama menyasar wilayah Tanah Bumbu, sedangkan yang kedua dilakukan di wilayah Binuang, Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah. Pelaksanaan OMC akan terus menyesuaikan kondisi cuaca dan ketersediaan awan potensial. Operasi bahkan bisa dilakukan pagi, siang, sore maupun malam hari.
4: Kapan tadi disampaikan akurasi tadi betul yang disampaikan beliau akurasinya maksimal di atas 80% karena tadi kami lihat apa yang dilakukan oleh kru pesawat dan tim dari OMC itu sendiri mereka mendekati awan-awan yang memang possibility hujannya tinggi sehingga disemai dan berhasil hujan sehingga apa yang dilakukan oleh tim OMC ini adalah efektif efisien jadi kita tidak asal semai sehingga apa yang kita lakukan.
5: Alhamdulillah, liang anggang menyebar diguyur hujan.
2: Adapun sejak dilakukannya operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Selatan mulai Sabtu lalu, sudah ada sejumlah daerah yang telah diguyur hujan lebat, seperti Barabai, Hulu Sungai Utara, Kandangan, Tapin, Tanah Bumbu, hingga Kota Banjarbaru.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cusnunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
2: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
1: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
3: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya segeda roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
1: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
2: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
3: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang, dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya

0: bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa.
2: Sejarah TNI Angkatan Laut dimulai pada 10 September 1945 setelah masa awal diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia. Saat itu pemerintah awal Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut. BKR kemudian berganti nama sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Indonesia pun mulai membangun pangkalan-pangkalan militer laut sebagai bentuk kedaulatan, sekaligus membuktikan diri sebagai negara berdaulat. Di bidang organisasi, ALRI juga membentuk armada, penerbangan angkatan laut, dan sejumlah komando daerah maritim sebagai komando pertahanan kewilayahan aspek laut. Pada 10 September 1912, Hos Cokro Aminoto menghadap notaris di Solo untuk membuat Syarikat Islam sebagai badan hukum dan anggaran dasar Syarikat Islam yang baru sesuai dengan keadaan politik dan sosial pada saat itu. Kemudian pemerintah Belanda mensahkan dan mengakui Syarikat Islam tersebut pada 14 September 1912. Cokro Aminoto mengubah yurisdiksi Syarikat Islam yang semula hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial, bertambah ke arah politik dan agama.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Penetapan 1172 objek baru ini merupakan hasil kajian mendalam oleh tim ahli cagar budaya nasional atau TACBN yang dibagi ke dalam dua gelombang utama, yaitu tahap pertama Mei 2026 sebanyak 430 objek direkomendasikan, tahap kedua hingga Agustus mendapatkan tambahan 742 rekomendasi baru. Baik, kami sudah bersama dengan Pak Agus kembali. Pak Agus, Pak Agus, mungkin di awal bisa disampaikan sampai adanya penambahan cukup banyak objek cagar budaya kita seperti apa ini, Pak?
4: Ya, kita punya objek cagar budaya baik yang statusnya peringkat nasional maupun yang peringkat kabupaten maupun provinsi. Nah, di tingkat kabupaten nasional kita sudah menetapkan ada 1485.
3: Yeah.
4: Ini suatu kemajuan yang luar biasa. Kita dulu dari tahun 2013 sampai 2025 itu cagar budaya kita hanya 313.
3: Ya.
4: Yeah. Nah, kemudian tahun 2036 ini kita punya kekayaan cagar budaya yang luar biasa di Indonesia. Kita mega diversity. Kita hanya punya 313. Nah, oleh karena itu tahun 2026 ini kita kerja keras bagaimana cagar budaya di seluruh Indonesia ini yang jumlahnya ribuan bisa kita tetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional.
3: Yeah.
4: Dan alhamdulillah untuk tahun 2026 sampai akhir Agustus kemarin kita sudah menetapkan 1485 cagar budaya nasional. Demikian,
3: yeah. Pak Agus, yeah. Kalau selama ini kan masyarakat persepsinya yang kategori cagar budaya itu seperti bangunan begitu ya, Pak. Sebenarnya kategori cagar budaya seperti apa sih, Pak Agus?
4: Jadi kita yang namanya cagar budaya itu, kita punya Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 ya tentang cagar budaya. Yang pertama itu ada benda,
3: yeah.
4: Ya. Kemudian ada bangunan. Nah, kemudian ada situs. Situ itu lokasi yang di dalamnya ada cagar budayanya.
3: Yeah.
4: Bisa juga lokasi itu seperti lapangan, dulu tempat perang, ya, atau mungkin tempat pertemuan, lapangan ikada, dan seterusnya. Itu situs. Nah, yang keempat itu ada struktur. Nah, struktur ini jembatan, ya, kemudian monumen, ya, kemudian juga ada misalkan ada kolam-kolam kuno, ada kanal-kanal kuno, itu masuk struktur. Kemudian juga ada gua-gua alam yang dulu dihuni oleh orang-orang pada masa lalu, itu juga struktur.
3: Yeah.
4: Kemudian ada kawasan. Nah, kawasan ini seperti halnya Muara Jambi misalkan yang
3: ada
4: di Provinsi Jambi. Itu kan dulu kawasan perguruan tinggi pada zaman Sriwijaya yang luasnya 3.881 hektar, itu kawasan. Kemudian ibu kota Mojopahit Trowulan, itu kawasan. Ibu kota Banten Lama di Banten, Serang, itu juga kawasan. Dan banyak lagi beberapa kawasan yang juga kita tetapkan sebagai cagar budaya.
3: Ya. Ya. Nah, Pak Agus, salah satu cagar budaya bangunan itu kan Jembatan Ampera masuk begitu ya di Palembang ya. Sebenarnya syaratnya apa sih, Pak, sebuah objek itu masuk dalam kategori cagar budaya, Pak Agus?
4: Ya. Caranya sebenarnya sangat mudah sekali ya, di undang-undang itu minimal itu kan punya berumur 50 tahun ya. Itu kalau di dalam undang-undang.
3: Ya.
4: Kemudian punya nilai ilmu pengetahuan, itu pasti ya. Kemudian juga punya nilai, katakanlah dulu, sejarah ya. Nah, kalau sejarah kan banyak, Ampera kan punya nilai sejarah juga,
3: yeah.
4: Punya nilai-nilai apa, arsitektur juga, kemudian umurnya juga sudah lebih dari 50 tahun. Nah, ini kan juga memenuhi syarat bahwa Ampera itu kan dibangun pada waktu setelah Indonesia merdeka, papasan perang dengan apa Jepang pada waktu itu. Nah, ini kan artinya dia punya nilai historis yang sangat-sangat tinggi.
3: Ada nilai sejarah yang tinggi sejarah. Begitu ya, Pak Agus ya. Ya.
4: Betul. Kemudian juga jembatan ini cukup unik karena menghubungkan dua tepi yang di Sungai Musi, dan dulu bisa dibuka. Jadi kalau ada kapal lewat itu bisa dibuka bagian tengahnya sehingga kapal tidak terganggu. Nah, ini kan juga sebuah teknologi yang unik dan sangat langka di dunia mungkin ya. Jadi ini tepat sekali ini juga dijadikan cagar budaya peringkat nasional. Ya, begitu Pak. Ya.
3: Nah, Pak Agus, sebenarnya manfaat besarnya apa dengan makin banyaknya objek cagar budaya kita begitu, apa ini Pak Agus?
4: Gimana Mas?
3: Manfaat besarnya Pak, dengan makin banyaknya objek cagar budaya seperti ini.
4: Banyak persepsi masyarakat kalau di cagar budaya kan tidak bisa diapa-apakan, padahal tidak. Kita ada yang namanya pengembangan dan pemanfaatan. Justru dengan ditetapkan cagar budaya itu membuka peluang ekonomi kreatif kita. Nah, sebagai contoh bangunan saja di kota tua. Nah, kalau di cagar budaya kita biarkan saja, ini akan rusak dan tidak ada manfaatnya. Maka boleh dimanfaatkan misalkan sebagai kafe, kemudian museum, kemudian juga katakanlah tempat pertemuan, bahkan tempat penginapan juga. Yang penting keasliannya itu masih kita perlihatkan. Yang ada nilai historisnya kita tampakkan, yang ada nilai teknologi kita tampakkan. Jadi penetapan, dengan banyaknya penetapan cagar budaya ini, kita ingin mendorong cagar-cagar budaya ini juga memberi manfaat ekonomi, tidak hanya ekonomi setempat, tapi juga pengaruhnya kepada ekonomi nasional sebagai destinasi wisata, seperti itu misalkan.
3: Ya, yeah.
4: Kira-kira seperti itu Mas. Yeah.
3: Nah, kalau misalkan jembatan Ampera nih Pak Agus ya, kalau masyarakat bisa tahu begitu kalau ini adalah jembatan Ampera sudah menjadi objek cagar budaya, ada tandanya kah atau apanya begitu Pak, agar masyarakat tahu dan bisa menimbulkan keinginan untuk ikut juga menjaganya begitu Pak Agus?
4: Betul, ini sedang kita buat semacam logonya ya.
3: Oh, ada logonya nanti logo, begitu ya.
4: Yeah. Jadi nanti ada cagar budaya itu ada logonya, seperti hanya logo UNESCO ya. Borobudur itu ada, kalau di warisan dunia kan ada logonya UNESCO kan, untuk warisan dunia. Kita sedang menciptakan logo yang bisa digunakan tidak hanya untuk bangunan,
3: yeah,
4: tetapi juga benda seperti benda koleksi, misalkan ada mangkok. Yang dulu zaman kerajaan dulu yang dipakai sebagai katakanlah menyimpan benda-benda untuk upacara, ini kita kasih tanda ya, mahkota. Kemudian ada juga kayak keris yang masuk cagar budaya nasional, nanti kita ada tandanya,
3: yeah,
4: sehingga masyarakat tahu, oh ya, kalau ada tanda ini berarti ini cagar budaya peringkat nasional. Nah, ini pun tidak cukup, tanda itu juga nanti kita kasih coding yang bisa, mungkin di bawahnya ada barcode-nya, sehingga kalau generasi sekarang sudah tahu semua lah,
3: yeah,
4: kita bisa scan dan bisa ada narasinya. Ini sudah kita rancang.
3: Oh, tinggal scan barcode, ada penjelasannya begitu ya, Pak Agus ya?
4: Iya, ada narasinya. Ini sudah kita buat, tinggal nanti kita harmonikan kepada katakanlah boleh memberi masukan, setelah itu baru kita umumkan untuk dicetak dan bisa kita terapkan di untuk situs, kemudian untuk benda,
3: yeah,
4: bahkan struktur dan kawasan. Kira-kira seperti itu.
3: Nah, kemudian di mana masyarakat bisa melihat daftarnya Pak? Apakah ada di website-nya kementerian begitu, Pak Agus?
4: Ada di
3: ada, ya?
4: Sosial kita cukup banyak ya, di budaya kita, kemudian di media sosial Kementerian Kebudayaan. Baik IG, FB ya, kemudian website-nya sudah kita masukkan. Bahkan kita juga punya comment center ya, dari kementerian kita bisa melihat beberapa cagar budaya yang ada di seluruh Indonesia kita lengkapi dengan apa CCTV ya. Nah, jadi kita lihat dari Jakarta sudah nampak semua ya. Kayak Borobudur, Prambanan, sehingga activity apa saja yang dilakukan di apa di lokasi cagar budaya kita bisa melihat sehingga bisa menjadikan masukan, evaluasi, kemudian juga ada aspirasi apa yang harus kita lakukan untuk kepuasan publik terhadap cagar budaya.
3: Nah, sebagai masyarakat ya, Prof ya, apa yang harus bisa kita lakukan begitulah untuk membantu juga atau ikut menjaga cagar budaya yang sudah ada daftarnya ini, Pak?
4: Ya, masyarakat harus bisa mendapatkan manfaat. Oleh karena itu, tempat-tempat cagar budaya, masyarakat juga harus berbenah ya, dalam arti ketika suatu tempat di cagar budaya, dia sehari-harinya misalkan jualan di situ, ya harus disesuaikan, cagar budaya ini bagus, sudah ditata. Nah, masyarakat juga harus bertanya bagaimana mengkurasi makanannya, jajannya lebih menarik, lebih higienis, kan gitu kan? Ini sehingga nanti orang berkunjung ke situ tidak semata-mata melihat cagar budaya, tetapi juga bisa melihat atau merasakan apa yang dilakukan aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, kita kebanyakan masyarakat kita ini nanti kita edukasi bagaimana kita memperoleh manfaat ekonomi di suatu cagar budaya itu juga harus diikuti update dari apa yang kita lakukan. Kalau kita pedagang ya jangan tak pakai tenda biru. kemudian kalau berpakaian sekedarnya kemudian banyak sampah plastik dan lain-lain. Nah, ini perlu kita edukasi juga. Syukur-syukur nanti makanannya juga makanan lokal yang sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi ingat Pak, kita punya domain ya. Satu, warisan cagar budaya nasional. Kita juga punya domain untuk warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, ini harus berimbang. Kira-kira gitu Pak.
3: Baik kalau begitu. Bagus, kami nantikan perkembangan dari Kementerian Kebudayaan. Terima kasih banyak kalau begitu atas penjelasannya.
4: Terima kasih Pak.
3: Terima kasih banyak Pak Agus.
4: Terima kasih untuk Indonesia.
3: Demikian tadi Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Agus Widiatmoko.
2: Wawancara Pro 3. Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda sekitar Gunung Anak Krakatau. Hingga Rabu 9 September siang, rombongan yang menumpang speedboat tersebut belum diketemukan dan statusnya masih dalam pencarian. 5 jurnalis, Muhammad Bagus Hoirunas Antara, Ari Basuki Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto iNews, Firman Daus Anadolu Agency, dan Donald Husni jurnalis lepas. 3 awak kapal pemandu, Warta sebagai kapten, Sukarman sebagai ABK, dan Herian. Rombongan berangkat dari Dermaga Pegedongan Carita pada Senin 7 September sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat untuk meliput aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Mereka sempat mengirimkan foto dan laporan posisi sebelum akhirnya hilang kontak. Dan untuk mengetahui seperti apa update terkininya, pencarian 5 jurnalis yang hilang di sekitaran Gunung Anak Krakatau, saat ini kami telah bersama Sekjen Pewarta Foto Indonesia Gali Pradipta.
0: Wawancara Pro 3.
1: Mas Gali, sebelumnya kami juga turut prihatin ya Mas ya atas 5 jurnalis yang hilang kontak ini. Nah, kalau untuk perkembangan terbaru pencarian 5 jurnalis yang dilaporkan hilang di sekitar Gunung Anak Krakatau ini seperti apa Mas yang diterima dari Pewarta Foto Indonesia?
2: Hari ini barusan aja tadi kita dapat press con dari tim SAR bahwa pencarian itu lagi dihentikan sementara karena visual yang didapat di lapangan dan angin kencang nggak memungkinkan untuk melakukan pencarian. Jadi akan dimulai lagi pencarian di jam 7 pagi besok.
1: Baik, berarti kalau untuk pencarian ini baru di hari pertama ya Mas ya ini?
2: Ini hari kedua.
1: Sudah hari kedua begitu, akan dilanjutkan kedua, besok pagi begitu ya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Nah, Mas Gali, kalau untuk kondisi keluarga kelima jurnalis saat ini seperti apa? Bentuk pendampingan apa ini yang diberikan oleh dari PFI ini?
2: Kita sudah di Jakarta ada apa? Dari Yudis, dari istri terus dari apa namanya Mas Donald, terus Mas Bagus, sama ada Mas Daus. Semuanya keluarga dari jurnalis itu udah kita dampingi semua. Tadi juga sudah dimintain keterangan atau mortem dari polisi untuk dimintain identitas. Jadi polisi sudah kita sudah mendampingi sampai sekarang. Tadi kita sudah ketemu sama di sini di posko itu ada istri dari Mas Ari Basuki dan istri dari Desi apa dari Bagus. Kita juga sudah melakukan pendampingan, sudah bertemu sama tim SAR juga. Jadi mereka biar mendapatkan kejelasan dari tim SAR. Apa namanya, hari ini sudah menyisir kemana saja, hari ini sudah melakukan pencarian di daerah mana aja, biar keluarganya mendapatkan informasi yang akurat. Karena dari kemarin kita mendapatkan informasi yang agak simpang siur, jadi kita ajak kebetulan Bagus ini rumahnya di daerah Serang, dekat, jadi dia langsung datang ke posko, gitu.
1: Keluarga dari Bagus ini begitu ya, Mas Gali?
2: Iya.
1: Okay. Yeah. Nah, Mas Gali, kalau untuk informasi terakhir, update terkininya seperti apa, Mas? Selain pencariannya dihentikan sementara untuk hari ini?
2: Hari ini ada 3 kapal KRI yang bantu dari TNI Angkatan Laut. Yang sekarang informasinya masih ada di laut, mencoba untuk bersandar. Jadi kita udah banyak dibantu dari tim SAR sama dari TNI Angkatan Laut, dari kepolisian pun juga banyak yang membantu kami tadi di sini. Jadi di sini hari ini, hari kedua ini pencarian makin masif dari segala kemungkinan-kemungkinan lokasi mereka. Tadi udah mencoba untuk disisir, tadi pun juga menggunakan drone di dekat Gunung Anak Krakatau, tapi masih nihil, masih belum ditemukan di tempat-tempat yang ini. Kemungkinan besok pencarian akan diperluas lagi.
1: Baik, berarti kalau untuk kondisi sarana transportasinya untuk pencarian itu ada 3 kapal KRI, lalu juga ada tim dari Basarnas, begitu ya?
2: Ya,
1: Mas Gali ya? Oke. Okay. Ya. Mas Gali, kalau untuk koordinasi PFI sendiri dengan Basarnas, TNI, Polri, BPBD atau pihak terkait lainnya dalam proses pencarian seperti apa ini, Mas?
2: Kita selalu ada di posko, ada di posko SAR. Jadi kalau misalnya ada informasi-informasi terkini, kita selalu dapat update dari tim posko. Jadi kita bikin, kita bersama teman-teman media, teman-teman relawan, teman-teman semua ada di posko SAR. Jadi kalau misalnya ada informasi, selalu kita terupdate di sini. Gitu.
1: Baik, kalau untuk posko ini keberadaannya 24 jam kah atau seperti apa, Mas?
2: 24 jam, kebetulan 5 menit lagi Gubernur Banten, Andra Soni akan datang ke posko ini untuk mendengarkan evaluasi dari tim SAR.
1: Baik, nah kalau untuk kendalanya yang dihadapi tim SAR dalam melakukan pencarian di sekitar Gunung Anak Krakatau ini seperti apa, Mas Galih?
2: Tadi ombaknya katanya dari beberapa apa namanya tim yang ke lapangan ombaknya hampir 1 meter, jadi semakin sore dia mencari semakin tinggi ombaknya dan visual yang didapat tuh semakin tipis karena di sini aktivitas Gunung Anak Krakatau itu juga masih ada, jadi visual yang kita dapat di daerah kawasan Anak Krakatau ini apa namanya tipis kecil. Jadi kemarin hari ini tim SAR itu berangkat pukul 7 karena kondisinya laut lumayan agak landai, ombak bukan agak landai tapi semakin siang, semakin sore, semakin itu makin tinggi. Jadi kita harus segera menghentikan mereka, kapal-kapal kecil itu harus merapat ke posko karena cuaca yang terus berubah gitu.
1: Baik. Ya. Nah, Mas Galih mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada keluarga kelima jurnalis yang saat ini juga masih menunggu kabar serta kepada seluruh insan pers yang ikut memantau proses pencarian ini seperti apa. Silakan, Mas Galih.
2: Kita minta doanya. Semoga kabar baik itu segera datang. Itu aja.
1: Baik, terima kasih ini Mas Galih telah menyampaikan update terkininya. Semoga segera ditemukan begitu ya 5 jurnalis yang hilang kontak ini.
2: Amin, terima kasih.
1: Sekjen Pewarta Foto Indonesia Galih Pradipta berbicara terkait update pencarian 5 jurnalis yang hilang di sekitaran Gunung Anak Krakatau.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 10 September 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan akan terbentuk di perairan barat Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan, Filipina, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Natuna, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Sulu, Laut Halmahera, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan sedang di Serang, potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian potensi berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Bandar Lampung, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Manokwari, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar, disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Sayang Rabi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara. Bersama saya, Ela Lianto, edisi hari ini disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
3: Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pendengar pada edisi pagi hari ini pendengar di Sambas Pagi hari Kamis 10 September 2026 ya. Ada saya Era Lianto yang menemani Anda pendengar di Sambas Pagi edisi hari ini dengan serangkaian program acara yang akan kami ketengahkan di ruang dengar Anda di jam 5 hingga nanti mendekati jam 6 pagi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi, kemudian di jam 6 hingga jam 6.30 kami hadirkan Warta Berita Daerah Pagi, dan dilanjutkan di jam 6.30 hingga jam 7 pagi Kabar dari Kalbar. Nanti di sana akan dihadirkan beragam informasi dari RRI Pontianak, kemudian juga Sintang, Sambas, dan juga Sanggau. Di jam 7 hingga jam 7.30 nanti Anda akan ikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI Jakarta. Dan nanti kembali lagi bersama kami di jam 7.30 hingga ke jam 8 dengan Kopi Anda, komentar dan juga opini Anda. Dilanjutkan nanti akan ada musik dan informasi, ataupun juga nanti kita akan ikuti untuk rangkaian program dialog Pontianak Pagi nanti di Pro 1 RRI Pontianak. Dan di jam 9 nanti kami hadirkan di ruang dengar Anda Cek Fakta. Dan nanti di jam 9 hingga jam 10 kami hadirkan rangkaian musik dan informasi. Dan pendengar, itu dia untuk rangkaian program acara Sambas Pagi hari ini. Di jam 10 nanti hingga ke sore dan juga tengah malamnya akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Dan pendengar, Anda juga bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital atau juga di rri.co.id. Dan pendengar, mengawali jumpa kita pagi hari ini pendengar dengan cuacanya yang cukup, suhu udaranya yang cukup dingin karena memang tadi malam, tadi kemarin ya, sempat turun hujan di Sambas Kota itu jam 4 ya sampai menjelang maghrib itu hujan deras, baru reda begitu ya di menjelang maghrib. Dan pagi hari ini cukup dingin sekali untuk suhu udaranya. Kami hadirkan dulu beberapa koleksi lagu religi. Kita ke lagu dari Opik, Allah Bersamamu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya, namun bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

97,4 FM pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar di Mutiara Pagi kali ini tentunya masih ditemani oleh saya El pendengar. Dan kami juga akan hadirkan pendengar ada informasi Islami. Ini berkaitan juga dengan jenderal Muslim ya, yang memiliki strategi perang yang sangat mengagumkan pendengar. Tentunya pendengar ya, untuk sejarah peradaban Islam ini tidak hanya mencatat kisah para ulama dan ilmuwan besar, tetapi juga melahirkan jenderal-jenderal perang berlian yang mengubah peta dunia dengan kecerdasan taktik, kemudian juga keberanian di garis depan dan keteguhan iman. Para panglima ini sukses membawa Islam menembus batas-batas teritorial yang baru. Dirangkum dari buku Para Panglima Perang Islam, karya Rizam Aizid, ada beberapa jenderal Muslim terhebat sepanjang sejarah dengan strategi perang yang paling mengagumkan. Yang pertama ada Muhammad Al-Fatih. Ini sama ya dengan nama rekan kami di Pontianak sana, ada Al-Fatih di sana yang nanti juga akan menemani Anda juga di kabar dari kabar nanti pendengar ya. Balik lagi, Muhammad Al-Fatih ini pendengar di usia yang masih sangat muda, Sultan Muhammad Al-Fatih dari Kesultanan Utsmaniyah ini sukses menorehkan tinta emas pada tahun 1453. Dia ini memimpin langsung penaklukan Konstantinopel, sebuah benteng pertahanan yang selama berabad-abad dianggap mustahil ditembus. Al-Fatih memadukan teknologi militer mutakhir di masanya seperti meriam raksasa dengan pemikiran taktis yang inovatif. Salah satu idenya yang brilian adalah mengangkut kapal-kapal perang melewati daratan untuk mengecoh musuh. Yang kedua ada Qutaibah bin Muslim. Ekspansi gemilang dinasti Umayyah ke jantung Asia Tengah ini juga tidak lepas dari tangan dingin Qutaibah bin Muslim. Ditunjuk oleh Hajjaj bin Yusuf sebagai Amir Khurasan pada 85 Hijriah atau 705 Masehi, dia ini sukses menaklukkan titik-titik krusial di jalur perdagangan dunia seperti Bukhara dan juga Samarkand. Perang Qutaibah ini juga sangat monumental dalam memasukkan nilai-nilai Islam ke wilayah yang kini meliputi Uzbekistan dan kawasan sekitarnya, menjadikannya salah satu motor ekspansi paling efektif dalam sejarah Islam. Yang ketiga ada Khalid bin Walid. Nama Khalid bin Walid ini seolah menjadi sinonim dari kejeniusan militer. Berkat kelihayannya di medan laga, Nabi Muhammad SAW ini menjulukinya Saifullah al-Maslul alias pedang Allah yang terhunus. Dan kecemerlangan ya taktik Khalid ini paling terlihat itu dalam pertempuran Mu'tah dan juga Yarmuk, di mana ya ini sukses ya meredam gempuran pasukan Romawi yang jumlahnya ini jauh lebih masif. Konsistensi kepemimpinannya membuat Khalid ini tercatat sebagai salah satu jenderal paling disegani di dunia, yang memang hampir tidak pernah ya menelan kekalahan sepanjang karir militernya begitu ya. Kemudian yang berikutnya ada Salahuddin Al-Ayyubi. Tentunya kalau bagi pecinta sejarah ini sudah sangat familiar ya dengan nama Salahuddin Al-Ayyubi, tokoh sentral yang memegang kendali penuh pada era Perang Salib. Namanya melambung tinggi ya, usai sukses merebut kembali kota suci Yerusalem dari pasukan Salib melalui pertempuran Hattin yang epik. Namun daya tarik Salahuddin ini bukan hanya pada kelihaian strateginya. Dia juga dikenang karena keluhuran akhlaknya, sikap kesatria dan juga kemanusiaannya kepada musuh membuat Salahuddin ini sangat dihormati, bahkan juga oleh para lawannya sendiri di medan perang begitu ya.
Yang berikutnya ada Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat terkemuka Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini diamanahkan pemimpin ekspansi Islam ke wilayah Persia. Melalui pertempuran Qadisiyah yang memang menjadi titik balik sejarah, dia ini sukses mematahkan kekuatan militer kekaisaran Sasaniyah. Dan kemenangan gemilang ini tidak hanya meruntuhkan salah satu dinasti adidaya saat itu, tetapi juga membuka lebar gerbang penyebaran ajaran Islam di kawasan Asia Barat. Ya, ada juga Amir bin Aus. Ini adalah figur panglima yang memadukan kecepatan eksekusi dan efisiensi strategi. Dia ini sukses membebaskan Mesir, yaitu dari cengkeraman kekaisaran Romawi Timur dengan manuver yang sangat rapi. Tidak hanya piawai berperang, untuk Amr ini juga seorang administrator ulung. Dia bahkan juga mendirikan kota pusat yang kemudian disulap menjadi pusat pemerintahan dan mercusuar peradaban Islam di bumi Mesir. Pendengar,

0: Pih, ke toko dah kawankan aku belanja keperluan rumah.
1: Dah, boleh, Li.
0: Dah masuk, kawankan aku belanja ke dalam.
1: Au, Li, tapi tas belanjaanmu mana?
0: Hah? Ngapain ratinya? Kalau kan barangnya dimasukkan ke kantong plastik.
1: Memangnya kau belum tahu ke? Di toko itu be, udah ada anak yang nyediakan kantong plastik.
0: Hah, inyan be, aku udah tahu. Kayaknya gimana kalau aku bawa belanjaanku?
1: Makanya sebelum pagi belanja ya, kita harus ingat bawa tas belanja seorang.
0: Berarti harus sudah nyiapkan dari rumah lah ya?
1: Aulah Li, bisa juga pakai tas kain atau tas belanja yang bisa digunakan berkali-kali ya be.
0: Au ih, betul Jimu. Selain iya kan praktis juga. Dan kita pun bisa ngurangi penggunaan plastik sekali pakai.
1: Belanja ke toko, jangan lupa bawa tas sendiri. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan memilih tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Karena menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu ibu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan. Selamatkan masa depan.

0: Dan pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita masih di Mutiara Pagi Pendengar. Dan pendengar, tahun 711 Masehi ya, ini menjadi saksi biru keberanian Tariq bin Ziyad saat memimpin pasukan menyeberang ke semenanjung Liberia ataupun juga Andalusia Spanyol, mendarat di sebuah bukit yang kini diabadikan sebagai Jabal Tariq. Ia membakar semangat pasukannya lewat pidato legendaris yang membakar jiwa sebelum menghadapi bala tentara Raja Roderick dalam pertempuran Guadalete. Strategi ofensif yang berani ini sukses menancapkan pengaruh Islam di Eropa dan mewariskan peradaban megah selama berabad-abad lamanya. Pendengar, ini menjadi tentunya jenderal muslim yang ke-7 dengan strategi perang yang mengagumkan. Pendengar, dan sudah kami hadirkan juga di ruang dengar Anda pada Mutiara Pagi edisi pagi hari ini. Pendengar, dan pendengar, di jam 6 kita akan merapat ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Daerah Pagi. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: BPBD Kalbar upayakan penanganan karhutla di dua kabupaten Ketapang dan Kuburaya.
2: Nah, jadi dua kabupaten ini yang masih dalam tahap penanganan khusus, baik itu tim darat kita dan tim udara operasinya.
1: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia terus memperluas jejaring organisasi ke tingkat internasional.
3: Dan insya Allah akan dibentuk untuk Singapura, mereka sudah minta, Korea, Australia, dan Washington DC.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan edisi hari ini, Kamis 10 September 2026, bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya melakukan penanganan karhutla di dua kabupaten, yaitu Ketapang dan Kuburaya, karena kedua daerah ini merupakan jumlah hotspot terbanyak di Kalbar. Berikut laporannya.
1: Tingginya jumlah titik panas atau hotspot di Kabupaten Ketapang dan Kuburaya menjadikan dua daerah itu menjadi fokus penanganan karhutla oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Barat. PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan mengatakan, sampai saat ini kondisi kabupaten yang masih terdampak sangat besar terjadinya karhutla ada dua daerah, yaitu Kabupaten Ketapang dan Kuburaya. Sehingga kedua kabupaten ini menjadi penanganan khusus bagi BPBD Kalbar melalui Satgas Darat dan Satgas Udara. Ridwan menjelaskan pemerintah Provinsi Kalbar telah memperpanjang status tanggap darurat bencana kabut asap yang berlaku sejak tanggal 7 September 2026 hingga 14 hari ke depan, terutama penanganan karhutla di dua daerah yang terdampak sangat besar dari bencana kabut asap.
2: Kondisi kabupaten yang masih terdampak sangat kuat sekarang ini masih ada dua kabupaten, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kuburaya. Nah, jadi dua kabupaten ini yang masih dalam tahap penanganan khusus, baik itu tim darat kita dan tim udara operasinya.
1: Ridwan menjelaskan sampai saat ini BPBD Kalbar sudah mengerahkan semua SDM serta sarana dan prasarana lainnya dalam mendukung penanganan karhutla. Tentunya semua personel dan tim yang terlibat sudah bekerja sangat luar biasa dalam melakukan pemadaman kebakaran lahan di sejumlah daerah di Kalbar. Ridwan menambahkan, BPBD Kalbar telah melakukan penanganan karhutla dengan menetapkan status siaga bencana asap sejak Januari 2026, sebelum terjadinya puncak El Nino pada awal Agustus 2026. Kemudian pada bulan April, BPBD Kalbar sudah melakukan apel siaga karhutla bersama Forkopimda dan stakeholder lainnya untuk menggelar aksi bersama, dan sudah dilakukan patroli harian di sejumlah sebaran titik panas dan titik api dengan melakukan pemadaman. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, Borneo Harapan Nusantara atau BHN resmi dideklarasikan dengan semangat membangun kebersamaan dan menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat serta lingkungan. Menjadi landasan lahirnya Borneo Harapan Nusantara atau BHN di Novotel Pontianak Convention Center. Kita simak laporannya.
3: Ketua Umum Borneo Harapan Nusantara Dr. Alexius Aki mengatakan kehadiran Borneo Harapan Nusantara BHN tidak sekedar menjadi organisasi baru, tetapi diharapkan menjadi ruang bersama menyatukan berbagai potensi, kepedulian, dan gagasan yang dimiliki masyarakat. Deklarasi BHN mengusung semangat satu hati, satu jiwa, satu tujuan sebagai pijakan bersama untuk membangun kolaborasi yang berkelanjutan demi terwujudnya masyarakat yang adil, sejahtera, bermartabat, sekaligus memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.
4: Ini muncul landasannya ada empat nilai. Ya, nilai pertama tentang kesetaraan dan keadilan sosial. Lalu yang kedua itu adalah partisipasi demokratis, yang ketiga kemandirian ekonomi rakyat, dan yang keempat adalah persatuan dan solidaritas. Jadi napas BHN itu di empat itu.
3: Wakil Ketua BHN Kartius menuturkan tantangan BHN ke depannya ialah bagaimana kesenjangan pembangunan di daerah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dalam hal ini, BHN ingin menjadi jembatan permasalahan yang dihadapi masyarakat.
5: Fokus BHN ini, ya kebetulan kita ini bukan kebetulan, ada yang mengatakan pensiun itu sudah tidak berguna. Ya, kita mencoba dan berusaha memanfaatkan potensi kita yang ada, kemudian kemampuan kita yang ada untuk berkolaborasi, memberikan kontribusi, mengkritik pemerintah, tapi bukan mengkritik yang tidak benar, mengkritik konstruktif untuk kepentingan masyarakat dan bangsa ini.
3: Sementara itu, pengawas BHN Junaidi mengatakan legalitas BHN sebenarnya sudah lama terbit dan memiliki kekuatan hukum sejak Februari 2025. Akan tetapi dalam pelaksanaan deklarasinya baru bisa dilakukan Rabu kemarin.
6: Berbagai stakeholder yang ada, para pensiunan yang ada di BHN ini ternyata include. Ada dari lingkungan hidup, ada dari PU, ada dari saya sendiri, dari pertanahan. Jadi saya akan mencoba masuk ke sana, memberikan apa yang harus dikerjakan oleh BHN, terutama dalam hal legalitas hukum untuk lahan-lahan. kesejahteraan masyarakat.
3: Junaidi berharap kedepannya BHN terus berkarya untuk masyarakat dan negeri, bermitra dengan pemerintah dan membantu masyarakat. Dengan pengurus dan anggota yang mayoritas pensiunan, PNS ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI juga terus memperluas jejaring organisasi ke tingkat internasional. Setelah membentuk jaringan di Malaysia, IWAPI kini menyiapkan pengembangan organisasi di sejumlah negara, mulai dari Singapura, Korea Selatan, Australia, hingga Washington DC, Amerika Serikat. Kita simak laporannya.
1: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI terus mendorong pemberdayaan perempuan melalui pengembangan ekonomi dan kewirausahaan. Tidak hanya memperkuat jaringan di dalam negeri, IWAPI kini memperluas jejaring hingga ke sejumlah negara. Setelah membentuk jaringan di Malaysia sejak sekitar 2 tahun lalu, IWAPI berencana mengembangkan organisasi di negara Singapura, Korea Selatan, Australia, hingga Washington DC, Amerika Serikat. Ketua Umum DPP IWAPI Nita Yudi mengatakan, peluang pengembangan jejaring internasional cukup besar. Menurutnya, hal tersebut tidak terlepas dari fokus IWAPI dalam memberdayakan perempuan di bidang ekonomi.
7: Saat ini baru di Malaysia, sudah sejak 2 tahun yang lalu, sehingga kita udah rakernas nih Pak, yeah. Di Malaysia. Kita sudah bawa teman-teman rakernasnya di Malaysia. Dan insya Allah akan dibentuk untuk Singapura, mereka sudah minta, Korea, Australia, dan Washington DC. Itu yang sudah dalam antrian.
1: IWAPI juga dipercaya pemerintah Indonesia menjadi focal point Asian Women Entrepreneur Network, jaringan yang dibentuk ASEAN untuk mewadahi perempuan pelaku usaha di 10 negara anggota ASEAN. Selain itu, setelah Indonesia menjadi anggota BRICS, IWAPI kembali dipercaya menjadi focal point BRICS Women Business Alliance atau BRICS WBA.
7: Kemudian, sejak Indonesia menjadi member daripada BRICS, Brazil, Rusia, India, China, South Africa, maka Kemenlu menunjuk IWAPI kembali menjadi focal point dari BRIC WBA. WBA-nya adalah Women Business Alliance. Jadi kami berhubungan. Jadi benar yang Mas bilang bahwa kami sudah go internasional. Karena di domestik kami sudah jadi mitra strategis pemerintah, maka pemerintah mempercayai kami untuk go internasional.
1: IWAPI berharap perluasan jejaring internasional dapat memperkuat kolaborasi antar perempuan pengusaha sekaligus membuka semakin banyak peluang bagi pelaku usaha perempuan Indonesia untuk berkembang dan menembus pasar global. Wilhelmus melaporkan.
8: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak.

0: Indonesia berdaulat, adil dan makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Di tengah maraknya penggunaan ponsel pada anak, orang tua menghadapi tantangan baru dalam menjaga pola pengasuhan tetap sehat dan terarah. Jangan sampai rasa takut menghadapi tantrum anak membuat orang tua kehilangan kendali dalam menetapkan batasan penggunaan teknologi. Berikut kita simak laporannya.
3: Pengasuhan anak di era digital menuntut orang tua tidak hanya memberi kasih sayang, tetapi juga berani menetapkan batasan penggunaan teknologi. Ketua KPID Kota Pontianak, Niah Nurniati, mengatakan banyak orang tua kini menghadapi tantangan ketika mulai membatasi penggunaan ponsel anak. Tidak sedikit orang tua yang akhirnya mengalah karena khawatir anak menolak, marah, bahkan mengalami tantrum ketika ponselnya hendak diambil atau penggunaannya diatur. Menurut Niah, kondisi tersebut tidak seharusnya membuat orang tua kehilangan kendali dalam pengasuhan. Anak tetap membutuhkan pendekatan penuh kasih sayang dengan memahami persoalan dari sudut pandang mereka. Menurut Niah, kondisi tersebut tidak seharusnya membuat orang tua kehilangan kendali dalam pengasuhan. Anak tetap membutuhkan pendekatan penuh kasih sayang dengan memahami persoalan dari sudut pandang mereka. Namun bukan berarti seluruh keinginan anak harus dituruti. Orang tua perlu membuat aturan dan batasan yang jelas serta konsisten.
4: Jadi handphone atau media sosial ini kan sekarang seperti pisau bermata dua atau seperti api ya.
5: Iya.
4: Kalau kecil dia teman, tapi kalau dia besar kan terbakar kan gitu. Nah sama. Nah ini yang barangkali perlu di apa ya, perlu diperhatikan oleh semua pihak, terutama orang tua lah. Ya.
3: Niah menegaskan orang tua memiliki peran utama karena menjadi pihak yang paling banyak mendampingi anak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan keseimbangan antara kasih sayang, ketegasan, pengawasan, dan batasan yang tepat, teknologi diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi tumbuh kembang anak, bukan justru menjadi sumber persoalan dalam keluarga. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
2: Pendengar, puluhan peserta dari Kabupaten Kota di Kalimantan Barat mengikuti kursus pelatihan level nasional di Kota Pontianak. Kursus ini dilakukan untuk melahirkan para pelatih yang profesional dan berlisensi. Berikut kita simak laporannya.
6: Asosiasi Futsal Kota atau AFK Pontianak untuk pertama kalinya menggelar kursus pelatihan futsal level nasional. Kegiatan yang diikuti 41 peserta dari berbagai kabupaten kota di Kalbar ini dihelat demi meningkatkan kualitas pembinaan olahraga futsal. Pelaksana tugas atau PLT Ketua AFK Pontianak, Putra Sastaman, mengungkapkan penyelenggaraan kursus level nasional ini merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mendongkrak kuantitas sekaligus kualitas para pelatih berlisensi di Kalimantan Barat.
7: Oke, alhamdulillah AFK Pontianak tahun ini, ya ini yang perdana yang dilaksanakan oleh AFK Pontianak, yaitu pelatihan futsal level nasional. Jadi harapannya sebenarnya bukan cuma level nasional, karena kita berharap nanti ada teman-teman yang mudah-mudahan apa bisa fokus ke pelatih sehingga tertarik untuk lanjut di level AFC 1, AFC 2, dan seterusnya. Nah, alhamdulillah untuk kegiatan kita hari ini itu diikuti oleh 41 orang. Sebenarnya maksimal 40, tapi karena ada satu orang lagi yang ikut, ya sudah kita ikutkan berdasarkan izin dari para instruktur. Itu dari berbagai daerah. Jadi ada dari Sanggau, ada dari Sambas, ada dari Sintang, ada dari Sanggau, kemudian ada dari Natuna, tapi yang lebih banyak memang dari Kota Pontianak ada.
6: Sementara itu, Ketua Asosiasi Kota atau ASKOT PSSI Pontianak AKBP Leli Suheri mengapresiasi kerja keras jajaran panitia AFK Pontianak yang berhasil mewujudkan kursus nasional di tengah berbagai tantangan.

0: Menurutnya, ilmu yang diserap para peserta nantinya harus segera disebarluaskan melalui klub-klub maupun kerjasama dengan satuan pendidikan tingkat SMP dan SMA hingga perguruan tinggi untuk menjaring bibit-bibit pemain berpotensi.
1: Setinggi-tingginya dan terima kasih banyak kepada Asosiasi Futsal Kota Pontianak, dalam ini Ketua Umum dan Panitia, Bang Putra dan Bang Yarko, Yarko, bahwa terselenggaranya pelatihan futsal ini dalam kondisi yang sampai saat ini kita tahu bahwa banyak kendala begitu. Tetapi alhamdulillah bahwa sekarang bisa terlaksana dan kami sangat berterima kasih. Itu nanti akan setidak-tidaknya meningkatkan kualitas pelatih, ya, yang mana nanti pelatih itu akan mengembangkan ilmunya ke para pemain, khususnya Kota Pontianak dan kota-kota yang pelatihnya mendapat pelatihan pada hari ini.
0: Ketua Asosiasi Futsal Provinsi AFP Kalimantan Barat, Ferry Adrian Pangkei, menilai kemajuan prestasi pemain mutlak berawal dari kualitas pelatihnya. Pihaknya menyarankan adanya proses perankingan yang ketat selama pelatihan agar lahir pelatih-pelatih terbaik yang siap didorong ke ajang lisensi AFC di masa mendatang. Saat ini, Kalbar sendiri tercatat telah memiliki sekitar 80 pelatih berlisensi tingkat nasional yang tersebar di berbagai kabupaten kota.
2: Jadi berkembangnya futsal, berkembangnya pemain itu tentu didahului dari pelatih yang baik. Jadi kami percaya, maka dari itu harus kita cetak pelatih-pelatih berkualitas, pelatih-pelatih profesional agar nantinya bisa mencetak pemain-pemain yang profesional pula.
0: Untuk memastikan materi tersampaikan dengan standar tertinggi, AFK Pontianak mendatangkan langsung instruktur resmi yang diutus oleh PSSI, yakni Coach Wahyudin atau akrab disapa Coach Kocoy, yang membawa materi teknik dan taktik sekaligus mantan pelatih tim nasional dan klub profesional PON Kalbar Pendekar United, didampingi asisten instruktur Coach Ilham Chate serta pelatih penjaga gawang Coach Ade Lesmana. Muhammad Rokib dan Danisa Putra melaporkan.
3: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
4: Selanjutnya, pendengar, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debbie. Selamat pagi, Debbie.
5: Selamat pagi, rekan Fati.
4: Baik, silakan laporan Anda.
5: Baik, terima kasih rekan Fati yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Kamis 10 September 2026, berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang harinya, kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat kekaburan udara yang diakibatkan oleh kabut asap. Kemudian untuk siang hingga sore harinya, kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat masih dominan cerah berawan yang diselimuti kabut asap, dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, dan Kabupaten Bengkayang. Kemudian untuk malam hingga dini harinya, kami perakirakan masih dominan cerah berawan yang diselimuti oleh kabut asap. Dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas ringan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk angin kami perakirakan bergerak dari arah tenggara sampai dengan barat. Dengan kecepatan angin kami perakirakan berkisar 10 sampai dengan 35 km per jam. Dengan suhu udara kami perakirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius. Serta kelembaban udara kami perakirakan berkisar 46% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi curah hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat. Dan kami himbau juga perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun petir. Kemudian untuk pantauan titik panas selama 24 jam terakhir di wilayah Kalimantan Barat, terdeteksi adanya 1.542 titik panas. Untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 16 September 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di laman website kami, yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube, yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Devi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Fatih.
4: Baik, terima kasih rekan Devi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Dengan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat dan edisi hari ini bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau dan juga Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Fatih.
2: Selamat pagi, Fatih.
1: Selamat pagi rekan-rekan di sana, terpantau ada rekan kami Herlinda, kemudian Sri Wahyu dan juga Bung L ya, di sana sudah terhubung bersama kami via Zoom meeting. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda dapat melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987, serta juga dapat menyimak live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Dan untuk mengawali jumpa kita di Kabar dari Kalbar, kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi lalu lintas terkini ya dari masing-masing kota. Kita ke Sintang bersama rekan Herlinda.
2: Baik, terima kasih rekan Fatih yang ada di RRI Pontianak, dan selamat pagi buat rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini, sehat selalu. Dan untuk di Kabupaten Sintang di pagi hari ini memang belum terlihat titik terang begitu ya, asap kabut juga masih ada dan mendung-mendung juga masih ada, tetapi di Kota Sintang meskipun ada mendung belum ada turun hujan rekan Fatih. Untuk kondisi jalan masih terlihat sepi.
1: Baik, terima kasih rekan Herlinda atas laporan awal Anda dari Sintang. Kemudian kita akan ke Sanggau kali ini bersama dengan rekan kami, Sri Wahyuni.
4: Baik, Fatih, pendengar dan juga teman-teman di wilayah Sabang Merah, di pagi hari ini kabut juga cukup tebal. Ya, mendung belum ada sang mentari terlihat di luar sana. Dan juga beberapa hari ini hanya gerimis aja Fatih, belum ada hujan di Kota Sanggau, tapi bau asapnya masih terasa nih di Sanggau dan sekitarnya. Untuk lalu lintas aman lancar karena di beberapa tempat gitu ya, seperti di pasar-pasar tradisional itu lumayan padat pagi ini Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni dari Sanggau. Kemudian kita bergeser ke Sambas bersama rekan L di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sambas, L?
3: Selamat pagi Fatih, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk kondisi cuaca di Sambas ini berawan ya. Untuk kabut asap ini sudah bercampur juga dengan embun, karena memang kemarin sore dari jam 4 itu mendekati maghrib itu diguyur hujan ya untuk Kota Sambas. Untuk hujannya juga cukup deras begitu Fatih. Untuk pantauan arus lalu lintas pagi hari ini masih terpantau cukup aman lancar begitu Fatih.
1: Terima kasih rekan L dari Sambas. Kemudian begitupun di Kota Pontianak ya, juga masih berawan cukup tebal juga pendengar, disertai dengan kekaburan udara dan kabut asap. Kelembapan udara ini membuat suhu tinggi nanti akan di siang hari akan terasa seperti 41 derajat Celcius. Tapi untuk saat ini Kota Pontianak, tepatnya di Kelurahan Tengah ya, di RRI Pontianak, dengan suhu 26 derajat Celcius. Kemudian lalu lintas kami lakukan pemantauan melalui CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak. Dari pusat kota pendengar, di Jalan Rahadi Usman yang pagi ini masih tampak lancar saja pendengar lalu lintasnya. Dan untuk Anda juga dapat melaporkan situasi terkini di sekitar Anda, baik itu cuaca maupun lalu lintas, juga dapat bergabung melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Baik, rekan-rekan, kita masuk ke informasi pertama. Kali ini kita awali dari RRI Pontianak, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat yang terus berupaya melakukan penanganan karhutla di dua kabupaten yang saat ini menjadi prioritas, yaitu di Ketapang dan juga Kuburaya. Karena dua daerah ini memiliki jumlah hotspot atau titik panas terbanyak di Kalbar, PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan mengatakan, hingga saat ini kondisi kabupaten yang masih terdampak sangat besar terjadinya, yaitu karhutla ada di dua daerah, di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kuburaya. Sehingga di kedua kabupaten ini menjadi penanganan khusus bagi BPBD Kalbar melalui Satgas Darat dan Satgas Udara. Ridwan menjelaskan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memperpanjang status tanggap darurat bencana kabut asap yang berlaku sejak tanggal 7 September 2026 hingga 14 hari ke depan. Terutama penanganan karhutla di dua daerah yang terdampak yang sangat besar dari bencana kabut asap. Kemudian Ridwan juga menjelaskan pendengar, sampai saat ini BPBD Kalbar sudah mengerahkan semua SDM serta sarana dan prasarana lainnya dalam mendukung penanganan karhutla, Tentunya semua personel dan tim yang terlibat sudah bekerja sangat luar biasa dalam melakukan pemadaman kebakaran lahan di sejumlah daerah di Kalbar. Ridwan menambahkan, BPBD Kalbar telah melakukan penanganan karhutla dengan menetapkan status siaga bencana asap sejak Januari 2026 sebelum terjadinya puncak El Nino pada awal Agustus 2026 kemarin. Itu dia informasi pertama yang dapat kami sampaikan dari RRI Pontianak. Kemudian pendengar, kita akan beralih ke informasi lainnya di mana TNI Sanggau hadirkan sumur bor atasi kekeringan yang terjadi di sana. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Sri Wahyuni.
4: Baik, pendengar dan juga Fatih, TNI menyiapkan 11 sumur darurat dan juga 17 sumur bor untuk membantu memenuhi kebutuhan air di tengah kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau. Dan Dim Sanggau Letkol Infantri Nurrahman Ginda Dizia mengatakan keberadaan sumber air tersebut turut mendukung penanganan karhutla di lapangan. Menurutnya, ketersediaan sumber air ini semakin penting karena kondisi kekeringan telah menyebabkan sejumlah sumber air alami mengalami penurunan, di mana upaya penyediaan sumur tersebut juga diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus mendukung kebutuhan pemadaman ketika terjadi karhutla. Ia juga menyampaikan kondisi tersebut membutuhkan langkah untuk menyediakan titik-titik air yang dapat dimanfaatkan di wilayah terdampak. Keberadaan sumber air juga menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah terbatasnya air di permukaan. Dia menambahkan keterbatasan sumber air saat ini juga menjadi salah satu kendala dalam pemadaman karhutla di sejumlah lokasi karena beberapa embung, kanal, dan parit telah mengering, sementara debit sejumlah sungai juga berada di bawah kondisi normal. Fatih.
1: Terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar, kita ke Sambas di mana masih dengan efek dari kebakaran hutan dan lahan ya. Kabut asap kini ganggu pelayaran di perairan Sintete. Selengkapnya disampaikan rekan kami El.
3: Dan Patih dan juga pendengar dan serta juga rekan-rekan, untuk kondisi kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan Barat mulai memberikan dampak terhadap aktivitas pelayaran di perairan Sintete Kabupaten Sambas. Menurutnya, jarak pandang akibat pekatnya kabut asap ini membuat kantor kesabandaran dan otoritas pelabuhan atau KSOP kelas 4 Sintete ini meminta kepada seluruh nakoda kapal untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga memperketat penerapan prosedur keselamatan pelayaran. Untuk imbauan tersebut ini disampaikan pada Selasa kemarin menyusul kondisi jarak pandang di wilayah perairan yang dilaporkan terbatas. Staf Keselamatan Pelayaran KSOP Sintete, Faisal, mengatakan kalau untuk jarak pandang di kawasan perairan Sintete kini berada pada kisaran 1 hingga 2 mil laut. Menghadapi kondisi tersebut, para nakhoda diminta untuk meningkatkan pengamatan selama kapal berlayar dan tidak hanya mengandalkan pandangan secara langsung. Lebih lanjut, Faisal juga menyatakan seluruh kapal yang beroperasi di perairan Sintete ini juga perlu memastikan berbagai perangkat navigasi dalam kondisi aktif dan juga dapat digunakan secara optimal. Peralatan seperti Automatic Identification System atau juga AIS, radar, kemudian juga binokular serta GPS ini juga perlu dimaksimalkan untuk membantu nakhoda mengetahui posisi kapal dan juga memantau kondisi di sekitar jalur pelayaran. Penggunaan track pelayaran yang sebelumnya juga telah tersimpan pada GPS ini juga dinilai dapat membantu ketika jarak pandang visual mengalami keterbatasan. Selain itu, KSOP Sintete ini juga meminta kepada nakhoda untuk menerapkan kecepatan aman ketika memasuki ataupun juga melintasi alur pelayaran. Kapal juga diminta untuk menjaga jarak aman dengan kapal lain maupun juga perahu nelayan agar memberikan waktu yang cukup dalam mengambil tindakan apabila terdapat objek di depan jalur pelayaran. Faisal juga menambahkan lampu navigasi tetap perlu dinyalakan meskipun kapal berlayar pada siang hari. Nakoda juga diimbau untuk menggunakan isyarat suara ataupun juga suling untuk memberikan tanda kepada kapal-kapal kecil dan juga perahu yang berada di sekitar jalur pelayaran, terutama ketika jarak pandang sedang terbatas. Itu dia informasi pertama dari Kabupaten Sambas, kembali ke Patih.
1: Terima kasih rekan L dari Kabupaten Sambas. Kemudian kita akan bergeser ke informasi lainnya pendengar, di mana tim terpadu pantau distribusi Pertalite di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Erlinda.
2: Baik, terima kasih rekan Fatih. Dan untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana pemerintah Kabupaten Sintang ini terus berupaya memastikan pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tepat sasaran. Nah, melalui tim terpadu pengendalian dan pengawasan pendistribusian BBM, pemerintah daerah melakukan pemantauan langsung terhadap penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Tugu Beji Sintang. Ini pada hari Selasa kemarin 8 September 2026. Nah, pengawasan SPBU Tugu Beji Sintang, Sudomo Eko Pambudi ini mengatakan pihaknya menerima arahan dari tim terpadu terkait pentingnya menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pendistribusian BBM subsidi. Yang disampaikan itu menegaskan tentang surat dari Bupati, himbauan Bupati tentang bagaimana cara pengisian BBM harus sesuai dengan barcode. Terus tidak boleh mengulang dua kali, tangki harus yang standar sesuai dengan arahan dari Pak Bupati, ujar Sudomo. Ia menjelaskan penggunaan barcode menjadi salah satu instrumen penting dalam pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi. Melalui sistem tersebut diharapkan penyaluran Pertalite dapat lebih terkontrol dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, kendaraan yang melakukan pengisian BBM juga harus menggunakan tangki dengan kapasitas standar sebagaimana ketentuan kendaraan tersebut. Nah, hal ini dilakukan untuk menghindari praktek pengisian berlebihan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sudomo menambahkan, pihak SPBU juga menerapkan pengaturan jumlah pengisian BBM bagi kendaraan dalam kondisi tertentu. Nah, menurutnya, kebijakan pembatasan pengisian dapat dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan ketersediaan stok BBM di SPBU. Untuk jumlah pengisian per kendaraan, kita itu situasional. Kalau kondisinya minyak menipis, langkah-langkah pembatasan itu kami perlukan. Tetapi kalau kondisinya minyak cukup, tentu saja sesuai dengan tangkinya. Ia menerangkan pembatasan tersebut merupakan langkah antisipasi agar ketersediaan BBM yang ada dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. Nah, langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem distribusi BBM yang lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus memastikan masyarakat Kabupaten Sintang tetap mendapatkan akses terhadap kebutuhan bahan bakar. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Fatih.
1: Terima kasih rekan Herlin atas laporan Anda dari Sintang. Dan pendengar, kita akan break sejenak. Setelah ini masih akan kami update beberapa informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di sini di Informasi Kabar dari Kalbar.
5: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI menemukan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 10 September 2026. Dan kali ini masih akan kami update informasi-informasi seputar Kalimantan Barat. Untuk Anda yang juga ingin melaporkan situasi di sekitar Anda juga dapat melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987, serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Di sana Anda bergabung ya, Delon CS, selamat pagi semua. Mau tanya nih, RRI Antikom nggak pernah hadir lagi, nanti akan disampaikan sama rekan kami di Sanggau. Karena setelah ini kita akan ke Sanggau terlebih dahulu, pendengar, masih dengan kabut asap yang terjadi ya. Di mana Satgas Karhutla juga sampai tunda ekspos kualitas udara Sanggau karena alat rusak. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Sri Wahyuni.
1: Baik pendengar, Satuan Tugas Penanganan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan juga Lahan atau Karhutla untuk memastikan menunda ekspos perkembangan kualitas udara harian di kabupaten itu. Keputusan itu juga dilakukan menyusul kerusakan pada alat pengukur kualitas udara yang selama ini digunakan. Namun dikatakan ya, jika melihat jarak pandang atau visibility yang diperkirakan di bawah 1 km dapat dipastikan kualitas udara hari ini masih stagnan atau masih buruk. Perkiraan itu juga didasarkan pada pemantauan kualitas udara di kabupaten terdekat dengan Sanggau. Sedangkan jika berdasarkan EQMS yang dimiliki pemerintah Kabupaten Sekadau, tingkat paparan udara Kabupaten Sanggau pada PM2,5 menunjukkan angka 225 dan angka tersebut masuk kategori sangat tidak sehat. Sebagai antisipasi di masa tanggap darurat ini, dikatakannya pihaknya juga sudah mengusulkan ke bidang pencegahan dan kesiapsiagaan untuk mengusulkan satu alat, karena bila alat tersebut direalisasikan, maka itu dapat menjadi acuan untuk mengukur kualitas udara di Sanggau. Demikian informasi dari Sanggau, Fatih, dan tadi menjawab sedikit dari pendengar kita, karena RRI Antikom sudah berubah nomenklaturnya menjadi RRI Sanggau. Jadi ingin mendengarkan RRI Antikom bisa mendengarkan di RRI Sanggau di FM 97 MHz. Terima kasih, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni. Di sana juga penyiarnya diangkut ke Sanggau semua kan?
1: Betul, betul, betul, betul. Jadi sama aja sebenarnya.
0: Betul ya, baik. Masih satu kabupaten juga ya. Terima kasih rekan Sri Wahyuni dari Sanggau. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya pendengar di Sambas. Di mana Dandim 1208 Sambas apresiasi kesiapsiagaan penanganan karhutla. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami El.
2: Kesiapsiagaan personel gabungan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Sambas ini mendapatkan apresiasi dari Komandan Kodim 1208 Sambas. Dan setelah menerima informasi adanya titik panas ataupun juga hotspot, personel yang terdiri dari TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api serta juga unsur terkait ini langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pengecekan dan penanganan. Dengan mengutamakan kecepatan dan koordinasi di lapangan, petugas melakukan upaya pemadaman hingga api berhasil dikendalikan. Langkah cepat tersebut ini dilakukan untuk mencegah api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan maupun juga masyarakat. Dandim 1208 Sambas, Letkol Infanteri Dwianto Kusumo MAP ini menyatakan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh personel gabungan yang telah menunjukkan kesiapsiagaan serta semangat dalam menangani karhutla di Kabupaten Sambas, dan menurutnya sinergi antara TNI, Polri, MPA dan juga unsur terkait ini juga menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan setiap kejadian kebakaran. Dia juga berharap untuk kerjasama dan juga koordinasi yang telah terjalin ini dapat terus dipertahankan sehingga setiap informasi mengenai titik api itu dapat segera ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Lebih lanjut, Dandim juga mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Sambas untuk turut menjaga lingkungan dan juga tidak melakukan pembakaran lahan, terlebih di tengah kondisi cuaca yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya karhutla. Masyarakat juga diminta untuk tidak lengah dan juga segera melaporkan apabila menemukan adanya titik api ataupun juga indikasi kebakaran di wilayah masing-masing. Respon cepat dari masyarakat dan juga petugas ini dinilai sangat penting untuk mencegah api meluas serta mengurangi potensi kerugian terhadap lingkungan dan juga aktivitas warga. Dan sinergitas dan kesiapsiagaan seluruh unsur ini juga diharapkan nantinya dapat semakin memperkuat upaya pencegahan dan juga penanganan karhutla di Kabupaten Sambas. Itu informasi kedua dari Kabupaten Sambas, kembali ke Patih.
0: Terima kasih rekan L atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini di mana orang tua juga perlu tegas ya untuk atur penggunaan ponsel pada anak. Di tengah maraknya penggunaan ponsel anak, orang tua menghadapi tantangan baru dalam menjaga pola pengasuhan tetap sehat dan terarah. Jangan sampai rasa takut menghadapi tantrum anak ini membuat orang tua kehilangan kendali dalam menetapkan batasan penggunaan teknologi. Pengasuhan anak di era digital menuntut orang tua tidak hanya memberikan kasih sayang, tetapi juga berani menetapkan batasan penggunaan teknologi. Dalam hal ini pendengar, Ketua KPAD Kota Pontianak Niah Nuryanti mengatakan banyak orang tua kini menghadapi tantangan ketika mulai membatasi penggunaan ponsel anak. Tidak sedikit orang tua yang akhirnya mengalah karena khawatir anaknya menolak, marah, bahkan mengalami tantrum ketika ponselnya hendak diambil atau penggunaannya diatur. Dan menurut Niah, kondisi tersebut tidak seharusnya membuat orang tua kehilangan kendali dalam pengasuhan. Anak tetap membutuhkan pendekatan penuh kasih sayang dengan memahami persoalan dari sudut pandang mereka. Namun bukan berarti seluruh keinginan anak harus dituruti. Orang tua perlu membuat aturan dan batasan yang jelas serta konsisten dengan aturan tersebut. Itu dia pendengar informasi dari Pontianak. Kemudian kita beralih ke Sintang di mana aksi damai Ormas, Wakil Bupati akui distribusi BBM di Sintang terkendala. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Herlinda.
3: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang di mana Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Kelangkaan BBM yang terdiri dari gabungan sejumlah organisasi masyarakat atau ormas ini menggelar aksi damai di kantor PT Pertamina Patraniaga Full Terminal Sintang pada Rabu 9 September 2026. Nah, rencana aksi ini sebelumnya telah dikomunikasikan secara resmi melalui surat pemberitahuan. Nah, menyikapi aksi tersebut, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni bersama Kapolres Sintang AKBP Budi HS hadir langsung ke lokasi untuk mendampingi pihak Pertamina Depot dan SBM menerima perwakilan massa. Mediasi antara perwakilan Ormas, Pertamina, dan Perkopimda tersebut berlangsung dengan kondusif. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyambut positif berbagai masukan dan opsi solusi yang ditawarkan oleh masyarakat. Nah, ia menilai aspirasi tersebut lahir dari niat yang baik demi kepentingan warga Sintang yang tengah kesulitan mendapatkan BBM. Nah, tadi telah memberikan masukan, saya pikir apa yang menjadi masukan dari teman-teman saat ini merupakan niat baik dan untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang, ujar Florensius Roni usai pertemuan. Roni memaparkan bahwa akar persoalan saat ini terletak pada kendala distribusi. Musim kemarau panjang membuat jalur sungai tidak bisa dilalui kapal pengangkut BBM, sehingga distribusi terpaksa dialihkan sepenuhnya melalui jalur darat dari Pontianak yang memakan waktu tempuh hingga satu hari penuh. Merespon masukan dari masyarakat terkait penertiban di tingkat penyalur, Pemkab Sintang berjanji akan segera merumuskan langkah taktis, langsung segera di follow up apa yang memang menjadi ranah pemerintah daerah. Coba kita akan masuk dengan regulasi-regulasi ataupun dengan surat-surat edaran, tegasnya. Sementara itu, Kapolres Sintang AKBP Budi HS turut menyampaikan apresiasi kepada massa aksi yang telah menjaga kondisivitas keamanan selama menyampaikan pendapat. Nah, menurut Kapolres, masukan ini sangat krusial bagi Pertamina untuk mengevaluasi fenomena antrian panjang yang meresahkan di berbagai SPBU. Kami mengucapkan terima kasih bagi rekan-rekan aliansi yang sudah menyampaikan pendapatnya secara tertib dan aman. Harapan kedepannya di SPBU sudah tidak ada antrian. Terkait potensi penyimpangan dan pelanggaran distribusi di lapangan, Kapolres memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam. Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait mungkin ada aturan-aturan yang dilanggar. Demikian Fatih untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang.
0: Terima kasih rekan Herlinda atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang dan informasi tersebut juga sekaligus menutup bersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini, Kamis 10 September 2026. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang telah bergabung bersama kami dan telah menyimak kabar dari Kalbar edisi hari ini. Nanti juga dapat Anda simak kembali melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Terima kasih kami sampaikan rekan-rekan kami di Sintang, Sanggau, dan Sambas. Erlinda,
1: Sriwahyudi
0: dan juga rekan L, terima kasih.
2: Terima kasih kembali, Patih. Dan juga Patih mengucapkan selamat hari Radio RRI. Begitu ya, ini besok ya ulang tahunnya RRI. Begitu ya, mudah-mudahan tentunya
0: akan Akan ada kegiatan apa di Sintang, rekan Herlinda?
3: Untuk kegiatan sudah kita lakukan beberapa minggu yang lalu, Fatih.
0: Di Sanggau, rekan Sri Wahyuni?
1: Di Sanggau, memperingati ulangnya RRI, banyak sekali kegiatan di sini, Fatih. Dan juga besok, seperti biasa, kita akan upacara dan juga penyulutan obor.
0: Betul, obor Tri Prasetya sudah menanti kita esok hari. Rekan El juga bagaimana di Sambas?
2: Berhubung di Sambas ini kita ngikut Pontianak ya, jadi apa yang di Pontianak gitu ya, kita ikut begitu Fatih.
0: Kolaborasi lah kita besok.
2: Kolaborasi,
0: ya.
2: Kolaborasi.
0: Baik, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih pendengar, dan beberapa saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita produksi dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilis di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari

Dan mendengar demikian kabar dari Kalbar Berjaringan yang sudah kami hadirkan dorong dengan Anda, dan nanti di jam 7 pagi pendengar kami akan ajak Anda mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta, dan nanti di jam 7.30 Anda akan ikuti untuk kopi Anda ataupun juga komentar dan opini Anda. Dan pendengar, kita akan segera merapat ke Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Pastikan tetap bersama kami di FM 97.4 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya, Jepang 2026.